0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
1: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar. Kalau nggak minum saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita gak makan, lapar. Kalau kita gak minum, haus.
3: Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan, jadi hilang lapar. Akibat minum, jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus, tiba-tiba ada anak nyebrang. Ada-ada. Kita rem, skucit. Ah, paling 5 cm deh kata brak. Tanya, alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rem, jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh. Karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan, dan dikabul oleh Allah, iya. Jadi, kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali aja lah sehari, jangan 5 kali, beratain pasti ringan. Nah, yang mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, gak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, gak boleh. Karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, gak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji. Ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu. Hararem sih, tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo hayu atuh, dijemput kan.

0: sotoy. Mungkin kalau nggak pergi celakanya lebih parah di rumah, mungkinnya kesetrum atau kumaha we gitu. Nah ini tidak boleh karena mengugat takdir, tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis in asabaka syai'un fala taqulanna law inni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul qadarullah masyafa. Lianna lau taftahu amal syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir. Mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang enggak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, enggak akan kejadian begini. Tapi katakanlah inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir, tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya boleh, tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya. Saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang, yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir, yang ketiga mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ka saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu di antara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya. Yang keduanya, ini memang ada hubungan sebab akibat. Tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh ya. Demikian. Wallahu a'lam bissawab.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang

0: tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
1: Bagaimana hukumnya cari jodoh lewat media sosial? Secara hukum boleh, tapi besar risikonya. Data yang diberikan oleh medsos itu nggak asli, nggak otentik gitu ya, hoax. Fotonya bagus diedit, kan sekarang gampang edit foto ya. Yang jelek juga bisa kelihatan cantik. Betul foto dia, tapi sudah diedit. Pas ketemu, loh kok beda, gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau, tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko. Boleh saja, siapa tahu dapat benar yang benar-benar, mungkin, ya mungkin, tapi berisiko. Cara terbaik mencari jodoh adalah melalui orang terpercaya, sudah gitu aja. Oleh orang yang tolong carikan saya jodoh, nanti akan dipilihkan yang bagus sesuai dengan kualitas kita lah. Kalau kita jelek, jangan tinggi-tinggi amat. Sepadan. Nah nanti dikasih biodatanya, dipertemukan nazar, udah cocok, udah selesai gitu aja. Saya tidak menganjurkan mencari jodoh lewat medsos.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi aydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musii'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lak.
7: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya. Orang yang dilihat kalau perempuan, maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki, kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wajalla." Ketika penduduk surga penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata watunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fi shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
10: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya. Ya, kita yang ada di samping, wah bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC segala macam. Kalau bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan. Ya, nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, "Waman yudlil fala hadiyalah." Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu cirinya orang yang takabur, mereka menolak kebenaran.
1: Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin, ya, wallahu a'lam.
9: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun selain Allah, tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah, mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim, aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia, mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di sini sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak. laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat tersebut, bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dhanbin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, ubayyuki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, 'ariyat ma'ilat mu'minat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik, dan ini sangat banyak, dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa ia memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu, sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, "Marhaban bi thalibil ilmi." Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul Islam, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di mana pada pagi hari ini, insyaAllah kita akan memulai kajian Fiqhul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Mustafa bin Al-Adawi, di mana makanah atau kedudukan akhlak di dalam Islam sangatlah penting sekali. Setiap kita untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mempunyai akhlak, yaitu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kita memang agama akhlak, agama yang mengajarkan tentang tata krama, adab dan yang lainnya. Oleh karena itulah, ikhwata Islam, terkadang seseorang dengan akhlaknya dia mendapatkan penerimaan yang baik di masyarakat, walaupun dia orang yang sesat atau menyesatkan. Contoh misalnya yang kita lihat dari gerakan kristenisasi, yang mereka datang membawa akidah kesyirikan, yang mengatakan bahwa Allah itu tiga, Tuhan itu tiga, Tapi karena akhlak dan muamalah ataupun tata krama sopan santun itu dipelihara, banyak orang yang simpatik. Demikian pula ikhwatul Islam, pemikiran-pemikiran sesat yang lainnya yang dibungkus dengan senyuman manis dan akhlakul karimah, itu terkadang mendapatkan penerimaan dari manusia karena akhlak. Terkadang manusia melihat dari sisi akhlaknya terlebih dahulu sebelum ia melihat dari keilmuan dan akidahnya. Ya karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, ke kota Mekah, di mana penyembahan berhala di sana sangat luar biasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat yang terpuji dan akhlak-akhlak yang sangat terpuji. Dan itu sudah diakui oleh orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah SAW menjadi Nabi. Sebelum Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang Quraisy mengenal Rasulullah dengan akhlaknya, mengenal Rasulullah SAW dengan amanahnya. Bahkan ketika sampai terjadi hendak peperangan di antara suku-suku Arab, waktu itu terjadi pembangunan kota pembangunan Ka'bah, dan mereka ingin supaya yang meletakkan Hajar Aswad itu adalah dari kelompoknya, sampai hampir terjadi peperangan, maka kemudian mereka memberikan keputusan bahwa yang akan memberikan keputusan adalah orang yang pertama kali masuk masjid keesokan harinya, ternyata Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Radhina bil amin, kami ridha dengan al amin. Maka ya akhul Islam, masalah akhlak bukan masalah yang sepele, karena itu adalah merupakan tanda keutamaan atau tanda keimanan seorang hamba. Bahkan akan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manzilah atau kedudukan akhlak itu, subhanallah, kedudukan yang sangat tinggi sekali. Di mana Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam menyebutkan akmalul mu'minina imanan, bahwa kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Maka ikhwata Islam, kita akan bacakan insyaallah, dan sedikit demi sedikit kita akan berikan sedikit ta'liq dari kitab Fiqhul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Mustafa bin Al-Adawi. Dia berkata, fa'innal mu'min bila syak yuridu an yakuna mahbuban ladal khaliq wa aydan mahbuban ladal khulqi. Seorang mukmin tidak ragu lagi, atau bahkan seorang manusia tidak ragu lagi, ia suka untuk dicintai oleh penciptanya dan dicintai oleh manusia juga. Bukannya ada seorang sahabat datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, dullani ala amal, idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbiya wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada amal, kalau aku amalkan maka Allah menjadi cinta kepadaku dan orang-orang pun menjadi cinta kepadaku. Karena memang sifat manusia, ia ingin dicintai oleh manusia. sebagaimana ia pun ingin dicintai oleh Allah penciptanya. Wakadzalika fa innahu yurid an yakuna wajihan fid dunya wa wajihan aydan fil akhirah. Demikian pula ya, sifat dan tabiat manusia, dia ingin punya kedudukan di dunia dan punya kedudukan di akhirat juga. Kadzalika fa innahu yuhibbu an yahya hayatan thayyibah fid dunya wa an yujaza ajruhu fil akhirah wa an yujaza ajruhu fil akhirah bi ahsanil ladzi kana ya'mal. Demikian pula yang namanya manusia seorang mukmin suka apabila ia hidup ia tentram di dunia ini, tapi juga diberikan pahala yang sempurna dalam kehidupan akhirat. Yuhibbu an yu'ta fid dunya hasanah wa fil akhirah wa fil akhirati hasanah wan yuqa adzabun nar. Seorang mukmin suka di dunia ini diberikan kebaikan, di akhirat pun diberikan kebaikan, dan ia dipelihara dari azab api neraka. Itu semua harapan seorang mukmin ya akhi Islam. Yuhibbu an yuj'ala lahu lisanu sidqin fil akhirin. Ya, ia juga suka apabila ia menjadi lisan sidq, menjadi suri tauladan untuk yang lain yang diikuti ya oleh manusia. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam berkata, "Waj'alli lisana sidqin fil akhirin." Surah Asy-Syu'ara ayat 84. Yuhibbu an yuthni 'alaihin nas fid dunya wa yamdahuna. Tabiat manusia suka apabila manusia memuji dirinya. Walaupun tentunya mengharapkan pujian dalam ibadah itu adalah haram. Ya, karena pujian Allah itu semata yang kita harapkan. Wa ma'a dzalika yulaqil ajr al-'adzim wa thawab al-jasim wa thana' al-jamil fil akhirah. Ya, namun juga dia mengharapkan pahala besar ya dan pujian yang agung dari Allah pada hari dalam kehidupan akhirat nanti. Ya, manusia punya tabiat dipuji, memang betul. Dari kecil dan anak kecil kalau kita lihat ya, ketika kita puji ya semakin semangat. Ya. Manusia pun demikian. Akan tetapi tentunya syariat kita memberikan apa namanya sebuah bimbingan yang sangat agung sekali. Seorang mukmin harus lebih mengharapkan pujian Allah dalam ia beramal saleh dan tidak boleh mengharapkan pujian manusia. Namun terkadang ketika kita beribadah kepada Allah semuanya ikhlas mengharapkan wajah Allah, tapi ternyata manusia memuji kita sementara kita tidak mengharapkan pujian mereka. Lalu bagaimana itu? Hal ini pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Ya, bahwa ada seorang yang beramal saleh, berbuat kebaikan, dia mengharapkan wajah Allah, dia tidak mengharapkan pujian manusia, tapi ternyata setelah itu sampai kepada dirinya pujian manusia terhadap dirinya, bagaimana? Kata Rasulullah, "Dzaka ajilu busyra mu'min." Itu adalah merupakan kabar gembira seorang mukmin yang dipercepat di dunia tanpa mengurangi tentunya pahalanya di akhirat. Yuhibbu an yudhkar bi khairin fil ardi wa yudhkar fil mala'il a'la kadzalika bi khairin wa husni thana. Seorang mukmin suka ia disebut dengan kebaikan di bumi ini, sebagaimana ia juga pasti suka untuk disebut kebaikan ya apa namanya di khalayak malaikat sana dengan pujian-pujian kebaikan untuk dirinya. Walaysa hadza bidha'irin lil mu'min fi dinih. Semua itu tidak memberikan mudarat kepada seorang mukmin dalam agamanya. Bal dzalika kullu min mahasin hadza ad-din, bahkan itu semua adalah merupakan hiasan agama ini. Fa ahlul iman yaqulun. Karena orang-orang beriman berkata, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar." Ya Rabb, ya, berikan kepada kami di dunia kebaikan dan berikan kepada kami ya di akhirat pun kebaikan, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Ini dia Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Allah puji, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ia seorang yang punya kedudukan di dunia dan akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nabi Ibrahim pun berdoa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Allah yuhibbu ba'd al-ibad wa kadzalika yuhibbuhum Jibril wa ahlus sama. Allah mencintai sebagian hamba, lalu malaikat Jibril dan penduduk langit pun mencintai mereka. Wa yaj'alu Allah lahum wudda wa yudha' lahum al-qabul fil ardi, dan Allah menjadikan untuk mereka rasa cinta di hati-hati manusia, lalu diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, makanya subhanallah, orang-orang yang Allah cintai selalu diletakkan, ya, apa namanya, di hati manusia dengan keharuman. Siapa yang tidak mendengar, siapa yang mendengar Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, selalu mereka mendengarnya dengan keharuman. Ya, ketika kita mendengar para ulama kita, ya, yang mereka telah menghabiskan waktunya untuk ilmu, untuk amal, untuk memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan hadis Nabi SAW, selalu mereka disebut dengan kebaikan. Dan itu pun juga, ya, terdapat di hati kita keharuman, ya, ketika kita menyebutkan nama mereka. Ya wallahi akhal Islam a'azakumullah. Kenapa? Karena Allah mencintai mereka. Berbeda dengan orang-orang yang Allah benci kepada mereka, Allah pun jadikan hati makhluk tidak suka kepada mereka. Tidak ada orang yang menyebut iblis kecuali tidak suka disebut iblis. Tidak ada di dunia ini yang mau, ya, dikatakan nanti kamu akan berkumpul di akhirat bersama Fir'aun dan Qarun dan Haman. Ya, tidak suka. Ya, hati kita pun juga tidak suka untuk disebut dengan itu. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai mereka, Allah benci kepada mereka. Maka Allah jadikan makhluk pun tidak suka kepada mereka. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Wahada alladhi dhukir yata'atta bifadlillah. Dan yang disebutkan tadi itu adalah dari karunian Allah. Thumma bihusni khuluqin yarzukuhullahu al-abda wa min thamma kana a'la an-nas banzilatan yawm al-qiyamah wa sayyid walad Adam wa huwa rasulun ahsanun nas khuluqa. Semua itu, akhi, bisa terhasilkan dengan karunia Allah, kemudian dengan akhlak yang Allah berikan kepada seorang hamba. Oleh karena itulah orang yang paling tinggi derajatnya, ya, pada hari kiamat adalah siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya, sampai-sampai Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau, ya wahai Muhammad, di atas akhlak yang agung sekali. Wa aqsama Allah subhanahu wa ta'ala ala anna nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala khuluqin 'azim. Allah bersumpah bahwa nabinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas akhlak yang agung. Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, wa inna laka la ajran ghayra mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis, tidaklah engkau terhadap nikmat Rabbmu itu menjadi gila, dan sesungguhnya pahala bagimu pahala yang tidak pernah terputus, dan sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Subhanallah. Wa'athna Allahu subhanahu ala nabihi ghayata thana. Allah juga memuji dalam surat Al-Imran ayat 159 terhadap Rasulullah. Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat Allah lah kepada engkau, ya, kamu bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalaulah engkau bersikap keras, ya, bersikap keras dan kasar hati kepada mereka, mereka akan lari darimu. Wabayyana Allah subhanahu wa ta'ala syafaqata hadhan nabiyil karim. Allah juga menjelaskan bahwa, ya, Rasulullah SAW orang yang sangat sayang kepada umatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, yang merasa susah terhadap apa yang menimpa kalian. Rasulullah tidak suka menyusahkan umatnya. Ya, bahkan sampai-sampai Rasulullah terkadang meninggalkan suatu amalan padahal beliau suka untuk mengamalkannya karena khawatir diwajibkan kepada umatnya. Ya, seperti salat tarawih dan beberapa, ya, amalan yang lainnya. Harisun alaikum, yang begitu semangat terhadap kalian, maksudnya semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan kepada kaum mukminin rauf, lembut, rahim dan kasih sayang. Ini adalah merupakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fi sya'ni hadzal nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman tentang Rasulullah SAW dan umatnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kufar dan saling kasih sayang di antara mereka. Allah juga menganjurkan nabinya sallallahu alaihi wasallam ala khafdi janahihi lil mu'minin, untuk bersikap tawadhu kepada kaum mukminin. Allah juga Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215, wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu ya kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Diperintahkan kita untuk tawadhu kepada mereka. Qad ijtama'at fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khisalul khair min haya'in wa karamin wa syaja'atin wa wafa'in wa najdatin wa syahamatin wa husni istiqbalin wa hilmin wa ikramin wa ikrami yatimin wa husni sariratin wa sidq hadithin wa iffatin wa taharatin wa zaka'i nafsin wa sa'iri khisalil khair. Telah terkumpul pada diri Rasulullah SAW semua perangai-perangai kebaikan. Iya, beliau orang yang pemalu, beliau orang yang mulia, beliau orang yang pemberani, beliau yang selalu menepati janji, beliau yang senantiasa ya gagah berani, yang tidak pernah takut, ya, dan bukan orang-orang yang pengecut. Beliau juga orang-orang yang ya selalu bisa menahan emosi. Beliau selalu menyayangi anak yatim. Ya, demikian pula hatinya selalu terjaga dan baik kepada setiap kaum mukminin. Ya, selalu jujur dalam perkataannya, menjaga kehormatan, selalu di atas kesucian, ya, kesucian jiwa dan badan juga. Subhanallah. Memang untuk terkumpul pada diri kita seluruh kebaikan sulit sekali rasanya memang. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan annasu ka'ibil mi'ah. Manusia itu seperti 100 ekor unta. Maksudnya bagaimana? Artinya dari 100 ekor unta itu ya yang sempurna paling cuma 1 atau 2. Dari manusia pun juga, dari 1000 orang mungkin yang sempurna yang terkumpul padanya kebaikan-kebaikan ya, sedikit sekali. Iya. Terkadang ada seseorang diberikan oleh Allah kelebihan dalam satu sisi, tapi ada kekurangan dari sisi lain. Dan itu sesuatu yang pasti terjadi pada diri manusia, karena manusia itu tempat dari berbagai macam kekurangan. Ya. Ada orang diberikan oleh Allah kelebihan dalam kedermawanan, tapi di dalam masalah yang lainnya dia kurang. Ada lagi yang satu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi muamalahnya, ya, tata kramanya bagus, tapi dari sisi kedermawanannya kurang. Itu bisa terjadi ya akhir Islam, azakumullah. Namun tentunya kita berusaha setiap kita untuk semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri kita. Waqad su'ilat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha an khuluqin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan ummul mu'minin Aisyah telah ditanya tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kana khuluqul Qur'an. Maka ya Aisyah berkata adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Subhanallah. Wasfun mujazun balighun. Sebuah sifat yang sangat ringkas namun dalam sekali. Tasifu bihi umul mu'minin al-faqihah. Ya, di sini Aisyah radhiyallahu anha yang sangat faqih mensifati Rasulullah SAW dengan kalimat yang sangat pendek sekali. Tapi orang yang mendengarnya pasti akan mendapat apa mempunyai kesan yang sangat indah. Kana khuluqul Qur'an. Ya, adalah Rasulullah akhlaknya Al-Qur'an. Ya, luar biasa akhlak Islam, azakumullah. Ya. Dan memang betul Al-Qur'an pun juga menyebutkan ya bahwa Al-Qur'an itu adalah memberikan hidayah kepada yang lebih baik. Allah berfirman yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran memberikan hidayah kepada yang lebih lurus. Yahdi ila rusydi. Al-Quran ya, membimbing kepada petunjuk. Berarti kalau Al-Quran itu petunjuk, kalau Al-Quran itu adalah merupakan hidayah, maka akhlak Rasulullah SAW adalah petunjuk dan hidayah. Ya, karena Aisyah radhiyallahu anha mensifati akhlak Rasulullah adalah akhlaknya Al-Quran. Ikhwata Islam, azakumullah. Jama'ah hadha kitabul mubarak makarim al-akhlaq, di mana Al-Quran al-Karim telah mengumpulkan akhlak-akhlak yang mulia. Khaira jam'in wa nazamaha khaira nazmin. Ya, dengan sebaik-baiknya pengumpulan. Wasara bihi Rasulullah SAW khaira siratin wa qama bihi khaira qiyam. Dan Rasulullah SAW telah melaksanakan akhlak Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Alazimna al-fiqha fi kitabillah. Oleh karena itu, sudah kewajiban kita untuk mentadaburi, mempelajari Al-Quran dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Itulah kitab yang kami telah turunkan ia kepada engkau yang diberkahi agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang punya pikiran itu ia mau mengingatnya. Walazimna aydhan an-nadhar fi sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita melihat bagaimana ya akhlak Rasulullah, wa ta'assibi, kita jadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Lalu kita mentaati Rasulullah dalam perintah dan larangan-larangannya. Ya, sehingga kita betul-betul bisa meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akhul Islam. Karena bukankah seorang mukmin menjadikan Rasul sebagai idola hidupnya? Iya Allah. Siapa yang menjadikan Rasul sebagai idolanya, dia tidak akan menyesal. Siapa yang menjadikan Rasul sebagai idolanya, ia akan menjadi manusia yang sempurna. Tapi apabila kita mengidolakan selain Rasulullah dari orang-orang yang mereka tenggelam dalam glamor dunia, yang tenggelam dalam maksiat, yang telang tenggelam dalam hawa nafsu, maka itu kebinasaan buat kita, ya akhal Islam. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul, ya, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Tapi apakah setiap orang bisa? Allah mengatakan tidak. Allah mengatakan, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira. Itu semua aja untuk orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat dan banyak berzikir kepada Allah. Artinya, ya, orang yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah itu hanyalah orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Adapun orang yang tidak mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, dia tidak akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupannya, ya akhi. Allah juga berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu mentaati Rasul, kamu akan mendapatkan hidayah. Falabut wala mafar. Ya, maka berarti kita harus betul-betul melihat bagaimana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya akhi, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebaikan untuk diri kita. Kita terkadang lebih mengenal sejarah seorang sejarawan. Ya. Terkadang kita lebih mengenal sejarah seorang ilmuwan barat dan yang lainnya. Tapi kita kurang mengenal bagaimana sejarah Rasulullah SAW dan bagaimana kehidupan beliau. Padahal, ya, kalau kita mengenal Rasulullah SAW dan kita mengenal beliau dan kita jadikan sebagai suri tauladan, sungguh keindahan dan kehidupan untuk hati kita, ya akhi. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مستهل دعوته إلى التوحيد يأمر أيضا مع دعوته للتوحيد بمكارم الأخلاق. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mulai berdakwah di kota Mekah, beliau bukan hanya berdakwah kepada tauhid, akan tetapi juga berdakwah kepada akhlakul karimah. Sebagaimana ikhwata Islam disebutkan ketika Heraklius, ya, bertanya kepada Abu Sufyan tentang nabi ini. Di mana Heraklius bertanya, "Mada ya'muru hadzal nabi?" Apa yang diperintahkan oleh nabi itu? Kata Abu Sufyan, "Ya'muruna yaqul, 'Ubudullah wala tusyriku bihi shalah wala tusyriku bihi syai'a. Ya Nabi itu berkata, beribadalah kepada Allah dan jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga. Wa ya'muruna bis-shalah was-silah wal-'afaf. Ya. Dan Nabi itu menyuruh kami untuk salat, untuk apa? Menyambung silaturahim dan untuk menjaga kehormatan diri, masyaallah. Setelah disebutkan oleh Abu Sufyan tentang apa namanya? Beribadah kepada Allah. Lalu Abu Sufyan mengatakan, waktu itu Abu Sufyan masih kafir, masih dia belum masuk Islam. Dan pertemuan Abu Sufyan dengan Heraklius itu ketika Rasulullah belum hijrah ke kota Mekah. Dan waktu itu adalah hijrah ke Habasyah. Ya, maksudnya hijrah ke Madinah. Ikhwata Islam azakumullah. Ternyata Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius, apa yang diperintahkan oleh Nabi itu? Abu Sufyan ia mengatakan, ia menyuruh kami beribadah kepada Allah saja. Ia menyuruh kami untuk sholat. Ia menyuruh kami menyambung silaturahim dan afaf. Ia menjaga kehormatan, akhlak. Subhanallah, ikhwatul Islam. Jadi akhlak itu termasuk perkara yang pertama kali Rasulullah SAW dakwahkan kepada manusia. Ya, selain tauhid, dan itu tentunya tauhid pun juga, ya, apalagi tauhid itu perkara yang sangat agung sekali untuk difokuskan. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Imam Bukhari juga dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang hasan dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlaq." Aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Dalam satu riwayat, "Inna ma bu'itsu li utammima salihal akhlaq." Ya, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Subhanallah. Ini dia Abu Dzar berkata kepada saudaranya ketika telah sampai kepada Abu Dzar tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Apa kata Abu Dzar? Irkab ila hadzal wadi fasma' min qawli faraja faqal ra'aitu ya'muru bi makarimil akhlaq. Ya, kata Abu Dzar kepada saudaranya. Dan ini di awal-awal Rasulullah SAW dibangkitkan sebagai seorang Nabi dan Rasul. Kata Abu Dzar, pergi kamu, ya, ke Mekah dan coba kamu dengarkan perkataannya. Lalu kemudian saudaranya pun pergilah ke Mekah. Lalu ia pulang kepada Abu Dzar. Lalu ia berkata, aku melihat Nabi ini menyuruh kepada akhlakul karimah. Subhanallah, ternyata di antara perkara yang Rasul dakwahkan pertama kali adalah akhlak. Selain tauhidullah jalla wa'ala. Itu menunjukkan bahwa akhlak mempunyai makanah, kedudukan yang besar, ya akhi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqbalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Ya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap istrinya. Ya. Subhanallah, akhal Islam. Rasulullah mengatakan bahwa mukmin yang paling sempurna imannya itu siapa? Ternyata orang yang paling baik akhlaknya. Kita terkadang merasa sudah cukup dengan tauhid, sudah seakan-akan apabila akidah kita sudah lurus, tauhid kita sudah benar, seakan-akan kita katakan, ah, itu sudah cukup. Nah, justru kesempurnaan akidah dan tauhid akan terlihat pada akhlak. Semakin sempurna akidah dia, semakin sempurna iman dia, semakin pula baik akhlaknya. Ikhwatul Islam azakumullah. Tabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadla husnil khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan keutamaan akhlak yang baik. Wa ma fihi min ajrin wa thawab. Demikian pula pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqal fil mizan min husnil khuluqin hasan." Tidak ada amalan yang paling berat timbangannya dari akhlak yang baik. Subhanallah. Ternyata amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat akhlak yang baik, ya akhi. Wa fi ba'dhi ziyadat as-sahihah fi hadzal hadis, dan pada sebagian tambahan-tambahannya ini dari riwayat ini yang sahih, yaitu diriwayatkan Tirmidzi, wa inna sahib husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibi shaumi wa shalah. Sesungguhnya orang yang berakhlakul karimah itu bisa sampai kepada derajat orang yang senantiasa salat malam dan berpuasa sunnah. Luar biasa. Ya, dengan akhlak yang baik seseorang bisa mencapai derajat orang yang suka puasa, suka sholat sunnah. Bahkan akhi, ya gara-gara akhlak yang baik terkadang, gara-gara akhlak yang buruk terkadang, ya sholat kita, puasa kita tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Jami' Shaghir, Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dilaporkan kepada Rasulullah seorang wanita, kata sahabat ini, ada seorang wanita, wahai Rasulullah, yang dia sholatnya banyak, sholat malamnya rajin, ya sodakohnya banyak sekali, puasa sunahnya rajin sekali, tapi sayang wahai Rasulullah, lisannya itu suka menyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, tidak ada kebaikannya wanita itu, hiya finnar, dia dalam api neraka. Subhanallah, ya. Rasulullah SAW ditanya bahwa orang ini, wanita ini, sholat tahajudnya luar biasa, puasa sunnahnya luar biasa, demikian pula sodakohnya masya Allah, tapi ternyata gara-gara lisan dia yang suka menyakiti tetangganya, Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka. Lalu ditanya lagi tentang seorang wanita yang ya sholatnya hanya yang wajib saja, sedekahnya pun sedikit, ya, tapi ia tidak pernah menyakiti hati siapapun. Maka Rasulullah mengatakan hiya fil jannah, dia di dalam surga. Akhlak, subhanallah, lihat ya akhul Islam, a'azakumullah. Imam Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dengan syawahid-syawahidnya dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min la yudrik bi husni khuluqihi darajata as-sha'imil qa'im. Seorang mukmin bisa mendapatkan dengan dengan akhlaknya yang baik itu derajat orang yang suka berpuasa sunnah dan salat tahajud. Luar biasa. Beliau juga bersabda, al-birru husnul khuluq. Hakikat kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Nawas bin Sam'an, ya. Dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari hadis Jabir semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabuka wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukannya kepadaku kelak pada hari kiamat, siapa dia? Itu yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya ya akhul Islam. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh kedudukannya dariku, atsar-tsarun. Ya, orang yang banyak bicara, ya cerewet. Wal mutasyaddiqun, yang memperlihatkan kata Imam Tirmidzi, alladzi yatatawwal 'ala an-nas fil kalam wa yabdhu 'alaihim, itu orang yang tidak ingin kalah kalau ngomong, ya, dan lisannya juga kurang baik, ya, ada terkadang orang kalau ngomong enggak mau kalah, dia ingin memperlihatkan kehebatannya, ya, nah itu yang paling jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mutafaihikun, lalu mereka bertanya wahai Rasulullah, asar-sarun dan al-mutasyaddiqun, kami sudah faham maknanya, lalu apa yang dimaksud dengan al-mutafaihikun? Kata Rasulullah, al-mutakabbirun, itu yang sombong, ya, karena kesombongan dia, dia ingin memperlihatkan kehebatannya, ya, kelebihannya, akhirnya dia melihai-lihatkan kalau ngomong enggak mau kalah, ya, selalu orang pengen supaya dia di bawah dia, ya, supaya orang mendengar perkataan dia karena merasa darinya lebih tinggi derajatnya. Itu kata Rasulullah, orang yang paling aku benci dan yang paling jauh daripada apa? Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedudukannya, subhanallah. Maka dari itu ya akhi, kewajiban kita adalah untuk memelihara akhlak tawadhu. Untuk senantiasa kita tidak banyak cerewet, ya. Tapi kita berbicara pun kita

0: ia telah diberikan keuntungan dari kebaikan dunia dan akhirat, kata Rasulullah. Wasilatul rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani ad-diyar wa yazidani fil amar. Akhlak apa silaturahim, akhlak yang baik, ya, bertetangga yang baik, itu semua memakmurkan dunia dan bisa menambahkan umur. Ya, luar biasa. Akhir Islam azakumullah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pula bahwa kebaikan itu, ya, setelah takwa kepada Allah, itu terdapat pada akhlak yang baik. Beliau bersabda, inna khiyarakum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Dan dalam Musnad Imam Ahmad, demikian pula Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum fil Islam ahsa ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik kamu dalam Islam itu yang paling baik akhlaknya. Ya, dalam satu riwayat tambahan Ahmad dengan sanad yang sahih, idza faquhu, apabila mereka, ya, faqih dalam agamanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, ma khairu ma utiyal insan? Apa yang terbaik yang diberikan kepada seseorang oleh Allah? Kata Rasulullah, husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, ini ya akhi azakumullah merupakan apa namanya cambuk untuk setiap kita introspeksi diri. Apakah kita sudah mempunyai akhlak yang baik atau tidak? Setiap kita, ya, segera berpikir untuk kepada diri kita sendiri. Karena kita ini memang tempatnya kekurangan. Lalu kemudian kita berpikir, sudahkah kita berakhlakul karimah? Ya, di dalam diri kita terhadap orang lain. Sudahkah kita berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW? Ya, sudahkah kita menjadi orang yang tawadhu, yang menjauhkan kesombongan? Ya, sudahkah masih adakah rasa dengki di hati kita? Masihkah di hati kita berbagai macam akhlakul karimah berupa suudzon kepada manusia? Suka menggibah orang, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, merasa diri kita ini lebih daripada orang lain. Kalau itu semua masih ada, segera kita istighfar kepada Allah. Kita berusaha untuk, ya, semaksimal mungkin, semampu diri kita untuk berakhlak dengan akhlak yang Rasulullah SAW ajarkan. Wallahu a'lam. Nah,
1: Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan yang Ustaz berikan kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat memberikan banyak faedah dan pelajaran untuk kita semuanya. Dan berikut kami undang kepada Ikhwatul Islam, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda berada. Silakan yang ingin bertanya langsung dapat menghubungi nomor kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di nomor berikut di 0813177764. Silakan bagi Anda yang bertanya, kami tunggu di 0218236543. Telepon pertama, halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dikecilkan terlebih dahulu monitor televisinya atau monitor radionya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Suhadan di Jakarta.
1: Silakan Pak Suhadan, pertanyaan ditujukan ke Ustaz.
2: Iya Ustaz, begini, kalau kita menyampaikan sesuatu atau nasihat pada orang, apakah itu termasuk riya atau gimana Ustaz?
1: Baik Bapak, cukup.
2: Oh iya. Ya, saya menyampaikan sesuatu kepada orang yang penuh ya apa ya kebaikan gitu.
1: Iya, baik Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nasihat untuk orang lain itu, ya, pada asalnya baik Bapak. Ya, bahkan kita diperintahkan untuk tawasi bil haq wa tawasi bil sabar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Asr. Ketika kita tawasi bil haq, saling berwasiat tentang kebenaran, saling menasihati di dalam kebaikan, itu perkara yang bagus dan yang sangat baik sekali. Allah juga berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan siapakah yang paling baik ucapannya dari orang yang menyeru kepada Allah. Namun tentunya kita pun juga harus memelihara hati kita untuk senantiasa mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan pujian.

0: tidak mengharapkan sama sekali ya agar ia disebut alim, tidak mengharapkan sama sekali agar ia disebut suci, tidak. Dan kita pun juga harus sabar ketika kita ada orang yang menuduh kita, ah kamu ini sok suci, sok alim dan yang lainnya. Cukuplah Allah yang Maha Tahu bahwa kita mengharapkan wajahnya semata. Yang jelas ketika bapak memberikan nasihat ya kepada orang lain, karena bapak lihat orang ini memang butuh nasihat kepada bimbingan-bimbingan kebaikan, alhamdulillah, lakukanlah. Namun tentunya kita pun juga harus pastikan dulu bahwa yang kita nasihatkan ini memang betul-betul baik gitu. Karena terkadang karena kekurangan ilmu kita, kita menganggap ini baik. Kita sampaikan ke orang, dianggap itu baik, ternyata yang terjadi ternyata itu tidak baik atau perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Nah ini tentu ya, kita harus pastikan dulu ya apakah yang kita nasihatkan kepada orang lain itu memang betul-betul sebagai sebuah kebaikan. Ya, kemudian apakah tata caranya memang sudah tepat, bagus atau tidak? Karena terkadang isinya baik, tapi caranya tidak baik. Sehingga akhirnya, ya mungkin kita akhirnya malah menimbulkan perkara yang tidak diinginkan. Ya, maka inilah kita butuh kepada kefakihan di dalam tawasi bil haq, saling menasihati, saling memberikan apa namanya wasiat. Wallahu a'lam.
1: Barakallahu fikum Ustaz. Dan berikutnya kami undang kembali bagi khawatir Islam yang ingin bertanya secara langsung pada kesempatan kali ini dari bahasan fikih akhlak, dan bisa menghubungi nomor yang telah kami sampaikan di depan tadi di 021 823 6543, dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema. Silakan. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa di mana?
2: Pak Rasid di Jakarta Pusat.
1: Baik, silakan Pak Rasid, pertanyaan ditujukan kepada Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ketika kita sudah berakhlak baik atau beribadah dengan baik, kita kan memang tidak mengharapkan ada orang memuji gitu Pak Ustaz.
3: Betul Bapak.
2: Nah tiba-tiba entah tahu dari mana orang itu memuji kita. Nah ini apa yang harus kita lakukan? Kan ada riwayat dulu sahabat itu pernah, lupa saya namanya, memuji Nabi, terus Nabi memberi hadiah selimut yang berlurik-lurik gitu Pak Ustaz. Apa itu betul atau bagaimana gitu? Terima baik kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Bapak, memuji seseorang di hadapan orang lain itu dilarang oleh Nabi. Iya, Rasulullah melarang kita memuji orang di depan dia. Sampai-sampai kata Rasulullah, apabila seseorang memuji kamu di depan kamu, taburkan ke wajahnya itu debu. Iya, kenapa? Karena pujian yang dipujikan kepada kita langsung di mata kita itu kata Rasulullah bisa memutuskan leher kita, maksudnya bisa merusak amal ibadah kita, bisa merusak hati kita. Kita capek-capek beramal gara-gara pujian, akhirnya kita kehilangan keikhlasan. Kita capek-capek beramal gara-gara pujian, akhirnya kita dimasuki rasa ujub, yang harusnya amal itu menimbulkan rasa takut kepada Allah, malah menimbulkan ujub di hati kita. Sehingga akhirnya hati kita pun tidak terpelihara gara-gara pujian itu. Tapi kalau ternyata sebagaimana Bapak sebutkan tadi, kita sudah beramal, sudah ikhlas karena Allah, kita berakhlaku karimah pun juga ikhlas. Entah kenapa ada orang kemudian memuji kita sampai ke telinga kita. Dan sudah kita sebutkan tadi ya dalam pelajaran, itu pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menjawab, "Dzaka 'ajilu busyral mu'min." Itu adalah kabar gembira yang Allah percepat di dunia ini untuk seorang mukmin, ya tanpa tentunya mengurangi pahala mereka para seorang mukmin dalam kehidupan akhirat. Dan apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memohon kepada Allah supaya hati kita diselamatkan dari apa? Ya, mengharapkan pujian manusia dalam ibadah, supaya kita semakin menjadi lebih baik dari itu. Ya, dahulu Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, ketika sampai kepada beliau pujian dari manusia, ya, Abu Bakar berdoa kepada Allah, saya agak-agak lupa ya doanya itu. Di antaranya beliau mengatakan, Ya Allahumma waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka duga. Ya, terkadang pujian-pujian itu bisa terkadang memberikan kebaikan, bisa juga terkadang menimbulkan keburukan. Makanya kita mohon kepada Allah kebaikan, ya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah disampaikan kepada beliau pujian manusia kepada beliau. Beliau malah khawatir dan takut, dan beliau berkata, akhsya an yakuna hadha istidraj. Saya khawatir jangan-jangan ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itulah kita waspada dari yang namanya pujian itu, Pak. Ya, karena pujian itu seringkali tidak menguntungkan kita. Ya. Kalau orang dicela, terkadang dia ingin apa namanya, karena dicela, bisa jadi terkadang ada orang yang dengan celaan dia ingin berusaha memperbaiki diri, ada yang seperti itu. Tapi ketika orang dipuji, terkadang kita menyebabkan tidak ikhlas lagi. Makanya kita mohon kepada Allah dan waspada ketika kita mendengar orang memuji diri kita. Allahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami undang kembali telepon yang ketiga, silahkan. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung seputar pembahasan kita mengenai akhlak, dapat menghubungi 0218236543. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Bapak siapa di mana?
4: Pak Zainal Abidin Citarap.
1: Silakan Pak Zainal Abidin.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Pak Ustaz mau nanyakan, bagaimana kalau orang suka melalaikan sholatnya gitu, udah sholat zuhur menjelang asar, sholat asar menjelang maghrib, maghrib menjelang isya, sholat isya menjelang subuh. Nah, apa gitu udah benar enggak menurut aturan agama? Dan batas sholat subuh itu dari jam berapa sampai jam berapa, Ustaz? Ya. Itu aja Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mengakhir-akhirkan waktu sholat itu, Pak, itu tanda kemunafikan itu ada di hatinya. Rasulullah SAW sabda, tilka sholatul munafiq. Itu sholat orang munafik. Ya jilis yarkubus syams hatta idas farrat. Ya, atau kama qal, kata Rasulullah, dia mengakhir-akhirkan waktu asar sehingga ketika matahari telah mulai menguning, segera ia sholat yan kurunukratal ghorob. Dia pun sholat memat seperti burung gagak yang mematuk cepat sekali. Seorang mukmin, Pak, adalah orang yang betul-betul memperhatikan sholatnya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa amalan yang paling utama, ya, kata Rasulullah, ahabul a'mali ilallah as-salatu liwaktiha. Salat yang paling dicintai oleh Allah itu salat pada waktunya, pada tepat di awal waktunya. Ya, seseorang yang selalu salat di awal waktu itu menunjukkan akan perhatian dia terhadap salatnya. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala, ya, mengancam orang-orang salat dengan neraka wail. Allah berfirman, fawailul lil musalli. Neraka wail, wail untuk orang-orang yang salat. Imam Qatadah berkata, wail itu sebuah neraka, lembah dalam neraka jahannam, yang apabila gunung dimasukkan ke dalamnya pasti akan hancur lebur. Ya. Fawailul lil musallin. Wail untuk orang apa namanya, orang yang salat. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ya alladzina hum yuraun. Dan orang-orang yang riya mengharapkan pujian manusia. Maka Bapak, ya, Bapak berusaha untuk memberikan nasihat kepada dia supaya memperhatikan sholat kamu. Ya, jangan sampai kemudian sengaja diakhir-akhirkan sampai mendekati, ya, habis waktunya baru dilakukan. La haula wala quwata illa billah. Adapun batasan sholat subuh, Bapak, itu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Ya, adapun dengan jam, maka sulit, Pak, kita untuk tentukan dengan jam karena berubah-ubah, Pak. Ya. Kan, tetapi batasannya adalah semenjak terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari, wallahu a'lam.
1: Nah. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban untuk Bapak yang bertanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, Ustaz. Berikut kami akan bacakan kembali pertanyaan yang berikutnya. Nah, Ustaz, dari Abdullah di Cilengsi, kita telah ketahui bersama bahwasanya kebanyakan kita belajar ilmu agama tauhid, kemudian ilmu fikih dan sebagainya. Tapi dalam muamalahnya terkadang kurang baik, Ustaz. Terkadang suka tidak membayar utang, atau kadang dia apa, menggibah temannya dengan alasan segala macam lah, itu menasihati atau sebagainya. Apakah hal ini merupakan bentuk dari jeleknya akhlak tersebut dan gagalnya dia mempelajari ilmu tauhid? Silakan, Ustaz.
0: Iya, memang sebuah fenomena yang sangat disayangkan. Iya, ketika kita bermuamalah dengan orang-orang yang ternyata notabene sudah ngaji, ya misalnya si fulan dan fulan, wa alan dan alan, seringkali terkadang kita mendapatkan kok kenyataannya tidak demikian. Apakah berarti manhajnya yang salah? Tidak. Apakah berarti akidahnya yang salah? Tidak. Apakah berarti Islamnya enggak benar? Enggak juga. Yang salah itu adalah individunya. Ya, yang kurang bisa mengaplikasikan ilmunya. Udah ngaji, alhamdulillah. Ya, bahkan dia mengatakan saya di atas sunnah. Tapi kalau ngutang enggak pernah dibayar-bayar. Ya. Kerjanya apa namanya? Ngutang ke orang tapi kemudian untuk membayarnya sulit sekali. Seakan tidak ada rasa takut di hatinya bahwa kelak hutang itu kelak ia akan menjadi bumerang kelak pada hari kiamat. Apakah dia tidak sadar atau pura-pura tidak sadar ya bahwa hutang itu kelak akan dibayar dengan amalan solehnya kelak pada hari kiamat? La ilaha illallah. Kalau dahulu saja Rasulullah SAW pernah ya ditanya apa namanya, diminta untuk mensolatkan seorang sahabat yang meninggal dunia. Lalu Rasulullah bertanya, dia punya hutang enggak? Punya, hai Rasulullah, 2 dinar. Oh enggak, kalau begitu kalian saja yang mensolatkan, kata Rasulullah. Kata seorang sahabat, kalau tidak salah Hamzalah, biar aku yang membayarkan, hai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mau mensolatkannya. Keesokan harinya Rasulullah bertanya, hai Hamzalah, bagaimana dengan 2 dinar itu, sudah dibayarkan belum? Iya. Rupanya belum dibayarkan. Keesokan harinya ditanya lagi. Rupanya dia berkata, sudah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, al-an hina barodat jilduh. Sekarang si mayat itu merasakan dingin kulitnya. Subhanallah, hutang ini berat sekali ya akhir Islam, azakumullah. Maka dari itulah ya, kita alhamdulillah sudah ngaji ilmu, sudah menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita menjadi orang yang ilmu itu menimbulkan rasa takut di hati kita. Takut kepada adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sudah masya Allah menuntut ilmu, tapi lisan kita sering kali akhi subhanallah mudah menggibah orang, mudah menjelek-jelekan orang, mudah hati kita suudzon kepada orang. Ya, seakan-akan apa namanya, ilmu yang kita telah tahu dan kita kuasai ternyata hanya adanya di hati, tidak teraplikasikan di dalam amalan. Yang ini yang kita khawatirkan tentunya. Ya, karena itu ilmu yang tidak bermanfaat namanya. Maka dari itu sekali lagi memang penting akhi, setiap kita termasuk saya pribadi ya, untuk introspeksi terus ya, selama ini ya apa akhlak-akhlak yang tidak baik yang ada pada diri saya. Kita terkadang ya ketika ada orang lain mengkritik kita, itu menjadi orang yang paling kita tidak sukai. Padahal kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kan salaf yuhibbuna yaman yadhkuruhu man yadhkuruhum man yudhakkiruhum biuyubihim. Dahulu salafus saleh mereka suka kalau ada orang yang mengingatkan kekurangan-kekurangan dirinya. Wa nahnu al'an, sedangkan kita sekarang, kata Ibnu Qudamah, abghadun nas ilaina, orang yang paling kita tidak sukai adalah orang yang menyebut apa, mengingatkan kekurangan kita. Dan itu adalah tanda, kata beliau, kelemahan iman kita ya akhi. Maka ya akhul Islam, azakumullah, disinilah kita berusaha ya untuk bisa mengaplikasikan sunnah Nabi SAW, ilmu yang bisa kita apa, yang kita selama ini pelajari. Terkadang ya secara kenyataan kita ini ya selalu berbangga dengan sebagai penuntut ilmu. Kita masya Allah ya alhamdulillah rajin menuntut ilmu. Tapi itulah memang setiap kita harus berusaha untuk bagaimana caranya untuk mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan. Dalam pekerjaan kita berusaha amanah dan profesional. Di dalam muamalah sesama manusia kita berusaha untuk amanah. Iya. Kemudian juga kita berusaha untuk bisa menjaga perasaan. Demikian pula kita berusaha untuk apa namanya berakhlak dengan akhlakul karimahnya Rasulullah SAW, saling berlemah lembut sesama kaum mukminin. Nah ini akhi yang kita harapkan, karena sekali lagi ini sudah merupakan perkara yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dan mempunyai keutamaan yang agung dan kedudukan yang sangat agung di sisi Allah. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari seorang ibu. Ustaz, suami saya dan saya pribadi dan keluarga alhamdulillah telah mengenal sunnah Ustaz. Akan tetapi suami saya tatkala dengan teman-temannya lisannya sangat indah Ustaz, ramah. Akan tetapi dengan anak dan saya terutama Ustaz bersifat kasar. Dan pernah saya berbicara empat mata saya nasihati, akan tetapi suami selalu merendahkan saya Ustaz. Bagaimana cara yang tepat agar suami juga terhadap anak agar tidak tertekan Ustaz, agar lebih indah dalam berbicara dan nasihatnya, silakan Ustaz.
0: Iya. Terkadang seorang istri berusaha memberikan nasihat kepada suami tapi tidak didengar, karena suami merasa dirinya lebih tinggi harkatnya daripada istri. Itu sebetulnya memang tanda kesombongan ya. Karena orang sombong itu kata Rasulullah supaya saya tidak menasihati dia secara langsung, sehingga yang menasihati itu adalah lima buku atau ceramah atau orang yang ia hormati. Iya. Barangkali lewat orang lain si suami bisa berubah. Itu bisa terjadi. Ya, sebagaimana dikisahkan bahwa ada seorang yang sama-sama juga seorang ustaz, ya, dia lulusan Madinah. Dia bercerita bahwa dia sudah berusaha menasihati orang tuanya tapi qadarullah sulit sekali. Tapi subhanallah, suatu ketika orang tuanya tiba-tiba berubah. Ya, mulai pergi ke masjid. Tiba-tiba ya, celananya dipotong, tiba-tiba jenggotnya ditumbuhkan. Tiba-tiba masya Allah, dia terkejut sekali. Ya, ternyata rupanya selama ini si ayah ini ya tak sengaja mendengar sebuah saluran radio. Dari situlah hidayah itu menyapa dia. Ternyata hidayah dia tidak menyapa dari anak dia, padahal anaknya seorang alim, seorang yang lulusan Madinah dan yang lain. Tapi ternyata lewat lain, lewat pintu lain. Demikian pula terkadang hidayah tidak datang dari si istri, tapi hidayah dari orang lain. Nah inilah yang harus kita pikirkan. Kalau memang ternyata kita memandang bahwa nasihat kita sudah dianggap remeh oleh dia, oh berarti harus yang lainnya yang bisa memberikan nasihat. Ya, kita berupaya, kita upayakan dulu semaksimal mungkin tentunya. Ya wallahu a'lam.
1: Nah Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami bacakan kembali pertanyaan dari seorang bapak di Jakarta. Nah Ustaz, kita memiliki anak-anak kecil Ustaz. Biasanya anak umur-umuran tersebut kan meniru Ustaz, meniru bapaknya atau ibunya. Nah tatkala kita marahi, kita nasihatin keluar cara marahnya dia, kemudian cara menanggapi nasihat kita. Nah bagaimana mendidik anak, menanamkan akhlak yang baik dari kecil Ustaz, silakan.
0: Iya, memang anak kecil itu tidak pantas dan belum pantas dimarahi. Kenapa demikian? Karena si anak itu sedang belajar dari ayah orang tuanya. Ketika kita marahin dia, besoknya dia akan bersikap kepada kita seperti yang kita lakukan kepada dia. Kita pukul dia, besoknya dia mukul kita. Sehingga akhirnya dia mengajak bercanda dengan dia. Lalu kita ajarkan bagaimana cara makan yang bagus misalnya. Kita ajarkan bagaimana akhlak yang baik. Nah, terkadang dengan seperti itu, walaupun si anak kelihatan enggan, tapi sebetulnya dia mulai belajar. Iya. Dan itu harus kita ulang-ulang. Terkadang ada anak yang sekali kita ajarkan langsung enggak. Tapi ada anak yang butuh kepada berulang-ulang. Makanya yang terbaik itu adalah merupakan contoh dari orang tuanya. Ketika si orang tua bisa memberikan contoh yang baik kepada anaknya, si anak pun akan mengikuti ya gaya orang tuanya. Karena buah tak jauh dari pohonnya, kecuali kalau buahnya kebuah truk, dia ke Lampung sana. Allahu a'lam.
1: Nah, Ustaz barakallahu fikum, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan singkat. Kita akan balik kembali bagi khawatir Islam yang bertanya langsung kepada Ustaz, dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Silakan, dan pertanyaan Anda kami harapkan bersesuaian dengan pembahasan kita. Halo.
5: Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan Bapak siapa di mana?
1: Bapak Keli, Pak, di Bekasi.
0: Silakan, Pak Ali.
1: Mohon maaf ya Ustadz ya. Di daerah kami itu masih banyak peng-peng yang masalah begitulah. Cuman untuk yang syar'inya itu masih jauh banget Ustadz.
2: Keluhan ada, akan selalu ada. Karena kita hidup dengan manusia dengan berbagai macam dengan bermakna macam tabiat dan sifat. Kadang ada orang yang sesuai dengan tabiat kita, dengan sifat kita, terkadang ada yang tidak sesuai. Makanya kata Rasulullah, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan bisa sabar dengan gangguan mereka dan kekurangan-kekurangan mereka tentunya, itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan tidak sabar dengan gangguan manusia. Oleh karena itu, ya ketika kita melihat kok masyarakat kita masih jauh dari syariat, yang harus kita pikirkan pertama adalah mereka masih, karena mereka tidak tahu itu masalahnya. Kata Rasulullah menceritakan seorang nabi terdahulu, di mana nabi itu dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Sambil mengusap apa darah dari wajahnya, nabi itu berkata, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya berikan, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku, karena mereka tidak tahu ya Allah. Artinya mereka lakukan itu karena ketidaktahuan mereka. Nah, ketika kita sadar bahwa masyarakat kita tidak tahu masalahnya, maka itu tidak akan menimbulkan keluhan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita memperbaiki. Kalau cuma sebatas mengeluh, aduh masyarakat kok enggak ada manfaatnya. Ya, keadaan kita memang keadaannya sudah seperti ini dan Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kita berada di sebuah zaman yang penuh fitnah sekali. Maka dari itu, yang kita pikirkan adalah bagaimana berbuat islah. Yang terpenting buat diri kita. Ya, yang terpenting kita berusaha untuk tidak seperti itu. Kita bisa mengaplikasikan syariat dalam kehidupan kita yang terbaik itu dulu. Bisa berakhlak yang karimah kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita. Ikhwatul Islam, na'azzakumullah. Maka tentu pada waktu itu menjadikan kita selalu berusaha untuk talabul ilm, mencari ilmu. Yang tujuan kita adalah untuk bagaimana bisa kita sampaikan ke mereka, yang kita amalkan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah ini bapaknya, ataupun untuk masalah nomor telepon saya mungkin diminta saja ke ini. Memang masalah pak, setiap orang minta nomor telepon akhirnya ya kita sibuk terus alasnya telepon-telepon. Ya mungkin ada waktu-waktu tertentu insya Allah kita sediakan waktu untuk konsultasi-konsultasi dari para ya ikhwana.
3: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan terkadang masalah-masalah seperti ini Ustaz, ikhwan telah mengenal sunnah kemudian hidup dalam masyarakat yang majemuk, merasa dirinya tidak nyaman, akhirnya terkadang solusinya mereka pindah ke tempat-tempat pondok dan sebagainya. Hal ini fenomena yang sering kita jumpai Ustaz.
2: Sebetulnya kemampuan manusia untuk bermuamalah itu berbeda-beda. Ada orang yang mampu bergaul dan dia bisa mewarnai masyarakat. Maka yang seperti ini buat dia yang terbaik adalah bergaul dengan masyarakat dan berdakwah. Ada lagi orang kalau dia bergaul dia akan terwarnai. Dia tidak bisa mewarnai tapi dia mudah terwarnai. Maka yang seperti ini lebih baik jangan bergaul. Makanya terjadi ikhtilaf para ulama ya tentang mana yang lebih utama. Apakah kita bergaul atau kita uzlah? Karena masalahnya ada dua hadis. Hadis yang pertama memuji bergaul, hadis yang kedua memuji uzlah. Uzlah itu artinya menyendiri tidak bergaul begitu. Dari situlah para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih utama? Sebagai mengatakan uzlah lebih baik. Kenapa? Karena kita akan terhindar dari fitnah, kita akan terhindar dari keburukan manusia, dari berbuat zalim kepada manusia. Sebagai mengatakan enggak, bergaul lebih baik. Pendapat yang sahih adalah ya sesuai dengan perincian. Kalau kita lihat orangnya, kalau memang ternyata orangnya tersebut dia memang mampu, dia mampu untuk mewarnai manusia, dia supel, pandai, dia bergaul, maka bagi dia lebih baik bergaul. Ya. Tapi kalau dia tidak mampu, dia khawatirkan malah terwarnai, makanya

0: pun juga dia takut terkena fitnah hatinya, anak-anaknya. Hmm. Kemudian dia cari lingkungan yang lebih baik, silakan. Hmm. Itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, wallahu
1: a'lam. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami undang kembali bagi Anda yang ingin bertanya seputar permasalahan akhlak, dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Kami nantikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Yurni Harhab di Kisaran.
1: Silakan Ibu Yurni di Kisaran.
2: Ya begini Pak Ustaz. Sekarang kan dalam Islam ini harus menggunakan jilbab yang syar'i. Jadi saya kan mengajak keponakan saya, keluarga saya yang terdekat untuk berjilbab yang syar'i. Jadi permasalahannya Pak Ustaz, saya bertanya, saya ngomong dengan keponakan saya karena sudah saya nasihati berulang-ulang. Akhirnya mereka masih juga menggunakan sedang berbuka-buka tidak pakai jilbab. Jadi saya ngomong dengan keponakan-keponakan saya, kalau anak-anak saya sudah mengikut semuanya. Jadi keponakan saya, akhirnya saya ngomong gini Pak Ustaz, kalau kamu datang ke rumah saya tidak berjilbab, saya rasa lebih bagus tidak usah datang. Jadi apakah yang saya ucapkan ini, yang saya buat ini bagus atau tidak bagus gitu Pak Ustaz. Ada yang menurut Pak Ustaz, mereka asal ke rumah saya berjilbab, bersengsar, tapi kalau di luar saya dengar masih buka-bukaan. Jadi apakah yang saya lakukan ini salah atau benar Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuni, silakan.
0: Ya, terima kasih kepada Ibu yang begitu semangat sekali terhadap ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun Ibu, yang perlu kita pahami adalah pertama, jangan sampai gara-gara sikap kita orang lari dari kita, bahkan lari dari sunnah. Kenapa dia selama ini kok tidak berjilbab? Mungkin karena akidah dia atau pengenalan dia kepada Allah kurang sekali Ibu. Belum tumbuh di hatinya rasa takut kepada Allah, belum tumbuh ya di hatinya rasa cinta kepada Allah. Mungkin ya yang lebih bagus Ibu, kalau dia datang ke rumah, ajarkanlah dia ya tentang Allah. Ajak dia bicara tentang Allah, siapa Allah, ingatkan tentang kehidupan akhirat, tentang surga dan neraka. Ya, supaya dia punya dulu apa namanya keimanan kepada Allah. Ya, tumbuh di hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah Ibu ya, kita di dalam berdakwah pun juga jangan tergesa-gesa Ibu. Kita ingin agar orang langsung, keponakan kita langsung berubah seperti yang kita harapkan. Ya, sampai-sampai kita mengatakan kalau kamu kesini gak mau ke jilbab, sudah kamu gak usah datang. Ya, akhirnya dia malah semakin menjauh dari kita. Akhirnya dia semakin hobi terhadap sunnah. Itu tidak baik, Ibu. Akan tetapi tentu kita berakhlakul karimah kepada dia yang pertama. Yang kedua, Ibu, ya, menceritakan kepada dia kenapa kita harus berjilbab, nak. Ya, tahu enggak jilbab itu luar biasa. Ya, jilbab itu keutamaannya begini, begini, seperti ibu dagang sabun. Bagaimana caranya pembeli ibu itu bisa mau membeli sabun ibu? Ya, ibu akan sebutkan keistimewaan-keistimewaannya biar dia tertarik kepadanya. Selain juga kita berusaha untuk memperkenalkan dia tentang akidah. Ini dia Aisyah radhiyallahu anha berkata ya, kana awwalu ma nazala minal Qur'an fil jannah wan nar, adalah ayat-ayat yang pertama kali turun dalam Al-Qur'an ternyata tentang surga dan neraka dulu. Bayangkan 13 tahun Rasulullah di Mekah, belum Rasulullah menyentuh masalah jilbab, belum Rasulullah menyentuh masalah menutup aurat. 13 tahun. Dan ayat hijab itu baru turun di kota Madinah. Iya. Kata Aisyah, kalaulah yang pertama kali turun ya dari ayat Al-Quran itu jangan berzina, barangkali kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa? Karena akidah belum muncul di hati. Ya, rasa takut kepada Allah belum muncul, mengharapkan wajah Allah belum muncul. Nah, disinilah kita di dalam berdakwah ya, yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya dia ini mau takut dulu kepada Allah. Dengan kalimat yang lembut tentunya, dengan memperlihatkan akhlakul karimah sehingga dia semakin senang dan semakin suka. Ya. Ketika dia melihat kok masya Allah orang-orang yang sunnah ini akhlaknya baik, akhlaknya bagus, orang-orang yang senantiasa berpegang kepada sunnah ini masya Allah. Ya. Kalau didatang disambutnya dengan senyuman, ya, dihormatinya sebagai apanya namanya saudaranya, dan berusaha untuk memberikan apa sesuatu yang terbaik buat dia, dan itu akan memperlihatkan ya apa rasa senang dia, apa akan menumbuhkan rasa senang dia kepada sunnah, dan lama kelamaan dia akan menganggap ternyata begitulah akhlak orang-orang yang berjilbab. Ya, nah inilah ibu ya, kita sebagai pendai ataupun kita ingin mengajak manusia kepada kebaikan harus dengan hikmah. Hikmah, betul-betul hikmah, sehingga pada waktu itu kita tidak membuat orang lain lari daripada ya syariat Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya, dan berikut kami undang kembali di belakang Ibu Yuni di Kisaran untuk menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Dengan Nur di Kendari.
1: Silakan Ibu Nur, pertanyaan ditujukan kepada Ustaz.
3: Assalamualaikum ya Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi Ustaz, jadi apa yang Ustaz jelaskan tadi itu saya paham ya. Jadi yang jadi kendala itu Ustaz, kita memberikan nasihat kepada yang dimulai dari keluarga terus sama saudara-saudara itu kendalanya karena faktor mereka melihat dari sisi keilmuan gitu Ustaz. Kita kan bukan Ustaz atau gimana gitu Ustaz. Jadi mereka itu melihatnya dari orang biasa aja gitu Ustaz. Jadi gimana tuh Ustaz? Apakah ini lemahnya dakwah atau selemah-lemahnya iman dalam diri kita gitu Ustaz?
1: Baik.
3: Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya memang seringkali seperti itu Bu ya. Dahulu saja ketika Nabi Ya'qub AS berdakwah kepada kaumnya, ya kaumnya menganggap remeh pengikutnya Nabi Ya'qub, ke orang-orang rendahan. Ya, kata mereka, mattaba'aka illal ladinahum aradiluna badiyar ra'i, tidak ada yang mengikuti kamu kecuali orang-orang yang rendahan di antara kami. Ya, dan itu merupakan perangai jahiliyah, menilai seseorang dengan titel, dengan kedudukan. Kalau yang memberikan nasihat itu orang yang bertitel, berkedudukan, baru dia mau dengar. Tapi kalau yang memberikan nasihat bukan orang yang bertitel, bukan orang yang punya kedudukan, walaupun nasihat itu hak, dia tolak mentah-mentah. Ini sebetulnya perangai jahiliyah, dan itu hanya terjadi pada orang-orang yang awam, yang jauh dari ilmu yang sahih, ya. Dan kita ketika menghadapi seperti itu, ya kita harus pertama paham bahwa dia memang ternyata bukan orang yang berilmu. Yang kedua, kita berusaha untuk berpikir bagaimana caranya bisa mendakwahi mereka, ya, dengan cara lain. Kalau memang ternyata diri kita tidak dipandang oleh mereka, diri kita tidak dikenal oleh mereka, berarti kita dengan cara lain, yang barangkali ya misalnya lewat buku atau lewat televisi ya, ataupun lewat yang lainnya yang mereka insya Allah mau mendengarnya, mau memandangnya, dan itu bisa bermanfaat untuk mereka, maka kita gunakan cara seperti itu. Maka ini sekali lagi ya, kita bukan hanya sebatas mengeluh, aduh kok begini, aduh kok begitu, akan tetapi yang kita pikirkan bagaimana bisa memberikan solusi yang terbaik, bagaimana supaya bisa menyampaikan dakwah kepada mereka sebaik-baiknya, dan agar mereka mau mendapatkan hidayah. Itu keinginan kita. Yang terbesar bagi kita adalah bagaimana caranya menyampaikan hidayah kepada mereka, bukan bagaimana kita memvonis mereka, bukan bagaimana kita menjauhi mereka. Tidak demikian tentunya, Allahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, kita akan balik kembali ke pesan singkat. Pertanyaan yang masuk akan kami bacakan dari Abdillah di Tegal, Ustaz. Pertanyaan sebagai urut Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah mendengar penjelasan dari Ustaz mengenai akhlak, dan kami bertobat dari perbuatan ghibah Ustaz. Apakah bertobat dari perbuatan ghibah tanpa meminta maaf kepada orang yang digibahi sudah diampunkan oleh Allah atau belum, Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Syekh Salim bin Idan Hilali dalam kitab Al-Mawsu'ah, Mawsu'atul Manahi Asyariyah, memberikan perincian, apabila gibah kita itu sampai kepada orang yang kita gibah, maka kita harus minta maaf. Tapi kalau ghibah kita tidak sampai ke orang yang kita ghibah, ya hanya yang tahu misalnya kita sama orang, beberapa orang saja, yang kalau kita sampaikan akan dikhawatirkan malah timbul mudarat yang lebih besar, maka kata beliau cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita misalnya berkata kepada saudara kita yang kita ghibah, mohon maaf kemarin saya mengghibah kamu. Ya, ghibah apa? Ya pokoknya saya pernah mengghibah lah. Saya enggak mau menceritakan kepada kamu, nanti kamu marah sama saya. Ya. Nah, itu tentu. Tapi kalau kita lihat orangnya ternyata orangnya sulit untuk memaafkan, dan yang lainnya lebih baik jangan disampaikan. Kalau memang ternyata ghibah itu tidak sampai kepada dia, kata Syekh Salim bin Idh al-Hilali, ya Allahu a'lam.
1: Kembali kami bacakan pertanyaan berikut dari Andi di Priok, Ustaz. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar hati ini tunduk kepada perintah Allah dan tidak menuruti hawa nafsu dan kemalasan, Ustaz? Silakan.
0: Sebuah pertanyaan yang jawabannya sebetulnya cuma satu, yaitu berjihad melawan hawa nafsu. Bagaimana supaya saya tidak tunduk dengan hawa nafsu? Bagaimana supaya saya tidak malas? Jawabannya cuma satu, jihad. Jihad terhadap apa? Diri sendiri, terhadap hawa nafsu kita. Karena kalau kita tidak berjihad, berjuang melawan hawa nafsu kita, dan kita terus menerus terbawa oleh keinginan, kemalasan kita dan hawa nafsu kita, ya, syahwat kita, kita tidak akan mampu itu. Oleh karena itu, ya, dalam sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Ibn Najjar dari hadis Abu Dzar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad itu hakikatnya adalah orang yang menjihadi dirinya untuk mentaati Allah. Hadis ini sahih, yang disebutkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'. Ini menunjukkan bahwa hakikat jihad yang paling dasar adalah jihad melawan diri. Ingat, hawa nafsu selalu menyuruh manusia kepada keburukan. Hawa nafsu dan keinginan manusia selalu ingin bersantai-santai dan bermalas-malasan. Ya, manusia diberikan oleh Allah syahwat yang seringkali menyebabkan kita, ya, tersesat jalan karena syahwat itu. Berarti kita sebagai seorang hamba Allah mau berani merasakan pahitnya melawan hawa nafsu dan syahwat. Siapa yang tidak berani merasakan pahitnya melawan hawa nafsu dan syahwat, dia tidak akan pernah bisa. Ya, karena memang hidup kita, ya, dan jihad melawan hawa nafsu itu seumur hayat, seumur hidup kita sampai kita meninggal dunia. Ya, kalau diri kita dibiasakan terus menerus dengan kemalasan, pasti untuk berbuat dia kebaikan malas sekali. Tapi ketika kita berusaha untuk biasakan di dalam kebaikan, dan kita paksakan, walaupun hati kita berat, ya, rasanya. Tapi kalau kita berusaha untuk paksakan, kita biasakan di atas kebaikan, maka di saat itu insya Allah lama-lama kita akan mudah untuk melakukan ketaatan dan menjauhkan kemalasan. Bahkan kalau kita sudah terbiasa, ketika kita sedikit malas saja kita mengeluh, kok saya malas, ya gak ada manfaatnya, kita langsung pergi. Lihat saja ya orang-orang tua kita terdahulu, ya, mereka itu tak pernah berhenti dari bekerja. Dia pulang dari pasar ngerjain apa aja, dan dia paling gak suka ngelihat anaknya nganggur, diem aja. Ya, sebagaimana itu saya rasakan sendiri terhadap orang tua saya. Kalau saya apa nganggur atau enggak kerja apa-apa, marah. Iya. Kenapa? Dan itu dikarenakan kebiasaan mereka. Mereka terbiasa dengan bekerja, mereka terbiasa untuk meninggalkan kemalasan. Sehingga dengan kebiasaan seperti itu memberikan kebaikan buat dia. Iya, bahkan ya, dia tidak suka kepada orang-orang yang malas. Demikian pula kita pun juga, ya, harus bisa membiasakan seperti itu. Jangan memanjakan diri kita. Jadi kita bukan dimanjakan, akhi, tapi harus dilawan hawa nafsu kita ini. Ya, untuk bagaimana kita bisa untuk terus, ya, mentaati Allah atau menggunakan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga kita tidak terombang-ambing terus dengan hawa nafsu dan syahwat. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kekuatan, ya, untuk bisa berakhlakul karimah dan agar bisa melawan hawa nafsu kita Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah, mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga, ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian, yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa, harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali.
6: Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
8: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mumin itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah, inilah yang menjadi alasan, ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada Iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka Iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali Iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin.

0: sabda, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus, maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, innallaha jamil wa yuhibbul jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini, ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul, aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, ya kana abud fi ilajun liria. Ucapan ya kana abudu pada Al-Fatihah dalam solat yang kita baca biasanya. Ya kana abudu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit ria. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur ria, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih.

0: asarahu alladhi yubsiru bih wa yada wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in salani fa'ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam, dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana Sang Pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita. Anak nih. Orang tua kadang-kala berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insya Allah, katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam. Kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Dalam kehidupan di dunia kita semua manusia berjuang, berikhtiar, berusaha, berkorban. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kita cintai, yaitu keluarga kita, orang tua, istri, anak-anak, kerabat. Untuk itu kita sampai kadang-kadang lupa diri dalam bekerja, meninggalkan anak istri dalam jangka waktu yang lama dengan jarak yang jauh, yang paling fatal sampai mengabaikan ibadah. Demi harta, demi anak-anak, amal tidak diperhatikan. Ini dilarang oleh Allah. Karena hidup kita di dunia bukan untuk bersenang-senang mencari harta, tapi untuk ibadah kepada Allah. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Harta dicari untuk menopang ibadah. Keluarga dibentuk untuk menunjang ibadah. Ngajak ibadah bareng-bareng. Istri diajak ibadah, anak-anak diajak ibadah supaya selamat dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga diri kalian, keluarga kalian, anak istri kalian dari api neraka. Ajak ibadah. Jangan sampai mereka dibahagiakan aspek lahiriahnya, kehidupan duniawinya, tapi ibadahnya tidak diperhatikan, agamanya tidak diperhatikan. Rugi. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anak kalian, harta-harta kalian melalaikan kalian dari zikrullah, dari ibadah kepada Allah. Siapa yang melakukan itu, dia pasti rugi. Nanti di akhirat, istri, anak-anak yang kita bahagiakan di dunia, di akhirat berubah jadi musuh loh. Kenapa? Karena ketika istri, anak-anak tidak dididik dengan agama, akhirnya lalai ibadah. lalai kewajiban, melanggar larangan, mengabaikan perintah, nanti di akhiratnya kena murka dan azab Allah, istri anak-anak ini menuntut ke suaminya, ke ayahnya. Ayah, kenapa aku engkau biarkan durhaka ketika di dunia? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian pemimpin bagi keluarganya. Dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Akhirnya menuntut mereka. Jadi musuh. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri kalian dan anak kalian akan ada yang menjadi musuh di akhirat. Hati-hati kalian. Yang jadi musuh itu kalau hak mereka dalam perkara agama diabaikan. Tidak diajari ibadah, tidak diajari agama, tidak dilarang dari dosa dan kemaksiatan. Dibiarkan, nah nanti akan bertengkar di akhirat menjadi musuh yang saling mencelakakan. Padahal keluarga, harta enggak dibawa mati. Yang dibawa mati amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yatba'ul mayyita thalathatun. Yang akan mengikuti mayit ke kuburan ada tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Faraja itsnin, fayarji'u itsnin wa yabqa wahid. Dua di antara yang ikut ke kuburan itu akan kembali. Satu lagi akan mengikuti ke alam kubur. Adapun yang kembali, fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarganya kembali ke rumahnya, hartanya kembali ke rumahnya. Kalau seseorang mati diantar keluarganya pada nangis. Kadang-kadang hartanya berupa apa? Mungkin mobilnya, motornya kalau agak jauh gitu. Sampai ke kuburan, beres di kuburan, dua ini kembali. Yaitu keluarganya, hartanya kembali. Wa yabqa wahid, kemudian satu terus ikut ke alam kubur. Siapa satu yang ikut ke alam kubur? Amalnya. Kalau amalnya ini bagus, baik, menjadi prioritas ketika di dunia lagi sibuk apapun, datang azan tinggalkan terlebih dahulu. Ibadah dulu. Fardu kalaku sunnah kalampa. Tidak hanya yang fardu, tapi yang sunnah juga dilaksanakan. Amalnya jadi prioritas. Di nomor satukan. Karena tahu untuk beramalah kita hidup di dunia. Kalau kita lebih mengutamakan keluarga dan harta dan mengabaikan amal, rugi kita. Amalnya ini akan menjadi penentu selamat atau celakanya kita di alam kubur. Kalau amalnya ketika di dunia bagus, nanti datang malaikat munkar nakir nanya. Salah satu yang ditanya amal loh. Tiga pertanyaan, man rabbuka, waman wamadinuka, waman nabiyuka, siapa rabbmu, apa agamamu. Terus siapa nabi, wa ma amaluka, bagaimana amalmu. Ini semuanya bertanya tentang amal. Siapa rabbmu, bertanya tentang iman. Apa agamamu, bertanya tentang ketaatannya. Siapa nabimu, bertanya tentang loyalitas kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan pertanyaan hafalan, tapi cermin dari amalan. Kalau orang itu imannya kepada Allah, muamalahnya, ibadahnya kepada Allah bagus, komitmen loyalitas kepada agamanya bagus, nyunnah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti bagus, dia akan menjawab secara lancar. Allah akan teguhkan dia. Ingat, pertanyaan di alam kubur tidak seperti interview di dunia. Tapi yang bertanya malaikat munkar nakir. Yang penampakannya menakutkan disebut Wa ja'ahu malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Datang dua malaikat yang hitam semu kebiru-biruan, bentakannya sangat hebat. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, seandainya ada orang di dunia dibentak oleh munkar nakir, hebatnya bentakan munkar nakir itu sampai menyebabkan seluruh sendi-sendi tulangnya copot. Saking dahsyatnya itu. Munkar nakir itu nanti bertanya dengan pertanyaan disertai bentakan yang dahsyat, walaupun orang beriman. Maka yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit. Allah memantapkan hati orang-orang beriman dengan jawaban yang mantap. Orang beriman dibentak begitu, Allah tangguhkan hatinya lalu berkata, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, wa ma'al maluka, bagaimana amalmu ketika di dunia? Dia menjawab, amantu billahi wa rasuluhu wa bikitabih. Aku beriman kepada Allah, Rasul dan kitabnya. Aku membaca kitabnya dan mengamalkan isinya. Itu yang disebut dengan fitnah kubur. Selamat dia. Kenapa? Karena amalnya ketika di dunia bagus. Adapun kalau amalnya ketika di dunia buruk, diabaikan demi istri, anak-anak dan harta, apalagi jabatan, pangkat, kekuasaan, berebut, mengabaikan rambu-rambu agama di sana. Pas mati, anaknya, istrinya, keluarganya, hartanya, jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya, pendukungnya yang jutaan, enggak ikut, enggak bisa membantu. Apa yang ikut ke kuburan, ke alam kuburnya? Amalnya. Kalau amalnya ketika di dunia buruk, ketika ditanya malaikat, dia hanya menjawab, hahah la adri, sami'tun nas yaquluhu faqultuhu. Apa-apa, aku enggak tahu, orang-orang berkata begitu, aku cuma ikut-ikutan. Akhirnya memperoleh azab kubur yang sangat dahsyat. Dari sinilah kita mengetahui lebih harus mementingkan amal daripada yang lainnya. Keluarga dan harta harus dijadikan sebagai alat untuk mendukung dalam beramal. Diberi harta, maka beramallah dengan harta untuk alam kubur dan untuk akhirat. Diberikan keluarga, anak istri, jadikan anak istri dan keluarga itu sebagai momen untuk meraih sebanyak mungkin pahala. Memberi nafkah adalah pahala, mendidiknya, membimbingnya, mengajarinya, menyuruh berbuat baik, melarang dari semua keburukan. Itu pahala yang akan menyelamatkan kita di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Maka jangan terbalik dalam bersikap. Demi istri dan harta kita mengabaikan amalan. Enggak boleh. Tapi sebaliknya, istri dan harta harus kita jadikan sebagai alat untuk beramal, menopang amalan, menunjang amalan untuk kebahagiaan kita bersama di akhirat nanti, di alam kubur nanti, sehingga kebahagiaan yang kita rasakan di dengan keluarga tidak hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd, Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Di akhirat ada gambaran keluarga bahagia. Orang beriman, anak-anaknya dididik beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman lalu mendidik anak-anaknya untuk beriman, diikuti oleh anak-anak dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka anak-anak akan digabungkan bersama orang tuanya di level surga yang sama. Lihat dalam surah Yasin, inna ashabal jannati, sesungguhnya para ahli surga ini fi syughulin fakihun, berada dalam kebahagiaan yang menyibukkan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un, mereka ini sekeluarga berada di bawah naungan yang menyejukkan, mereka duduk di dipan-dipan yang super mewah sekeluarga. Kenapa mereka bahagia di akhirat sekeluarga? Karena ketika di dunia saling ta'awun, bekerja sama dalam menunaikan ketaatan. Kepala rumah tangganya membimbing istri dan anak-anaknya untuk ibadah, untuk beramal soleh, untuk belajar memahami agama, mengaplikasikannya, bahkan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi ketika salah satu di antaranya mati, dihantar oleh keluarganya. Kemudian seusai penguburan keluarganya pulang, amalnya yang bagus kemudian menyertai. Apa yang dilakukan oleh keluarganya? Mendoakannya, doanya sampai ke alam kubur. Sampai Rasul selesai menyatakan nanti ada orang di akhiratnya itu diberi pahala yang sangat besar, yang sangat banyak. Orang itu terkejut lalu berkata, Rabbi anna li hadza, ya Allah, dari mana aku memperoleh pahala sebanyak ini? Rasanya belum pernah beramal dengan amalan yang pahalanya segede ini, sebanyak ini. Maka dijawab, li istighfari laka waladik. Itu karena istighfar anakmu untukmu. Anaknya masih hidup di dunia, istighfar memintakan ampunan untuk orang tuanya. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma, dan seterusnya. Allahumma gfirlahu warhamhu afi wa'fu'anhu, dan seterusnya. Sampai ke orang tuanya di alam kubur. Menyelamatkan mereka, menghapus dosa mereka, memperoleh pahala untuk mereka, untuk orang tua. Ini anak-anak yang soleh hasil didikan orang tua. Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qara' al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi, ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nur, dawuhu qadhu'is syams." Siapa orang yang baca Al-Qur'an, lalu mempelajarinya, lalu mengamalkannya, orang tuanya di akhirat nanti akan diberikan mahkota dari cahaya. Cahayanya seperti cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullatain latakuma lahuma dunya wa ma fiha. Lalu kedua orang tuanya diberi perhiasan pakaian yang mewah, yang tidak ada bandingannya dengan dunia dan isinya. Lalu kedua orang tua ini berkata, Rabbi bima kusina hadha, ya Allah, bagaimana aku bisa diberikan perhiasan pakaian semegah ini? Kenapa? Rasanya belum pernah beramal dengan amalan yang pahalanya segede ini. Apa jawabannya? Li akhdhi waladikum al-Qur'an, karena anakmu telah mengambil Al-Qur'an. Anaknya di dunia membaca Qur'an, memahaminya, membacanya, menghafalkannya, mengamalkannya dan mengajarkannya. Dia tidak hanya memuliakan dirinya, orang tuanya pun ikut terbawa termuliakan. Lihat, Bagaimana peran anak kepada orang tua kepada anak, saling menolong, saling mendukung dunia sampai akhirat. Itu kalau kita mendidik keluarga kita dengan didikan agama yang bagus. Maka jangan abaikan amalan demi keluarga dan harta. Sebaliknya, harta dan keluarga harus dijadikan sebagai alat untuk menopang amalan, menopang ibadah. Itu yang membuat kita akan berbahagia dunia sampai akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Ya, barakallahu fiq. Al-Quran bukan makhluk. Kenapa? Karena dia kalamullah. Kalamullah adalah salah satu sifat Allah. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Sifat Allah sama dengan zat Allah. Banyak dalil dari ayat dan hadis tentang hal ini. Boleh enggak kita berlindung kepada makhluk? Tidak boleh. Ayat dan hadis mengajarkan kita berlindung kepada sifat-sifat Allah. A'udzu bikalimatillahit tamah min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung. Berlindung bukan kepada zat Allah, tapi kepada kalimat-kalimat Allah. A'udzu bi'izzatika. Aku berlindung kepada kegagahanmu, ya Allah. A'udzu biridhoka min sakhatik. Itu doa apa? Doa kunut witir. A'udzu biridhoka. Aku berlindung kepada keridhoanmu. Min sakhatik, dari kemurkaanmu. Jadi ayat dan hadis banyak mengajarkan kita berlindung kepada sifat-sifat Allah. Apapun sifat Allah, termasuk kalam Allah. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Maka kalamullah bukanlah makhluk. Al-Quran bukanlah makhluk. Meyakini Quran makhluk berarti meyakini Quran itu bukan kalamullah. Makanya Imam Syafi'i loh. Juga Imam Ahmad menyatakan, man qala anna al-Qur'ana makhluk faqad kafara. Siapa orang yang mengatakan Quran itu makhluk, dia kafir. Orang awam enggak nyambung. Masa nyebut Quran makhluk aja kafir, dari mana kafirnya? Karena otaknya enggak nyampe, ya. Karena orang yang meyakini Quran itu makhluk, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, meyakini Quran ini buatan manusia, buatan Nabi Muhammad SAW, bukan kalamullah. Itu kemungkinan pertama, dan ini kufur, ya. Kedua, dia meyakini Quran itu kalamullah, kalamullah sifat Allah, tapi sifat Allah itu dianggap makhluk. Ini bisa kufur juga. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Makanya para ulama menyatakan, termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan, orang yang mengatakan Quran itu makhluk, maka dia kafir. Yang dimaksud Quran di sini bukan mushaf. Quran itu terucap oleh lisan, terpelihara dalam dada, tertulis di dalam mushaf. Lisan yang mengucapkannya makhluk, bukan makhluk. Dada yang menghafal memeliharanya makhluk, bukan makhluk. Mushaf, tempat dituliskannya Al-Quran, juga makhluk. Mushafnya makhluk, lisannya makhluk, dadanya makhluk. Tapi Quran yang diucapkan oleh lisan, dada yang memelihara Al-Quran, Al-Quran yang terpelihara dalam dada, dan Al-Quran yang tertulis dalam mushaf, itu kalamullah dan itu bukanlah makhluk. Kalau saya membaca Al-Fatihah, dari mulai ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu ayat bukan? Bukan, a'udzu billahi bukan ayat. Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat bukan? Ayat, surat apa, ayat berapa? Al-Fatihah, Al-Fatihah ikhtilaf. Ada yang menyatakan itu ayat pertama, ada yang menyatakan itu bukan. Tapi yang disepakati itu ayat dalam surah apa? Surah An-Naml ayat 30? 27. Innahu min Sulaiman wa innahu, bismillahirrahmanirrahim. 30? Tua-tua keladi. Yakin, bukan 27. Syukran, jazakallahu khairan. Innahu min Sulaiman wa innahu, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim adalah ayat. Sampai alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai waladdalin. Saya membaca Al-Fatihah. Pertanyaan. Mikir, ya, bacaan Al-Fatihah saya makhluk apa bukan? Bacaan Al-Fatihah yang saya baca makhluk apa bukan? Ceng. Gak ada hadiah. Siapa? Bukan. Ada yang menyatakan makhluk? Ada makhluk. Ikhtilaf. Aki-aki dua nanata. Ikhtilaf satu. Siapa yang menyatakan bacaan Fatihah saya makhluk, maka dia kufur. Siapa yang menyatakan bacaan Al-Quran saya bukan makhluk, makhluk, dia juga kufur. Terus yang benar apa tuh? Yang benar dirinci. Adapun ucapan saya, ketika saya berbicara dan yang dibicarakannya adalah Al-Fatihah, perbuatan saya dalam membaca Al-Fatihah, perbuatannya makhluk. Karena Allah, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian amalkan. Amalan kita makhluk. Kitanya makhluk, amalan kitanya makhluk, termasuk bacaan. Perbuatan saya ketika membaca Fatihah itu makhluk. Adapun Al-Fatihahnya yang saya baca itu kalamullah. Jadi dalam perbuatan seseorang ketika membaca Al-Quran, perbuatan saya membaca Al-Fatihah ada dua hal. Pertama, perbuatan ketika membaca Fatihah. Kedua, Al-Fatihah yang dibaca. Al-Fatihahnya kalamullah, perbuatan saya ketika membacanya adalah makhluk. Nah, seperti itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Boom.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan, dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insya Allah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual, dan selama setahun tidak laku, pas setelah setahun laku, ya wajib zakat. Karena itu dianggap barang dagangan yang tersimpan selama satu tahun. Ya. Sejak tahun lalu berusaha dijual tuh gening, namun belum terjual juga hingga kini. Apakah harus zakat dan dana belum saya miliki? Apa yang harus dilakukan? Nanti kalau sudah laku ya, keluarkan zakat.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini,
4: gabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah.
5: Wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para ummahat di majelis ta'lim Babur Rahmah yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kepada kita semuanya melakukan amalan yang mulia ini. Begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang jima, ya, ketika dilakukan saat sedang ihram. Ya, sampai di situ ya. Taib. Permasalahan yang berikutnya setelah permasalahan itu adalah bagaimana kalau misalnya ada seorang wanita yang sedang ihram dicium oleh suaminya. Orang yang sedang ihram, ya misalnya seorang istri sedang ihram, kemudian dicium oleh suaminya. Apa hukumnya? Para ulama membagi ciuman ini menjadi dua. Ada yang ciuman karena syahwat, ada yang ciuman tanpa syahwat atau karena selain syahwat. Ciuman karena selain syahwat, misalnya ketika seseorang, ya misalnya suaminya, memberikan ucapan selamat kepada istrinya karena ada sesuatu yang sangat menyenangkan yang dilakukan oleh seorang istri sehingga suaminya saking senangnya ya mencium istrinya, ya memberikan ucapan selamat dan mencium istrinya. Ini ciuman bukan karena syahwat. Maka ciuman yang seperti ini tidak masalah. Ya, ciuman yang seperti ini tidak masalah dan tidak mengganggu ihramnya. Yang menjadi masalah adalah ketika ciuman itu karena syahwat. Ya. Ketika ciuman tersebut karena syahwat.

ini dosa. Ini perbuatan dosa karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang diwajibkan untuk haji di waktu-waktu itu, ya di bulan-bulan itu, fala rafath, maka tidak boleh ada rafath. Rafath itu jima dan segala sesuatu yang mengarah kepada jima, ya. Jima dan muqaddimatul jima. Segala sesuatu yang mengarah kepada jima, ya. Ini juga masuk dalam kata-kata rafath. Sehingga ini merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang muhrim. Maka yang seperti ini diharamkan. Bahkan banyak ulama yang mengatakan bahwa walaupun itu hanya ciuman, tapi karena ciuman tersebut ciuman yang didasari oleh syahwat dan itu masuk dalam pantangan ihram, maka dia wajib menyembelih dam, ya, dia wajib menyembelih dam. Damnya apa, Ustaz? Menyembelih kambing. Menyembelih kambing dan sembelihan tersebut dibagikan kepada fakir miskin tanah haram, ya. Fakir miskin tanah suci Makkah. Ada yang mengatakan demikian, ya, dan mereka, ya, jumhurul ulama, ya. Jumhurul ulama mengatakan demikian. Maka harusnya kita benar-benar berhati-hati. Kita tidak bisa mewajibkan apapun untuk orang yang demikian. Namun, ya, para ulama banyak yang menyampaikan yang saya sampaikan tadi. Untuk lebih hati-hatinya menyembelih kambing dan dibagikan kepada fakir miskin kota suci Makkah, ya, karena dengan seperti itu, ya, kita bisa memastikan kesalahan kita telah kita perbaiki. Baik, masalah yang berikutnya, jemaah sekalian rahimahullah rahimahumullah, bolehkah seorang yang sedang ihram untuk melamar atau menikah? Bolehkah seorang yang sedang ihram melamar atau menikah? Baik. Jawabannya, hal tersebut tidak dibolehkan. Ya, hal tersebut tidak dibolehkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yankihul muhrim wa la yunkah wa la yakhthub." Seorang muhrim tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahi, dan juga tidak boleh melamar atau mengkhitbah, ya. Ini larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak ulama yang memasukkan melamar, menikah sebagai pantangan ihram, ya. Maka yang kita harus menjauhi hal-hal yang seperti ini. Baik. Masalah yang berikutnya, bolehkah seorang yang sedang ihram untuk merujuk istrinya yang telah ditalaknya? Misalnya ada suami istri

yang terjadi pertikaian di antara keduanya. Kemudian suaminya mentalak. Padahal sedang dalam keadaan ihram. Talaknya dalam keadaan ihram tidak ada masalah. Tidak mempengaruhi talaknya dan ihramnya pun tidak terpengaruh oleh talak tersebut. Bagaimana dengan merujuknya? Kan kita tadi katakan bahwa menikah tidak boleh. Sedangkan merujuk talak itu mengembalikan pernikahan. Apakah berarti merujuk istri yang telah ditalak itu tidak boleh ketika sedang ihram? Maka jawabannya ya, tidak demikian. Jawabannya dibolehkan. Dibolehkan bagi seorang muhrim untuk merujuk istrinya. Dibolehkan bagi seorang yang sedang ihram untuk merujuk istrinya. Dan ini bukan pantangan ihram, ya. Ini bukan pantangan ihram. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Baik. Masalah yang berikutnya, bolehkah seorang yang sedang ihram menggendong istrinya? Ya, mungkin istrinya kecapean sehingga butuh untuk digendong, atau mungkin istrinya ya sedang jalan kemudian kesleo yang akhirnya tidak bisa berjalan dan harus digendong. Apakah dibolehkan bagi seorang suami untuk menggendong istrinya? Maka jawabannya dibolehkan. Tapi ia tetap harus menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai hal tersebut akhirnya menjerumuskan dia kepada tindakan rafath. Jangan sampai hal itu mengantarkan dia kepada tindakan apa? Rafath. Yaitu ya jima dan muqaddimahnya. Karena kalau tidak hati-hati, bisa jadi hal ini mengantarkan keduanya kepada sesuatu yang tidak baik akibatnya. Kenapa tidak dilarang? Karena tidak adanya dalil khusus yang melarang hal ini. Tapi karena ini bisa mengantarkan keduanya kepada rafath, maka harus hati-hati dalam melakukannya. Baik. Masalah yang berikutnya yang berkaitan masih tentang haji ya, dan ini berkaitan dengan jamaah wanita. Apakah dibolehkan untuk mendahulukan jamaah wanita untuk meninggalkan Muzdalifah menuju Mina? Ya, mungkin sebagian belum paham kenapa masalah ini dipertanyakan. Baik, di tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji itu melakukan amalan apa? Wukuf di Arafah. Sampai kapan wukufnya? Sampai terbenamnya matahari. Setelah itu mereka menuju kemana? Ke Muzdalifah. Ya. Mereka menuju ke Muzdalifah untuk mabit di sana. Jadi kalau diurut ya, kalau diurut, Arafah itu tempat yang paling jauh
dari Ka'bah. Sebelum Arafah ada Muzdalifah. Sebelum Muzdalifah ada Mina. Mina yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Ya, Mina yang paling dekat dengan Masjidil Haram, walaupun jaraknya juga lumayan ya, masih sekitar 4 kilo. Ya, 3 sampai 4 kilo dari Masjidil Haram ke Mina. Jadi jamaah haji itu di tanggal 8 mereka biasanya berangkat ke Mina. Ya, ini yang sesuai dengan sunnah, biasanya mereka ya berangkat ke Mina tanggal 8. Itulah Yaum Tarwiyah. Ya, ini sunnah ya. Di Mina nanti malam 9 pun masih di Mina. Kemudian hari ke-9 ya mereka langsung ke Arafah. Mereka langsung ke Arafah. Jadi mereka kalau menggunakan jalur jalan kaki, jalur pejalan kaki, mereka akan melewati Muzdalifah itu. Jadi mereka dari Mina melewati Muzdalifah tapi langsung ke Arafah. Di Arafah mereka wukuf mulai dari masuknya waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Setelah itu mereka kembali ke Muzdalifah. Ya, mereka menuju Muzdalifah, berarti lebih mendekat ke Ka'bah lagi. Di Muzdalifah seseorang mabit di sana sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Ini yang paling afdal. Kemudian setelah terbit matahari, mereka menuju Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Kemudian setelah itu banyak yang ke Mekah untuk tawaf ifadah. Jadi sebenarnya jalurnya berangkat dan pergi saja. Dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 10 itu sebenarnya berangkat ya. Kemudian balik lagi ke jalur yang sama. Ini misalnya hotelnya itu dekat Makkah, maka dia ke Mina dulu. Setelah Mina, ya dia jalan melewati Muzdalifah, tapi karena yang disyariatkan itu langsung ke Arafah, ya langsung ke Arafah. Kemudian setelah itu pulangnya, mereka melewati Muzdalifah lagi, ketika itulah dia mabit. Kemudian ke Mina, kemudian ke Mekah lagi. Setelah itu ke Mina lagi untuk mabit malam 11, 12, dan 13. Baik. Tadi disebutkan bahwa di Muzdalifah untuk mabitnya itu mulai ba'da maghrib sampai kapan? Terbitnya matahari. Bolehkah kaum atau jamaah wanita itu meninggalkan Muzdalifah sebelum terbitnya matahari? Bolehkah demikian? Jawabannya di sini dibolehkan. Ya, dibolehkan. Akan tetapi, ya, yang lebih hati-hati, ya, bolehnya wanita meninggalkan Muzdalifah itu ketika bulan sudah terbenam. Ketika bulan sudah apa? Sudah terbenam. Baik, mabit di Muzdalifah itu tanggal berapa? Tanggal berapa? Mabit di Muzdalifah? Malam ke-10. Iya. Malam ke-10. Malam ke-10 ini bulan itu terbenamnya masih lumayan cepat. Terbenamnya bulan masih lumayan cepat ya, sehingga ya mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 mereka bisa meninggalkan Muzdalifah. Ini yang lebih hati-hati ya, karena adanya hadis dari Asma radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan di situ
أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة. Bahwa Asma ketika itu turun di Muzdalifah. Turun di Muzdalifah untuk mabit di sana. Kemudian beliau ketika mabit itu salat. Beberapa saat setelah salat, beliau mengatakan, Ya Bunayya, hal ghabal qamar? Wahai anak kecilku, apakah bulan sudah terbenam? Asma di sini, radhiyallahu taala anha, sebenarnya bertanya kepada budaknya, budak laki-laki namanya Abdullah. Ya. Tapi manggilnya dengan kata-kata ya bunayya. Mungkin budaknya masih sangat muda atau masih kecil. Sehingga manggilnya ya bunayya, wahai anak kecilku. Hal ghabal qamar? Apakah bulan telah terbenam? Maka budaknya Asma yang bernama Abdullah ini mengatakan la. Belum. Bulan belum terbenam. Fasallat sa'ah. Maka akhirnya Asma pun salat. Salat lagi. Menunggu apa? Menunggu bulan terbenam. Thumma qalat hal ghaba al-qamar? Setelah salat beberapa saat, Asma radhiyallahu taala anha bertanya lagi, apakah bulan telah terbenam? Qultu na'am. Maka budaknya yang bernama Abdullah ini mengatakan, iya. Sekarang sudah terbenam. Qalat fartahilu. Maka Asma mengatakan, kalau begitu maka berangkatlah, maka beranjaklah, maka pergilah. Fartahalna wa madaina hatta ramatil jamrah. Maka kami pun pergi Asma menyelesaikan amalan melempar jumrah. Thumma raja'at fa shallat as-subha fi manziliha. Kemudian setelah itu Asma ini kembali dan salat subuh di tempat tinggalnya. Baik. Hadis ini menunjukkan ya bahwa Asma memahami jamaah wanita itu boleh meninggalkan Muzdalifah ketika bulan sudah terbenam. Ketika bulan sudah terbenam. Kalau belum terbenam, ya maka sebaiknya tidak meninggalkan Muzdalifah. Kecuali, ya, kecuali dia punya udzur. Kecuali dia punya udzur. Ada hadis yang menunjukkan hal ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalamnya Ibunda Aisyah mengatakan ista'dzanat Saudatu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailata jam'in. Saudah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Muzdalifah. Malam Muzdalifah ini biasa disebut Lailatul Jama'. Lailatul Jama', ya, malam berkumpulnya jamaah haji. Karena mereka berkumpul di Muzdalifah sehingga disebut dengan sebutan itu, Lailatul Jama'. Baik, di malam itu Saudah radhiyallahu taala anha, ibunda kita, meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan Muzdalifah. Artinya
Beliau ingin langsung menuju Mina untuk melempar jumrah Aqabah di hari ke-10. Ibunda Aisyah mengatakan, wa kanat taqilatan thabitatan. Saudah itu keadaannya ya berat dan lambat. Jadi punya udzur ini. Beliau mungkin karena sudah lanjut usia ya, dan mungkin juga gemuk ya, mungkin juga gemuk karena Ibunda Aisyah mengatakan thaqilah. Beliau ini orang yang berat badannya. Thabitah ya, dan lambat gerakannya. Fa'adhina laha. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan hal itu untuknya. Dan di sini tidak disebutkan apakah bulan sudah terbenam ataukah belum. Ya, dan ini menunjukkan ya, kalau tidak ada keterangan lain kecuali ini, maka ini menunjukkan bolehnya seorang wanita meninggalkan Muzdalifah meskipun bulan belum terbenam.

Ini yang berkaitan dengan bermalam di Muzdalifah, ya. Jadi bermalam di Muzdalifah itu lebih afdalnya sampai terbitnya matahari, ya. Terbitnya matahari, langsung terbit, ya. Ketika akan terbit sudah bersiap-siap untuk meninggalkan Muzdalifah. Itu yang paling afdal. Bagi wanita yang tidak punya uzur, ya, jamaah wanita yang tidak punya uzur, maka lebih hati-hatinya tidak meninggalkan Muzdalifah kecuali ketika matahari ketika bulan sudah terbenam, ya, sebagaimana tadi dilakukan oleh Asma radhiyallahu taala anha. Bagi yang punya uzur, maka boleh bagi mereka untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum itu, ya. Wallahu taala alam. Begitu pula orang yang menemani wanita yang udzur atau orang tua yang udzur. Ya, karena wanita yang punya udzur atau orang tua yang punya udzur, ya. Ini mereka tidak bisa berjalan sendiri. Mereka harus ditemani oleh orang-orang yang kuat. Maka orang-orang yang kuat tersebut hukumnya mengikuti yang diikuti. Hukumnya mengikuti yang diikuti. At-tabi'u tabi'. Ya, ini kaidah yang sangat masyhur, ya, bahwa sesuatu yang statusnya sebagai pengikut, maka dia mengambil hukum sesuatu yang dia ikuti. Karena misalnya ada orang yang kuat, ya, laki-laki misalnya anaknya, ya, anaknya masih kuat, ibunya sudah sangat lanjut usia. Akhirnya ibunya ini, ya, dia ingin meninggalkan Muzdalifah segera. Ya, kalau tidak segera nanti malah kecapean, nanti malah membahayakan. Maka boleh bagi ibu yang demikian, ya, untuk meninggalkan Muzdalifah walaupun sebelum bulan terbenam, ya. Ibu ini harus diantar oleh anaknya yang masih kuat. Apakah anaknya boleh meninggalkan Muzdalifah padahal keadaannya kuat dan sehat? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena dia hukumnya mengikuti ibunya. Ya, hukum dia mengikuti ibunya. Wallahu taala a'lam. Baik. Permasalahan yang berikutnya, kapan jamaah wanita melempar jumrah Aqabah? Jumrah Aqabah. Ini maksudnya di hari ke-10, ya. Jadi jumrah itu ada tiga. Ada jumrah ula atau dinamakan jumrah sugra. Ada jumrah wusta. Ada jumrah Aqabah. Jadi yang paling dekat dengan dengan Masjidil Haram itu jumrah Aqabah. Lebih jauh lagi, ya, ada jumrah wusta. Lebih jauh lagi ada jumrah ula, ya. Dinamakan jumrah ula karena itulah yang pertama kali dilempar oleh orang yang berhaji di hari ke-11, 12, dan 13. Jumrah ula berarti jamarat yang pertama. Yang kedua, yang mendekat ke Masjidil Haram dan menjauh dari Arafah, namanya jumrah wusta. Karena itu tempat melempar yang berada di tengah-tengah. Wusta itu artinya tengah. Kemudian yang terakhir dinamakan jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah. Yaitu jumrah yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Di hari ke-10, maka melemparnya hanya untuk jumrah Aqabah saja. Di hari ke-10 melemparnya untuk jumrah Aqabah saja. Jumrah ula dan wusta
tidak ada syariat untuk melemparnya di hari ke 10. Jumlah ula dan wusta itu disyariatkannya dilempar di hari ke 11, 12, dan 13. Baik. Pembahasan kita berkaitan dengan hari ke 10 Dzulhijjah. Kapan seorang wanita disyariatkan untuk melempar jumrah Aqabah di hari ke-10? Kita harus bagi menjadi dua. Yang pertama adalah waktu yang dianjurkan, yang kedua waktu yang dibolehkan. Waktu yang dianjurkan bagi seorang wanita untuk melempar jumrah Aqabah adalah setelah terbitnya matahari. Ya, setelah terbitnya matahari di hari ke-10. Hari Idul Adha itu ya. Di tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah terbit matahari, maka itulah waktu yang paling afdal untuk melempar jumrah. Ini bukan hanya untuk jamaah wanita. Untuk jamaah laki-laki pun demikian. Taib. Kalau melempar sebelum itu bagaimana Ustaz? Yang jamaah wanita. Maka jawabannya, untuk jamaah wanita dibolehkan melempar sesampainya mereka di Mina. Kalau misalnya dia orang yang lanjut usia, atau dia orang yang punya udzur, akhirnya dia meninggalkan Muzdalifah di tengah-tengah malam, maka kalau dia sampai ke Mina, sampai ke Jumrah Aqabah sebelum subuh pun dibolehkan untuk melempar Jumrah Aqabah. Kalau misalnya sampainya setelah subuh, ya dibolehkan juga. Walaupun belum terbit matahari. Intinya sesampainya dia di Mina. Baik.

Permasalahan yang berikutnya tentang masalah menyembelih. Bagi yang hajinya haji tamattu ya, dan haji qiran, maka mereka diwajibkan untuk menyembelih ya. Menyembelih, bisa menyembelih domba, bisa menyembelih kambing. Bisa juga menyembelih unta, tidak ada masalah, tapi kambing atau domba sudah cukup ya bagi mereka yang hajinya haji apa? Tamattu dan qiran. Ya. Adapun yang haji ifrad, maka tidak ada kewajiban untuk itu. Baik. Apabila jamaah haji perempuan berkewajiban untuk menyembelih kambing atau menyembelih domba, bolehkah disembelihkan oleh suaminya? Bolehkah disembelihkan oleh suaminya? Maksudnya bagaimana, Ustaz? Ya, yang wanita tidak mengeluarkan uang sama sekali. Suaminya mungkin sangat senang ya dengan istrinya, akhirnya istrinya dibelikan hewan hadyu itu untuk disembelih sebagai syarat ya, sebagai amalan manasik hajinya istrinya. Bolehkah seperti ini? Jawabannya dibolehkan ya. Jawabannya dibolehkan. Karena dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya,

Baik. Permasalahan yang berikutnya. Apabila seorang wanita telah melempar jumrah Aqabah. Apabila seorang wanita telah melempar jumrah Aqabah, apa yang disyariatkan untuknya? Apakah mencukur rambutnya? Ataukah boleh menggundulnya? Maka jawabannya adalah yang disyariatkan untuk mereka itu memendekkan rambutnya. Yang disyariatkan untuk mereka adalah

memendekkan rambutnya. Dan ini telah disepakati oleh para ulama. Ya, menggundul rambut itu kemaksiatan bagi perempuan. Ya. Menggundul rambut itu apa? Kemaksiatan. Haram bagi kaum wanita menggundul rambutnya. Ya, kecuali ada udzur, yaitu urusan lain. Pada asalnya, wanita itu diharamkan untuk menggundul rambutnya. Begitu pula ketika mereka sedang melakukan manasik, baik manasik haji maupun manasik umrah. Ya, kalau ada amalan mencukur, ya, maka wanita hanya dibolehkan mencukur, tidak boleh menggundul. Kemudian kalau mencukur rambut, berapa kadarnya? Berapa kadarnya? Di sini tidak ada batasan tertentu dalam syariat. Tidak ada batasan tertentu dalam syariat. Yang penting rambutnya sudah dikurangi. Yang penting rambutnya sudah dicukur, walaupun sedikit. Ya, maksudnya sedikit ini ya bukan satu helai dua helai, pokoknya sudah dianggap mencukur rambutnya, sudah dianggap mencukur rambutnya. Ya misalnya merapikan rambutnya, ya mencukur sampai rapi, ya sudah cukup. Tidak ada batasan berapa senti. Minimalnya berapa senti, tidak ada batasan sama sekali. Maka kita tidak boleh memberikan batasan itu. Sebagian ulama, ya ada yang menganjurkan sebaiknya yang diambil itu sekadar satu ras jari. Satu ras, ya, ini enggak tahu dalam bahasa Indonesianya apa. Dalam bahasa Jawa, satu ras. Ya, satu tekuan jari ini. Ada yang memberikan anjuran seperti ini. Dan anjuran ini masyhur di kalangan para ulama. Ya, dalam buku-buku manasik, ini banyak disinggung. Yang wanita ngambil rambutnya sebaiknya satu ras jari. Ya. Dan ini bukan kadar yang banyak, ya. Ini sedikit, ya. Ini mungkin sekitar berapa senti, ya? Mungkin 2 senti, sekitar 2 senti atau 2,5 senti, ya sekitar itu. Banyak yang menganjurkan hal ini. Hanya saja tidak ada dalil yang khusus yang menjelaskan hal itu. Ya makanya ya kita katakan tidak ada batasan khusus dalam masalah ini. Tapi kalau mengambilnya satu ras jari, ya itu banyak dikatakan oleh para ulama.

Yang berikutnya, kapan suami istri boleh berhubungan dalam perjalanannya melakukan ibadah haji dan umrah? Jawabannya, setelah keduanya selesai tahallul tsani dalam ibadah haji dan setelah keduanya selesai tahallul dalam ibadah umrah. Ya. Ketika seseorang selesai tahallul tsani dalam ibadah haji dan selesai tahallul dalam ibadah umrah, maka dia dibolehkan untuk berhubungan suami istri. Tahallul tsani dalam ibadah haji itu ketika seseorang sudah melempar jumrah, kemudian mencukur rambutnya dan tawaf.

0: ifadah.
1: Ya. Ketika seseorang sudah melempar jumrah, yaitu jumrah Aqabah ya, di hari ke-10. Kemudian yang kedua, dia telah mencukur rambutnya. Kemudian yang ketiga, dia telah tawaf ifadah. Kalau tiga-tiganya ini sudah dilakukan, maka seseorang telah tahallul tsani dalam ibadah hajinya. Ya, walaupun masih tersisa amalan manasik haji yang lainnya, tidak apa-apa, dia melakukan hubungan suami istri. Karena sudah tahallul tsani. Ya, karena setelah seseorang melakukan tiga amalan ini, ya, kadang-kadang dia masih ada kewajiban untuk apa? Menyembelih. Untuk yang hajinya tamattu, hajinya qiran, dia masih ada kewajiban untuk menyembelih hewan hadyu. Ya. Dia masih punya kewajiban untuk mabit di Mina, ya, di malam 11, malam 12, malam 13. Dia masih punya kewajiban itu, tapi dia sudah tahallul tsani. Ya, dia sudah tahallul yang kedua. Dia masih punya kewajiban untuk melempar jumrah. Ya, di hari ke-11 ada kewajiban melempar jumrah yang pertama, jumrah yang kedua, dan jumrah yang ketiga. Begitu pula di hari ke-12, dia masih punya kewajiban untuk melempar jumrah. Tapi dia sudah tahallul yang kedua, sehingga boleh untuk melakukan hubungan suami istri. Begitu pula dengan orang yang umrah. Ya. Orang yang umrah ketika sudah tahallul, maka dia boleh berhubungan suami istri. Ya, ini penting jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, karena banyak dari jemaah haji Indonesia itu mereka beranggapan bahwa orang yang haji tamattu setelah itu dia tidak boleh melakukan hubungan suami istri sampai mereka selesai hajinya secara sempurna. Dan ini sesuatu yang berat. Padahal sebenarnya syariat Islam membolehkan mereka untuk melakukan hubungan suami istri ketika sudah tahallul. Ya, biasanya orang Indonesia ya yang melakukan haji tamattu, mereka akan umroh dulu. Mereka datang umroh, setelah itu selesai. Setelah selesai mereka sudah tidak ihram lagi. Ya, tahallul. Itu biasanya ada jarak waktu. Bisa jadi sampai 2 pekan. Bisa jadi sampai 2 pekan baru melakukan ihram haji. 2 pekan ini secara hukum syariat ya boleh bagi mereka untuk berhubungan suami istri, ya, untuk bercumbu rayu, bermesraan, tidak ada masalah karena mereka bukan sedang ihram. Ya. Begitu pula ketika mereka selesai tahallul tsani dalam ibadah hajinya. Ya, mereka juga boleh melakukan hal tersebut. Baik. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah. Apabila seorang wanita telah melakukan tawaf ifadah, kemudian setelah itu dia tinggal di Makkah dan belum tawaf wada, karena tawaf wada itu tawaf apa? Perpisahan. Kapan tawaf wada dilakukan? Ketika seseorang akan meninggalkan kota Makkah. Jadi kalau misalnya tawaf ifadah dilakukan di tanggal 10, kemudian dia meninggalkan kota Makkah di tanggal 15, maka dia tidak bisa tawaf wada'nya di tanggal 10, tidak bisa. Dia harus tawaf wada di tanggal 15, ya, ketika dia akan meninggalkan kota Makkah. Misalnya, seorang wanita selesai tawaf ifadah, kemudian setelah itu, dia kepengen tinggal di Makkah sampai tanggal 15. Qadarullah wa masya'afa'al, di tanggal ke-12 datang haidnya. Dan orang yang haid itu tidak bisa tawaf. Orang yang haid itu tidak boleh tawaf. Apakah dia harus menunggu haidnya sampai selesai, kemudian tawaf wada baru meninggalkan kota Makkah? Maka jawabannya tidak. Ya, jawabannya dia tidak harus tawaf wada. Dan ini keringanan dari syariat. Berbeda dengan tawaf ifadah ya. Kalau tawaf ifadah itu rukun haji, maka harus dilakukan. Sedangkan tawaf wada itu termasuk wajib haji, kewajiban dalam ibadah haji. Dan bagi mereka yang kedatangan tamu bulanannya, kewajiban ini digugurkan dari mereka tanpa harus membayar atau menebus dengan tebusan apapun. Ya, ini keringanan dari syariat. Ya, ada hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan anna Safiyyah bint Huyai زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت وهو صفية istri Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah haid. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم dan akhirnya ya dia menyebutkan hal tersebut, menyampaikan keadaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabisatuna hiya, apakah haidnya itu menahan kita untuk tidak pergi kemanapun? Ya ini pertanyaan, tapi maksudnya adalah penafian. Ahabisatuna hiya, apakah haidnya itu menahan kita? Rasulullah bertanya untuk menafikan. Maksudnya haid itu tidak menahan kita sama sekali. Qalu innaha qad afadat. Para sahabat mengatakan sesungguhnya Safiyyah telah melakukan tawaf ifadah. Qal fala idan. Maka Rasulullah katakan, oh kalau begitu maka haidnya itu tidak menahan kita. Ya, intinya tawaf wada menjadi gugur kewajibannya bagi jamaah wanita yang haid. Ya, bagi jamaah wanita yang kedatangan haid, maka tidak ada kewajiban untuk tawaf wada. Adapun tawaf ifadah, maka harus tetap dilakukan. Ya, karena tawaf ifadah itu rukun. Wallahu a'lam. Baik. Permasalahan yang berikutnya apabila jamaah wanita haid sebelum tawaf ifadah. Padahal akan sangat memberatkan dia ketika harus menunggu haidnya selesai. Bahkan dia sangat khawatir dirinya terlantar ketika harus menunggu haidnya selesai. Apa yang harus dia lakukan? Iya, dan ini banyak terjadi di zaman kita. Kalau dia tidak tawaf ifadah, menunggu sucinya dia dari haid, maka bisa jadi rombongannya meninggalkan dia. Kalau rombongannya meninggalkan dia, nanti dia harus bersama rombongan lain dan itu akan sangat menyulitkan dan sangat memberatkan. Maka apa solusinya? Jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, jumhur ulama mereka mengatakan orang yang seperti ini tetap harus menunggu haidnya selesai. Ini pendapat mayoritas ulama dan ini pendapat yang sangat memberatkan. Kalau dipraktekkan ini sangat rumit, ya, sangat rumit sekali. Saya dulu pernah ketika masih belajar ya, saya pernah punya angan-angan gimana ya caranya agar orang-orang yang haid ini bisa tawaf setelah mereka selesai. Bukankah mungkin ya pemerintah Indonesia memberikan pilihan agar mereka yang haid menunggu dan mereka dikasih tempat khusus. Kelihatannya ya ide ini ide yang masuk akal ya, tapi ternyata itu sangat sulit ya. Tetap saja itu sangat sulit. Ya, bagaimana dengan mahramnya nanti ya? Bagaimana dengan tiket pesawatnya? Bagaimana dengan keadaan dia, mungkin dia membutuhkan teman ya. Bahasanya dia juga belum tentu semuanya paham. Ini ternyata sangat rumit ya. Maka apakah ya kita harus memilih pendapatnya jumhur ulama dalam masalah ini? Jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah. Alhamdulillah ya. Ini bukan merupakan masalah yang disepakati oleh para ulama ya. Ada ulama-ulama yang membolehkan jamaah wanita yang kedatangan haid seperti ini ketika keadaannya sudah darurat untuk melakukan tawaf ifadah. Ya. Sebagian ulama salaf ada yang berpendapat demikian. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini juga pendapat yang dipilih oleh murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini juga pendapat yang dipilih oleh banyak ulama kontemporer saat ini. Karena memang ya kalau tetap diharamkan ini sangat memberatkan sekali ya, dan syariat Islam ya memberikan kepada kita yang sangat banyak pada keadaan-keadaan yang di bawah ini. Keadaan-keadaan yang kesulitannya di bawah ini pun syariat Islam sudah memberikan keringanan. Apalagi kalau keadaannya sangat memberatkan seperti ini. Ya, kalau kita ya, melihat ya dalil-dalil tentang kemudahan yang diberikan oleh syariat, ya kita akan yakin bahwa apabila keadaannya seperti ini, maka syariat pantasnya memberikan keringanan tawaf ifadah dalam keadaan haid ya, tentunya harus dengan tetap memperhatikan kehati-hatiannya dalam menjaga darahnya ya, jangan sampai darah tersebut netes di lantai tawaf ya, sehingga menjadikan lantai tersebut najis ya, harus benar-benar hati-hati dalam masalah ini. Baik. Dengan selesainya pembahasan kita tentang masalah ini, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab haji ya, fikih wanita dalam bab haji. Untuk bab yang selanjutnya kita nanti akan memasuki bab nikah ya. Fikih wanita dalam bab nikah biiznillahi ta'ala. Sebagai informasi ya. Alhamdulillah saat ini kita sudah sampai halaman 275. Dari total jumlah halaman kitab. Ya, hampir setengah kitab alhamdulillah sudah kita selesaikan. Pembahasan tentang masalah bab nikah insyaallah kita akan kaji di pertemuan yang berikutnya, dan pada kesempatan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, hafidhahullah ta'ala. Semoga Allah selalu memberkahi ilmu yang Allah titipkan kepada Pak Ustaz dan Allah selalu menjaga Pak Ustaz dan keluarga, panitia dan kaum muslimin di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pak Ustaz, afwan izin bertanya, sebagai umat yang awam, ana mohon diberikan penerangan tentang Al-Kahfi tidak sunnah. Ana sudah membaca dan mendengarkan beberapa kutipan keterangan dari para asatidz ahli sunnah hafizahullah ta'ala, termasuk juga fatwa al-irsyad, yang salah satunya menyebutkan bahwa sebaiknya surat Al-Kahfi ini tidak dibaca secara khusus setiap Jumat, baik itu di malam ataupun harinya. Jujur, ana ada bingung Pak Ustadz, dulu sumber-sumber ahli sunnah wal jamaah, baik saat kajian, bacaan, poster-poster sangat menganjurkan untuk membaca Al-Kahfi setiap Jumat, baik itu malam ataupun harinya, maka ana pun menyampaikan ini kemana-mana, keluarga, teman dekat, dan teman jauh. Sedangkan sekarang sumber yang sama memberikan keterangan bahwa ini jangan dibaca khusus di setiap Jumat. Mohon ana diberikan penjelasan dan nasihatnya, ya Ustadzuna. Jazakumullah khairah wa barakallahu fikum. Baik jemaah sekalian, rahimahun rahimahumullah, sebagai seorang awam, ya, maka kewajibannya adalah mengikuti orang yang dianggap ilmunya mumpuni. Orang yang dianggap berilmu. Ya, orang awam seperti itu. Dan ustadz-ustadz kita, ya, di zaman dulu dan sampai sekarang pun, banyak dari mereka yang menganjurkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'ah. Apa dasarnya? Dasarnya hadis yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala. Dasarnya hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya kepada dia dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya. Ada juga, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'ah, maka dia akan mendapatkan cahaya dari tempat dia sampai ke Ka'bah. Hadis ini dihasankan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Bagi yang lebih mempercayai apa yang disampaikan oleh Syalbani dan beliau seorang ahlul hadis, maka tidak mengapa mengamalkan amalan ini. Ya, tidak mengapa mengamalkan amalan ini. Karena dia seorang yang muqallid. Dia hanya orang awam yang mengikuti seorang ulama. Kalau dia menganggap Syalbani sebagai ahlul hadis, ya, yang sangat dalam keilmuannya tentang hadis, dan dia tahu bahwa Syalbani menghasankan hadis itu, maka tidak mengapa bagi dia untuk mengamalkannya, khusus hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Tidak ada masalah. Baik, ternyata sekarang, ya, dia tahu bahwa ada ulama-ulama lain yang melemahkan hadis tersebut. Seperti Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Begitu pula ulama-ulama hadis yang sepakat dengan beliau. Dan yang baru saja, ya, terbit, ya, adalah keputusan sidang Dewan Fatwa beberapa hari yang lalu. Ya, dan anak ikut di dalamnya. Memang ketika dikaji, ya, secara lebih detail dari sisi riwayat, hadis tersebut kurang kuat. Ya, hadis tersebut lemah, bahkan lemah sekali. Cuma yang perlu dipahami di sini, ya, yang dilemahkan itu hadis yang membatasi keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ini yang perlu difahami. Ini titik inilah yang banyak tidak difahami. Jadi yang disampaikan oleh para asatidzah, ya, yang kemarin melakukan sidang di Dewan Fatwa, yang disampaikan adalah bahwa hadis yang membatasi keutamaan membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat itulah yang lemah atau lemah sekali. Adapun keutamaan membaca surat Al-Kahfi, maka ada riwayat yang sahih. Set apa bedanya? Bedanya, riwayat yang satu mengatakan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya dari tempat dia sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Ka'bah. Ya, ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'ah, maka dia akan mendapatkan cahaya dari tempat dia sampai Ka'bah. Ini dua riwayat yang berbeda. Ya, yang satu ada tambahannya hari Jum'ah, yang satu tidak ada tambahannya hari Jum'ah. Yang sahih yang mana Ustaz? Yang sahih yang tidak ada tambahan hari Jum'ahnya. Yang ada tambahan hari Jum'ahnya itu lemah. Bahkan kemarin yang disimpulkan lemah sekali. Berarti bagaimana Ustaz? Berarti keutamaan membaca surat Al-Kahfi itu tidak terbatas pada hari Jum'ah saja. Ya, bisa dibaca di hari Jum'ah, bisa dibaca di hari yang lainnya. Sehingga tidak ada yang melarang untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'ah. Tidak ada yang melarang untuk itu. Sekarang justru kita meluaskan keutamaannya. Jadi yang benar keutamaannya bukan hanya di hari Jum'ah. Bisa untuk semua hari. Bisa untuk hari Jum'ah, bisa untuk hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Semuanya kalau kita membaca surat Al-Kahfi boleh dan ada keutamaan itu. Sehingga ya kalau misalnya ada orang ya kepinginnya membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'ah, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai diyakini bahwa keutamaan itu hanya untuk hari Jum'at saja. Ya kalau ada orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat tidak ada masalah. Sebagaimana tidak ada masalah bagi dia untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Senin. Ya. Dan ini sebenarnya kelonggaran. Ya. Sehingga harusnya tidak ada kegaduhan di sini sama sekali. Ya, hanya saja memang sebagian teman-teman kita ya ada yang salah memahami. Kalau itu hadisnya lemah, berarti kita tidak boleh membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'ah. Ya ada yang memahami seperti itu, pemahaman yang seperti ini, pemahaman yang tidak benar. Ya, pemahaman yang tidak benar. Kalaupun kita menerima pendapat para asatidzah yang sidang kemarin, maka tetap saja kita dibolehkan untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'ah. Apalagi jamaah sekalian rahimahullah rahimahumullah, kalau dorongannya adalah dalil umum bahwa hari Jum'at itu lebih baik daripada hari-hari yang lainnya. Ya, inna min afdali ayyamikum yaumul Jum'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara hari yang paling mulia untuk kalian adalah hari Jum'ah. Hari yang bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan hari Jum'ah adalah hari yang paling mulia. Dan kemuliaan waktu itu bisa mempengaruhi kemuliaan suatu amalan. Ya seperti misalnya ada orang kalau bulan Ramadan dia semangat untuk bersedekah. Kalau bulan Ramadan dia lebih semangat bersedekah. Kalau bulan Ramadan, dia lebih semangat misalnya untuk melakukan ibadah umroh. Kalau bulan Ramadan dia lebih semangat untuk melakukan ibadah sholat sunnah misal. Apakah yang seperti ini diharamkan atau menjadi bid'ah? Jawabannya tidak, karena niat dia adalah untuk memanfaatkan waktu yang mulia itu. Karena memang waktu yang mulia menjadikan amalan lebih mulia. Kalau misalnya seseorang membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'ah untuk memanfaatkan hari Jum'ah sebagai waktu yang mulia, maka ini juga tidak ada masalah. Ya. Jadi mungkin kita harus memahami lebih dalam perbedaan antara beramal untuk memanfaatkan waktu yang mulia dengan mengkhususkan amalan di waktu tertentu. Beda ya, mengkhususkan amalan untuk waktu tertentu itu dia meyakini bahwa di waktu itu amalan ini ya punya keutamaan khusus. Adapun di waktu yang lain tidak demikian. Ini mengkhususkan amalan pada waktu tertentu. Jadi dia mengamalkan itu dengan keyakinan bahwa memang waktu itulah waktu yang ada keutamaannya. Selain itu tidak ada keutamaan. Ini mengkhususkan amalan untuk waktu tertentu. Beda dengan orang yang tahu bahwa hari Jum'ah itu hari yang mulia, akhirnya dia banyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Dia memanfaatkan hari Jum'ah untuk melakukan amal kebaikan. Dia bersedekah misalnya di hari Jum'ah lebih giat daripada sedekahnya di hari yang lain. Ini bukan mengkhususkan sedekah di hari Jum'ah. Tapi ini memanfaatkan hari Jum'ah untuk bersedekah. Begitu pula apabila dia lebih giat membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'ah daripada di hari lain. Ini bukan mengkhususkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'ah. Tapi dia ingin memanfaatkan hari Jum'ah untuk membaca surat Al-Kahfi yang disebutkan di dalam hadis bahwa kalau dibaca maka kita dapat cahaya. Ya. Dan memang hadisnya umum. Tapi kan hari Jum'ah hari yang lebih mulia daripada hari yang lain dan kemuliaan waktu itu bisa mempengaruhi keutamaan sebuah amalan. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa difahami ya ibu-ibu ya? Bisa difahami tidak? Baik. Pertanyaan yang berikutnya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mengadakan acara pengajian sebelum menikahkan, sehari sebelum menikah? Insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada larangan dalam masalah ini. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah dibolehkan kita menawarkan jualan barang dagangan kepada teman yang bekerja di bank konvensional? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibolehkan, ya, boleh bermuamalah dengan orang yang bekerja di bank konvensional. Baik, lebih buruk mana, orang yang seperti itu ataukah orang Yahudi yang suka melakukan riba? Lebih buruk mana? Lebih buruk orang Yahudi. Orang ini yang bekerja di bank konvensional masih Muslim, dia saudara kita. Ya memang bekerja di bank konvensional, ya jelas ya diharamkan sebagaimana difatwakan oleh banyak ulama. Ya bukan saya yang berfatwa. Tapi banyak ulama memfatwakan hal tersebut dan perkataan mereka lah yang lebih kuat dalam masalah ini. Tapi dia tidak lebih buruk daripada Yahudi. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dahulu melakukan jual beli dengan orang-orang Yahudi. Ya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, itu kan harta yang di tangan dia, itu kan gaji dari pekerjaan dia di bank konvensional. Maka jawabannya, kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya bahwa tabaddulu sababil milki qa'imun maqama tabaddulid dzat. Ya, perubahan sebab kepemilikan itu sama dengan perubahan zat suatu barang. Perubahan sebab kepemilikan itu sama atau seperti perubahan zat suatu barang. Ya, saya sering memisalkan dengan permisalan, kalau misalnya ada orang, ya, dia petani. Kemudian dia mendapatkan hasil dari taninya, misalnya uang 1 juta. Uang ini di tangan petani halal atau haram? Apa jawabannya ibu-ibu? Halal. Baik. Setelah dia dapat uang 1 juta, petani ini ke warung, kemudian membeli rokok. Rokok harganya misalnya 20 ribu. Dia beli rokok. Baik. Dengan uang hasil tani. Uang ini di tangan penjual rokok halal atau haram? Halal atau haram? Hah? Halal. Haram. Karena rokok itu diharamkan. Jadi seakan-akan uang tersebut berubah zatnya. Seakan-akan uang tersebut berubah zatnya. Dari yang tadinya halal menjadi haram. Baik. Uang yang tadinya halal menjadi haram sekarang oleh penjual rokok itu dikasihkan ke anaknya. Dikasihkan ke anaknya sebagai bentuk nafkah. Baik, uang itu jadi halal lagi atau masih haram? Hmm? Nah, ibu-ibunya berbeda pendapat ini. Baik. Halal atau haram? Kenapa yang halal bisa jadi haram, yang haram tidak bisa jadi halal? Baik. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Rokok yang dijual tadi berpindah kepemilikan atau tidak? Uangnya tadi berpindah kepemilikan atau tidak? Jawabannya berubah kepemilikan. Iya, berubah kepemilikannya. Jadi uang yang diterima oleh penjual rokok jadi milik penjual rokok dan rokoknya menjadi milik petani. Ya, rokoknya menjadi milik petani. Ketika uang yang ada di tangan penjual rokok ini 20 ribu diberikan kepada anaknya karena nafkah, maka uang itu menjadi halal. Kalau uang ini dikasihkan kepada fakir miskin dalam bentuk sedekah, maka uang itu menjadi halal. Ya, uang itu menjadi halal. Kenapa? Karena sebab kepemilikannya halal. Jadi cara anak itu mendapatkan uangnya halal karena dari jalan nafkah. Ya. Begitu pula apabila dikasihkan kepada fakir miskin misalnya, mereka halal untuk memilikinya karena jalan memilikinya caranya halal. Ya, maka kaidah ini harus kita ketahui dengan baik ya. Tabaddulu sababil milki qa'imun maqama tabaddudiz dzat. Ya. Perubahan sebab kepemilikan ya itu seperti perubahan zatnya. Seakan-akan uang itu berubah-rubah zatnya. Seakan-akan uang itu berubah-rubah zatnya. Asalnya zatnya halal, kemudian menjadi haram, kemudian menjadi halal lagi, kemudian menjadi haram lagi. Bisa seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Baik. Contohnya lagi, ya, seperti ya fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh bin Baz. Begitu pula Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Begitu pula yang lainnya. Ya. Ada fatwa, Anda baca sendiri. Fatwa itu mengatakan bahwa apabila ada seorang ayah yang bekerja di bank konvensional, kemudian memberikan nafkah kepada anak istrinya, maka boleh diterima oleh anak istrinya. boleh diterima oleh anak istrinya sebagai bentuk nafkah. Dan itu halal di tangan mereka, haram di tangan ayahnya. Yang berdosa ayahnya. Yang berdosa ayahnya. Hanya saja Syekh bin Bas mengatakan, kalau bisa ya jangan mengambil banyak sebagai tawarru', ya, sebagai kehati-hatian. Dan tidak ada dalil lain kecuali ini. Kecuali kaidah ini, dan kaidah ini disimpulkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu haram menerima zakat. Ya, haram bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima zakat. Suatu ketika Barirah mendapatkan daging dari zakat. Kemudian daging tersebut dimasak. Ketika itu Barirah menganggap ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh makan dari daging itu karena daging itu daging apa? Dari zakat. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah meminta, "Loh, tadi saya melihat ada daging, kenapa enggak dikasihkan ke saya?" Maka Barirah mengatakan, "Itu daging dari zakat yang dizakatkan kepada saya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya, daging itu memang zakat untuk kamu. Tapi kalau dikasihkan ke saya dalam bentuk hadiah, maka jadinya hadiah." Maka jadinya apa? Hadiah. Yang tadinya asalnya harta zakat menjadi hadiah. Yang tadinya haram untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, ternyata kalau diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalan hadiah menjadi dibolehkan. Ya, seperti itu, ya. Kalau kita kepengin hati-hati ya dalam masalah nafkah tadi, ya itu baik, ya. Tapi sebenarnya dibolehkan. Begitu pula dengan pertanyaan ini, ya. Menawarkan barang dagangan kepada teman yang bekerja di bank konven, ya. Itu dibolehkan ya selama barang kita barang yang halal, ya. Maka ketika kita mendapatkan uang dari dia, maka uang tersebut uang yang halal. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz. Pada saat umrah ketika seorang wanita sedang haid, amalan apa saja yang bisa kami lakukan pada saat di Mekah atau di Madinah? Mengingat inti kita pergi ke Mekah dan Madinah adalah untuk bisa sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi untuk mendapatkan keutamaan besarnya pahala yang bisa diperoleh ketika sholat di sana. Apakah membaca Al-Quran atau zikir di hotel saja, atau boleh masuk ke dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi dan membaca Al-Quran setelah berzikir di sana? Ya, lebih baik membaca Al-Quran di hotel. Lebih baik membaca Al-Quran di hotel. Berzikir di hotel. Lebih baik. Kenapa? Karena adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apakah wanita yang haid itu boleh masuk dan tinggal di masjid, berdiam diri di masjid, apakah boleh atau tidak. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur dan mayoritas ulama, mereka melarang. Ada sebagian ulama yang membolehkan. Tapi mayoritas ulama melarang wanita yang haid untuk berdiam di dalam masjid. Ya, maka sebaiknya membaca Al-Quran, ya tentunya dengan tanpa menyentuh mushaf secara langsung, ya, dan berzikir itu sebaiknya dilakukan di hotel. Ya, adapun merasa atau perasaan rugi karena tidak bisa ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka jangan sampai ini mengganggu, ya, karena ketika seseorang punya tekad yang kuat, punya niat yang kuat untuk melakukan suatu amalan kebaikan, kemudian dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia sudah mendapatkan pahala amalan tersebut dari apa? Dari niatnya. Ya. Dia sudah berniat untuk ke Masjidil Haram, dia sudah berniat untuk beribadah di Masjid Nabawi, tapi qadarullah wa masya Allah, Allah menghalangi dia dari amalan tersebut. Mudah-mudahan ya dia mendapatkan pahala dari amalan tersebut walaupun tidak melakukannya. Ya, karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi dia, tentunya dia akan ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi. Ya. Dikecualikan dari hukum ini, jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, ketika seorang wanita merasa tidak aman ketika di hotel. Ya, kadang-kadang ada berita-berita yang menakutkan. Sehingga akhirnya wanita tersebut atau jamaah wanita ini kalau disuruh tinggal di hotel juga berat. Ya. Kalau disuruh tinggal di hotel berat, nanti takut terjadi apa-apa. Maka boleh orang bagi jamaah yang demikian untuk ke masjid karena adanya udzur, ya, udzur kekhawatiran tadi. Tapi kalau masih bisa di pelataran, ya, cukup sampai pelataran saja. Atau misalnya bisanya di luar pelataran, ya, maka di luar pelataran saja. Sambil banyak membaca Al-Quran di sana, banyak berzikir di sana, itu wallahu ta'ala alam lebih baik daripada masuk ke masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika ketika umrah di hari pertama malah menstruasi? Apa boleh memasuki masjid untuk seorang wanita yang kondisinya sakit menahun, bolehkah melaksanakan ibadah umrah dan haji? Baik, ya, untuk yang kedatangan bulan tadi sudah dibahas ya. Jawabannya tadi sudah saya katakan, sudah saya sampaikan. Untuk yang kedua ini, untuk seorang wanita yang kondisinya sakit menahun, bolehkah melaksanakan ibadah umrah dan haji? Jawabannya boleh-boleh saja, ya kalau dia mampu. Ya, kalau dia mampu boleh-boleh saja. Karena ada juga orang yang siap dengan biaya berapapun akan dia bayar, yang penting dia bisa ke Makkah atau ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ya, tidak ada larangan bagi dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, sedekah atau infak harian itu yang lebih utama ditujukan kemana ya Ustaz? Orang miskinnya kategori yang seperti apa misalnya? Baik, jemaah sekalian rahiman warahmatullah, sedekah itu dipengaruhi oleh banyak hal. Ya, keutamaan sebuah sedekah itu dipengaruhi oleh banyak hal. Ya, dan ini sebenarnya bukan khusus untuk sedekah saja. Amalan-amalan yang lain pun dipengaruhi oleh hal-hal ini. Misalnya ya, keikhlasan. Keikhlasan. Ketika kita bersedekah, keikhlasannya tinggi, maka pahalanya menjadi lebih besar. Ketika keikhlasannya rendah, pahalanya lebih sedikit. Ya, begitu pula sisi ditampakkan atau tidak ditampakkan. Kalau sedekah kita tampakkan, maka pahalanya menjadi semakin sedikit. Kalau sedekah kita sembunyikan, pahalanya akan menjadi semakin semakin besar. Secara asal seperti itu. Kemudian masalah maslahat, ya. Kalau sedekah kita mendatangkan maslahat yang lebih besar, mendatangkan manfaat yang lebih besar, maka pahalanya semakin semakin besar. Kalau maslahat atau manfaatnya semakin sedikit, maka pahalanya juga semakin semakin sedikit. Ya. Kemudian kebutuhan yang mendesak. Ini juga mempengaruhi pahala sedekah kita. Kalau kita bersedekah kepada seorang yang miskinnya itu sangat miskin sekali, dia sangat membutuhkan sedekah kita, maka pahalanya lebih besar daripada kita bersedekah kepada seorang miskin yang biasa-biasa saja. Ya. Ini berbeda, pahalanya berbeda, dan Allah Subhanahu wa taala melihat semua sisi itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala melihat semua sisi itu dan Allah memberikan kepada kita pahala sesuai dengan kadar amalan kita. Wallahu a'lam. Dan perlu diperhatikan juga ya bahwa keutamaan sedekah atau infak itu bukan hanya yang diberikan kepada manusia saja. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya di sana ada infak yang bukan untuk manusia, seperti untuk masjid, seperti untuk pondok pesantren, ya, lembaga pendidikan, seperti untuk kegiatan-kegiatan, itu juga masuk ke dalam kategori infak yang memiliki keutamaan yang sangat banyak sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis tentang sedekah, ya. Jadi sedekah itu tidak harus ke orang. Sedekah itu bisa ke lembaga, bisa ke masjid, ya, bisa ke pondok pesantren dan seterusnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya ini, Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang untuk berangkat haji jadi lama sekali. Kita sudah pernah daftar sejak 2012, tadinya 2020, tapi karena pandemi jadi mundur-mundur terus. Zaman sekarang ada haji furoda yang bisa langsung daftar dan berangkat di tahun yang sama. Nah, kalau kita mampu untuk bayar furoda yang mahal ini, apakah ini jadi wajib bagi kita sementara kita sudah mendaftar dan masih menunggu waktu untuk berangkat haji? Jadi ini lebih afdal saja ya, Ustaz. Taib. Apakah haji furoda itu wajib bagi yang mampu? Wallahu ta'ala alam, ya, ana melihat kalau dia memang menganggap haji furoda itu sesuatu yang sangat ringan, sesuatu yang sangat ringan, maka itu wajib. Ya, kadang ada orang uangnya MM-an ya. Uangnya sangat banyak sekali. Kekuatan finansialnya itu sangat sangat kuat. Kalau dia belum haji furoda, ya belum haji, dan adanya haji furoda yang cepat, ya. Kemudian menurut dia haji furoda itu sesuatu yang sangat ringan, maka ini menjadi wajib bagi dia. Beda dengan orang yang mampu, tapi ini berat bagi keuangan dia. Masih mampu, tapi sangat berat bagi keuangan dia. Maka Anda melihat tidak wajib bagi dia. Kenapa? Karena ini harganya tidak wajar. Ya, harganya tidak wajar. Ini bisa dikiaskan kepada permasalahan yang disebutkan oleh para ulama ketika keadaan paceklik masih ada air. Tapi airnya dijual dengan harga yang sangat mahal. Apakah dia boleh bertayamum? Banyak ulama yang mengatakan boleh bertayamum. Masih ada air, Ustaz. Iya, tapi airnya mahal. Tapi airnya mahal, maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Ya, begitu pula ini ya. Ini ada haji yang sangat mahal sekali. Kalau menurut dia sangat mahal sekali dan berat bagi dia, dan memang hakikatnya seperti itu, maka haji furoda yang seperti ini, ya, ana melihat belum ada kewajiban. Apalagi ini sudah daftar ya. Ini sudah daftar, sudah berusaha untuk menunaikan ibadah hajinya. Wallahu a'lam. Dan pertanyaan terakhir, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di keluarga ana masih mengadakan acara tahlilan bulanan dan suami sudah melarang ana sudah datang, tapi saudara-saudara selalu menegur dengan alasan menyambung silaturahim sebulan sekali, dan orang tua pun menyuruh untuk datang ke acara tersebut. Apa yang harus anda lakukan, Ustaz? Barakallahu fikum. Baik. Kalau bisa, ya, kalau bisa memang tidak menghadiri. Ini kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka hadirlah ketika acara tahlilannya selesai. Hadirlah ketika apa? Acara tahlilannya selesai. Kan niatnya untuk silaturahim. Dan silaturahim kan tidak harus tahlilan. Ya. Kalau misalnya bisa seperti itu, maka itu yang menjadi pilihan kita. Jadi misalnya ya, kalau ada undangan ya, kita tanya dulu, sudah selesaikah acara tahlilannya? Ya, kita berangkat ke tempat yang dekat situ, kita berhenti dulu misalnya. Apakah sudah selesai acara tahlilannya? Kalau sudah, saya ke sana. Ya, ketika itu insya Allah tidak ada masalah lagi karena tujuannya bukan untuk menghadiri acara tahlilan. Ya, tujuannya adalah untuk menyambung tali kekerabatan, ya, tali silaturahim. Demikian Allah Ta'ala alam, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka. Tak itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia, wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu

0: beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketiga di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Tapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam

0: Perjalanan kita tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, afwan Ustaz.
2: Iya.
1: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
2: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah, hobi ghibah? Banyak. Acara ghibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya, ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya, ya. Tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha, lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah, disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah, karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa, ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah, Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allahumma qsim lana min khasyatikallati tahulu baini wa baina ma'asyik, seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu, takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah Allah akan mempermudah hijrah kita.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah taala berfirman, "Wa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambarnya seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya, dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

0: Ustadz, bagaimana sikap kita jika anak tidak betah di pondok? Dia merasa tertekan dan kelelahan dengan padatnya kegiatan di pondok. Selalu ingin pindah ke sekolah biasa, selalu mengeluh, dan di pondok pun dia banyak izin sakit, diam di asrama saja. Kepada Ustadz.
1: Baik, barakallahu fi. Pertanyaan ini mewakili banyak orang tua. Saya mengalami, iya mengalami. Begitu anak saya dikirim ke pondok, 3 bulan sakit panas. Mungkin stres atau gimana ya. Nah, apa yang terjadi itu teralami oleh banyak anak. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Ya, pertama, jauh hari sebelum kita menyekolahkan anak, kita beri support, beri semangat. Kita kasih kisah-kisah inspiratif dari para ulama zaman dahulu. Para ulama semacam Imam Syafi'i, sejak kecil usia 5-6 tahun sudah dipisah dari orang tua, disuruh mondok ke zaman sekarang. Disuruh belajar ke para ulama di luar kota, di kota lain. Bahkan kalau sekarang beda negara. Sedih? Ya pasti sedih. Anak menderita? Ya pasti menderita. Secara fisik, secara psikis ya. Mungkin anak sakit, gak ada yang ngurus, cuma nangis. Mungkin mengalami clash dengan kawan-kawannya. Mungkin berantem, mungkin dibully. Mungkin ditekan oleh gurunya. Mungkin juga mengalami banyak kejadian yang membuat si anak ini tertekan, tidak betah. Kita orang tua pada tahu? Tahu. Nangis? Nangis. Kadang-kadang anaknya tegar, orang tuanya nangis. Biarkan itu sebagai media pembelajaran dan pembinaan mental, fisik, kedewasaan mereka. Dengan cara begitu mereka akan bermental baja. Dengan cara mereka mengalami bulian, mengalami rasa sakit, kemudian tidak ada yang mengurus, mengalami tekanan. Awalnya mereka nangis, mereka stres, mereka depresi. Tapi karena itu teralami sering, akhirnya terbentuk mentalnya. Akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya menjadi tangguh dan menjadikan hal itu sebagai konsumsi harian yang nggak ada apa-apanya lagi. Dan itulah persiapan mental yang harus mereka alami sebelum kelak dewasa terjun ke masyarakat sebagai dai. Apa yang terjadi di masyarakat ketika berdakwah akan lebih hebat lagi. Kalau ketika dakwahnya nanti ada yang menghina, mencela, saya sudah terbiasa waktu di pondok dihina, dicela. Kalau umpamanya ketika berdakwah nanti berinteraksi dengan orang, banyak ditentang oleh orang, oh waktu di pondok saya sering mengalami ini, biasa ini mah. Ya aneh, mentalnya lebih kuat, lebih mandiri. Dia nyuci sendiri. Dia umpamanya kalau makan harus ngantri, menunya juga seadanya, cuma sama tahu, tempe, gepuk, gep kerupuk gitu ya. Daging seminggu sekali atau seminggu dua kali. Kadang-kadang rasanya enggak enak, kadang-kadang basi, kadang-kadang gigih itu setengah matang, kurang enak. Macam-macam teralami. Anak saya sebelum dipondokkan, susah makan. Dikasih makan ini, wah nanti dulu nanti. Dikasih makan, diambil ke kamar. Ternyata disimpan di kolong. Pulang dari pondok, makannya gak cukup 2 piring. Gembul. Kaget tapi senang. Jadi rewog. Gitu. Karena apa? Karena di sana terkondisi. Kadang-kadang hanya dengan tempe oseng saja berebut di sana. Tapi dulu ketika di rumah dengan daging juga cuek. Sekarang semua dilahap. Akhirnya mereka mandiri. Akhirnya kalau ada masalah mereka bisa menghadapi sendiri. Biarkan anak mengalami penderitaan fisik ataupun psikis sebagai apa? Sebagai fase pembelajaran, pendidikan yang memang harus mereka alami. Kalau umpam anak kita ingin senang terus, dimanja terus, mentalnya mental tahu nanti. Mental tempe, tahu dengan tempe lebih lembek mana? Tahu. Bermental cibai. Cibai lebih lembek lagi. Biarkan anak mengalami goncangan seperti itu. Dan kita sebagai orang tua harus tegar. Jangan kalah. Apa yang dialami oleh TNI ketika mereka berlatih jauh lebih hebat lagi. Kalau orang tuanya lihat, gak akan tega. Udah, jangan jadi TNI lah, udah jadi rakyat biasa. Bisa begitu, ya gak? Gak akan bisa jadi kolonel, jadi jenderal nanti kalau begitu. Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siapa, kata Imam Syafi'i, siapa yang belum merasakan pahit getirnya proses mencari ilmu, dia akan mengalami sakitnya kebodohan di masa tua. Jadi biarkan anak menderita, ya. Dengan penderitaan itu dia akan tangguh. Dengan penderitaan itu dia mandiri. Dengan penderitaan itu mentalnya membaja. Jangan dibiarkan anak dimanja dengan kesenangan yang akan memperapuh mental dan kesiapan dia untuk menghadapi masa depan. Orang tua, tegarlah, sabarlah. Nangis boleh, silakan nangis. Doakan anak dan berikan support, berikan support. Setiap pulang ditanya, diberi apresiasi. Ungkapkan kebanggaan. Umi, ma, abi, bangga mempunyai anak seperti ini, gitu ya. Kemudian ceritakan kisah-kisah ulama terdahulu. Mereka menjadi ulama besar karena sejak kecilnya menderita. Semua orang besar ketika dewasa pasti mengalami masa pahit getirnya penderitaan di masa anak-anaknya. Itu harus diketahui oleh mereka ketika mengantar, tersenyum. Ayo anakku, pasti kamu bisa. Pulang boleh nangis, di tengah jalan nangis boleh. Jadi gak apa-apa, biarkan anak menderita karena itu suatu proses yang bagus untuk mereka, ya. Untuk memperoleh mental yang lebih bagus untuk di masa yang akan datang.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau kita sekarang usianya sudah tua, di atas 50, di atas 60, kita ingat masa kelam kita di masa muda. Kita banyak mengabaikan perintah, mungkin sholat belang-belang, mungkin Ramadan juga bocor-bocor gitu ya. Mungkin ada larangan-larangan yang dilanggar, mungkin kita pernah terjerumus ke dalam mabuk-mabukan, perjudian, perzinahan, atau yang sejenis itu, waliyadzubillah. Teringat. Dan kita sudah tobat dengan memenuhi 6 syarat tobat. Pertama, berhenti dari semua itu. Kedua, menyesal. Di dalam penyesalan ini ada unsur membenci semua keburukan tadi. Semua dosa yang kita sudah tobat. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, cepat dilakukan sebelum sakaratul maut. Kelima, cepat dilakukan sebelum matahari terbit dari barat. Sekarang kan masih dari timur. Pintu tobat masih terbuka. Keenam, ikhlas. Karena Allah, bukan karena orang. Bukan karena kepentingan dunia tobatnya. Enam, kalau empat, dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, ya tambah ketujuh, kembalikan hak itu kepada orang tersebut. Minta maaf, kembalikan hak dia seperti dulu. Kalau sudah tujuh syarat ini terpenuhi, itu taubatan nasuha, terhapus seluruh dosanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, yaitu tujuh syarat tadi. Maka Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kalian dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Orang itu terhapus dosanya. Apa yang dihapus? Pertama, catatan dosa tersebut dihapus. Nggak akan ada lagi nanti ketika dibuka di akhirat. Yang kedua, yang dihapus juga azab yang tadinya dicanangkan untuk dia karena dosa itu. Dihapus juga, di-cancel. Nggak jadi ditimpahkan. Ketiga, al-atharus sayi'atu minadzunum. Dampak buruk dari dosa itu dihapus. Berupa kerasnya hati gitu, dihapus. Menjadi melunak kembali hatinya. Kalau tobatnya adalah tobat nasuha, Allah terima tobatnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ingat terus? Hukum asal mengingat dosa bagus. Ini hukum asal ya. Ingat-ingatlah dosa. Dan kebaikan justru lupakan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyatakan, alamatus sa'adah arba'ah. Tanda-tanda kebahagiaan itu empat. Pertama adalah dzikrudz dzunubil madhiyah. Selalu mengingat dosa-dosa kita yang telah lalu. Ingat-ingat. Agar kita takut lalu tobat. Setiap takut tobat. Asal apa? Mengingatnya itu berdampak positif. Apa dampak positifnya? Sering tobat, istighfar, menyesali, kemudian ingin pasti bahwa dosa itu terhapus, tidak cukup tobat dan istighfar, dia banyak melakukan kebaikan. Amal ibadah, amal soleh. Karena amal soleh, amal ibadah semuanya menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Dia banyak melakukan infak-infak dan sedekah tuh. Karena itu juga menghapus dosa. Untuk lebih memastikan dosa itu terampuni. Pertama, dzikrudz dzunubil madhiyah. Kedua, nisyanul hasanatil madhiyah. Melupakan kebaikan kita di masa lalu. Kebaikan itu jangan diingat-ingat. Sekali kita nyumbang orang, diingat terus. Nyumbang nih 10 ribu untuk masjid, diingat terus. Jadi seolah-olah terus-terusan memberi, padahal cuma sekali, cuma diingat terus. Lupakan. Khawatir kalau diingat terus nanti kita bikin status lagi. Lalu diberitahukan ke banyak orang, bisa terhapus itu kebaikannya ya, kalau riya. Ketiga, an-nadharu ila man huwa fawqahu fid-din. Memandang kepada orang yang berada di atas dia dalam perkara agama. Memandang kepada orang yang lebih berilmu tentang agama, lebih soleh, lebih bagus, lebih rajin ibadahnya. Agar kita terimbas, terpacu seperti dia. Dan yang terakhir, yang keempat adalah wanadzara ila man huwa dunahu fid dunya. Melihat kepada orang yang di bawah dia dalam urusan dunia. Melihat kepada orang yang lebih fakir, lebih miskin, merasa beruntung, bersyukur kepada Allah. melihat yang lebih miskin, ngerogoh saku memberi. Empat sumber kebahagiaan. Pertama, mengingat dosa masa lalu. Kedua, melupakan kebaikan masa lalu. Ketiga, melihat kepada orang yang lebih dari dia dalam perkara agama. Dan yang keempatnya, melihat kepada orang yang di bawah dia dalam perkara dunia. Itu alamatus sa'adah. Tanda-tanda kebahagiaan. Wa alamatus syaqawah arba'ah. Dan tanda-tanda kebinasaan juga empat. Sebaliknya dari yang tadi. Lupa kepada dosa yang telah lalu sehingga tidak tobat, tidak ada penyesalan. Mengingat-ingat kebaikan masa lalu. Ya, dan berpotensi nanti diekspos riya sum'ah. Ketiga, melihat kepada orang yang di atas dia dalam perkara dunia sehingga enggak pernah bersyukur. Melihat kepada yang lebih kaya, lebih berpangkat, lebih berkuasa. Dan yang keempat, melihat kepada orang yang di bawah dia dalam perkara agama. Jadi pada asalnya mengingat dosa adalah bagus. Asal dampaknya bagus. Apa dampak bagus? Dia menyesal dan dia terdorong untuk tobat, berupaya menghapus dosa itu lebih dahsyat daripada sebelumnya. Adapun kalau efek dari itu buruk, maka dirubah persepsinya. Contoh buruk itu umpamanya karena mengingat dosa lalu, dia takut berlebihan sampai apatis, sampai pesimis, sampai dia gak mau makan, gak mau minum, gak mau bergaul, gak mau ibadah. Itu gak boleh. Jadi ingatan kita kepada dosa masa yang lalu harus berdampak positif berupa menyesal ya. Bertobat, berhenti, bertekad tidak mengulang kembali dan diikuti dengan banyak istighfar, amal soleh, amal kebaikan, infak dan sedekah ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan

0: Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati.
0: Dan dari atasku, aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski

0: sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: تلاوات مرتلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا.
1: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
2: Pesan ataupun nama ustaz membuat nasihatnya, daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
3: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat.
4: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah dan sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan Jumat sore ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancarluaskan langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat, bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala. Dan seperti biasa kita akan mengkaji kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid dengan mengambil judul pembahasan di kesempatan sore hari ini, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang kami muliakan, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan di kesempatan kajian sore hari ini, Anda dapat menyampaikan melalui WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan segera memulai kajian kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala. Faliyata faddol maskura wa mahjura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli, wa kafa billahi shahida, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan kitab Al-Qaul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid. Sekarang kita masuki bab Maja'a fid dhabh li ghairillah, bab yang menjelaskan tentang menyembelih untuk selain Allah. Dalam bab ini muallif mengutip satu ayat yang terdapat dalam Al-An'am, surah Al-An'am ayat 162-163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan olehmu, hey Muhammad, sesungguhnya solatku, sesembelihanku, hidup dan matiku itu bagi Allah Rabbul Alamin, tidak ada syarikat baginya. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama kali Muslim. Ini ayat yang dijelaskan dalam bab menyembelih untuk selain Allah. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, inna a'zamal ibadatil badaniyah hiyas shalah, wa inna a'zamal ibadatil maliyah an-nahar. Walidhalik fa'innahu jama'a bainahuma huna li'anna ma'na nusuki yakni dhabahi. ibadah badan yang paling agung adalah sholat. Ibadah harta yang paling besar adalah menyembelih. Karena itulah dua ibadah ini disatukan dalam ayat fasholli lirabbika qul innas salati wa nusuki. Katakan sesungguhnya salatku ini ibadah badannya, wa nusuki sesembelihanku ini ibadah maliyah, yaitu ibadah dengan harta. Kedua, anna sorfal ibadatil badaniyah kas sholah awil maliyah kan nahar awil mushtarakah kal hajj, lian al hajj ibadah badaniyah maliyah. Faman sorfa hadhil ibadah li ghairillahi azza wa jalla faqad ashraka billah syirkan akbar. Ayat ini menerangkan bahwa menunjukkan ibadah badaniyah seperti sholat, sedekap, ruku, sujud, tapi selain kepada Allah, atau ibadah dengan harta seperti menyembelih, atau dua-duanya, ya dengan badan, ya dengan harta. Contohnya haji, umroh, jihad, itu dengan badan juga dengan harta. Karena haji, umroh, jihad, dua-duanya berkorban dengan harta dan jiwa. Itu semua bernilai ibadah, hanya boleh kepada Allah. Maka siapa yang menunjukkan, meniatkan semua ibadah itu kepada selain Allah, maka syirik besar. Ruku dan sujud dengan niat ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah syirik besar. Kalau ruku sujud niatnya bukan ibadah, tapi menghormat, hormat ke orang, hormat ke benda, tapi dalam bentuk ruku dan sujud, bukan ibadah, maka tidak syirik, tapi maksiat. Karena Nabi SAW melarang zaman baheula boleh menghormat dengan cara bersujud. Malaikat disuruh sujud kepada Adam untuk menghormat, bukan beribadah. Dulu boleh. Nabi Yusuf dan anak-anaknya sujud ke ayahnya, Nabi Yakub. Saudara-saudara Yusuf sujud ke Yusuf, tapi menghormat. Dulu boleh, syariat zaman baheula. Tapi di zaman Nabi SAW, menghormat dengan cara sujud dilarang, haram. Nabi SAW menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud ke orang lain, niscaya aku perintahkan para wanita untuk sujud ke suaminya, saking besarnya hak suami atas istrinya. Tapi karena tidak boleh, Nabi tidak menyuruh. Jadi kalau menghormat dengan cara ruku dan sujud, tapi dengan niat menghormat, maka tidak syirik, tapi maksiat. Adapun kalau ruku atau sujud kepada orang, tidak dengan niat ibadah, tidak dengan niat menghormat, tapi karena ada keperluan, maka boleh, enggak apa-apa. Seperti umpamanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu melihat Nabi SAW berwudu pakai sepatu, dikira itu sepatu mau dibuka. Makanya Mughirah bin Syu'bah, kata orang Sunda mah, hideng, kreatif, dia membungkuk ruku untuk membukakan sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukunya itu bukan menyembah, bukan menghormat, tapi ada keperluan. Maka ini boleh, enggak masalah. Seorang ibu lihat anaknya celananya melorot, akhirnya si ibu membungkuk seperti ruku, bukan menyembah kepada si anak, bukan menghormat, tapi karena ada keperluan menaikkan celana anaknya. Yang seperti itu tidak niat ibadah, tidak niat menghormat, dibolehkan. Kalau sujudnya atas perintah Allah seperti sholat mengarah ke Ka'bah, tidak dengan niat menyembah Ka'bah, tidak dengan niat menghormati Ka'bah, tapi dengan niat melaksanakan perintah Allah, kalau sujud ke Allah ngarahnya ke Ka'bah, sujudnya niatnya kepada Allah, mengarahnya ke arah Ka'bah karena atas perintah Allah, maka ini tidak termasuk kategori syirik atau maksiat, tapi ibadah karena melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau umpamanya meniatkan ruku sujud kepada selain Allah untuk ibadah, musyrik besar. Demikian juga menyembelih, diniatkan umpamanya untuk dipersembahkan kepada jin, kepada penunggu tempat angker, atau kepada roh-roh orang yang sudah mati, itu syirik. Syirik besar, karena menyembelih adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Ayatnya tadi, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi salatku, sesembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah, tidak boleh ditujukan kepada yang lain-lain. Inilah faedah kedua. Ketiga, wujubul ikhlas fit tauhid bi jami' anwa'ihi. Walidha qala huna dhakiran li tauhidil uluhiyah salati wa nusuki wa dhakara tauhid ar-rububiyah fi qawlihi wa mahyaya wa mamati. Ayat ini menerangkan wajibnya ikhlas dalam bertauhid dengan segala jenis tauhidnya. Oleh karena itu disebutkan pertama di sini tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah itu peribadatan, penyembahan. Menyembah hanya satu sesembahan yang hak, yaitu Allah, disebut tauhid al-uluhiyah. Dan ini terkatakan di dalam kalimat salati wa nusuki, salatku dan sesembelihanku. Salat ini ibadah, menyembelih juga ibadah. Ini disebut tauhid al-uluhiyah sebab menunjukkan ibadah, meniatkan ibadah hanya kepada Allah. Ibadahnya dalam bentuk sholat dan menyembelih. Ini disebut tauhid al-uluhiyah, mengesakan Allah dalam hal penyembahan, dalam hal peribadatan. Ikhlas murni hanya kepada Allah. Dan disebut juga tauhid rububiyah, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku. Ini tauhid rububiyah. Kenapa? Karena ini termasuk kerububiyahan Allah. Makna kerububiyahan Allah adalah Allah sebagai Rabb bagi seluruh makhluk. Rabb itu maknanya mencakup banyak perbuatan Allah, yang menciptakan, mengatur, memberi rizki, termasuk yang menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah. Meyakini Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, yang menciptakan, yang memberi madarat ataupun maslahat, yang memberi rizki, yang mengatur seluruh alam, itu berarti mentauhidkan Allah di bidang rububiyah. Ini tauhid rububiyah. Jadi kedua jenis tauhid ini ada dua-duanya di ayat ini. Qul inna sholati wa nusuki, salatku dan sesembelihanku. Terus wa mahyaya wa mati, hidupku matiku. Hidupku dan matiku adalah kerububiahan Allah, salatku dan sesembelihanku adalah keuluhiahan Allah. Dua-duanya jenis tauhid ini diterangkan dalam satu ayat yang menjelaskan Allah wajib ditauhidkan dalam dua hal ini, rububiyah dan uluhiyah. Keempat, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa awwalu man aslama min hadhil ummah min haythu zaman wa huwa awwalu man aslama min al-umam as-sabiqah min haythu idhami islamihi. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama kali Islam di kalangan umat ini. Karena ayat ini perintah kepada seorang, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan olehmu hai Nabi. Allah tidak mengatakan qulu kepada banyak orang, enggak. Salati, salatku sendiri, wa nusuki, sesembelihanku sendiri, ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di akhir ayat ini, wa ana awwalul muslimin, aku orang yang pertama kali muslim. Ini menunjukkan di kalangan umatnya beliau orang yang pertama kali Islam sebelum yang lain-lainnya. Karena saat beliau diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, belum ada yang beriman seperti beliau. Belum ada yang Islam. Makanya disebutkan wa ana awwalul muslimin, akulah yang pertama kali muslim. Inilah faedah yang keempat. Kelima, an-nadzbah alladhi huwa an-nusuk mawjudun fil umami sabiqah. Ayat ini pun menerangkan bahwa menyembelih, syariat menyembelih maksudnya sudah ada sejak umat-umat terdahulu. Allah berfirman dalam Al-Hajj 34, walikulli ummatin ja'alna mansaka, bagi setiap umat telah kami jadikan mansaka. Makna mansaka syariat menyembelih. Sejak zaman baheula mula syariat menyembelih itu sudah ada. Dan ini menunjukkan seperti apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa adzabah a'zamul ibadatil maliyah, menyembelih itu adalah seagung-agung ibadah dengan harta. Salah satu dalilnya adalah harta itu sesuatu yang sangat-sangat-sangat berharga bagi manusia. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya. Beliau bersabda, "Fawallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrun ni'am." Kata Nabi kepada Ali, "Hai Ali, demi Allah, kalau Allah memberi hidayah kepada seseorang karena dirimu, melalui dirimu, orang itu dapat hidayah karena didakwahi, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah." Unta itu binatang tunggangan yang sangat berharga. Tapi berjenis-jenis, yang terbaik adalah unta merah. Unta merah adalah harta yang paling berharga. Makanya kalau ada harta yang paling berharga lalu disembelih, dikurbankan dalam rangka taqarrub kepada Allah, maka ini termasuk kesempurnaan tauhid. Dia siap korbankan harta yang paling dia sukai, yaitu unta merah, dalam rangka taqarrub kepada Allah. Ini tauhid yang luar biasa. Karena itulah maka ada ayat yang terdapat dalam At-Takwir ayat 4 tentang kiamat. Ketika kiamat terjadi, kondisi semrawut, salah satunya wa idzal isyaru utilat. Ketika isyar diabaikan. Isyar itu unta yang lagi bunting, yang lagi hamil. Orang-orang Arab kalau punya unta yang lagi hamil senang bingit. Itu unta yang lagi hamil dinangna-nengne gitu, dimanja, diperhatikan, dipedulikan, diurus benar-benar. Karena tahu akan melahirkan anak, bisa satu, bisa dua, bisa lebih, dan itu tambahan harta bagi mereka. Tapi ketika kiamat terjadi, karena dahsyatnya kengerian yang terjadi ketika kiamat, unta lagi bunting pun diabaikan. Allah menyatakan wa idzal isyaru utilat. Ketika unta-unta bunting utilat. Utilat maksudnya ditinggalkan, diabaikan, dicuekin. Saking ngerinya keadaan kiamat, masing-masing orang mencari keselamatan sendiri-sendiri. Barijeng terselamat semuanya. Dan ini menunjukkan unta yang lagi bunting, harta yang paling berharga pun ternyata diabaikan ketika terjadinya kiamat. Inilah faedah kelima. Keenam. Anna qawlahu wa bidzalika umirtu annal amra huna amrun syar'iyyun wa huwa fi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam syar'iyyun kauniyun li'annahu qama bih wa yuqalu fil amri syar'i wal kauni maqila fil qada wa maqila fit tahrim kama sabaqa wa mimma yadullu 'ala al-amri al-kauni 'ala ahadin 'ala ahadi wajhi tafsir qawluhu ta'ala wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha wa hadha huwa al-arjah fil ayah min anna al-amra amru kauni fi tafsir qawlihi wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha. Kalimat wa bidzalika umirtu, untuk itulah aku diperintahkan. Perintah di sini adalah perintah syar'i, secara hidup dan matinya karena Allah diperintahkan. Ini perintah syar'i. Tapi untuk Nabi sekaligus perintah kauni. Kenapa? Karena beliau yang menegakkan itu pertama kali. Apa bedanya perintah syar'i dengan perintah kauni? Kalau perintah syar'i, perintah yang berupa syariat. Kalau perintah kauni, ini takdir, qadha, ketetapan Allah. Seperti contoh surah Al-Isra 16. Kata Allah, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha. Kalau kami ingin menghancurkan satu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri ini untuk durhaka, untuk berbuat fasik. Jadi kalau Allah mau menghancurkan suatu negeri, Allah perintahkan orang-orang yang berduit, pengusahanya dan penguasa, sekarang ini penguasa sekaligus menjadi pengusaha ya, disatukan penguasa, hidup bergelimang dalam kemewahan. kami perintahkan mereka untuk berbuat durhaka. Kalau mereka durhaka, pengikutnya pasti ikut durhaka. Pasti followersnya, tim suksesnya, buzzer-buzzernya itu ikut durhaka. Kalau sudah mayoritas penduduk negeri itu durhaka, kami hancurkan. Nah, yang dimaksud perintah Allah, kami perintahkan mereka untuk durhaka, ini maksudnya perintah kauni, bukan perintah syar'i. Karena durhaka tidak diperintahkan secara syar'i, malah syar'i menolak, melarang durhaka. Jangan durhaka. Tapi yang dimaksud amarna mutsrafiha, kami perintahkan, maknanya kami takdirkan mereka. Ini disebut perintah kauni, takdir Allah. Allah mencampakkan kepada hati mereka untuk apa? Untuk berbuat durhaka, fasik, dosa, maksiat gitu. Loh, kenapa Allah memberikan keinginan untuk dosa dan maksiat? Itu azab, sanksi, hukuman Allah kepada orang itu atas kedurhakaan mereka sebelumnya. Mungkin mereka dapat hartanya teh secara zalim gitu, secara tidak halal gitu, memeras keringat orang lain, memperbudak orang lain, menipu orang lain, merampas harta orang lain, atau meribakan hartanya, mencekik orang-orang yang membutuhkan. Karena hartanya haram, Allah azab. Salah satu azabnya, Allah berikan keinginan dia untuk berdosa dengan bermaksiat dengan harta itu. Makanya begitu sukses meraup harta keuntungan yang besar, hayu pesta miras, hayu dansa-dansi, joget-joget, hayu booking perempuan-perempuan. Begitu tuh. Jadi yang dimaksud amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang kayanya, bukan diperintahkan secara syar'i, tapi kami takdirkan mereka. Maksud ditakdirkan, Allah memberikan keinginan kepada mereka untuk berbuat

Asik dosa maksiat, lalu setelah kemaksiatannya merata, Allah hancurkan negeri tersebut. Ini menunjukkan bahwa amr atau perintah ada dua. Dua makna, perintah syar'i, perintah kauni. Perintah syar'i, syariat. Perintah kauni, takdir. Faidah ketujuh, anna ala da'iyah ayyakuna awalul amilin bima yad'u ilaih. Fannabiyu sallallahu alaihi wasallam da'a ila ma dhukira fi hadhil ayah wa kana awalun nasi fi'lan lahu. Ayat ini pun menerangkan seorang da'i, mubalig, ustad, kiai, ajengan, ulama yang sering berdakwah. Mereka harus menjadi orang yang pertama kali mengamalkan isi dakwahnya. Sebelum didakwahkan, amalkan dulu. Seperti dalam ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan sholat, menyembelih, hidup matinya untuk Allah. Sebelum itu beliaunya sendiri sudah demikian. Kualitas sholat beliau enggak ada yang menyamainya. Kurban beliau enggak ada yang menyamainya. Beliau kurban itu bisa dengan 100 ekor unta sekali kurban tuh, waktu haji wada tuh. Kita di sini sekaya-kaya orang, kalau kurban paling sapi 10-20 ekor, ada yang ribuan ekor tapi dari APBN katanya. Kalau Nabi uang sendiri. Beliau kurbannya Masya Allah, sholatnya apalagi, kualitas sholat, kualitas menyembelihnya enggak ada duanya. Sebelum beliau mendakwahkan itu, beliau sudah mengamalkan dulu untuk dirinya. Inilah faedah yang ketujuh. Faedah kedelapan, annal wajib alal muslim antakuna jami'u ahwalihi lillah hala mahyahu wa mamatihi fayakunu fi naumihi wa fi aklihi wa fi syurbihi wa fi mu'asyaratihi li ahlihi wa ashabihi wa fil hadithi ma ikhwanihi walau kana fi ghairil hadis fi syar'i ayyakuna lillah fayahtasibu wa istahdira niyah bitaqarrub ila Allah bi hadzal fi'l ka idkhali surur ala haula au rafa'a mihnatan au muawanatan au musa'adatan wa nahwa dzalik. Ayat ini pun menerangkan wajib bagi setiap muslim untuk menjadikan seluruh keadaannya hanya diperuntukkan untuk Allah. Hidupnya juga matinya. Selama hidup tidurnya, makannya, minumnya, muamalah dengan keluarganya, dengan sahabatnya, berbicara dengan saudara-saudaranya, niatkan untuk meraih wajah Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita makan, kenapa kita minum? Bukan sekedar menikmati lezatnya rasa makanan, tapi diniatkan agar makanan itu memberi nutrisi dan tenaga bagi kita, energi.

Mau umroh dan haji, aduh gak kuat, akhirnya pakai kursi roda, akhirnya didorong, gak maksimal. Atau umpamanya tidak sakit tapi tahajud, gak bisa lama karena badan lemas, fisik gak kuat, akhirnya cuma sebentar. Tapi kalau umpamanya badannya sehat, makanannya bergizi, olahraga sehingga fit, bangun malam gak ada masalah. 2 jam sholat bisa. Setiap Senin Kamis saum atau daud atau ayamul bid, gak masalah. Pokoknya kuat. Mau ngaji berjam-jam, kuat juga. Kalau umpamanya kurang sehat, baru selembar udah ngantuk, udah capek, akhirnya ditutup selesai. Nah, kita melakukan semua aktivitas, kenapa kita makan yang bergizi, minum yang sehat, tidur yang cukup, olahraga diniatkan untuk meraih stamina yang kuat, untuk apa? Untuk memaksimalkan ibadah, berbicara ke orang dalam rangka meraih ridho Allah. Aplikasi iman, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Dia niatkan untuk meraih ridho Allah, makanya dijaga jangan sampai menyakiti. Harus memberi manfaat maslahat, jangan memberi madharat. Begitulah semuanya, menghadirkan niat yang baik taqarrub kepada Allah dengan semua perbuatan itu. Salah satu hikmah kenapa nabi yang diutus bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin, tapi dari kalangan manusia. Makan sama dengan kita, terdiri dari daging, tulang, darah dengan kita, ada kelemahan seperti kita. Tapi seluruh yang dilakukan oleh nabi bisa kita ikuti. Beliau tidur, kita tidur. Beliau ke WC, kita ke WC. Beliau beristri, kita beristri. Beliau bermuamalah, kita juga bermuamalah. Semua sunnah beliau bisa kita ikuti. Makanya setiap aktivitas harian adalah media untuk menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Mau tidur ada sunnah Nabi, ada zikirnya, ada beberapa ayat yang dibaca, ada adab-adabnya. Ketika terbangun di malam hari ada zikirnya, ada doanya. Ketika mimpi buruk, mimpi jelek, ada adab sunnahnya. Bangun tidur ada zikir, ada adab. Masuk keluar WC, masuk keluar masjid, naik kendaraan, masuk keluar pasar, masuk keluar rumah, semua ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sunnah itu diamalkan, semuanya menjadi ibadah. Walaupun untuk perbuatan yang mubah, tidurnya jadi ibadah, makan minumnya jadi ibadah, ke WC-nya pun jadi ibadah, naik kendaraannya pun jadi ibadah, semuanya. Bagi seorang muslim, hayatuna kulluha ibadah, hidup kita semuanya adalah ibadah. Diniatkan untuk apa? Untuk menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meraih wajah Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksud hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Selama hidup, apapun yang dilakukan hanya diniatkan untuk meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Inilah faedah yang ke-8. Ke-9. Anna kalimah ana laisat madmumah ala sabiril itlaqo. فإنها مذمومة في حق من افتخر فإن إبليس قال أنا خير من فذم على هذه الكلمة وسماها ابن القيم طاغوتا لكنها ليست مذمومة على سبيل الإطلاق فإن من قالها من باب التواضع لله وتحدث بنعمة الله عليه فهو جائز.

0: Kalimat anak, anak itu saya, aku. Secara mutlak, secara umum tidaklah tercela. Baru disebut tercela kalau mengatakan aku atau anak itu dalam rangka membanggakan diri, merasa lebih baik dari yang lain. Itu baru tercela, seperti perkataan iblis. Ketika disuruh sujud ke Adam, enggak mau, ditanya kenapa. Dia menjawab, ana khairu minhu, aku lebih baik dari Adam. Dia mengatakan aku itu untuk membanggakan diri di hadapan Adam, merasa lebih baik dari Adam. Itu baru tercela. Jadi tercelanya itu menyebut anak, menyebut aku, menyebut saya itu dalam rangka menonjolkan diri. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyebut iblis dengan sebutan taghut. Tapi kalau mengatakan saya secara umum, apalagi dalam konteks tawadhu atau tahadduts bin ni'mah. Tahadduts bin ni'mah itu artinya membicarakan, mengabarkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Maka ini boleh. Seperti dalam kalimat wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Untuk itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama kali Islam. Termasuk boleh juga mengatakan saya untuk memberitahukan tentang fakta yang terjadi. Ketika umpamanya ada anak jatuh, mau nyebrang, ada motor atau mobil, kita langsung lari ambil anak itu, selamat. Lalu orang menyatakan, anak ini siapa yang mangku? Boleh, saya, gak apa-apa. Tanpa membanggakan diri, merasa lebih baik dari orang lain. Nabi SAW ketika Abu Thalib wafat, meninggal, beliau berdoa minta ampunan untuk Abu Thalib. Tapi dilarang, tidak dikabulkan, malah turun ayat maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin. Tidak layak seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik, walaupun itu kerabat terdekat. Lalu beliau berdoa agar diringankan azabnya dan dikabulkan. Harusnya Abu Thalib ini berada di kerak neraka, tingkat neraka yang paling bawah, karena syafaat dari Nabi SAW terkatrol menjadi level neraka tertinggi dengan azab terendah, azab teringan. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, maka Abu Thalib itu berada di kerak neraka. Ini bukan kebanggaan, tapi memberitahukan fakta yang terjadi. Maka itu termasuk hal yang dibolehkan. Inilah faedah ke-9. Faedah ke-10, annahu alaihi salatu wassalam awwalul muslimina fi hadhil ummah wa fi sabiqah wa fi sabiqiha minal umam. Wadzalika li'anna al-islam naw'an. Ayat ini pun menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama kali Islam di kalangan umat ini, dan yang pertama kali Islam dibanding umat-umat sebelumnya. Loh, kalau umat sebelumnya lebih dahulu, Nabi belum lahir, umat sebelumnya sudah Islam kan gitunya. Nah, dijelaskan wa dzalika li'annal islam naw'an. Islam pengertiannya ada dua macam. An-naw'ul awwal islamun 'amun wa hadza ma kana 'alaihil anbiya as-sabiqun wa atba'uhum. Pertama, Islam dengan makna umum, yaitu semua agama yang dianut oleh seluruh nabi-nabi terdahulu dan para pengikutnya. Adam Islam, Nuh, Idris, Hud, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, terus semua sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa, semuanya Islam. Agama yang mereka jalankan adalah agama Islam. Ini makna Islam secara umum. Kedua, Islamun khasun, Islam secara khusus. Wahuwa Islamu hadhil ummah, yaitu Islam bagi umat ini, umat Nabi Muhammad SAW. Makna Islamnya khusus, berbeda dengan Islam nabi-nabi sebelumnya karena banyaknya perbedaan syariat di dalamnya. Wa hadzal Islamul khas fi ummati Muhammadin SAW nasakhal Islamal am alladhi fil umami sabiqah. Islam khusus ini yang dikhususkan bagi umat Nabi Muhammad SAW memansuh, menghapus keislaman umat-umat terdahulu. Sehingga kalau umat terdahulu di dalam beberapa syariat seperti tadi boleh sujud dalam rangka menghormat, terus kalau perang melawan orang kafir, menang, dapat harta rampasan perang, ghanimah namanya, haram bagi mereka, gak boleh diambil, gak boleh dimakan. Itu harus dikumpulkan di tempat terbuka oleh nabi yang memimpin peperangan itu. Setelah semua terkumpul, nabi itu berdoa, lalu muncul api dari langit menyambar, membakar seluruh harta rampasan perang. Haram. Sehingga pernah ada seorang nabi perang, menang, kemudian dikumpulkan rampasan perang, lalu berdoa, tidak ada api yang menyambar. Kenapa? Pasti di kalangan pasukannya ada yang korupsi, menyembunyikan sebagian harta rampasan perang. Tapi karena banyak ribuan, gimana menelitinya? Dikumpulkannya seluruh komandan regu, disalami oleh nabi ini. Pas satu saat ada satu komandan regu yang begitu disalami tetap gak bisa lepas. Oh ini nih, pasti anggotanya ada yang korupsi dari harta rampasan perang. Lalu satu demi satu anggota dari pasukan ini disalami. Yang lolos berarti aman, selamat. Pas tek gak boleh lepas, kamu menyembunyikan. Sini keluarkan. Dikeluarkan, ternyata dia menyembunyikan emas seberat kepala sapi. Berapa kilo emas tuh segitu? Berapa miliar kalau diuangkan sekarang? Akhirnya dikeluarkan, kemudian dicampurkan ke yang lain, barulah api menyambar. Dulu ghanimah haram. Di zaman Nabi Islam ghanimah menjadi halal. Jadi banyak perbedaan keislaman syariat umat-umat zaman dahulu dengan sekarang, dan sekarang ini menjadi penyempurna keislaman yang lama. Maka Islam menghapus agama-agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Nah, kalau toh nabi dulu sekarang hidup, tidak halal bagi mereka kecuali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Umar bin Khattab kan membawa kitab Taurat tuh, karena itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan dimarahi, lalu berkata, "Laukana Musa hayyan." Seandainya Musa sekarang masih hidup, tidak halal baginya kecuali mengikuti ajaranku. Tidak boleh menyebarkan agama atau kitab Tauratnya, karena sudah dimansuh, sudah dihapus semua ketetapan, diganti dengan yang lebih sempurna. Termasuk Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau belum wafat, diangkat oleh Allah ke langit. Nanti di akhir zaman turun, bukan menyebarkan kitab Injil ajarannya enggak, tapi beliau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW menegakkan Quran dan Sunnah ketika beliau turun. Nabinya sudah wafat lama, sekarang juga sudah tidak ada, tapi kelak di akhir zaman turun memimpin kaum muslimin itu dengan menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Ketika ada orang setelah Nabi keluar, Nabi Muhammad SAW muncul menyebarkan Islam, tak boleh ada agama lain, kitab suci lain kecuali agama dan kitab suci beliau. Allah menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang zaman sekarang yang mencari agama selain Islam, gak akan diterima agama itu, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi ya. Inilah yang ke-10. Dan itulah ayat atau dalil pertama berupa ayat. Dalil kedua juga masih ayat tentang wajibnya menyembelih hanya untuk Allah. Ayatnya surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli lirabbika wanhar. Jangan salah baca, jangan wanhar dengan hak badag, jangan. Tapi dengan hak kecil, fasholli lirabbika wanhar. Fasholli salatlah, maka salatlah kan. Li rabbika kepada Rabbmu untuk Allah. Wanhar dan menyembelihlah. Kalau baca wanhar dan bentaklah. Dalam surah Ad-Duha, wa ammasaila fala tanhar. Di sini jangan salah baca wa ammasaila fala tanhar. Oh bahaya. Adapun orang yang meminta, jangan kamu sembelih. Enggak nyambungnya. Jangan kamu bentak. Antara ha dengan ha harus jelas. Dalam ayatnya fasholli lirabbika wanhar. Salatlah kamu karena Rabbmu, karena Allah. Wanhar dan menyembelihlah juga karena Allah. Jadi salat dan menyembelih disatukan perintahnya. Dalam ayat ini Al-Kautsar ayat 2 sama dengan surah Al-An'am ayat 162 tadi, qul innas salati wa nusuki. Salat dan menyembelih. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, wujubu syukri ni'matillahi azza wa jalla wa min a'zami ma yashkurullah alaihi at-tauhid. Walidha ja'atil ayah masdarah bilfa as-sababiyah ay bisababi i'ta'ina lakal kawthar salli li rabbika wanhar. Fa idza aradta an takuna syakiran lillah fa alayka an taquma bitauhid. Pertama, ayat ini menerangkan wajibnya mensyukuri nikmat Allah. Karena ayat pertama dari surah ini, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah kamu pada fa, maka. Nah, jadi wajib mensyukuri nikmat Allah, dan cara syukur yang paling agung kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Makanya ayat ini setelah mengabarkan kami telah memberikan kenikmatan yang banyak, ada huruf fa. Fa ini disebut fa sababiyah, karena sebab kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka salatlah kamu dan menyembelihlah kamu. Jadi disuruh, diperintah salat dan menyembelih, mentauhidkan Allah dalam bentuk salat dan menyembelih hanya untuk Allah, itu ungkapan rasa syukur atas nikmat yang banyak. Maka apabila kita ingin bersyukur kepada Allah, wajib kita mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Makanya Nabi SAW itu dosa-dosa sudah diampuni, yang lalu ataupun yang akan datang. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosamu, hai Muhammad, baik dosa dulu ataupun yang akan datang. Yang akan datang dosanya belum dilakukan, ampunannya sudah diberikan. Tapi lihat ibadahnya hebat, sampai lama berdiri dalam sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Aisyah melihatnya juga sampai kasihan. Kenapa engkau ibadah sehebat ini? Padahal dosamu yang dulu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Apa aja beliau? Afala an akuna abdan syakur. Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Tidakkah aku suka kalau aku disebut hamba yang bersyukur? Justru karena sudah diampuni dosa, maka wajib bersyukur atas hal ini dengan cara meningkatkan ibadah lebih hebat daripada sebelumnya. Jadi aplikasi syukur itu meningkatkan ibadah dan mentauhidkan Allah dalam ibadah tersebut. Inilah faedah yang pertama. Kedua, annal kautsar al-madhkuruhuna jaa tafsiru fi hadithihi sallallahu alaihi wasallam innahu nahrun fil jannah wa qala ba'dul mufassirin huwa al-khairul katsir wa la tanaqudha fa inan nahar min al-khairil katsir alladhi a'tahu Allahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarudha. Adapun Al-Kautsar yang disebut dalam ayat ini ada dua makna. Makna pertama, Kautsar itu nama sungai di surga. Kata Nabi sersam, innahu nahrun fil jannah. Kautsar itu sungai di surga. Tapi para mufassirin banyak yang mengartikan Kautsar di sini nikmat yang banyak, kebaikan yang banyak. Kok beda antara penafsiran satu dengan yang lain? Bukan berbeda dalam arti kontradiksi, tapi saling melengkapi. Karena sungai di surga termasuk salah satu dan di antara kenikmatan banyak yang telah Allah berikan. Salah satunya adalah sungai di surga tadi. Jadi tidak ada kontradiksi, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ad-Duha ayat 5, wala saufa yu'tika rabbuka fatarla. Pasti Rabbmu akan memberikan kepadamu, lalu kamu akan senang ridho dengan pemberian itu. Jadi pemberian yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat banyak, tidak terhitung. Salah satunya adalah sungai di surga. Yang berikutnya, wujubul ikhlasi lillahi fin nahar was-shalah. Walidha qala fassalli li rabbika wanhar la ila ghairihi. Ayat ini menunjukkan, menjelaskan wajibnya ikhlas dalam menyembelih dan dalam sholat. Karena itu Allah menyatakan fassalli li rabbika, sholatlah kamu li rabbika, karena Rabbmu, karena Allah, bukan karena yang lain. Jangan sampai sholat atau ibadah yang agung diniatkan untuk dunia. Kenapa kamu rajin sholat lima waktu ke masjid, malam tahajud, duha juga tidak kelewat? Kenapa? Ingin kaya. Itu sholatnya agung, niatnya rendah, ingin dunia. Kenapa kamu rajin saum, rajin salawat, rajin dikir? Biar karirnya nanjak, biar dagangannya laku, biar cepat dapat jodoh. Ada orang yang ibadah tapi niatnya dunia banyak, Ini tidak karena Allah. Bukan tidak boleh kita meminta dunia. Kita boleh, ya Allah beri rezeki, boleh. Yang enggak boleh meniatkan ibadah, sholat, saum atau yang lain-lain untuk meraih dunia. Nah itu jangan. Allah menyatakan fasholli li rabbik, sholatlah kamu karena Allah. Untuk maksud karena Allah, untuk meraih apapun yang ada di sisi Allah, pahalanya, ampunannya, ridhonya, rahmatnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud sholat karena Allah. Demikian juga menyembelih wajib karena Allah. Dan ini adalah ikhlas di dalam beribadah. Poin kelima. Poin berikutnya, anna tauhid ar-rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Fayakunul ma'na فربك الذي أعطاك هذا الكوثر وأنعم عليك يستلزم أن تكون العبادة لله عز وجل. Ayat ini pun menjelaskan bahwa tauhid rububiyah mengharuskan lahirnya tauhid uluhiyah. Apa maknanya? Mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah itu artinya meyakini Allah satu-satunya Rabb, satu-satunya pencipta, pemberi nikmat, pemberi kehidupan, yang memberi maslahat, madarat, itu semua Allah. Keyakinan itu wajib melahirkan, kalau gitu satu-satunya yang harus saya sembah hanyalah Allah. Nah, boleh ke yang lain, itu tauhid al-uluhiyah. Jadi banyak ayat Allah menyuruh ibadah dengan alasan menjelaskan karena Allah telah menciptakan. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hei manusia, sembahlah oleh kalian Rabb kalian, yaitu Allah yang telah menciptakan kamu. Menciptakan ini rububiyah Allah. Karena Allah telah menciptakan kamu, maka sembah dia, hanya dia. Rububiyah melahirkan uluhiyah. Dalam ayat ini Allah menyatakan, inna a'toinakal kautsar. Ini rububiyah. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Memberikan nikmat itu rububiyah Allah. Allah yang mengatur hidup dan kehidupan. Salah satu mengatur siapa yang harus dapat nikmat, siapa yang dapat musibah, siapa yang begini begitu. Allah yang ngatur, itu rububiyah Allah. Salah satu rububiyah Allah adalah Allah memberi nikmat yang banyak. Inna a'tayna kal kautsar. Ini rububiyah Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu hanya untuk Allah dan menyembelih. Ini tauhid al-uluhiyah. Ini peribadatan, ini penyembahan. Jadi orang yang meyakini Allah satu-satunya Rabb, pencipta, pengatur, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, maka pasti hanya Allah pula lah yang layak disembah, diibadati. Ya, tauhid uluhiyah. Rububiyah akan melahirkan tauhid al-uluhiyah. Ya. Ikhwah, faedah dari ayat ini masih ada beberapa poin lagi, tapi waktu yang kita miliki sudah habis. Cukup sampai di sini aja dulu. Insya Allah akan kita lanjut dan kita masuki sesi tanya jawab. Dan tanya jawab ini akan dipandu oleh host kita yang biasanya ada di Cilengsi, sekarang jelek ada di sini, urang Bandung. Oke, mangga Abu Lukman.
1: Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini. Dan untuk berikutnya kita akan masuk sesi tanya jawab bagi jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah dan sahabat Roja dimanapun Anda berada. Bisa berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari Aki Gazi di Desa Padarek, Majalengka. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana jika menyembelihnya atas nama Allah Ustaz, akan tetapi dihidangkannya pada waktu syukuran bumi?
0: Syukuran apa?
1: Syukuran bumi Ustaz.
0: Bumi?
1: Iya.
0: Apa itu sukanta?
1: Pertanyaannya, kalau kita yang disuruh untuk menyembelihnya, boleh Ustaz? Dan kalau kita hanya memakannya, juga apakah boleh? Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Ada tiga kasus dalam hal ini. Ada orang menyembelih, menyembelihnya karena Allah, menyebut nama Allah, tapi dagingnya dihidangkan untuk acara yang secara syar'i terlarang, apapun bentuknya lah, seperti umpamanya untuk pesta yang ada dansa-dansinya menyembelih, atau untuk yang lain-lain yang sifatnya maksiat, ya. Nah, bagaimana hukumnya? Ada tiga kasus. Pertama, ketika menyembelihnya karena Allah, yaitu ibadah. Dengan menyebut nama Allah, dengan memperhatikan rambu-rambu syariat ketika menyembelihnya. Ketika menyembelihnya karena Allah, ya, dia beribadah dalam bentuk menyembelih dapat pahala. Tapi kemudian dagingnya disajikan untuk konsumsi umpamanya perjudian, ayo capek kan lapar nih makan dulu untuk konsumsi acara-acara yang terlarang secara syar'i, untuk kemaksiatan, untuk kebid'ahan, maka dosa ketika terlibat di dalam kegiatan yang melanggarnya tersebut. Nah, sekarang kita boleh enggak memakan dagingnya? Dagingnya halal. Yang tidak boleh ikut acara maksiatnya. Makanan yang disajikan di dalam acara maksiat itu, selama jenis makanannya halal, halal juga. Umpamanya kita dikirim, kita tidak ikut acaranya, tapi dikirim, boleh enggak? Boleh, enggak ada dalil yang melarang. Malah dalil yang ada yang menyatakan bolehnya memakan makanan yang berasal dari acara yang terlarang. Saya beri contoh. Dulu ketika di Mekah, Nabi SAW suka mengambil makanan dan uang sesajian orang musyrik kepada berhala. Kepada berhalanya nyuguh gitu kan. Ada makanan, ada juga uang. Oleh Nabi SAW diambil, dibagi kepada para sahabat. Ini menunjukkan itu kan sudah tak lagi bertuan. Makanan dan minum itu, kata orang Sunda, sudah dilapurkan. Dilapurkan itu sudah dilepas oleh pemiliknya, hak kepemilikan. Sudah milik siapa aja, diambil. Karena itu dari acara apa? Syirik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk nyuguh. Berupa, tapi makanan yang di dan benda yang disimpan disuguhkannya halal, makanan-makanan atau uang dibolehkan diambil. Jadi hukum asal makanan yang berasal dari acara terlarang halal, yang tidak boleh mengikuti acaranya, kecuali kalau seseorang dia tokoh agama, sikapnya diikuti oleh masyarakat, oleh warga. Suatu saat dikirim makanan dari acara yang secara syariat terlarang, lalu diambil dan dimakan. Orang-orang salah menyimpulkan, oh berarti kalau halal makanannya, halal acaranya. Salah kesimpulan itu. Akibatnya orang berbondong-bondong ikut acara itu. Kalau sampai itu terjadi, maka tidak dianjurkan menerima demi menutup pintu-pintu kemungkaran, tapi hendaklah memberikan penolakan dengan sebaik-baik cara. Itulah tiga poin yang terkandung dalam pertanyaan tadi. Pertama adalah menyembelihnya kalau itu karena Allah gitu, maka ya itu ibadah. Kedua, dipakai untuk acara yang maksiat, kita enggak boleh mengikuti acaranya. Yang ketiganya, bagaimana hukum makanan untuk acara yang terlarang, hukum asal makanan itu halal sampai datang dalil yang melarangnya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz, tidak disebutkan dari siapa. Pertanyaannya Ustaz, bolehkah penyembelihan binatang oleh akhwat Ustaz?
0: Oleh akhwat?
1: Oleh akhwat.
0: Betul Ustaz. Iya, boleh enggak akhwat menyembelih? Enggak ada larangan. Selama dia muslimah dan memenuhi apa? Memenuhi syarat-syarat penyembelihan. Ada basmalah, niatnya lillah, kemudian kedua urat lehernya ini urat untuk nafas dan untuk makanan itu putus, boleh. Siapapun ya, tidak ada larangan. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ahmad Bastian di Tangerang Selatan. Pertanyaan Ustaz, bagaimana cara terbaik dan paling efektif memberikan penjelasan kepada saudara sesama muslim Ustaz yang telah beralih memilih agama lain agar kembali kepada Islam?
0: Murtad gitu. Ya, wa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi banyak. Walaupun 1-2 anggap banyak kalau murtad. Bagaimana sikap kita kepada orang yang murtad? Pertama istirja, ini musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua, kita cari tahu penyebab dia murtad. Pasti ada alasan, gak akan tepu-puguh gitu. Ada yang murtad karena teriming-iming dunia, harta. Ada yang karena kepincut perempuan, atau perempuan kepincut lelaki, karena lelakinya yang bukan Islam ganteng, kaya gitu, baik, diajak nikah, beda agama, akhirnya murtad. Demi dunia, demi pasangan hidup. Ada juga yang murtadnya karena syubhat. Karena syubhat itu umpamanya dia membaca buku-buku filsafat, membaca buku-buku tentang agama lain. Basic agama dia kurang, dia bodoh tentang agama, sudah membaca buku agama lain, terpengaruh, atau membaca buku-buku filsafat, terpengaruh jadi ateis, atau menjadi penganut agama lain. Ada yang penyebabnya begitu. Ini cara penanggulangannya berbeda. Pertama, kalau karena syubhat membaca buku-buku agama lain atau filsafat, kita ajak dialog, ajak diskusi, kita patahkan argumentasi yang menjadi penyebab dia murtad. Dengan catatan kita harus siap argumentasinya, jangan sampai kita malah yang terpengaruh ikut murtad. Kalau kita tidak siap, tidak cukup argumentasi, jangan oleh diri kita, hubungkan dengan orang ahli yang memahami masalah itu. Cari ustaz yang kira-kira bisa mengimbangi dan mematahkan argumentasi orang itu. Ini yang pertama ya. Jadi patahkan argumentasinya sampai dia gugur tuh keyakinan yang menyebabkan dia murtad dan kembali kepada Islam. Adapun kalau karena dunia, baik karena cinta atau karena harta, memang itu agak susah. Karena dia tahu itu salah. Sama dengan maksiat. Orang muslim bermaksiat ghibah, mencuri, berzina, judi gitu ya, mabuk. Itu mereka tahu. Tahu bahwa itu haram. Tapi karena hawa nafsu mereka lakukan. Jangankan itu, perokok Semua orang tahu merokok itu berbahaya. Di bungkusnya ditulis merokok membunuhmu. Ada foto orang tenggorokannya bolong akibat merokok. Tahu bahaya rokok. Dah karena hawa nafsu, karena ada kenikmatan dalam rokok, cueklah, gimana nanti, kan gitu ya. Lalu dicari argumentasi gitu ya. Kakek saya 100 tahun sehat ngerokok terus. Dokter ahli jantung ngerokok juga, kan gitu tuh. Dia tahu itu berbahaya, tapi karena hawa nafsu, karena kesenangan, dia tetap dan cari argumentasi yang membenarkannya. Yang kayak begini agak susah. Orang murtad karena harta, orang murtad karena cinta, susah dinasihati. Apa yang harus kita lakukan? Semaksimal yang kita bisa memberi nasihat, ya. Terus yang kedua, doakan. Nanti suatu saat karena dia murtadnya bukan karena keyakinan, tapi karena cinta, karena dunia, ketika dia mengalami kekecewaan, dengan cintanya, mungkin dia akan balik lagi. Ketika dia merasakan kebosanan dengan dunia yang dia miliki, mungkin dia akan balik lagi, mungkin. Tapi nasihat tetap diberikan dengan sebaik-baik cara, dan doakan hidayah. Doa hidayah kepada yang murtad karena syubhat tadi ataupun karena dunia tadi. Hanya itu yang bisa kita lakukan, selebihnya hidayah di tangan Allah. Wallahu a'lam. Terakhir ya.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir masih melalui pesan WhatsApp Ustaz. Tidak disebutkan juga dari siapa. Pertanyaannya Ustaz, saya pernah dengar hadis Rasulullah menyembelih hewan kurban untuk umat dan keluarganya, Ustaz. Apakah benar? Dan pertanyaannya juga, apakah boleh Ustaz kita melakukan kurban juga dengan niat untuk keluarga kita juga yang telah wafat maupun yang masih hidup? Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Betulkah Nabi menyembelih untuk di keluarga dan umatnya? Bukan untuk ya, tapi atas nama. Ini kurban dari keluarga saya dan dari umatnya. Beliau ketika menyembelih menyatakan, Allahumma hadza minni wa man lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini kurban dari aku dan dari umatku yang tidak mampu berkurban. Tapi menyembelihnya untuk Allah, tapi ini dariku dan dari umatku, itu maksudnya ya. Bukan apa namanya, ini menyembelih demi orang lain, bukan, tapi untuk Allah. Tapi sesembelihan ini dariku dan dari umatku yang tidak mampu menyembelih, itu maksudnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita niat menyembelih kurban untuk yang sudah mati tadi ya? Taib. Pertama, kalau kurban yang kena kewajiban kepala rumah tangga, mencakup istrinya, anak-anaknya yang belum memiliki kemampuan, walaupun banyak, 40 istrinya 4, satu istri anaknya 10, cukup satu kurban untuk semua, kecuali kalau istrinya punya uang, punya penghasilan sendiri, dia terkena syariat menyembelih. Atau anaknya ada yang sudah punya gaji sendiri, walaupun masih menyatu sama orang tua, tapi sudah kerja, punya gaji dan mampu, dia harus kurban atas nama dirinya. Tapi istri dan anak-anak yang belum mampu, cukup diwakili oleh suaminya, oleh kepala rumah tangganya, maka tercakup untuk semua. Itu pertama. Kedua, mungkin yang dimaksud menyembelih setelah bagi orang yang sudah mati, maksudnya berkurban atas nama orang yang sudah mati. Ayahnya, ibunya sudah mati gitu, lalu kita kurbankan, kita sembelih kurban atas nama orang tua, diniatkan hadiah, pahalanya dihadiahkan untuk orang tua yang sudah mati ya. ulama ikhtilaf, tapi saya pribadi lebih cenderung boleh. Ihda'us tsawab di kalangan ahlus sunnah ma'ruf. Ihda'us tsawab itu menghadiahkan pahala amalan yang kita lakukan, pahalanya dihadiahkan bagi orang yang sudah mati. Haji atau umroh boleh dihajikan, boleh diumrohkan. Orang yang sudah mati punya hutang saum nazar. Man mata wa alaihi siyam falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa orang yang mati dan punya hutang saum, maksudnya saum nazar, hendaklah dibayar oleh ahli warisnya. Yang saumnya, yang masih hidup, hadiah pahalanya dihadiahkan kepada orang tua yang sudah mati. Ini namanya ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala. Sebagian ulama menyatakan hanya boleh menghadiahkan pahala dari amalan yang dijelaskan dalam hadis. Haji atau umroh boleh, saum nazar boleh, dan seterusnya. Yang tidak diterangkan enggak boleh, termasuk menyembelih kurban. Makanya Nabi SAW tidak pernah menyembelih kurban untuk Khadijah yang sudah wafat, untuk anak-anaknya yang sudah wafat, enggak. Sebagian ulama menyatakan menghadiahkan pahala hanya khusus amalan-amalan yang diterangkan dalam hadis. Selain itu enggak boleh. Tapi sebagian ulama menyatakan umum boleh. Kebolehan menghadiahkan satu jenis amalan menunjukkan semua amalan boleh. Termasuk berkurban, iya. Tapi dia harus berkurban untuk dirinya sendiri umpamanya, dan itu tiap tahun. Jangan sampai saya mah sudah tahun lalu, sekarang tahun ini untuk ibu saya, enggak boleh. Kewajiban atau syariat kurban itu tiap tahun bagi setiap orang yang mampu. Jadi kita sembelih untuk diri kita, masih ada budget anggaran, beli satu lagi untuk ibu kita yang sudah mati, masih ada anggaran, beli satu lagi untuk ayah kita yang sudah mati, potong semuanya. Niatkan pahalanya untuk orang tua, iya. Insya Allah ini boleh dan sampai, ya. Di kalangan ulama ahlus sunnah ihda'us tsawab diakui. Menghadiahkan pahala dari amalan yang masih hidup dihadiahkan kepada yang sudah mati, maka ini diakui sampai masuk dalam kitab akidah. Ada kitab namanya Aqidah At-Tahawiyah Abu Ja'far At-Tahawi. Di dalam kitab Aqidah Tahawiyah ada satu bab ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala, dan mereka membolehkannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada.

0: dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
3: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS.
0: Dapat download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
4: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

Mudah-mudahan dengan ilmu agama yang kita pelajari, Allah bukakan untuk kita semua pintu-pintu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Sebagaimana kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumah yang mulia ini dan di dalam kegiatan yang utama ini, agar menjadikan kita semua dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirijina fiyya wal mutabadhilina fi." Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Dan demi Allah, tidak ada tempat yang lebih indah dan lebih dicintai oleh Allah Jalla wa Ala di permukaan bumi ini untuk kita duduk-duduk berkumpul dan saling bertemu di antara kita selain daripada rumahnya dan di dalam majlis ilmu agama. Karena di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha." Sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi adalah masjidnya. "Wal mutazawirina fiha." Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. "Wal mutabadhilina fi." Dan sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling berbagi di antara mereka karenaku. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari golongan-golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala kajian kita pada kesempatan kali ini adalah memetik banyak hikmah dan faedah dari kisah-kisah para nabi yang Allah Jalla wa Ala kisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena kisah-kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, terkhusus kisahnya mereka para nabi dan kaum mereka, baik kaum mereka yang beriman dan mengikuti mereka maupun kaum mereka yang menentang dakwah mereka, adalah sebaik-baik kisah. Maka amat disayangkan apabila ada seorang muslim dan muslimah memiliki hobi membaca kisah, tetapi kisah para nabi tidak menjadi hobi membacanya yang nomor satu. Nah, bahkan ana mendapati sebagian orang mengambil kejurusan S1, S2, S3 tentang sejarah, tetapi tentang sejarah Eropa dan sebagainya. S1, S2, S3-nya tentang sejarah, tetapi sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak mengerti. Berapa jumlah istri Nabi dia tidak mengerti, apalagi nama-namanya. Berapa anak cucu Nabi dia tidak mengerti. Kejadian-kejadian besar apa saja yang telah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang beliau menjadi seorang nabi, seorang rasul, dia tidak mengerti. Padahal S1, S2 dan S3-nya tentang sejarah. Maka amat disayangkan jika kisah-kisah para nabi dan terkhusus kisah-kisah para nabi yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an tidak menjadi bacaan yang paling utama bagi ia atau bagi setiap muslim dan muslimah yang memiliki hobi membaca. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Yusuf di ayat 111, setelah di awal surat Allah mengatakan, "Naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaik." Kami kisahkan kepadamu sebaik-baik kisah. Menunjukkan tidak ada kisah yang lebih baik dari berbagai sisinya. Dari sisi susunan bahasanya dan faedah-faedah yang dapat dipetik darinya daripada kisah-kisah yang Allah kisahkan. "Bima awhayna ilaik." Dengan apa yang kami wahyukan kepadamu. Maka setelah itu Allah pun menceritakan tentang kisah Yusuf alaihi salam bersama ayahnya Ya'qub alaihi salam dan saudara-saudaranya. Setelah selesai Allah menceritakan kisah Yusuf secara detail, maka di akhir surat Yusuf Allah berfirman,
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pembelajaran indah bagi mereka ulul albab. Siapakah ulul albab jemaah yang dapat menjadikan kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran sebagai ibrah? Tentang siapakah ulul albab, silakan teman-teman sekalian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Di sanalah Allah menjelaskan kepada kita kriteria dan sifat-sifat mereka ulul albab, di mana hanya mereka yang dapat menjadikan kisah-kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran sebagai ibrah. Di sana Allah Jalla wa Ala berfirman, inna fi khalqi samawati wal ardi rabb inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Hingga akhir surat. Di awal ayat Allah menerangkan bahwa mereka adalah yang selalu berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang selalu mengambil pelajaran dari semua penciptaan Allah Jalla wa'ala sampai akhir surat Ali Imran. Maka di dalam ayat ini Allah katakan, di dalam kisah-kisah mereka para nabi terdapat ibrah, akan tetapi yang dapat menjadikannya sebagai ibrah hanyalah mereka ulul albab. Adapun mereka yang telah diperbudak oleh dunia beserta isinya, yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat dan tidak pernah ingat Allah, maka tidak akan pernah menjadikan kisah-kisah para nabi dan para rasul sebagai ibrah jemaah. Seperti firman Allah Jalla wa Ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi siapakah yang mau menjadikan beliau suri teladan terbaik? Allah katakan setelah itu, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Adapun mereka yang tidak menginginkan pertemuan dengan Allah, tidak merindukan pertemuan dengannya karena dunia dan pernak-perniknya yang masih sangat ia cintai, sehingga dia berangan-angan untuk lebih lama di dunia. Wal yawmal akhir, yang mengingat hari akhirat. Adapun mereka yang tidak ingat akhirat dan lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, tidak akan pernah mau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Wa dzakara Allah katsiran, dan banyak mengingat Allah Jalla wa Ala. Maka demikian juga tentang ibrah dari kisah para nabi dan para rasul yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mau menjadikannya sebagai ibrah hanyalah ulul albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Hingga akhir surat Ali Imran yang menerangkan kepada kita bahwa mereka ulul albab adalah orang-orang yang selalu ingat Allah, selalu merindukan pertemuan dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Mereka adalah orang-orang yang siap kehilangan dunia beserta isinya demi meraih syurga Allah dan bebas dari nerakanya. Oleh karenanya, mereka yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka jangankan menjadikan kisah para nabi sebagai ibrah, membacanya saja enggak mau. Sementara di waktu yang sama, dia mampu membaca kisah tentang sejarah Eropa, sejarah Amerika dan sebagainya, walaupun bukunya sangat tebal. Bahkan dia siap menulis disertasinya, tesisnya, ya, untuk hal itu. Maka di ayat ini Allah katakan, yang mau menjadikan kisah-kisah mereka sebagai ibrah hanyalah ulul albab,
maka haditha yuftara, karena kisah mereka bukanlah cerita dusta. Yang menceritakannya adalah Allah Jalla wa'ala. Wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih bagus ucapannya daripada firman Allah, dan tidak ada yang lebih jujur daripada firman Allah Jalla wa'ala. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, jangankan muslim dan muslimah secara umum, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan oleh Allah untuk membaca atau mengambil pembelajaran dari kisah-kisah para nabi yang Allah utus sebelumnya, padahal beliau adalah nabi terbaik. Padahal beliau nabi terbaik. Di dalam surat Al-An'am, setelah Allah menceritakan beberapa belas para nabi dan para rasul, apa Allah katakan setelah itu? Ulaika alladzina hadallah fabihudahum uqtadi. Mereka lah orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Fabihudahum uqtadi. Maka dengan hidayah mereka, petunjuk mereka, berjalanlah engkau. Telusurilah jalan mereka. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, imshi ayyuhar rasul waqtadi bihim au ala mishyatihim waqtadi bihim. Ikutilah jalan mereka dan telusuri mereka. Apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba terbaik, termulia, sepanjang Allah menciptakan makhluknya, tidak ada makhluk yang lebih mulia, yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah daripadanya. Semenjak Allah mengutus para nabi dan para rasulnya, tidak ada nabi dan rasul yang lebih mulia daripada beliau di sisi Allah. Masih diperintahkan untuk menjadikan kisah-kisah para nabi sebagai pembelajaran hidup baginya. Lalu bagaimana dengan kita? Ulaika alladzina hadallahu fabihudahum muqtadi. Mereka adalah orang-orang yang telah kami beri hidayah, maka ikutilah petunjuk mereka. Allah Jalla wa'ala juga berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan berlaku untuknya, umatnya secara umum, di dalam surat Hud. Di dalam surat Hud ayat 120, Allah Jalla wa'ala berfirman,

Dan masing-masing dari mereka telah kami kisahkan kepadamu dari cerita-cerita, kisah-kisah tentang para rasul. Tujuan kami sampaikan kepadamu tentang mereka untuk mengokohkan hatimu. Ini menerangkan kepada kita jemaah bahwa di antara faedah indah dari membaca dan mempelajari kisah para nabi dan para rasul adalah kekokohan terhadap hati kita di dalam beragama. Dan itu kita rasakan jemaah. Setiap kali kita membaca kisah para nabi dan para rasul, maka hati kita semakin kokoh di atas agama Allah. Kecintaan kita kepada Allah bertambah. Rojak kita kepadanya semakin besar. Khuf kita kepada Allah semakin meningkat. Kecintaan kita kepada akhirat semakin sempurna. Kecintaan terhadap dunia semakin berkurang. Keyakinan kita bahwa pertolongan Allah itu pasti datang dan dekat juga semakin menguat di dalam dada kita. Tidaklah kita membaca kisah-kisah mereka dan kita sedang bersedih kecuali kita akan bahagia dan terhibur. Tidaklah kita membaca kisah-kisah mereka dan kita sedang pelit untuk bersedekah kecuali kita akan dermawan bersedekah. Tidaklah kita membaca kisah-kisah mereka dan kita sedang penakut untuk mengamalkan agama Allah kecuali kita akan berubah menjadi seorang yang pemberani. Tidaklah kita membaca kisah-kisah mereka dan kita sedang frustasi karena caci makian, bulian atau fitnah dari manusia. Kemudian kita membaca kisah-kisah mereka kecuali kita akan energik kembali. Kita akan gembira kembali. Kita akan terhibur dan hidup kita akan positive thinking kembali. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan oleh Allah untuk mengambil pembelajaran dari kisah mereka. Karena dengan kisah-kisah yang Allah kisahkan kepada beliau, hati beliau menjadi kokoh. Oleh karenanya di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan harta hasil perang yang disebut ghanimah, kemudian Nabi berikan kepada orang-orang kaya. Sementara beberapa sahabat Nabi yang lebih senior masuk Islam dan miskin justru tidak diberi oleh Nabi. Karena orang-orang kaya yang Nabi beri tersebut mereka orang-orang yang baru masuk Islam dan memiliki pengaruh terhadap kaumnya. Maka sebagian orang ada nyeletuk, wallahi ma hadhil qisma ma urida min hadhil qisma wajhullah. Demi Allah, ini pembagian yang tidak adil. Yang tidak adil dan tidak diinginkan wajah Allah darinya. Kemudian berita tersebut disampaikan kepada Nabi. Memerahlah wajah Nabi. Kemudian Nabi bersabda, "Faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh?" Siapakah yang akan bersifat adil jika Allah dan Rasulnya saja tidak memiliki sifat adil? Tetapi setelah itu lihat bagaimana cara Nabi menghibur dirinya yang sedang dibuli atau yang sedang difitnah. Maka Nabi mengatakan, rahimallahu Musa, laqad udhiya bi

di tengah-tengah kita umat Islam. Tetapi beliau mau mengambil ibrah, pembelajaran dari perjalanan nabi lainnya, walaupun tidak lebih utama daripada beliau. Dalam hal ini Nabi Musa alaihissalam. Apa sabda Nabi kita? Rahimallahu Musa, rahmat Allah kepada Nabi Musa. Laqad udhiya bi aktsara min hadha fa sabr. Sungguh beliau telah disakiti, diuji dengan ujian yang lebih dari ini, tetapi beliau bersabar. Padahal kalau kita bandingkan kesabaran kita di atas seluruh kesabaran para nabi, tidak ada yang lebih sabar daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu, beliau masih menghibur dirinya dengan kisah para nabi. Nah, makin Allah jalla wa ala firmankan di dalam ayat 120 dari surat Hud tadi, wa kullan naqussu 'alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Masing-masing dari para nabi telah kami kisahkan kepada engkau untuk mengokohkan hatimu. Wa ja'aka fi hadhihi al-haq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan sungguh telah datang kepadamu pada kisah-kisah mereka kebenaran, mau'izah, nasihat-nasihat yang akan memotivasi seseorang di dalam melakukan kebaikan dan memotivasi dia meninggalkan kejelekan. Itu mau'izah. Wa dzikra lil mu'minin. Dan di dalam kisah-kisah mereka terdapat peringatan yang sangat penting bagi mereka, orang-orang yang beriman. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullahu taala menjelaskan tentang ayat 120 dari surat Hud ini dengan mengatakan, fu'adak ay qalbak, maksudnya adalah fu'adak qalbak, hatimu, liyatma'inna wa yathbuta wa yasbir, agar hatimu itu tenang, kokoh dan bersabar. Kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana ulul azmi dari kalangan para rasul telah bersabar. Fa innan nufusa ta'nasu bil iqtida, karena jiwa manusia secara umum menjadi damai, tenang kembali setelah dia mengikuti dan membaca serta mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang yang telah berlalu. Nah, tidaklah seseorang mengalami kesedihan karena berbagai ujian, kemudian dia membaca kisah para nabi dan kaum mereka yang beriman, kecuali akan terhibur dia. Nanti akan kita sebutkan di antara contoh-contohnya. Baik. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'idi, wa tansyat 'alal a'mal. Faedah berikutnya akan memotivasi kita untuk beramal. Wa tazidu wa turid al-munafasah li ghairiha wa ta'ayyadul haqq bi dhikri shawahidih wa kathrati man qama bihi wa hiya aydhan thabatun li kulli sahibi risalah wa li kulli da'in yad'u ila Allah. Nah, dan dia juga akan berlomba-lomba dengan orang lain di dalam melakukan kebaikan ketika dia membaca kisah para nabi dan para rasul. Oleh karenanya dalam surat Al-Anbiya, setelah Allah menceritakan sekian tentang para nabi dan para rasul, Allah katakan, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, para nabi, yusari'una fil khairat, adalah orang-orang yang berlomba-lomba dan bersegera di dalam melakukan kebaikan, padahal mereka sudah jadi nabi. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada kami dengan hati yang harap-harap cemas, penuh cinta, takut dan optimis kepada Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk, tunduk kepada kami. Juga akan menguatkan kebenaran. Wa kasarati man qama bihi, banyaknya orang yang menegakkannya. Juga kata beliau akan mengokohkan hati setiap da'i yang menyuruh kepada Allah Jalla wa'ala. Tidaklah seorang da'i yang berdakwah hari ini kemudian dia diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, baik ujian dari internal maupun dari eksternal, kemudian dia membaca kisah para nabi dan para rasul, kecuali dia akan terhibur. Karena ujian yang menimpa mereka juga datangnya dari eksternal dan juga terkadang dari internal, dari keluarganya sendiri. Contohnya Nabi Yusuf. Nah,

Contohnya Nabi Ibrahim, justru ayah kandungnya yang mengatakan la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau kamu masih belum berhenti dari berdakwah tauhid tauhid syirik syirik, la arjumannak, kamu akan aku rajam. Wahjurni maliya, dan tinggalkan aku selama-lamanya. Diusir oleh ayah kandungnya sendiri yang semestinya berada bersama beliau, membela beliau, yang telah diusir oleh kaumnya, ditelanjangi oleh kaumnya, ditangkap oleh kaumnya, kemudian dimasukkan ke dalam ketapel raksasa, kemudian dilemparkan ke dalam api. Mesti dia sebagai ayah datang memeluk anaknya walaupun dia masih kafir, menghibur anaknya. Ini justru ia yang mengatakan la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu belum berhenti berdakwah, kamu saya rajam dan tinggalkan aku selama-lamanya. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada kesempatan kali ini kita tidak mungkin membaca atau menyebutkan faedah-faedah dari kisah demi kisah satu persatu dari kisah para nabi dan para rasul secara rinci atau satu demi satu karena waktu yang membatasi kita. Karena itu membutuhkan beberapa pertemuan. Bahkan terkadang sebagian ulama menulis kitab yang tidak, ya boleh dikatakan tidak masuk ke dalam golongan tipis, hanya tentang faedah-faedah dari kisah seorang nabi. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan mendengarkan faedah-faedah secara global dan faedah-faedah al-mushtarakah, faedah-faedah yang diambil dari kisah para nabi secara umum, ya, kisah para nabi secara umum. Dan faedah-faedah berikut ini tentunya saya ambil dan saya nukil dari tulisan sebagian para ulama dan masyayikh. Maka ana sekedar menukilkan, bukan faedah dari ana, bukan istimbath dari ana, tetapi saya dan antum semua ya sama posisinya, hanya saja kali ini saya bagian yang membaca dan menerjemahkannya. Baik jemaah dimuliakan Allah, berikut ini beberapa hikmah yang dapat kita petik dari keumuman kisah para nabi dan para rasul bersama kaum mereka yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, bayan anna ad-din alladhi da'a lahu al-anbiya huwa min indillah. Kisah-kisah para nabi yang Allah kisahkan dalam Al-Quran alaihimussalatu wassalam menjelaskan kepada kita bahwa agama yang dibawa oleh seluruh nabi itu benar-benar dari Allah Jalla wa'ala, berasal dari sumber yang satu. Nah, oleh karenanya semua para nabi dari semenjak Nabi Adam hingga nabi terakhir dan penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, landasan dakwah mereka satu dan tidak ada perbedaan, yaitu menyeru kepada tauhid. Nah, inilah materi yang menjadi pembuka dakwah mereka, penerus dakwah mereka, dan penutup dakwah mereka. Pembuka, penerus, dan penutup dakwah mereka. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Syura ayat 13,

0: fih, dan telah disyariatkan kepada kalian dari agama ini apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh, juga apa yang Allah wasiat wahyukan kepadamu, apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi dan Isa, semuanya sama, an aqimuddin, tegakkan agama ini. Kapan agama itu dikatakan telah tegak? Tatkala manusia telah memurnikan penghambaan mereka kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Setelah itu baru Allah katakan apa? Dzalikad dinul qayyim. Menunjukkan agama ini belum tegak kalau manusia belum memurnikan ubudiyah mereka kepada Allah. Allah katakan dzalikad dinul qayyim. Setelah Allah katakan apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Nah. An aqimuddin, untuk menegakkan agama ini. Wa la tatafarraqu fi, dan jangan berpecah belah di dalamnya. Menunjukkan tanpa tauhid manusia ini pasti berpecah belah. Ya, pasti berpecah belah. Walaupun dianggap bersatu. Oleh karenanya kaum musyrikin, meskipun mereka satu suara di dalam memusuhi dakwah Nabi, Allah katakan mereka orang yang berpecah, berpecah belah. Nah, wala takunu minal ladzina tafarraqu. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang seperti mereka yang berpecah belah. Lasta minhum fi syai, engkau tidak termasuk dari mereka. Minal ladzina farraqu dinahum. Mereka adalah orang-orang yang berpecah belah di dalam agama mereka, walaupun mereka satu suara di dalam memusuhi dakwah Nabi. Oleh karenanya para ulama mengatakan hakikat persatuan adalah persatuan akidah, walaupun terkadang terjadi perselisihan fisik karena masalah dunia dan sebagainya. Namun ketika akidah masih sama, mereka dikatakan masih bersatu. Makanya ada ayat inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat kalian ini umat yang satu. Faba'atallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Setelah itu barulah Allah mengutus para nabi dan para rasul. Padahal sebelum Allah utus Nuh alaihi salam, ada perselisihan di antara anak Adam. Terkhususan itu antara Habil dan Qabil. Allah masih namakan bersatu. Karena semenjak Nabi Adam diutus oleh Allah sebagai nabi ke bumi ini, dan sebelum diutus Nuh sebagai rasul pertama yang Allah utus ke permukaan bumi, itu 1000 abad kurang lebih, ya. Afan, 1000 tahun, ya. Asyaratu qurun, 10 abad, 1000 tahun, ya kan? Tidak ada kesyirikan di muka bumi. Begitu terjadi kesyirikan, maka Allah langsung mengutus Nuh alaihi salam. Allah katakan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ya. Sebelumnya mereka bersatu. Fakhtalafu. Setelah itu mereka berselisih. Faba'athallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Setelah itu barulah Allah mengutus para nabi dan para rasul. Kalau akidahnya rusak, pasti terjadi perpecahan. Walaupun dianggap bersatu. Walaupun fisiknya bersatu. Bagaimana dikatakan bersatu? Yang ini menyembah Uzza, yang itu menyembah Lat, yang ini menyembah Manah. Yang ini mengkeramatkan pohon, yang itu mengkeramatkan bebatuan, yang satu lagi memiliki tarikat ini, golongan lagi memiliki tarikat Naqsabandiyah, yang ini Syadziliyah, yang ini Qadiriyah, yang ini Naqsabandiyah. Bagaimana dikatakan bersatu? Sementara akidah dan ibadahnya saja berbeda. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Faedah kedua yang dapat kita petik dari keumuman kisah para nabi yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran adalah ad-din kulluhum wahd al-asas, bahwa landasan agama ini seluruhnya dari semenjak Nabi Adam hingga Nabi kita, landasannya satu. Yurakizu alal aqidah, fokus tentang aqidah. Wa yad'u ilal imani billahil wahid, fokus menyuruh manusia untuk beriman kepada Allah semata. Dan ini Allah kisahkan di dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat Hud ayat 50. Allah berfirman wa ila adin aqam huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Kepada Ad, kami utus saudara mereka yang bernama Hud. Ia berkata kepada mereka, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak kalian ibadahi selainnya. Kemudian perhatikan ayat berikut ini. Tadi ayat keberapa? 50 dari surat Hud. Berikut ini ayat 61 masih di dalam surat Hud. Allah katakan,
1: wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh.
0: Dan kepada kaum Samud kami utus kepada mereka saudara mereka Salih, yang berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah semata, tiada sesembahan yang berhak kalian ibadahi selainnya. Persis huruf per huruf sama, padahal jaraknya puluhan, mungkin bahkan ratusan tahun. Sama persis, ya kan?
1: Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh.
0: Ini ucapan siapa? Hud kepada kaumnya yang Allah kisahkan. Saleh juga berkata yang sama kepada kaumnya,
1: ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh.
0: Fokus tentang akidah. Nah, fokus tentang akidah. Kenapa jamaah? Karena ibadah sebanyak apapun, kalau tidak dibangun di atas akidah, iman yang benar akan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah. Tidak akan diterima oleh Allah. Semua amalan itu diterima kalau akidahnya benar. Kalau akidahnya rusak, maksudnya akidah yang dapat membatalkan Islam tentunya, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah. Sebuah ayat yang saya kira sudah ma'ruf di tengah-tengah kita, yaitu firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 97, di mana Allah berfirman, man 'amila salihan min dzakirin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, amalan dikatakan amalan saleh apabila memenuhi dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lelaki ataukah wanita? Kemudian Allah syaratkan, wa huwa mukmin, dan dia memiliki iman yang benar, akidah yang benar. Tanpa akidah yang benar, amalan saleh tidak akan diterima oleh Allah. Misalkan, salat lima waktunya ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji dan umrahnya sesuai dengan sunnah Nabi dan ikhlas. Iba amaliyahnya sehari-hari ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tidak meyakini azab dan nikmat kubur itu benar adanya. Dia tidak meyakini as-sirat itu yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam itu benar adanya. Dia tidak percaya tentang akidah-akidah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dia tidak percaya tentang takdir. Nah, imannya terhadap 6 rukun iman belum benar, maka tidak akan diterima oleh Allah. Salat 5 waktunya ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi di dalam hati ada akidah wahdatul adyan, semua agama sama. Masyaallah, izin Ustaz, insyaallah 5 menit lagi menuju isya, baru mukaddimah kita. Waktu akhir zaman ya. Ini mengingatkan kita kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Ahmad, dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika beliau mensyarah Kitabul Fitan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fa takunu sanatu kash-shahri wa yakunu ash-shahru kal-usbu'i wa yakunu al-usbu'u kal-yawmi wa yakunu al-yawmu kas-sa' wa takunu as-sa'atu kahtiraqis-sa'fah." Hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga perputaran waktu semakin hari semakin cepat. Satu tahun seperti satu bulan, satu bulan seperti satu pekan seperti satu hari. Satu hari kesah, sah di dalam bahasa Arab itu artinya waktun qasir, waktu yang singkat seperti satu jam. Dan satu jam habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala kita terbakar. Baru duduk, baru mukaddimah, 5 menit lagi sudah insya. Hah? Begitu juga antum pulang nanti tidur, ya bangun tiba-tiba sudah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, faedah berikutnya masih berapa menit? 3 menit lagi. Baik, saya pilih-pilih faedahnya. Baik, faedah berikutnya adalah Al-Uqbah fi sara' lil muslimin. Atau langsung saya terjemahkan, kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan khususnya dalam Al-Quran, meyakinkan kita bahwa masa depan dan akibat yang baik hanya untuk mereka yang beriman dan beramal saleh. Apapun ujian telah mereka hadapi di dunia ini, bagaimanapun permusuhan, bagaimanapun konspirasi orang kafir terhadap mereka, bagaimanapun makar manusia kepada mereka, masa depan yang baik, akibat yang baik tetap untuk mereka yang beriman dan beramal saleh. Maka di dalam surat Al-Qasas, apa Al-Qasas artinya? Kisah-kisah. Kisah-kisah. Setelah Allah kisahkan beberapa kisah, di antaranya kisah Qarun. Ya, jangan antum bilang Qarun alaihi salam. Qarun bukan Harun. Kalau Harun alaihi salam. Ya. Allah katakan, "Wa

0: Itulah kehidupan akhirat yang hanya kami berikan kepada mereka yang tidak menginginkan ketinggian dan kerusakan dengan maksiat di dunia ini. Dan akibat yang baik pasti dimiliki oleh orang-orang yang beragamakan Islam. Antum harus yakin ini. Meskipun seluruh negara adidaya di dunia melakukan konspirasi dan makar, yakinlah, selama Anda masih beriman dan beramal saleh, akibat yang baik, masa depan yang baik pasti akan Allah berikan. Nah, baik, waktu sudah habis. Lanjut lagi ba'da isya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah taala ba'da isya. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والصافات صفا فالزاجرات زجرا.

0: Kami segera perlu mengucapkan selamat menyimak kajian sesi kedua bersama guru kita Ustaz Farhan Abu Faraihan Hafizahullah Ta'ala dengan materi untayan hikmah di balik kisah. Kepada Ustaz, fala tafaddal masykura.
1: Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fajazakumullahu khairan wa syukran jazilah. Saya ucapkan kepada segenap ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum atas kesabarannya untuk tetap duduk bersimpuh di majlis ilmu agama pada malam yang berbahagia ini. Semoga kesabaran antum menjadi sebab ana dan antum semua dapat mendengarkan ucapan para malaikat yang Allah Jalla wa'ala katakan, bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, masuklah kalian ke dalam syurga. Bima sabartum, karena kesabaran kalian ketika di dunia di jalan Allah, fa ni'ma uqbad dar, syurga adalah sebaik-baik tempat tinggal buat kita. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita di dunia ini di jalan Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala mengizinkan kita untuk mendengarkan ucapan para malaikat tersebut untuk kita pada hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagaimana yang telah ana sebut di kajian sesi pertama tadi, bahwasanya faedah dari keumuman kisah para nabi dan para rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sangatlah banyak, tidak mungkin dapat dibatasi. Dan waktu yang singkat seperti ini tentunya juga tidak mencukupkan kita untuk membaca faedah-faedah yang lebih banyak. Di sini setelah ana kumpulkan beberapa puluh faedah dari keumuman kisah para nabi dan para rasul, namun karena waktu yang membatasi kita, ana berupaya insyaallah dengan memohon pertolongan dan taufik dari Allah untuk menyebutkan faedah-faedah yang lebih mencakup daripada faedah yang lainnya. Tadi telah kita ketahui bahwa di antara faedah yang dapat kita petik dari kisahnya para nabi dan para rasul bersama kaum mereka adalah bahwasanya akibat yang baik pasti Allah berikan kepada kaum muslimin selama mereka masih beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam surat Ghafir ayat 51, Allah Jalla wa'ala berfirman, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatin dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya ya, bagi teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab dan yang akan belajar bahasa Arab insyaallah akan memahami, inna harfu taukidin wa nasbin, huruf yang digunakan untuk memberikan penekanan. Oleh karenanya berita yang menggunakan inna itu lebih kuat daripada berita yang tidak menggunakan inna. Misalkan saya katakan Muhammadun maridun, ini berita bahwa saya Muhammad sakit. Namun kalau saya berkata inna Muhammadan maridun, sesungguhnya Muhammad sakit, walaupun dalam bahasa Indonesia sama aja artinya. Namun konteks yang kedua ini lebih kuat karena ada huruf inna sebagai huruf taukid. Ini satu. Yang kedua Allah katakan lanansur, lam taukid. Kami sesungguhnya kami benar-benar akan memberikan pertolongan kepada rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia dan pada hari di mana persaksian akan ditegakkan pada hari kiamat. Jangan pernah ragukan ini jemaah. Coba perhatikan seluruh kisah para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam bersama kaum mereka yang memerangi dakwah mereka. Berbagai makar dan konspirasi telah diutarakan kepada mereka. Tetap akibat yang baik untuk mereka, bukan kepada musuh-musuh dakwah mereka. Contohnya Nuh alaihissalam, berapa tahun dakwah itu jemaah? Alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun, alias 950 tahun. Umur orang-orang dulu itu panjang-panjang, tapi angannya pendek-pendek. Kita umur pendek-pendek, angannya panjang-panjang. Tetapi Allah istimewakan umat ini, meskipun umur mereka pendek, tetapi pahala ibadah mereka lebih banyak. Baik, syahidnya adalah betapa Nuh alaihi salam diperangi oleh kaumnya. Berbagai ancaman, berbagai intimidasi yang Allah sebutkan di dalam banyak ayat, terkhusus di dalam surat Hud, ya kan? Di dalam surat Nuh. Bahkan Allah mengatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Selama 1000 tahun berdakwah, Allah katakan tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit. Kalau antum buka ayat ini di tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan sedikit di sini, ada yang mengatakan 80 orang, ada yang mengatakan 10 orang. Dan ada yang mengatakan hanya beliau dan 3 anaknya lain yang mau beriman kepadanya. Nah, hanya mereka yang selamat. Selain ini, mereka Allah tenggelamkan di dalam air bah. Bayangkan, air bah yang bisa menenggelamkan gunung. Tetapi yang selamat hanya mereka. Padahal mereka lah orang yang dibuli puluhan, bukan puluhan, ratusan tahun menjadi bahan buli masyarakat. Bahkan ketika Nuh alaihi salam membuat perahu atas perintah Allah di tengah-tengah padang pasir, setiap waktu dibuli oleh kaumnya. Ini Nuh udah gila. Ngapain buat perahu hidup di tengah-tengah padang pasir? Mau berlayar di mana itu perahu? Kebayang enggak jemaah? Antum jadi ustaz dibuli bukan cuma seminggu. Kalau antum jadi bahan buli viral seminggu mah gampang. Cuma seminggu asam lambung ya. Ini 1000 tahun kurang 50 tahun. 950 tahun antum dibuli, dicaci maki, diintimidasi, diusir sana sini. Nah, 950 tahun. Dan ketika wafat, yang beriman kepada beliau sangat sedikit. Ada yang mengatakan tadi 10 orang, ada yang mengatakan hanya beberapa anaknya, 3 orang yang naik ke perahu beliau atau ke kapal beliau. Nuh alaihi salam. Demikian juga Ibrahim alaihi salam. Kisah Ibrahim juga menerangkan kepada kita bahwa pertolongan Allah itu pasti datang kepada hamba yang beriman dan beramal saleh. Ditangkap, ditelanjangi. Bayangkan kalau seorang ustaz ditangkap, ditelanjangi di tengah-tengah masyarakatnya, masih berani berdakwah? Hah? Ya. Kemudian dilemparkan ke dalam api. Allah perintahkan ya narukuni barudaw wa salaman ala Ibrahim. Mendinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Bahkan saat itu Jibril memperlihatkan dirinya menawarkan bantuan, maka Nabi Ibrahim menjawab kepada engkau tidak, tetapi kepada Rabbmu. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma disebut bahwasanya kalimat yang terakhir kali keluar dari mulut Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah untukku sebagai penolong, sebagai penjaga, dan ialah sebaik-baik tempat aku menggantungkan segala urusanku. Nah, kemudian beliau berada di sebuah masa di mana di masa tersebut ada seorang raja yang disebut namanya Namrud atau Namruz Bidza. Anda melihat beberapa tulisan Biddal dan sebagian tempat Bidzal. Datang riwayat dalam Tabrani, namun riwayatnya mursal. Mursal salah satu dari kategori dhaif, sehingga lebih tepat kisah tentang Namrud mati tewas karena seekor nyamuk yang masuk melalui hidungnya dan Allah biarkan selama 400 tahun, lebih tepat dikatakan Israiliyat. Disebutkan oleh Imam Tabrani riwayatnya, namun riwayatnya mursal. Israiliyat boleh disebutkan mimbabil istinas walaysa mimbabil istidlal. 400 tahun dia menjadi raja yang kejam dan bengis, membakar masyarakat hidup-hidup karena tidak memenuhankannya. Pernah mencoba untuk menodai kehormatan ibunda Sarah. Sebanyak 3 kali dia berusaha melakukannya, dan sebanyak 3 kali pula Allah buat tubuhnya kaku membuku dan terjatuh atau jatuh tersungkur. Nah, kemudian Allah biarkan itu nyamuk yang masuk melalui hidungnya selama 400 tahun juga di otaknya, di kepalanya. Sehingga disebutkan orang yang paling sayang kepadanya sejak kejadian itu adalah orang setiap kali bertemu dengannya mau meninju kepalanya. Setelah sebelumnya orang yang enggak mau menuhankannya dibakar hidup-hidup oleh dia, kali ini orang yang paling sayang kepadanya adalah orang yang ketika bertemu dengan dia mau meninju kepala dia. Itu apa jadi raja kalau sudah seperti itu kondisinya, ya kan? Sebelumnya jangankan meninju kepala dia, ya. Berani lewat dengan cara yang menunjukkan dia tidak menuhankan Namrud, selesai dia. Nah, dan siapa yang selamat jamaah? Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Nah, orang yang memerangi dakwah Nabi Ibrahim khususnya Namrud, Allah binasakan. Inna lanansuru rasulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul asyhad. Nah, demikian juga jamaah ini dimuliakan Allah. Allah yang kisahkan kepada kita tentang kisah Nabi Musa. Berapa lama Nabi Musa dan Bani Israel berada di dalam penindasan Firaun dan bala tentaranya. Nah, di dalam ketakutan, intimidasi. Kebayang enggak jamaah bagaimana rasa takut yang dialami oleh ibu-ibu kaum muslimin yang sedang hamil saat itu, semenjak keluar aturan dari kerajaan apabila wanita Bani Israel hamil maka setiap algojo dikirim ke rumahnya menunggu kelahirannya anak yang ada di dalam perutnya itu. Kalau yang lahir anak laki-laki langsung sembelih hidup-hidup. Kalau perempuan biarkan hidup tetapi dengan di dalam penghinaan. Kebayang enggak tuh gimana rasa takut yang dialami oleh kaum muslimat di masa itu. Hari ini wanita muslimah setiap hamil dan mengandung dia penuh bahagia menanti hari yang paling membahagiakan tersebut. Kapan bayinya itulah lahir di masa itu. Kalau sedang hamil ya antara senang dan takut, bahkan rasa takut lebih besar karena algojo sudah dikirim oleh Firaun ke rumahnya. Begitu yang lahir laki-laki langsung disembelih. Aturan itu keluar dari Firaun semenjak tukang sihir meramal bahwa kerajaan Firaun akan runtuh di tangan seorang laki-laki yang akan lahir dari Bani Israel. Memang tukang sihir itu selalu menjadi sumber kehancuran. Ya. Kebayang enggak tuh jemaah? Rasa takut yang dialami oleh wanita-wanita muslimat sana itu. Nah, Musa alaihi salam saja mengalami rasa takut yang manusiawi. Fa kharaja minha khaifa yataraqab, yang manusiawi. Keluar dari Mesir dalam keadaan takut. Nah, berhadapan dengan Firaun dan bala tentaranya. Dan coba antum bayangkan bagaimana rasa takut yang dialami oleh kaum muslimin bersama Musa saat itu ketika mereka sudah berada di tepi pantai Laut Merah. Di hadapan mereka adalah Laut Merah. Sementara kalau mereka mundur ke belakang, Firaun dan bala tentara yang sedang mengajar mereka dengan senjata-senjata mereka sudah semakin dekat dengan mereka. Kebayang enggak tuh gimana rasa takut yang dialami oleh mereka saat itu? Ya, antum dikejar sama preman aja gimana rasa takutnya? Ini dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya untuk membunuh, menyiksa, memutilasi. Dengan bala tentaranya yang ribuan, yang kejam, yang bengis. Oleh karenanya Allah kisahkan di dalam surat Asy-Syu'ara. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok ini sudah saling lihat-melihat, Bani Israel yang bersama Nabi Musa alaihissalam telah melihat Fir'aun dan bala tentara yang sudah semakin dekat. Fir'aun dan bala tentara juga sudah melihat mereka, saling lihat-melihat, saking dekatnya. Maka sebagian Bani Israel yang menggunakan logikanya mengatakan inna la mudrakun, wahai Musa, kita sudah pasti tertangkap. Seketika itu Nabi Musa mengeluarkan statement yang menunjukkan bahwasanya perintah Allah itu tidak pernah konyol. Perintah Allah, Allah perintahkan dan Dia Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hakim Al-Alim ala kulli syai'in qadir. Karena Nabi Musa membawa mereka ke tepi pantai atas perintah Allah, begitu kaumnya mengatakan kita

qadir, perintahnya tidak mungkin konyol. Seketika itu Musa mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, bersamaku ada Rabbku yang akan menolong, menjaga. Maka terjadilah apa yang terjadi yang menunjukkan pertolongan Allah itu benar-benar Allah turunkan kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Dan mereka yang memerangi para nabi mengatakan, modaraya sudah terlalu sopan kalau untuk Fir'aun. Ya kan? Nah, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Dan di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Qasas, Allah berfirman, وَكَذَلِكَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ حُسْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Demikianlah kalimat Rabbmu yang sempurna, yang baik, sempurna untuk Bani Israel. Maksudnya kemenangan untuk mereka dan kebinasaan terhadap Fir'aun dan bala tentaranya. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Ada yang mengatakan 40 tahun lamanya mereka bersabar. Setelah itu barulah Allah binasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Namrud berapa tahun menjadi raja yang bengis? 400 tahun. Kebayang gak kaum ini di masa itu 400 tahun di dalam ketakutan, ya mungkin hampir tiap hari melihat ada muslim yang diambil, dibakar hidup-hidup. Hah? Gimana yang 400 tahun mereka seperti itu, luar biasa. Nah, bahkan di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Nabi saw menceritakan tentang seorang pemuda bersama ahli ibadah dan tukang sihir serta raja yang membakar hidup-hidup rakyatnya yang tidak mau menuhankannya. Dia perintahkan bala tentaranya untuk menggali parit dan menghidupkan api di dalam parit tersebut. Barang siapa yang belum mau keluar dari Islam, lemparkan dia ke dalam parit yang berapi ini. Datanglah seorang wanita dengan bayi yang di dalam gendongannya. Fataqa'asat. Dia sempat bimbang untuk lompat ke parit yang berapi itu. Kenapa? Karena ada bayi di dalam gendongannya. Seketika Allah berikan karamah kepada bayi tersebut, mengatakan, ya ummah isbiri fa innaki alal haq iqtahimi. Wahai ibundaku, bersabarlah, engkau di atas kebenaran, lompatlah. Kebayang enggak tuh? Dia lompat ke dalam api bersama bayinya, tubuhnya ikut meleleh demi menjaga keimanannya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Pertolongan untuk mereka di dunia dan di akhirat kelak. Nah, dan pertolongan Allah itu terkadang justru dengan Allahu Jalla wa'ala berikan musibah demi menyelamatkan iman, demi menyelamatkan tauhid, akidah yang lurus. Dan di akhirat nanti semua orang kafir berangan-angan menjadi debu yang berterbangan. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Juga di antara faedah yang dapat kita petik dari kisah para nabi dan para rasul, mungkin ini yang terakhir karena waktu yang membatasi kita, dan seperti yang dikatakan oleh penyair, ya, ma la yudraku kulluhu la yutrak jullu, sesuatu yang tidak bisa diperoleh, diambil semuanya, maka tidak pula ditinggalkan semuanya, ya, walaupun enggak dapat semua, dapat sebagian, ya. Sesuatu yang tidak didapatkan semuanya, maka tidak ditinggalkan semuanya. Tidak dapat yang muda, maka yang tua pun jadi. Ya kan? Tidak dapat yang muda, maka yang tua pun jadi. Ingat kurma ketika buka puasa, yang kemana-mana pikirannya. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah, tidaklah kita membaca kisah para nabi dan para rasul kecuali membuat kita semakin bersyukur kepada Allah dan semakin bersabar di jalan Allah Jalla wa'ala. Karena kita yakin bahwa apa yang menimpa kita dari musibah belum seberapa ketimbang musibah yang menimpa umat-umat sebelum kita. Dan nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada apa yang Allah berikan kepada mereka. Antum coba bayangkan apa yang Allah kisahkan di dalam surat Nabi Yusuf. Di zaman dulu ada paceklik sab'a sinina da'aba. Gimana tuh? 7 tahun berturut-turut tidak ada hujan setetes pun di muka bumi. Gimana itu? Tidak ada pertanian. Tidak ada tumbuhan yang tumbuh. Sab'a sinina da'aba. 7 tahun paceklik menyeluruh. Bukan hanya di satu kota.

dari ujung timur dunia sampai barat dunia. Saba'a sinina da'aba, 7 tahun berturut-turut paceklik. Dan itu salah satu dari beberapa hal yang Nabi minta kepada Allah agar tidak Allah ciptakan lagi, timpakan kepada umatnya, dan Allah kabulkan. Berkat doa Nabi, umat ini tidak akan mengalami paceklik yang menyeluruh, kecuali nanti beberapa saat sebelum keluarnya Dajjal, sebagaimana dalam beberapa riwayat yang sahih. 2 tahun sebelum keluarnya Dajjal akan ada masa di mana bumi setetes pun tidak turun hujan, tidak ada yang berwarna hijau. Sehingga para sahabat bertanya, apa ini konsumsi oleh kaum muslimin saat itu? Nabi sebutkan tahmid, takbir, dan tasbih. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, demikian juga tentang kesabaran. Setiap kali kita membaca kisah mereka membuat kita semakin bersabar di atas agama Allah. Kita semakin yakin bahwa syurga Allah tidak akan mungkin kita raih kecuali dengan bersabar di atas musibah yang menimpa kita, yang datang bertubi-tubi dan terkadang silih berganti. Dan juga kita tidak akan meraihnya kecuali dengan bersyukur kepadanya atas berbagai nikmatnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk syurga begitu saja sementara belum datang kepada kalian ujian-ujian yang telah menimpa orang-orang yang sebelum kalian? Masadhumul ba'sa, mereka ditimpa dengan kemiskinan yang luar biasa. Wadh-dharra, penyakit yang luar biasa. Siapa di antara kita yang pernah diuji dengan penyakit seperti Allah menguji Ayyub alaihissalam, kudis? Dalam hadis Anas bin Malik yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, dan ini pendapat yang rajih, 18 tahun lamanya. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Hadis Anas yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari 18 tahun jemaah. Dan Nabi menyebutkan kudis yang menimpa beliau, tidak ada yang selamat dari anggota tubuhnya kecuali hatinya beliau. Selain hati kena semua, luar dalam rontok ya dagingnya, mengeluarkan belatung, 18 tahun lamanya. Sehingga orang masyarakat setempat sepakat mengambil keputusan agar Ayub tidak boleh tinggal di tengah-tengah masyarakat, harus diletakkan di salah satu dari tempat pembuangan sampah mereka. Nabi tempat tinggalnya di pembuangan sampah. Sampai di situ tujuannya enggak, dalam kondisi seperti Allah ambil orang tuanya, Allah ambil anaknya, tidak ada yang tersisa, dan mau merawat beliau kecuali hanya seorang istri. Tetapi di puncak ujian itu beliau justru memuji Allah. Rabbi massani adzur, massani adzur. Beliau tidak menisbatkannya kepada Allah. Wasyarru laisa ilaik wa anta arhamur rahimin. Sedang di puncak musibah beliau memuji Allah. Nah, ini menjelaskan kepada kita Allah dipuji dalam kondisi apapun. Kita mungkin bisa mengucapkan wa anta arhamur rahimin, baru dapat hadiah mobil 1 miliar, Rabbi anta arhamur rahimin. Baru sembuh dari penyakit, Rabbi anta arhamur rahimin. Diterima di suatu pekerjaan, suatu perusahaan yang bergengsi, Rabbi anta arhamur rahimin. Bisa enggak mengucapkan wa anta arhamur rahimin? Antum sedang stroke padahal umur baru 30 tahun. Badan stroke. Ya. Bisa enggak mengucapkan wa anta arhamur rahimin di saat vonis dari medis jantung bapak harus di bypass? Bisa enggak mengucapkan wa anta arhamur rahimin di saat WA masuk dari masyarakat komplek agar kita segera pulang karena rumah terbakar, anak istri juga ikut terbakar semuanya? Bisa enggak keluar kalimat itu wa anta arhamur rahimin? Subhanallah jemaah. Luar biasa. Yang ketiga kata Allah wazulzilu, mereka pernah diuji dengan rasa takut yang luar biasa. Bagaimana rasa takut yang dialami oleh masyarakat muslim yang pemimpinnya saat itu Namrud? Gimana 400 tahun? Yang pemimpinnya Fir'aun dan bala tentaranya. Rasa takut yang dialami oleh wanita-wanita yang sedang hamil dari kalangan muslimat di masa Fir'aun. Sementara aturan sudah keluar kalau yang lahir anak laki-laki langsung sembelih di depan orang tuanya. Gimana itu perasaannya? Antum mau melahirkan, detik-detik melahirkan, algojo udah berdiri di depan.

0: kehidupan dia. Antum melahirkan istri, antum melahirkan anak hanya untuk digorok lehernya oleh algojo. Gimana tuh perasaannya? Kalau yang lahir anak laki-laki. Fazulzilu. Kalian belum merasakan itu. Apakah kalian merasa menganggap akan masuk syurga sementara kalian belum ditimpa musibah-musibah yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka diuji dengan kemiskinan yang amat dahsyat, penyakit yang luar biasa, dan rasa takut dari musuh-musuh Allah yang amat dahsyat. Sehingga seorang rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, "Mata nasrullah?" Kapankah pertolongan Allah itu datang? Maka Allah jawab, "Ala inna nasrullahi qarib." Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ya hendaknya kita memiliki ya semangat dan perhatian terhadap kisah-kisah para nabi dan para rasul bersama kaum mereka yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan semoga di pertemuan yang lainnya Allah mudahkan kita untuk membaca faedah-faedah dari kisah setiap para nabi. Setelah kita membaca beberapa faedah dari keumuman kisah mereka, baik di sini ada kan ada hadiah tadi. Kita utamakan hadiah dulu biar cukup waktunya. Diambil setelah kajian. Ada berapa kajian? 3. Untuk ikhwan. Akhwat? Waduh, kasihan banget. 3 juga antum ya. Baik, ada hadiah untuk yang bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tolong sebutkan salah satu faedah dari kajian hari ini. Kajian malam ini. Satu aja faedah. Fadhal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin menjawab faedahnya salah satunya adalah bahwa agama yang dibawa oleh seluruh nabi berasal dari sumber yang satu yakni Allah. Menyeru kepada tauhid belum tegak jika belum memurnikan agama ini dan janganlah berpecah belah.
0: Masya Allah, jazakallah khairan. Silakan diberikan barakallahu fiik. Baik, nanti diambil ke host ya. Yang kedua, siapa anak muda jomblo datang ke sini membawa kedua pintu syurganya, ayah dan ibunya? Ini perlu kita apresiasi. Karena kita sudah berada di sebuah zaman di mana banyak anak muda malu jalan bareng dengan orang tuanya. Siapa anak muda jomblo yang ke sini membawa kedua pintu syurganya? Dia yang membawa pintu syurganya, bukan dia yang dibawa. Yang membawa pintu syurganya, ayah dan ibunya, atau salah satu dari keduanya. Ada, bukan dibawa oleh orang tua, dia yang membawa orang tuanya, yang mengajak kajian. Ada. Masya Allah, kesini sama siapa? Sama Abi. Masya Allah. Ada hadis Abu Darda, ketika beliau melihat anak muda datang dengan ayahnya, maka Abu Darda berkata kepada anak muda tersebut, "Al-walidu awsatu abwabil jannah fa'adhi'ahu wa wihfadhu." Wahai anak muda, ayahmu adalah pintu syurga pertengahan bagimu. "Fa'adhi'ahu wa wihfadhu." Silahkan kamu menyia-nyiakannya atau menjaganya. Semoga ayah antum menjadi pintu syurga pertengahan buat antum. Nanti hadiahnya minta ke host ya. Baik, yang berikutnya, yang terakhir, siapa ikhwah di dalam kajian ini yang sudah diizinkan dan disuruh poligami oleh istrinya namun tidak mau melakukannya karena takut tidak bisa adil walaupun dia mampu secara finansial? Jujur, disuruh, diperbolehkan, tapi sambil ngasah pisau enggak? Hah? Enggak ya? Antum enggak mau melakukan karena takut tidak adil atau karena belum mampu finansial?
2: Ana merasa belum mampu finansial, Ustaz.
0: Oh, ini mampu finansial tapi enggak mau melakukannya karena takut tidak bisa adil. Ada? Ada. Ada, Bapak? Hah? Masya Allah. Diizinkan tapi mampu finansial namun enggak mau melakukan karena takut tidak bisa adil. Masya Allah. Kasihkan hadiah buat beliau. Habis? Baik. Di sini ada pertanyaan tentang firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 124. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu siapakah yang paling tepat membawa risalah. Maksudnya adalah waktu itu kaum musyrikin protes, bahkan ada yang mencela tentang nabi kita. Mali hadzal rasul yamshi fil aswaq. Ya, Ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Rasul apaan ini dari manusia? Makan minumnya sama dengan kita, keluar masuk pasar juga. Mereka maunya para malaikat. Atau ya, bukan orang yang paling hebat, paling kaya dari mereka. Maka Allah jawab, Allah lebih tahu siapa yang berhak menjadi rasulnya Allah Jalla wa'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kenapa dari Arab, bukan dari Yahudi, ya? Kenapa dari Yahudi, bukan dari Nasrani dan sebagainya? Allah lebih tahu siapa yang paling berhak. Bagaimana sikap kita apabila baru pertama hijrah tapi kurang dukungan dari keluarga? Apakah ini termasuk ujian? Nah, jelas ini ujian. Saya hibur diri saudara kami yang bertanya ini, sepertinya dari pertanyaan menunjukkan beliau Gen Z ini ya, dengan kisah Mus'ab bin Umair, Gen Z di masa Nabi. Gen Z, jomblo, anak muda, ustadz pertama yang berdakwah ke Madinah dikirim oleh Nabi, Mus'ab bin Umair, ustadz mudanya Nabi. Sebab dakwah beliau di Madinah, orang banyak beriman di Madinah, sehingga Nabi dan kaum muslimin bisa hijrah ke Madinah. Sebab dakwahnya Mus'ab bin Umair, seorang pemuda dari keluarga besar yang kaya raya konglomerat, dan beliau sangat dimanjai oleh keluarga besarnya, dikenal dengan pakaian yang mewah, parfum yang mahal. Bahkan sebelum beliau masuk Islam, kalau beliau sudah keluar rumah dari jarak jauh, para sahabat sudah tahu ini yang datang Mus'ab bin Umair, karena parfum beliau yang istimewa dan sangat wangi. Tetapi begitu beliau masuk Islam, diusir oleh keluarga, dibiarkan gembel, dibiarkan kelaparan, sehingga para sahabat menangis melihatnya, dan membuat para sahabat semakin menangis dan sedih. Beliau wafat tidak punya kain kafan yang cukup menutupi anggota tubuhnya, digitukan oleh anggota keluarganya, sehingga apabila kepala yang ditutup maka kakinya yang terlihat, dan apabila kakinya yang ditutup maka kepala yang terlihat, sehingga para sahabat memilih untuk menutup kepalanya dan menutup kakinya dengan syai'un minal idkhir, dengan rerumputan yang ada di masa itu, Mus'ab bin Umair. Ya. Tetapi beliau sekarang di dalam alam barzah dengan nikmat-nikmat yang ada di dalam kuburnya. Nah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, ini anak muda yang dikenal sangat lembut hatinya kepada ibunya, paling sayang, menjadi pemuda percontohan dalam berbakti kepada orang tuanya di kota Mekah. Begitu beliau masuk Islam, ibunya ngancam, kalau kamu masih masuk Islam, saya tidak akan makan minum sampai aku mati. Sehingga tersebar berita di bangsa Arab, Sa'ad ibn Abi Waqqas telah menjadi sebab ibunya meninggal dunia. Hari pertama lewat, Sa'ad ibn Waqqas tetap tidak mau keluar dari Islam. Hari kedua, ibunya belum mau makan, belum mau minum. Sa'ad ibn Waqqas mengatakan, makan dan minumlah wahai ibuku. Hari kedua lewat, datang hari ketiga, belum mau makan dan belum mau minum juga. Apa kata Sa'ad bin Waqqas kepada ibunya yang sangat ia cintai, dan dia masih mencintai dan masih merawatnya walaupun beliau sudah Islam. Andai kata engkau memiliki 100 nyawa, kemudian nyawamu itu keluar satu demi satu, aku tetap tidak akan keluar dari agamaku ini. Makan dan minumlah wahai ibuku. Akhirnya ibunya pun makan dan minum, kalah gertak, kena mop oleh Sa'ad bin Waqqas, ya, kalah mop, ya, dilihat anaknya begitu kokoh, akhirnya ia pun ikut makan dan minum. Lebih dari itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana paman yang harus mencintai, yang mendukung dakwah beliau, Abu Lahab, justru memusuhi beliau. Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah, istri sebantal tidur, orang sebantal tidur, satu kasur tidur, enggak mau beriman kepadanya. Anaknya, darah dagingnya, tidak mau beriman kepadanya. Nabi Ibrahim tadi diancam akan dirajam dan diusir oleh ayahnya yang semestinya menolong dan memotivasi beliau berdakwah. Wallahul musta'an. Cukup ya? Cukup. Baik, kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita tidak bubar dan tidak keluar dari masjid dan kajian ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada yang sedang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada yang sedang di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada yang masih terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang sedang diuji rumah tangganya kecuali Allah menyelesaikannya dan menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangganya. Tidak ada yang sudah sekian lama menikah dan belum memiliki momongan anak keturunan kecuali Allah anugerahkan segera anak keturunan yang saleh dan salihat untuknya di dunia dan akhirat. Tidak ada dari ikhwan kita yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salihah dan jamilah. Tidak ada dari akhwat dan ummahat kita yang masih berstatus single atau single senior kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang tampan, yang kaya dan ideal serta menuntunnya ke syurga Allah. Dan mudah-mudahan kita-kita yang sudah punya satu istri, semoga Allah tambahkan kita semua kesetiaan dan akhlakul karimah terhadap istri dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyun dzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Farhan Abu Faraihan Hafizahullahu Ta'ala atas ilmu yang telah diberikan. Dan semoga ilmu yang Ustaz telah bagikan kepada kita bisa menjadi ilmu yang bermanfaat serta membuat kita bisa beramal salih dan juga meningkatkan keimanan kita. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amalan menuntut ilmu kita malam hari ini. Kemudian ada beberapa informasi yang hendak kami sampaikan dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Insyaallah pada hari Ahad tanggal 28 Juni 2026 lusa nanti di Masjid Pusdai Kota Bandung, insyaallah akan ada 3 kajian sekaligus yang dilaksanakan dari pukul 10 siang sampai menjelang maghrib, yang akan diisi oleh Al-Ustaz Iskandar Dinata Hafizahullahu Ta'ala dengan tema Kuatkan Tauhid di Saat Ekonomi Sulit. Kemudian kajian kedua bersama guru kita juga Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullahu Ta'ala, yang akan membahas mengenai tafsir surah As-Saffat ayat 114 dan seterusnya. Dan juga kajian ketiga insyaallah kita akan belajar kembali dengan guru kita Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam Hafizahullahu Ta'ala dengan judul Ad-dinu nasihah, atau agama itu adalah nasihat. Kami pun memohon maaf kepada jamaah barangkali dari pelaksanaan kajian ini masih ada yang perlu ditingkatkan kembali. Ana pribadi selaku host pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab Sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarrah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, "Aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga." Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallahu an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur, dia melihat indahnya surga dan kesenangan kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, "Masya Allah, an yaskut." Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, wahai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia. Ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt? Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqin. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'zanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan. Yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan, dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna, ingat Pak kata itu. Empat huruf ini, tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah, gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini. Empat kata ini. Tamanna. Ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustaz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi. Yang lain, saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai, wa mithlahu ma, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing Tersno Jalaran Soko Kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan. Atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Orang ketoni iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang, semakin lama berumah tangga, bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaiman nih, ketemu kaiman nih. Bosan nih banget. Loh, berarti gak sesuai, gak benar berarti pepatah Jawa tadi. Witing tresno, jalanan saka kulino. Harusnya kan semakin kulino, semakin tresno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger Ustaz. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan. Nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga? Cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat? Ceraikan istri pertama? Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita adalah karena kita suka membanding-bandingkan. Antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu aurat, aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan gak seperti itu? Karena artis gue saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan, ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustadz kalau bukan poligami? Satu mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram. Pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itu panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareg itu dia ora suara pengin maning. Ya. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti Arab ngobati racun karo racunnya orang mungkin gak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan. Karena Allah. Maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad Allah yarham pernah menasihati saya. Oke. Seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo. Bojone wong liya ora bisa dienggo. Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esok ada cilik. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana hukumnya cari jodoh lewat media sosial? Secara hukum boleh, tapi besar risikonya. Data yang diberikan oleh medsos itu nggak asli, nggak otentik gitu ya, hoax. Fotonya bagus diedit, kan sekarang gampang edit foto ya, yang jelek juga bisa kelihatan cantik. Betul foto dia, tapi sudah diedit. Pas ketemu loh kok beda, gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko. Boleh saja, siapa tahu dapat benar yang benar-benar, mungkin, ya mungkin, tapi berisiko. Cara terbaik mencari jodoh adalah melalui orang terpercaya, sudah gitu aja. Melalui orang yang tolong carikan saya jodoh, nanti akan dipilihkan yang bagus, sesuai dengan kualitas kita lah. Kalau kita hanya jelek, jangan tinggi-tinggi amat. Sepadan. Nah nanti dikasih biodatanya, dipertemukan nazar, udah cocok, udah selesai gitu aja. Saya tidak menganjurkan mencari jodoh lewat medsos. Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, "Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah." Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis itu sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, "La atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati." Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, "Aku akan menggilir 99 istriku." Istrinya 99. "Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda." Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin.

0: lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman masjid Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan, lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan,

0: maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
1: Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdul Mas'ud bin radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Quran itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar, dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi. Kamu boleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, candu khomer, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khomer, candu khomer, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamar, pecandu khamar. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar, dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini
5: Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kajian ini adalah alhamdulillah bukan teroris. Bersyukurlah kepada Allah tatkala Anda tidak memiliki pemikiran menteror orang, menjadi orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan pemimpin-pemimpin Islam yang masih muslim, yang masih mengerjakan sholat, maka bersyukurlah Anda tidak memiliki pemikiran tersebut. Coba perhatikan perkataan ulama besar dari kalangan para tabi'in, Rafi' ibn Mihran Abul Aliyah Ar-Riyahi, yang meninggal pada tahun 90 Hijriah. Beliau mengatakan, inna alayya la ni'mataini ma adri ayyatuhuma a'zamu an hadani Allah lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan. Yang artinya, sesungguhnya atas diriku terdapat benar-benar dua nikmat sangat agung. Aku tidak mengetahui dari dua nikmat tersebut yang lebih besar mana. Yang pertama, Allah menunjukiku sebagai seorang muslim. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang haruri yang berpemikiran khawarij, yang suka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Maka berhak bagi siapapun yang diselamatkan oleh Allah dari pemikiran khawarij untuk bersyukur kepada Allah yang sangat agung, terutama pada zaman-zaman seperti ini. Seseorang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah muslimin, padahal mereka masih muslim, mereka masih mengerjakan sholat berjamaah dan sholat lima waktu.
2: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah dan lain-lain? Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifdz, menghafal, hafalkan dan memurojaah hafalan, ya, dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya, atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita, seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
0: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal, kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
5: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah maha adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
6: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
8: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan

Atau kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin, ya, pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin, ya, kekurangan dari sisi harta, Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya, nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ya, awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku
telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala

0: matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al-muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian, ya. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita ditolak. Ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin, ya. Kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa? Dalam bahasa Arab artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sebentar kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Sabilur Rasyad Soreang Kabupaten Bandung, juga para santriwatinya, para asatidah dan para jamaah sekalian, kita kembali berjumpa. Tema yang kita angkatlah mengamalkan Al-Quran, kelanjutan dari tema yang kita bahas waktu Ramadan. Terakhir Ramadan itu kita membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita membahas mengamalkannya. Sebenarnya mengamalkan juga termasuk bagian dari tilawah, tapi disebut tilawah hukmiyah. Kalau membaca Al-Quran disebut tilawah lafziyah, membaca secara lafaz. Kalau mengamalkan disebut tilawah hukmiyah. Apa itu tilawah hukmiyah? Yaitu tasdiqu akhbarihi wattiba'u ahkamihi fi'lan lil ma'murat wa tarkan lil manhiyat. Tilawah hukmiyah adalah membenarkan seluruh kabar informasi yang ada dalam Al-Quran, mau masuk akal mau tidak, mau tersaksikan, terdengar ataukah tidak, mau terjangkau dengan panca indera ataukah tidak, selama informasi itu diterangkan dalam Quran, wajib kita benarkan. Contohnya tentang surga, tentang neraka, enggak masuk akal. Contohnya di hari kiamat nanti mulut terkunci, enggak bisa bicara. Yang bicara tangan, kaki, enggak masuk akal. Tapi itu diterangkan dalam Al-Quran, wajib untuk kita percayai dan mengikuti hukum-hukumnya dalam bentuk melaksanakan semua perintah Al-Quran, menjauhi semua larangannya. Jadi tilawah hukmiyah mencakup dua. Percaya kepada semua informasi yang ada dalam Al-Quran, termasuk informasi kisah-kisah nabi-nabi zaman baheula. Kisah ketika Adam dites oleh Allah beserta para malaikat. Kisah Adam tergoda oleh iblis, diturunkan ke muka bumi, kisah Nabi Nuh, kisah semua nabi-nabi ada dalam Al-Quran. Kita tidak menyaksikan. Wajib kita percayai. Wajib kita yakini kebenarannya. Itu poin pertama. Yang kedua, melaksanakan semua perintah Al-Quran, menjauhi semua larangannya. Dan itu yang disebut dengan tilawah hukmiyah. Nah, tilawah hukmiyah inilah yang menjadi tujuan pokok diturunkannya Al-Quran. Bukan sekedar difahami, dibaca, tapi lebih penting lagi diamalkan, diaplikasikan. Ini tujuan pokok diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Sad 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh barokah agar manusia memahami ayat-ayatnya dan agar ulul albab mengambil pelajaran dengan cara mengamalkannya. Jadi Quran diturunkan untuk difahami, ditadabburi. Setelah difahami, barulah diamalkan. Inilah yang dilakukan oleh generasi terbaik, bahkan manusia terbaik, yaitu para sahabat. Mereka mempelajari Al-Quran, mempercayainya, lalu mengamalkannya, mendakwahkannya, membelanya dengan segenap jiwa dan raganya. Coba perhatikan apa yang dituturkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Dia seorang tabi'in. Tabi'in itu murid-murid para sahabat. Tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi sudah wafat, ini belum lahir. Belajar Islamnya kepada para sahabat. Belajar Qur'annya kepada para sahabat. Apa kata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah? Haddatsana alladziina kaanu yuqri'uuna al-Qur'an. Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhuma annahum kaanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu 10 ayat lam yatajawazuha hatta yata'allamuha wa ma fiha min al-'ilmi wal 'amal. Qalu fata'allamna al-Qur'an wal-ilma wal-amala jami'an. Telah menceritakan kepada kami orang-orang yang dahulu, mereka itu mengajarkan Qur'an kepada kami. Yaitu Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, para sahabat, dan yang lain-lain. Kata mereka, kata para sahabat, dulu apabila mereka belajar dari Nabi 10 ayat, mereka tidak berpindah dulu kepada 10 ayat yang lain sebelum 10 ayat yang pertama ini dihafalkan, difahami maknanya, lalu diamalkan bersama-sama. Maka kami pun begitu, kami belajar Al-Quran, belajar ilmunya dan amalnya sekaligus. Bayangkan, 10 ayat pertama hafalkan, dijelaskan tafsirnya, lalu diamalkan bareng-bareng. Pindah lagi ke 10 ayat yang lain, hafalkan, fahami, amalkan. Terus begitu, sampai selesai Al-Quran dibegitukan. Makanya, mereka itu hafalannya cermin dari ilmu dan amal. Apa yang sudah dihafal pasti paham isinya dan sudah diamalkan bersama-sama. Nah, pengamalan terhadap Al-Quran inilah yang menjadi penyebab pokok bahagia atau menderitanya orang nanti hidup di akhirat. Siapa orang yang melalaikan Al-Quran, mengabaikan, gak mau mempelajarinya, gak mau baca, gak mau menghafal, apalagi gak mau mengamalkannya, maka binasa dia. Menderita dunia akhirat. Dia buta, tuli, dan bisu terhadap Al-Quran. Bukan buta matanya, tapi mata batinnya. Gak mau melihat Quran. Gak mau dengar pedaran Al-Quran, gak mau juga ngomong tentang Al-Quran. Buta, tuli, bisu terhadap Al-Quran. Nanti di akhirat mereka juga dikumpulkan dalam keadaan begitu tuh. Coba perhatikan ayat berikut ini yang terdapat dalam surah Thaha 123-127. Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Kata Allah, apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan binasa di akhirat. Petunjuk dari Allah itu apa? Al-Quran. Nanti kalian hidup di dunia, ini kan ceritanya ketika Adam dan Hawa diusir dari surga, diturunkan ke muka bumi. Oleh Allah diberikan wanti-wanti. Nanti akan aku datangkan petunjuk agama. Siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu. Dia tidak akan sesat jalan hidupnya di dunia. Akan lurus, akan berada di atas siratal mustaqim. Wala yashqa, dan tidak akan binasa di akhirat, alias akan bahagia. Ini orang yang akan bahagia, orang yang mengikuti Al-Quran. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Quran, maka di dunia akan kami berikan kepada dia kehidupan yang sumpek, yang sempit di dunia tuh. Walaupun kaya raya, kekayaannya melimpah, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk nepikeun kate kalebok, saking banyaknya. Kekuasaannya tinggi, pangkat jabatannya tinggi, pendukungnya banyak. Tapi kok hatinya sumpek, sempit, resah, gelisah, risau, galau, seteres, depresi. Karena apa? Berpaling dari Quran. Allah yang kasih itu. Faman a'rada an dzikri, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan diberikan kehidupan yang sumpek, yang sempit di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat, pada hari kiamat nanti, kami kumpulkan dia dalam keadaan buta, enggak bisa lihat. Orang itu protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku melek, aku melihat. Kenapa sekarang buta, waktu di dunia melihat? Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah dulu waktu kalian hidup di dunia, telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, nih Quran, nih ilmu, nih wahyu, nih agama dijelaskan. Tapi kamu mengabaikannya. Demikian juga sekarang kamu diabaikan, dilupakan, dihinakan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatannya mengabaikan Quran sunnah, nanti dibalas, diabaikan juga di akhirat dengan cara dibutakan, dengan cara dikumpulkan dalam keadaan buta. Bahkan di dalam ayat lain, tidak hanya buta tapi juga bisu, juga tuli, dan berdirinya itu bukan di atas dua kaki tapi di atas wajahnya. Bayangkan wajah ini dipakai berjalan. Jadi seolah-olah disugu di atas tanah tempat berjalan. Emang bisa berjalan dengan wajah? Kalau kita yang berusaha tidak bisa. Tapi kalau Allah bisa membuat orang berjalan. dengan wajahnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Isra 97 Allah menyatakan, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira." Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan berdiri berjalan di atas wajahnya dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Tempat mereka di jahannam. Setiap kali api jahannam ini menurun, kami tambah lagi nyalanya. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa orang berjalan di atas wajahnya? Kan gak bisa ya. Sehebat apapun ahli akrobat, gak pernah ada orang berjalan dengan wajah. Dengan tangan ada? Ada yang bisa dengan tangan. Dengan wajah mah gak ada, rusak betul. Wajah itu bagian yang paling dimuliakan dari diri manusia. Makanya disimpannya di paling atas. Tapi di akhirat orang-orang yang berpaling dari Quran itu wajahnya paling bawah, dihinakan tuh. Kok bisa berjalan di atas wajahnya? Apa kata Nabi SAW? Allah yang telah membuat orang berjalan dengan kedua kakinya di dunia pasti mampu membuat orang berjalan dengan wajahnya di akhirat. Tapi hanya khusus untuk orang-orang durhaka yang berpaling dari Quran Sunnah. Jadi di dalam ayat yang tadi Allah menerangkan bahwa balasan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah, yang Allah beri wahyukan kepada para rasulnya, dan yang paling agung adalah Al-Quranul Azim, balasannya dia lurus jalan hidupnya di dunia, bahagia di akhirat, tidak akan binasa. Hukuman bagi orang-orang yang berpaling, di dunia sesat, di akhirat binasa. Di dunia dia sumpek sempit, di akhirat dia sengsara. Allah menyatakan orang-orang seperti itu hidupnya itu hanya untuk memuaskan dua. Memuaskan perut, memuaskan syahwat. Itu saja. Orang yang tidak tertuntun kehidupannya, yang difikirkannya dua, makanan, syahwat, sudah. Dan itu persis binatang. Binatang kan hidupnya hanya untuk itu ya. Makan, kawin, sudah. Gak ada mikir yang lain-lain. Nah orang kebanyakan begitu. Maka Allah menyamakan mereka dengan binatang ternak. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-A'raf 179. Ula'ika kal'an'am balhum adhal. Ula'ika humul ghafilun. Walakad dara'na li jahannama kathira minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adhal. Kami akan penuhi jahannam dengan kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak bisa, tidak dipakai memahami, tidak dipakai belajar. Mereka punya mata, tapi tidak dipakai melihat kebenaran. Mereka punya telinga, tapi enggak dipakai mendengar kebenaran. Yang didengar musik, lagu, dangdut, kayak gitu tuh. Gosip. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Jadi karena mereka ketika di dunia itu buta dari melihat kebenaran, tuli dari mendengar kebenaran, dan bisu gak mau ngomong kebenaran, sekali ngomong buruk. Allah menjelaskan tentang pengakuan mereka dalam surah Fussilat ayat yang kelima, waqalu qulubuna waqalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqr wa min bainina wa bainaka hijab. Berkata mereka, orang-orang yang tidak mempedulikan agama ini, kata mereka, hati-hati kami tertutup, gak bisa menerima lagi dakwah kamu, tertutup dari apa yang kamu dakwahkan kepada kami. Di dalam telinga kami ada sumbatan, gak bisa dengar. Dan kata Allah, mereka menyatakan antara kami dengan kalian ada penghalang, gak bisa kita bersatu. Itu di dunianya. Mereka tidak mau menggunakan matanya untuk melihat kebenaran, tidak mau menggunakan telinganya mendengar kebenaran, tidak mau menggunakan mulutnya untuk mengatakan kebenaran. Allah balas dengan cara mereka juga dibutakan, ditulikan, dibisukan. Jazaa wifaqa. Ini balasan yang setimpal. Dalam surah Al-Qasas 84, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ah falayuzza alladziina 'amilus-sayyi'ati illa ma kaanu ya'malun." Siapa orang yang datang dengan membawa dosa, maka tidaklah orang-orang yang berbuat dosa itu akan dibalas kecuali sesuai dengan amal-amal yang mereka lakukan. Jauh sebelum azab di akhirat, ada azab pendahuluan setelah mereka mati sebelum ke akhirat, yaitu di alam kubur. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, hati-hati ini kita ya, saya, kalian, para guru, kaum muslimin yang belajar Al-Quran, hati-hati dengan hadis ini. Artinya jangan sampai kita seperti yang diterangkan dalam hadis berikut, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW, kata Samurah, anna nabiyya alaihi salatu wasalam kana idza shalla salatan wa fi lafdhin salatal ghadat aqbala alaina bi wajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah salat subuh, beres salat subuh, beliau suka menghadapkan wajahnya kepada makmum, lalu ngasih kultum, kuliah 70 menit atau kuliah terserah antum. Dari sini sebagian ulama menyatakan sunnah pada sholat subuh itu ada kultum. Karena disebutkan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla shalatal ghadat aqbala alaina faqal. Nabi kalau sudah sholat subuh menghadapkan wajahnya kepada kami lalu berkata, man ra'a minkumul lailata ru'ya, siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi, fa in ra'a ahadun qassaha, kalau ada yang mimpi tolong ceritakan. Selalu begitu. Suatu saat Nabi juga berkata begitu, beres sholat subuh nanya, ada yang mimpi enggak tadi malam? Dijawablah, tidak ada. Lalu beliau menyatakan, lakinni ra'aitul lailah rajulaini atayan, tapi aku tadi malam bermimpi. Mimpinya itu aneh loh. Melihat kejadian-kejadian yang luar biasa mengerikan. Ada dua orang yang mendatangi aku, lalu ngajak pergi mendaki sebuah bukit terjal yang susah didaki. Kata Nabi SAW, aku gak mampu, kami akan mudahkan untukmu. Lalu dimudahkan. Ternyata dua orang ini siapa? Jibril dan Mikail. Ada beberapa kejadian, tapi kita tidak membahas seluruh kejadian. Cuma salah satunya adalah fantolakona hatta ataina ala rajulin muttajiin fa idza akharun qa'imun 'alaihi bisakhrah fa idza huwa ya'wi bisakhrah li ra'sihi fathalgha fathal fayathlagu ra'sahu fatadahdaha al-hajar hahuna fayattabi'u al-hajar fayakhudahu fala yarji'u ila ar-rajul hatta yasiha ra'suhu kama kana thumma ya'udu 'alaihi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bihi maratal ula. Qultu subhanallah ma hadha. Kami pun pergi sampai di suatu tempat. Di tempat itu ada orang berbaring. Di sampingnya ada orang berdiri sambil membawa sebuah batu besar di kedua tangannya. Apa yang terjadi? Itu batu besar gejret ditimpakan kepada kepala orang yang berbaring tersebut. Sampai pejet. Otaknya muncrat ke sana kemari. Akhirnya si batu itu menggelinding. Diikuti oleh orang tadi, diambil batu itu dibawa ke tempat tadi. Orang yang tadi kepalanya sudah pejet sekarang sudah utuh lagi. Digejret lagi, ditimpakan lagi. Sakit enggak? Bingit sakitnya pastilah. Jangankan sampai pejet begitu, digetok saja sampai benjol. Sakit itu luar biasa. Apalagi sampai pejet kayak gitu. Sakitnya enggak ketulungan. Menggelinding lagi. Diambil lagi. Setelah dapat dibawa kembali. Kepala tadi sudah utuh lagi. Ditimpakan lagi, gejret lagi. Sampai Nabi SAW ngeri melihatnya. Lalu berkata, subhanallah, mahadha. Maha suci Allah, apa ini? Kata kedua malaikat yang mendampinginya, intarik, sudah pergi. Lalu pergi dan nanti di tempat lain ada kejadian aneh lagi. Tapi kita fokus ke sini. Setelah dibawa keliling-keliling ke beberapa tempat, melihat kejadian yang mengerikan. Ada orang yang duduk, di sampingnya orang berdiri. Yang berdiri ini memegang besi panjang tajam lalu dicolokkan ditusukkan ke rahang orang berdiri sampai tembus ke tengkuk tuh. Sakitnya enggak ketulungan, terus dia berjalan ke kiri, yang kirinya juga begitu, tusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuk. Setelah itu cabut lagi, ditusuknya sakit, dicabutnya juga sakit. Setelah itu utuh lagi rahangnya. Tengkuknya utuh lagi. Tidak ada bekas lubang. Ditusuk lagi. Begitu berulang-ulang. Ada lagi orang tenggelam di sungai darah. Kerebek, kerebek, kerebek. Dia mencoba berjalan ke pinggir. Tapi di pinggir ada orang bawa batu ditimpuk itu. Setiap kali mau ke pinggir ditimpuk, terdorong ke tengah lagi. Gitu-gitu terus, mengerikan. Ada lagi sebuah tempat yang seperti seeng. Kalian tahu seeng? Sekarang sudah jarang. Dulu kalau menanak nasi pakai seeng. Seeng itu tempat seperti kubus, seperti langseng. Cuma kalau langseng rata, seeng mah mengerucut, ada lehernya. Jadi di mulutnya itu sempit, tapi di bawahnya lebar, itu seeng. Bahasa Arabnya tanur, ada sejenis itu. Tanur itu begitu, bawahnya lega, tapi lubangnya kecil. Ada sebuah tempat besar, di dalamnya ada laki perempuan telanjang. Tiba-tiba si seeng itu dibakar dengan api menyala. Orang yang ada di dalamnya gimana?
4: jajaretean. Kepanasan, oh berebut keluar. Orang yang mau keluar banyak, lubangnya sedikit cuma untuk satu orang. Oh saling sikut, saling tendang, saling dorong gitu ya. Luka sampai akhirnya yang bisa keluar ya selamat, tapi yang masih ada di dalam kepanasan dulu, akhirnya semua keluar. Setelah keluar apa yang terjadi? Api pun padam. Apa yang terjadi? Laki perempuan telanjang yang keluar tadi balik lagi masuk lagi ke dalam. Dibakar lagi. Berebut lagi, keluar lagi. Dan begitu seterusnya. Itu empat kejadian yang mengerikan tapi aneh. Jadi yang pertama yang ditusuk rahangnya sampai tembus. Kedua yang ditimpa batu kepalanya sampai pejet. Yang ketiga tenggelam di sungai darah. Keempat yang dibakar di seeng tadi. Setelah itu ada kejadian yang menyenangkan. Dan seterusnya lah. Setelah selesai kata Nabi SAW, kalian telah membawaku keliling ke beberapa tempat, menyaksikan banyak kejadian. Apa maksudnya? Lalu dijelaskan. Adapun orang yang engkau lihat duduk, lalu ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuknya, orang itu pendusta. Dia akan disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Maksudnya di alam kubur. Ini azab kubur bagi para pendusta, para penyebar hoax itu begitu tuh. Kalau dulu berdusta itu hanya dengan mulut. Sekarang mah tanpa bisa bicara, bisa berdusta? Bisa pakai jempol. Nulis aja status. Nulis aja sebuah artikel, berita, bohong di media sosial. Itu dusta itu. Sekali kita upload, menyebar ke seluruh dunia, gak bisa ditarik lagi. Walaupun dihapus, sudah disebar oleh orang banyak. Itu di alam kuburnya penyebar hoax. Berita bohong ditusuk sampai tembus itu terus sampai hari kiamat. Itu pertama. Adapun yang kedua, orang yang kamu lihat dia berbaring, lalu ada orang di sampingnya sambil membawa batu besar lalu ditimpakan sampai pejet. Siapakah dia? Nah, ini yang mengerikan. Fahuwa ar-rajulu ya'khudul Qur'an fayarfudhuhu wa yanamu 'anish shalatil maktubah. Dia ini seseorang yang mengambil Qur'an, dia belajar Qur'an. Tapi dia tidak mengamalkan isinya. Dia juga tidur dari sholat fardu, tidak sholat. Orang belajar Quran, menghafal, faham, tapi tidak diamalkan ini. Waliyadzubillah, hati-hati kalian. Ah kalau memang belajar Quran harus diamalkan berat, kalau enggak diamalkan disiksa, lebih baik tidak belajar Al-Quran. Kayak tadi itu nanti buta tuli bisu, lebih parah lagi. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Pelajari Quran, fahami, hafalkan, amalkan, dakwahkan. Itu yang menyelamatkan. Kalau enggak, Quran itu akan menjadi penyebab celakanya kita. Al-Quran hujjatun laka au alaik. Quran itu menjadi alasan yang menyelamatkan kamu atau yang mencelakakan kamu. Kamu selamat kalau mengamalkan Quran. Kamu celaka kalau ditinggalkan ini Al-Quranul Karim. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataban nasa fi hajjatil wada' faqal inna asy-syaitan qad ya'isa ay yu'bada fi ardikum walakin radiya ay yuta'a fi masiwa dhalik mimma tuhaqiruna min a'malikum fahdharu. Inni taraktu fikum ma in tamassaktum falan tadillu abada kitaballah wa sunnatin nabi. Kata Nabi, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW khutbah di hadapan manusia pada waktu haji wada, haji terakhir. Beliau berkata, Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah di negeri kalian ini. Di Jazirah Arab gak akan ada lagi orang yang menyembah setan saat itu. Tapi setan ridho untuk ditaati di luar masalah ibadah. Perkara atau amal-amal yang kalian anggap enteng, hati-hati. Seenteng apapun dosa, sekecil apapun dosa akan dibalas. Dan kalau dosa terkecil dibalas dengan azab teringan di neraka. Tahu gak azab teringan di neraka bagaimana? Dikasih dua sendal. Dipakai di mana? Di kaki. Begitu dipakai di kaki, ubun-ubunnya mendidih. Itu paling ringan. Andai dosa terkecil diazab di neraka dengan azab yang paling ringan, paling ringannya aja kayak gitu tuh. Jangankan atau pakai sendal dari api neraka, kita jalan kaki gak pakai sendal, tiba-tiba ada puntung rokok yang masih menyala, lalu oleh kita keinjak, gimana? Langsung loncat sambil menjerit, ya. Panas. Padahal panasnya rokok tak seberapa dibanding panas neraka. Panasnya api neraka. Lalu kata Nabi SAW, hati-hati kalian. Aku tinggalkan bagi kalian, selama kalian berpegang teguh kepada peninggalanku ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu apa? Kitab Allah dan sunnahku. Sunnah Nabi SAW. Dari sini kita mengetahui tidak ada yang boleh kita lakukan atau harus kita lakukan terhadap Al-Quran kecuali jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dengan cara amalkan. Tapi sebelum diamalkan, fahami. Memahaminya alat yang benar untuk bisa mengamalkan secara benar. Kalau gak faham gak bisa diamalkan, ya. Mengamalkan Quran tidak hanya sekedar membacanya. Membacanya bagian dari pengamalan. Tidak sekedar menghafalkannya. Menghafalkan bagian dari pengamalan. Tidak sekedar mengajarkannya. Ya, mengajarkan, mendakwahkan Quran bagian dari pengamalan. Tapi yang lebih penting, amalkan Al-Quran itu untuk diri sendiri dalam kehidupan. Siapa yang mengamalkan Quran di dunia, dia berada di atas siratal mustaqim, tidak sesat. Di akhirat dia tidak akan binasa. Faman, kata Allah Azza wa Jalla, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa orang yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan binasa di akhirat. Di ayat lain, فَمَنِتَّبَعْ هُدَيَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَهْزَنُونَ. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan merasakan ketakutan dan tidak akan merasakan duka cita atau kesedihan. Tapi akan merasa aman dan akan merasakan kebahagiaan. Itu kunci untuk bahagia dan aman serta nyaman. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang berpaling dari Quran? Di dunia kami berikan kehidupan yang sumpek sempit. Bukan sumpek sempit ekonomi. Ekonominya mungkin banyak uangnya, kekuasaannya, hatinya, pikirannya, stres dia. Jangan dikira orang kaya itu bahagia, senang, stres. Kalau kita, kalian umpamanya biasa punya uang 20 ribu, 50 ribu, pas dikasih 100 ribu gimana? Serasa kaya. Bahagia gitu. Tahu enggak? Orang yang biasa memegang uang jutaan, biasanya 5 juta, 10 juta. Terus ternyata berkurang untuk keperluan sehingga tersisa tinggal 6 atau 700 ribu lagi. Itu merasa miskin itu. Alah, uang saya tinggal segini. Padahal kita mah yang biasa puluhan ribu, uang ratusan ribu itu wah banget ya. Nah, terus naik. Orang yang biasa punya uang ratusan juta, 500 juta, 600 juta. Karena dipakai beragam keperluan, uangnya tersisa tinggal 50, 60 juta lagi. Itu menderita, shock itu, stres itu. Merasa dirinya miskin. Alah, tinggal 60 juta. Padahal untuk orang lain, mau 60 juta teh, wah. Terus naik. Orang yang terbiasa punya uang miliaran, puluhan miliar, belasan miliar, karena keperluan tersisa tinggal 500 juta lagi. Itu merasa miskin itu. Padahal kita mah 500 juta tuh wah bisa bikin rumah, beli mobil gitu kan. Ini merasa miskin. Jadi yang membuat mereka bahagia itu bukan kekayaannya. Kekayaannya banyak. Kenapa hatinya sumpek? Ah, kerakusan mereka, ketamakan mereka kepada dunia. Sehingga dunia yang mereka miliki yang sebenarnya banyak, tapi mereka menginginkan lebih dari itu sehingga tidak merasa puas dan merasakan kesumpekan, kesempitan. Harta bukan jaminan bahagia. Pangkat, jabatan, popularitas, kekuasaan bukan penyebab kebahagiaan, tapi penyebab kebahagiaan adalah turunnya ridha Allah kepada kita akibat kita berpegang teguh kepada petunjuk dari Allah. Ini yang Allah jaminkan. Siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sedih, tidak akan juga merasa takut. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan binasa di akhirat. Tapi siapa orang yang berpaling dari petunjukku, dari Quran Sunnah, di dunia akan diberikan kesempitan, kesumpekan perasaan, walaupun banyak uang, banyak pangkatnya, jabatannya tinggi, kekuasaan banyak, pendukung banyak, tapi hatinya sumpek itu di dunia dan di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Binasalah mereka ya. Inilah yang menyebabkan kita ini wajib, wajib, wajib untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim ya. Anak-anakku sekalian, cukup sampai di sini saja ya kajian kita, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
5: Jazakallah kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faidah dan kita semua bisa mengamalkan apa-apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Baik Ustadz, sebelumnya ini ada apresiasi yang ingin kita berikan kepada santri-santri yang memperhatikan, dan nanti mungkin mohon kesediaannya dari Ustadz untuk memberikan pertanyaan bagi santri yang menjawabnya dapat apresiasi Ustadz. Kepada Ustadz Afan.
4: Berapa orang?
5: Ada 5 Ustadz.
4: Ini untuk Ikhwan semua, ahwat enggak? Nanti sisirikan. Isinya berapa? 1 juta nih. Siapa yang mau cium? Aduh, enggak kenal. Antum yang nunjuk. Tunjuk siapa? Kasih mic.
5: Nu'man.
4: Nu'man, Nu'man. Itu ada mic tuh di belakang. Siapa nama?
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Nu'man, kelas 10.
4: Dari?
6: Dari Solo.
4: Solo. Kayaknya hafal wajahnya. Nu'man, Ini pertanyaan dulu. Pertanyaannya adalah, apa jenis azab kubur?

0: Yeah.
1: Nama.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama ana Fahreja Sahibul Musyafa.
1: Dari?
2: Dari Banjaran.
1: Kelas?
2: Kelas 9.
1: Baik. Apa hukuman bagi orang yang belajar Quran tapi tidak mengamalkan di alam barzakh?
2: Ditimpa batu besar sampai kepalanya pejet.
1: Pejet. Pejet. Taim barakah. Cung, siapa lagi?
0: Coba, itu yang paling belakang yang pakai peci putih siapa tuh, enggak kelihatan? Hisham. Hisham atau bukan? Ya, Hisham.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Nama saya Hisham.
1: Dari
3: Soraya.
1: Kelas
3: 9.
1: Taib, Hisham. Pertanyaan. Kenapa orang yang durhaka tidak mengamalkan Quran di akhiratnya dibangkitkan dalam keadaan buta, tuli dan bisu? Lalu
3: karena mengabaikan Al-Qur'an.
1: Iya, kenapa? Karena kenapa orang yang mengabaikan Quran di akhiratnya tuli, bisu dan buta?
3: Dihinakan oleh Allah.
1: Iya, kenapa dihinakan? Al-jaza'u min jinsil amal, itu kuncinya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Jadi kenapa mereka tuli buta, tuli bisu?
3: Sebagai pembalasan.
1: Iya, balasan karena
3: telah mengabaikan Al-Qur'an.
1: Iya. Bagaimana bentuk mengabaikan Qur'annya ketika di dunia?
3: Tidak mengamalkannya dan tidak mempelajari.
1: Kaitannya dengan mata, mulut, telinga. Taluk, karena waktu di dunia mereka buta, tuli, bisu terhadap Al-Qur'an, terhadap kebenaran. Kasih apa jangan? Kan salah jawabnya. Kenapa harus dikasih? Karena kasihan. Nanti kasih. Siapa lagi, Cung? Tunjuk.
4: Pare.
0: Ya, Bintang, Raden Muhammad Bintang, tafadhol.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nama saya Bintang, kelas 9.
1: Dari
5: Katapang.

0: Tapang. Pertanyaan untuk Bintang. Di dalam Al-Quran ada surah namanya artinya bintang. Surah apa dan surah keberapa?
1: Surah An-Najm.
0: Surah ke? Surah ke? Antara 50-60 sok.
1: 53.
0: Iya gitu.
1: 59.
0: Berapa? Yang istiqomah tuh.
1: 53
0: apa 59?
1: 53.
0: Coba bacakan ayat-ayat awal. Apa?
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Ma dalla sahibukum wa ma hawa.
0: Terus wa ma?
1: Wa. Lupa, Ustaz.
0: Wa ma yantiqu. Sudah, kasihan nanti nangis. Satu lagi.
2: Iya, pardon.
0: Baik. Mama.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Fardan Ahmad Fadilah, asal dari Padalarang, kelas 8A.
0: Panggilannya?
3: Fardan.
0: Fardan.
3: 6. Fardan.
0: Pakai P.
3: Pakai F. Fardan. Cuman kan orang Sunda jadi pakai P.
0: Saya orang Sunda. Fardan. Bisa tuh nyebut F. Fardan. Pertanyaan untuk Fardan dengan ini ada apresiasi. Gak tahu isinya apa, kosong kali itu. Zong. Zaid. Pertanyaannya. Para sahabat ketika belajar Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berapa ayat?
3: 10 ayat.
0: Iya gitu.
3: Ya.
0: Diapain 10 ayat itu?
3: Dihafalkan, dipahami, dan diamalkan. Baru pindah lagi ke 10 ayat selanjutnya.
0: Sampai
3: selesai.
0: Barakallah. Sudah habis. Sini. Ya sekarang kalian yang bertanya. Saya menjawab, siapkan hadiah untuk saya.
2: Iya. Cek satu-satu.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Cek.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkenalkan nama saya Fajri dari kelas 8A. Sebelumnya syukran jazakallah khair kepada Ustaz karena telah memberikan ilmu yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Ustaz, afwan izin bertanya. Apakah ketika seorang hamba ingin taubat nasuha, dia harus melaksanakan sholat taubat terlebih dahulu? Bagaimana hukum sholat taubat, Ustaz? Atau cukup saja dengan dia menyesali semua kesalahan dan perbuatan-perbuatan maksiatnya dan berniat tidak akan mengulanginya lagi? Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hei orang-orang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan taubatan nasuha adalah taubat yang memenuhi 7 syarat. Syarat pertama, berhenti dari dosa itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang, kembalikan hak itu. Minta maaf kepada dia. Kelima, lakukan tobatnya sebelum sakaratul maut, sebelum nyawa ada di tenggorokan. Keenam, lakukan tobatnya sebelum matahari terbit dari barat. Kalau terbit dari barat baru tobat, udah ditutup, nggak diterima. Kalau pas sakarat nyawa sudah di tenggorokan tobat, ya diterima tobatnya. Poin terakhir, ketujuh, ikhlas. Lillah, bukan karena ingin dipuji orang, karena kepentingan dunia. Itu 7. Tak ada seorang pun para ulama yang menyatakan syarat tobat adalah sholat tobat, tidak ada. Hanya itu 7. Coba sebut lagi satu-satu. Pertama apa? Berhenti dari dosa. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang. Keempat, minta maaf kalau itu ke orang. Kelima, sebelum sakarat. Keenam, sebelum matahari terbit dari barat. Ketujuh, ikhlas. Itu tak ada sholat tobat. Lalu bagaimana tentang sholat tobat? Para ulama yang mengatakan ada sholat tobat memahami dari satu hadis. Siapa orang yang berdosa lalu dia berwudu 2 rakaat, berwudu lalu sholat 2 rakaat, lalu setelah itu tobat, taballahu alaihi, Allah akan menerima tobatnya. Dari sini sebagian ulama menyatakan itu sholat tobat. Sudah berdosa, berwudu, sholat, lalu tobat. Sebagian ulama lain menyatakan itu bukan sholat tobat, itu sholat syukur wudu. Karena habis berwudu, lalu sholat 2 rakaat, setelah itu tobat dari dosa. Walhasil para ulama berbeda dalam memberi istilah kepada sholat seperti ini. Tapi yang jelas, tak ada satupun ulama yang menyatakan syarat tobat harus sholat tobat. Siapa orang yang berdosa lalu tobat dengan memenuhi 7 syarat tadi, walaupun tidak sholat tobat, tobatnya insya Allah akan diterima dan menghapus dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Cung lagi. Kasih mic.
2: Silakan jawab, Pak.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafa dari kelas 9, tinggal di Padalarang. Izin bertanya, Sat, bagaimana jika orang yang masih belajar Al-Qur'an belum begitu mahir dengan Al-Qur'an tapi ia mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain? Apakah boleh, Sat?
0: Barakallahu fiik. Orang belum mahir membaca Al-Qur'an terus mengajarkan, boleh enggak? Orang umpamanya sekolah di kuliah di Fakultas Kedokteran, tapi masih belajar, belum lulus. Boleh enggak dia praktek pengobatan? Enggak boleh. Bisa salah nyuntik nanti, ya. Orang sedang belajar ilmu tentang permesinan mesin mobil motor. Belum selesai itu. Belum mahir, dia buka bengkel. Boleh enggak? Bisa membongkar motor yang rusak? Bisa. Yang enggak bisa? Masangnya lagi, hancur. Itu dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan akhirat. Itu tentang ilmu dunia, apalagi ilmu agama. Makanya Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, jangan ngobrol dulu atuh, nanti yang ngobrol ditanya tuh. Ketika membahas al-akhta allati yajibu hadruha, beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh para penuntut ilmu adalah at-tasaddur qabla ta'ahul. Mengajar sebelum layak, sebelum berkeahlian. Nah, sekarang orang masih belajar Quran belum mahir, tajwid makhrajnya itu masih salah-salah. Terus dia ngajar, maka pasti salah ngajarnya juga, ya. Jadi kalau belum mahir jangan ngajar dulu. Mengajarkannya berarti menyesatkan orang. Matiin. Itu matiin. Jadi kalau belum mahir membaca Al-Quran jangan ngajar, fokus belajar sampai mahir, ya. Karena kalau belum mahir pasti salah-salah. Ketika diajarkan kesalahannya terajarkan, udah nanti jadi kesalahan jariah. Wallahu a'lam. Terakhir, Cung. Kasih mic. Ayo. Antum yang nunjuk.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Perkenalkan, nama saya Rama dari kelas 7. Saat ana pernah melihat di media sosial, katanya kalau kita masih turun hujan, akhirat masih ditunda 3 tahun kemudian.
0: Akhirat masih ditunda apanya?
6: Terjadinya. Apakah itu gak benar?
0: Maksudnya gak akan kiamat dulu gitu?
6: Gak tahu, Ustaz.
0: Kalau hujan masih turun, akhirat ditunda 3 tahun. Ditunda apanya?
6: Terjadinya.
0: Kiamat maksudnya. Jadi sekarang hujan, 3 tahun yang akan datang kiamat gitu? Wallahu a'lam. Ya, pertama, kiamat itu perkara gaib. Terutama waktu terjadinya kiamat, gak ada yang tahu kecuali Allah. Diam-diam. Tak ada yang tahu. Malaikat Jibril gak tahu, Nabi Muhammad SAW gak tahu, apalagi yang lainnya. Kapan terjadi? Itu yang pertama. Tapi kita sudah diberitahu beberapa informasi tentang kiamat. Pertama, harinya sudah dikasih tahu. Hari apa? Jumat. Cuma Jumat kapan enggak tahu. Tanggalnya, bulannya, tahunnya enggak tahu. Kedua, sebelum terjadinya kiamat ada tanda-tanda. Ada tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi, seperti kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tanda kiamat, tanda kecil yang sudah terjadi dan gak mungkin terjadi lagi. Seperti dibelahnya bulan, itu tanda kiamat. Iqtarabati sa'ah wan syaqqal qamar. Itu sudah terjadi, gak akan terjadi lagi. Ada lagi yang sudah terjadi dan masih terjadi. Banyaknya pembunuhan, fitnah, terus ilmu semakin berkurang, kebodohan semakin merajalela. Itu sudah terjadi dan masih terjadi. Ada lagi tanda kecil yang belum terjadi tapi pasti terjadi. Seperti, keringnya sungai, laut Tibrias. Sekarang masih berair. Seperti sungai Efrat mengeluarkan emas-emasnya. Belum terjadi, tapi nanti terjadi. Nah, ada lagi tanda besar, 10. Dimulai dari keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan seterusnya ada 10. Itu dijelaskan, ada dalam Quran, ada dalam hadis yang sahih, yang mutawatir. Adapun keterangan bahwa selama hujan masih turun, kiamat akan tertunda 3 tahun, wallahu a'lam, mungkin ada tapi saya belum dengar, tapi betul-betul mungkin tidak ada. Kita sudah berkali-kali membahas tentang kitab-kitab hari kiamat. Ada Al-Qiyamatul Kubra, ada Asyratus Sa'ah, susunan Syekh Yusuf Wabil. Ada banyak kitab-kitab tentang kiamat, termasuk Mukhtasar Ma'arijil Qabul, ada rukun iman yang kelimanya kiamat dibahas. Tidak ada keterangan seperti itu dari kalangan para ulama. Ada kitab Imam Al-Qurtubi judulnya Tadhkirah, tentang alam kubur, kematian, tentang kiamat. Tidak ada keterangan itu, bahwa kalau hujan turun, kiamat tertunda 3 tahun. Enggak ada ya. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai di sini deh, kalian gandeng wae tak kekeresekan tah. Siga nu teu betah. Karena itu kita akhiri sekarang, tersisa waktu 5 menit. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
8: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan, itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan, itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Ana dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah. Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim. Coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah, serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
9: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
10: Bagaimana menyikapi dunia tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan Surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta, Ustaz, doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wasa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin. Wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum mashfa, ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz, Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih, yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, "ja'alallahu faqrahu baina 'ainai," Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Itu pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang gak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. وَمَنْ كَانَتِ الْأَخِرَ حَمَّ Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin, tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya jemaah. Ghinahu fi qalbi, dia itu jadi orang kaya.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Tahun 1976 Masehi. Ada kejadian apa pada tahun itu? Mungkin ada di antara para pemirsa yang sudah lahir saat itu. Kalau saya belum lahir, cuman saya baca berita. Ya. Tahun 1976 ada sebuah kejadian yang unik. Kejadian apa? Kejadian pertandingan sabung manusia yang tidak lazim. Apa? Eksibisi antara juara dunia gulat melawan juara dunia tinju. Makanya saya katakan unik karena antara juara tinju melawan juara gulat. Juara tinjunya adalah Muhammad Ali, sedangkan juara gulatnya adalah Antonio Inoki dari Jepang. Namun ternyata hasil akhirnya mengecewakan banyak orang. Banyak orang yang kecewa berat ketika melihat hasil akhir dari pertandingan tersebut. Apa gerangan hasil akhirnya? Kalau Anda yang baca berita atau Anda yang hidup pada saat itu mungkin tahu, hasil akhirnya adalah draw. Alias tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang jadi pertanyaan, kenapa banyak yang kecewa? Kenapa banyak yang kecewa dengan hasil draw tersebut? Jawabannya adalah karena mereka pengen tahu dan penasaran siapa di antara dua juara dunia ini yang lebih kuat. Yang lebih kuat. Inilah barometer kekuatan menurut kebanyakan orang. Kebanyakan orang menilai kekuatan itu dari kekuatan fisik. Siapa yang kuat duelnya, dialah yang paling kuat. Itu menurut persepsi kebanyakan manusia loh. Tapi kalau menurut agama kita, beda. Agama kita menilai kekuatan bukan semata dari kekuatan fisik. Tapi agama kita menilai kekuatan dari sisi yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sar'ah." Dan Nabi SAW, orang yang kuat itu bukan diukur dari kekuatan dia dalam duel, dalam berkelahi, dalam bergulat. Bukan. Terus apa wahai Nabi SAW? Kata Nabi SAW, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika dia sedang emosi. Jadi barometer kekuatan di dalam Islam itu bukan semata kekuatan fisik. Tapi barometer kekuatan dalam Islam adalah bagaimana Anda bisa menahan diri Anda ketika Anda sedang marah. Berarti kita tidak boleh marah dong. Marah manusiawi. Saya kira tidak ada di antara kita yang tidak pernah marah. Tapi yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah bagaimana cara Anda memanage kemarahan Anda. Wah, ternyata marah ini ada manajemennya juga ya. Iya. Jadi manajemen itu enggak cuma manajemen perusahaan, tidak. Tapi marah juga ada manajemennya. Bagaimana cara kita memanage marah? Itulah orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang bisa memanage kemarahan dia. Bagaimana cara memanage kemarahan? Banyak. Antara lain yang pertama adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Dan inilah salah satu sifatnya orang yang beriman, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal kafiminal ghaidha, dan orang yang bisa menahan amarahnya. Menahan amarah maksudnya kata sebagian ahli tafsir adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan ucapan atau perbuatan. Jadi kalau Anda lagi marah, segera tahan lisan Anda, tahan tangan Anda, tahan kaki Anda. Makanya Nabi pernah berpesan, wa idza ghadibta faskut. Kalau engkau lagi marah, diam, jaga lisan. Ini manage yang pertama. Yang kedua adalah bersegera untuk beristi'adzah. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemarahan itu sumbernya dari setan. Karena sumbernya dari setan, maka kita memohon perlindungan kepada Zat yang menciptakan dan menguasai setan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di antara cara untuk memanage marah adalah berusahalah untuk merubah posisi. Kalau kita lagi berdiri, segeralah untuk duduk. Kalau kita lagi duduk, segeralah untuk berbaring. Kalau kita lagi berbaring masih marah juga, gimana? Ya ngapain kayak tidur atau apa? Ya, jadi jangan justru sebaliknya. Sebagian orang tidak. Sebagian orang kalau lagi marah duduk, dia berdiri dia. Kalau lagi berdiri dia jalan. Tidak. Tapi Nabi SAW mengajarkan kalau kita lagi marah berdiri maka duduklah. Kalau kita masih marah juga maka berbaringlah sampai rasa amarah itu bisa reda dari kita. Selamat memanage marah Anda sehingga Anda menjadi orang yang paling kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
12: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, "Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita. Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian. Yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu, dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi ibni Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. "Fa in dzakara Allah khanas." Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. "Wa in ghafila waswas." Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikut Islam azami Allah. Di antaranya, amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita. Bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilm. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu, kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang. Tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut. Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
14: Halo Ustadz.
13: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif. Dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak enggak gitu tasdifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok. Terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah.

disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dzambin khatamahu Allah binar au la'nah au adzab au ghadab fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi

0: pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ilanuhun. Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apabila majelis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdal sholat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdal. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal solait?" Kamu sudah sholat? Belum. Qum fasholli rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah. Ya. Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. husnudzon wa ini tiba 2000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar, ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk diantara syirik kecil. Wallahu a'lam.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, para jamaah masjid yang Allah muliakan, baik ikhwan yang sudah tenang ataupun akhwat yang masih ribut dan ngobrol, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang nasihat. Sudah kita terangkan bahwa agama adalah nasihat. Sampai 3 kali Nabi SAW menyatakan demikian. Ketika ditanya, nasihat bagi siapa agama ini? Beliau menjawab, nasihat bagi 5 pihak. Pertama, bagi Allah. Kedua, bagi kitabnya Al-Quran. Ketiga, bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, bagi imam-imam kaum muslimin. Dan 5, nasihat bagi umumnya kaum muslimin. Kita sudah menerangkan 2 poin di antaranya. Agama ini adalah nasihat bagi Allah dan nasihat bagi kitabnya. Makna nasihat sudah kita terangkan adalah badlun nushi awil khair lil mansuhi lahu aw lil ghair. Nasihat itu artinya memberikan kebaikan kepada pihak lain, apapun bentuknya. Salah satunya memberi wejangan juga nasihat. Adapun nasihat kepada Allah sudah kita terangkan, maksudnya melakukan berbagai macam kebaikan kepada Allah, beribadah, mentauhidkannya, ikhlas dalam melaksanakan semua perintahnya, tawakal dan seterusnya sudah kita terangkan. Dan nasihat untuk Al-Quran berupa 7 poin yang sudah kita terangkan. Pertama, membenarkan, mengimani bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Kedua, membacanya. Ketiga, memahami maknanya. Keempat, menghafalkannya. Kelima, mengaplikasikan, mengamalkannya. Keenam, mendakwahkan atau mengajarkannya. Dan 7, membelanya dari upaya-upaya orang-orang yang akan merusak Al-Quran. Dalil dan rincian tentang hal itu sudah kita terangkan. Itulah nasihat bagi 2 pihak, bagi Allah dan bagi kitabnya. Sekarang kita lanjut ke poin yang 3. Agama adalah juga nasihat bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat di sini bukan memberi wejangan. Masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih wejangan? Tapi maksudnya memberikan, melakukan kebaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasdiqu khabarihi wa annahu shadiqun masduqun shadiqun bima yukhbiru bihi masduqun fima akhbara bihi min al-wahyi fama kudhiba wala kadzdzaba. Salah satu bentuk nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mempercayai semua informasi yang datang dari beliau, baik yang nyata ataupun yang gaib, yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal. Adakah berita dari Nabi SAW yang tidak masuk akal? Ada banyak, baik tentang peristiwa zaman baheula yang oleh Nabi dikemukakan dalam hadis yang sahih, ataupun tentang masa yang akan datang, akhir zaman, ciri-ciri kiamat. Banyak yang tak masuk akal, contohnya berita tentang Dajjal laknatullahi alaih. Dajjal itu kata bahasa kitanya sakti mandraguna. Dia sampai sekarang masih dibelenggu sejak baheula. Dia suatu saat akan keluar. Kesaktiannya luar biasa. Dia bisa memerintahkan langit untuk menahan curah hujan atau menurunkan hujan. Bisa memerintahkan tanah untuk menumbuhkan tumbuhan atau menahan tumbuhan. Bisa membunuh orang kemudian menghidupkannya kembali. Dalam 40 hari seluruh dunia ini terinjak dan terkuasai oleh dia, kecuali dua tempat. Menurut sebagian ulama tiga tempat, Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Daerah masjidnya, bukan Baitul Maqdisnya, apalagi Palestinanya, tapi kompleks Masjid Al-Aqsa-nya. Selain itu diinjak dan dikuasai, termasuk pada larang. Apa termasuk Selat Cau? Iya. Semuanya dikuasai, kecuali tiga tempat tadi. Apakah itu masuk akal? Tidak. Tapi hadis tentang hal ini sahih, bahkan berita tentang Dajjal menurut para ulama ahli hadis sampai pada derajat mutawatir maknawi. Maknawi itu artinya maknanya sama tentang Dajjal, lafaznya berbeda-beda, tapi sahih, dan lebih dari 45 hadis sahih tentang Dajjal. Otomatis sampai pada derajat mutawatir maknawi yang wajib diyakini kebenarannya dan wajib dipercaya, walaupun tidak masuk akal. Dan banyak berita tak masuk akal lainnya yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib kita percayai, wajib kita yakini, wajib kita imani. Karena itu adalah wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Semua yang diucapkannya tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Beliau pun bersabda, utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberi Al-Quran dan telah diberi hal lain yang semisal Al-Quran. Kata al-Imam Syafi'i, maksudnya telah diberi hadis yang dianggap semisal dengan Al-Quran karena sama-sama wahyu. Wajib dipercaya, diyakini, masuk akal ataupun tidak, yang gaib ataupun yang nyata, semuanya selama bersumber dari Nabi dalam hadis yang sahih, wajib kita yakini, percayai, dan itu termasuk salah satu di antara nasihat kita bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kedua, wa minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sidqul ittiba'ilah bihaitsu la tatajawazu syari'atahu wala tanqusu anha fataj'alhu imamaka fi jami' ibadat fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa imam hadhihi al-ummah wa huwa matbu'uha wala yahillu li ahadin ayyat ba'siwah illa idza kana wasitatan bainahu wa bainar rasul bihaitsu yakunu 'indahu min 'ilmi sunnah ma laysa 'indak fa hina idzin la harja an tattabi'a hadzal rajul bisyarat an takuna mu'taqidan bi annahu wasitatun bainaka wa bainas syariah. Kedua, di antara bentuk nasihat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba secara benar kepada beliau. Sidqul ittiba. Ittiba itu mengikuti sunnahnya. Tidak melewati apa yang disyariatkan, tidak mengurangi dari apa yang disyariatkan. Tidaklah halal bagi kita untuk mengikuti seorang pun selain beliau. Kita harus jadikan beliau sebagai imam dalam seluruh ibadat, akidat, dan akhlak. Karena Rasul alaihi salatu wasallam adalah imam bagi umat ini. Ikutan, contoh, dan tauladan bagi umat ini. Dan yang menetapkan beliau sebagai ikutan adalah Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi suwatun hasan. Sungguh sudah ada bagi kalian dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan. Maka taati dia, atiullaha wa atiur rasul. Faman yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati rasul berarti dia telah mentaati Allah. Karena taatnya kita kepada rasul alaihi salatu wasallam atas perintah Allah azza wajalla. Maka wajib kita mengikutinya dan tidak boleh mengikuti siapapun di alam jagat raya ini selain beliau, kecuali kalau ada orang bisa menjadi wasilah antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah kita mengikuti dia bukan karena pribadi dia, tapi karena dia itu perantara bagi kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, orang yang memiliki hadis ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu. Merekalah para sahabat, merekalah para ulama. Ikuti para sahabat, ikuti para ulama, karena mereka punya ilmu tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mengikuti mereka, kita enggak bisa tahu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengikuti para ulama ketika memahami agama Islam ini. Baik dari kalangan para sahabat ataupun para ulama setelahnya, Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ini para sahabat. Dan, nah ini perhatikan, وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam kebaikan. Orang yang mengikuti para sahabat, yaitu generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Mengikuti para sahabat dalam hal apa? Dalam memahami Quran Sunnah. Quran dalam bahasa Arab, Sunnah dalam bahasa Arab. Ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, faham enggak bahasa Arab? Faham, mereka orang Arab. Tapi kenapa diperintahkan mengikuti para sahabat di dalam memahami Quran Sunnah tersebut? Karena itulah perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikuti ahlinya kalau kalian enggak tahu. Makanya kalimatnya terfahami secara tekstual, tapi faedah pelajaran apalagi hukum di balik kalimat tersebut belum tentu terjangkau. Sebagai contoh-contoh aja nih. Apalagi kita ya yang tidak bisa bahasa Arab. Dalam doa iftitah kita tahu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'anta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Kita faham kalimat ini? Faham secara tekstual. Tapi apa syarahnya? Syarah itu tafsirannya, penjelasan rinci yang dimaksud jauhkan antara aku dan kesalahanku itu apa? Orang awam dengan tingkat kecerdasan yang pas-pasan belum tentu mampu menangkap makna yang mendalam dari hal ini. Ketika kita menelaah penjelasan para ulama tentang hadis ini, baru diketahui, oh, yang dimaksud jauhkan antara aku dan kesalahan, dan antara aku dan kesalahanku itu mencakup 3 poin. Poin pertama, jaga diriku, pelihara diriku, jangan sampai terjerumus ke dalam kesalahan. Itu pertama. Poin kedua, poin kedua nih ya, adalah ampuni aku kalau aku sudah terjerumus ke dalam kesalahan tersebut. Beri hidayah untuk bertaubat, atau berikan hidayah untuk melakukan amalan apapun yang bisa menghapus dosa ini. Baik tobat, istighfar, termasuk melakukan semua kebaikan amal soleh itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Termasuk beri hidayah agar aku mengikuti sunnah Rasulmu. Karena mengikuti sunnah Rasul bisa mengampuni dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran, In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau kamu benar cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosa. Ikut sunnah Rasul diampuni dosa. Atau beri hidayah kepada aku agar aku mampu berkata hanya yang baik, yang benar. Karena berkata yang baik dan benar berakibat diampuni dosa. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan olehmu ucapan yang baik, maka Allah akan solehkan amal kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi faktor penghapus dosa itu banyak. Tidak hanya tobat, tidak hanya istighfar, tidak hanya minta ampunan, tapi mengikuti sunnah Nabi, berkata yang baik. Pokoknya semua kebaikan termasuk infak dan sedekah mengampuni dosa. Walhasil berhidayah kepada kami agar kami bisa melakukan amalan penghapus dosa. Itu mana yang kedua? Yang dimaksud jauhkan antara aku dengan kesalahanku sejauh timur dan barat. Ketiganya, ini yang ketiganya, yang tidak boleh diabaikan. Yang dimaksud jauhkan antara aku dengan kesalahanku adalah hindarkan aku dari azab atas dosa-dosa tadi. Bukankah sudah include, sudah terkandung dalam meminta ampunan? Enggak. Ini yang membedakan antara ampunan atau dihapuskannya dosa dengan maghfirah. Sudah kita terangkan, dosa mungkin diampuni dan tidak akan diazab di akhirat atau di dunia. Tapi sangat mungkin dosa aib itu dibongkar di dunia, orang semua tahu sehingga kita malu. Walaupun dia diampuni dosanya, dihapus kesalahannya dan tidak diazab, tapi dipermalukan dalam kehidupan di dunia. Mungkin begitu? Mungkin. Banyak orang yang tersebar aibnya, dosanya, orang semua tahu, tapi dia sudah tobat. Dosanya diampuni dan mungkin di akhirat, di alam barzah, tidak akan diazab karena sudah tobat dan sudah diampuni. Tapi aibnya tersebar. Itu bukan maghfirah. Maghfirah itu mencakup dua. Dosanya di dunia ditutup, dirahasiakan, dipendam oleh Allah. Orang enggak tahu bahwa dia berdosa. Dan di akhirat dia tidak diazab. Itu maghfirah. Maghfirah itu dunia akhirat loh. Jadi jauhkan antara aku dan kesalahanku sejauh timur dan barat. Maknanya, salah satu maknanya adalah tutup aib karena dosaku, selamatkan aku dari azab di akhirat karena dosa tadi. Itu. Dan makna ini tidak terfahami, tidak tertangkap bila tidak mendengar penjelasan dari para ulama. Ini yang pertama. Kenapa harus mengikuti penjelasan orang yang berilmu tentang segala hal? Apalagi tentang agama. Pertama, karena ilmunya para ulama itu lebih mendalam, menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh orang awam. Terlebih nih. Ulama zaman baheula mah antara ilmu dan amal itu selaras. Ilmunya cermin dari amalnya. Ilmunya tinggi, amalnya setinggi itu. Nah, orang yang berilmu cermin dari ketakwaannya zaman baheula. Ilmunya tinggi, takwanya juga luar biasa. Dan sudah kita sering jelaskan, Ketakwaan mempengaruhi kecerdasan. Makin takwa, makin tajam analisanya. Makin takwa, makin mendalam pemahamannya. Makin takwa, makin mampu menjangkau banyak makna dari suatu ayat yang tidak dijangkau oleh orang yang kadar ketakwaannya kurang. Kita kan pernah jelaskan ketika turun ayat Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Sempurna Islam, sahabat umumnya sorak. Senang agama kita sudah sempurna. Tapi Abu Bakar ngaruk atuh. Sedih ditanya, bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah agama kita harusnya berbahagia karena agama sudah sempurna? Iya. Tapi kenapa engkau menangis? Abu Bakar menjawab, jawabannya itu menjelaskan beliau menangkap makna tertentu dari ayat ini yang tidak terfahami oleh para sahabat lain. Kata beliau, ayat ini mengandung makna bahwa ajal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Kok bisa kalau agama sudah sempurna? Selesai sudah tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah selesai, ini isyarat sebentar lagi beliau mau dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang ditangkap oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Setelah dijelaskan demikian, baru para sahabat pun sedih menangis. Ini yang kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan, Allah akan berikan furqan kepada kalian. Furqan itu ilmu yang bisa membedakan antara hak dan batil, termasuk nih kedalaman pemahaman, ketajaman analisa terhadap suatu perkara, terhadap suatu ayat, lebih mendalam, mampu menangkap apa yang tidak ditangkap oleh orang yang kadar ketakwaannya dangkal. Tuh, para ulama begitu. Jadi ketika menjelaskan sesuatu, begitu mendalam. Kemendalaman pemahaman ini tidak tertangkap oleh orang awam. Ini yang pertama. Kenapa kita harus merujuk ke ahlinya ketika memahami satu masalah? Ini yang pertama, karena ahlinya mampu menjangkau pemahaman yang tak terjangkau oleh orang biasa. Kedua, untuk menghindarkan kesalahpahaman dalam memahami sesuatu, sering dalam bahasa apapun ya, orang faham maknanya tapi salah di dalam memahami maksudnya. Salah dalam memahami maksudnya. Sebagai contoh-contoh nih, tapi pun ternyata rada heureuy. Ada kata yang namanya mustarok dalam bahasa Arab. Saya lupa lagi istilahnya dalam bahasa Indonesia. Mustarok itu satu kata punya banyak arti. Daki bisa berarti naik, bisa berarti kotoran. Setinggi apapun gunung itu saya akan daki. Apa artinya daki di sana? Naik. Saya sedang menggosok daki. Apa daki di sana? qataran. Umpamanya bisa berarti racun, bisa ular, bisa berarti dapat, ya. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu singkat. Artinya bisa. Saya bisa memperoleh bisa ular tanpa dipatuk. Bisa yang satu dapat, bisa yang kedua racun. Itu contoh musyarak. Ada seorang anak perempuan ABG lagi belajar masak. Ada ibunya di sana, "Bu, ini bumbunya sudah semua, udah. Terakhir apa? Kasih salam aja." Apa kata si Neng? "Assalamualaikum." Karena panci na teta. "Assalamualaikum." Ibu nak kaget. "Kenapa kamu bilang salam?" "Katanya kasih salam. Bukan assalamualaikum, kasih daun salam." Gitu. Itu salah faham karena ada kata yang mustarok. Betul tidak? Betul, kata yang mustarok menyebabkan orang bisa salah faham. Yang dimaksud salam di sana daun salam, tapi si Neng memahaminya apa? Assalamualaikum. Itu contoh. Nah sekarang contoh, ada kalanya ini. Apa yang dijelaskan secara tersurat tidak sejalan maknanya dengan makna yang tersurat tadi. Kumaha ngajelaskeunana atuh ieu teh? Contoh ginilah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma punya istri. Dia masih sayang ke istrinya. Tapi bapaknya, siapa bapaknya Ibnu Umar? Umar. Ibnu Umar kan anak Umar. Siapa nama bapaknya anak Umar? Umar. Nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab. Bapaknya Abdullah bin Umar, ya Umar. Bapaknya, yaitu Umar, suruh ceraikan istrimu. Waduh, itu puguh-puguh tah. Padahal masih sayang, masih cinta. Bingung. Kaditu kumaha, kadia kumaha. Kalau enggak diceraikan, yang nyuruh bapak. Dan wajib taat ke bapak. Makanya para ulama diantaranya Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin memasukkan hadis ini dalam bab birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Ceraikan anakmu. Hari mau diceraikan masih sayang, masih cinta, enggak tahu apa alasan. Tidak diceraikan, bapak nyuruh. Dia bingung. Datang kepada Nabi SAW. Curhat. Apa kata Nabi SAW? "Ati' abaka, ta'ati bapamu." Artinya apa? Harus diceraikan. Dalam rangka mentaati ayahnya. Dari hadis ini bisa difahami, kalau orang tua cacak ayah eta teh, cacak teh naonnya. Padahal ayah, apalagi kalau ibu yang nyuruh. Apalagi kalau dua-duanya sepakat ayah ibunya ke anaknya, "Ceraikan istrimu." Dari hadis ini secara umum nih kita memahami, kalau orang tua menyuruh kita menceraikan istri, ceraikan. Walaupun gak tahu alasannya. Walaupun masih sayang, masih cinta. Nih hadis, sahih hadis ini. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ada orang datang ke Imam Ahmad, "Wahai Imam, ayahku menyuruh aku menceraikan istriku." "Ceraikan jangan." Kata Imam Ahmad, "La tutalliqha," jangan kamu ceraikan. Kalau hadis tadi nyuruh ceraikan. Imam Ahmad fatwanya bertolak belakang dengan hadis. Imam Ahmad kira-kira tahu hadis tadi tidak? Kita aja tahu, apalagi Imam Ahmad itunya ahli hadis. Si laki-laki ini ngomong, "Bukankah ketika Umar menyuruh Ibnu Umar menceraikan istrinya, oleh Nabi SAW dikatakan, 'Taati bapamu.'" Orang ini ternyata tahu hadis itu ya. Tahu hadis itu, makanya protes, "Imam, Nabi suruh Ibnu Umar menceraikan istrinya ketika Umar menyuruhnya. Kenapa engkau berfatwa yang bertolak belakang dengan hadis?" Jadi orang ini tahu hadis itu. Tapi ayat tapinya, alhamdulillah, dia tidak langsung memahami hadis ini dengan kebodohannya. Dia bertanya kepada ahlinya. Makanya ketika dibenturkan fatwa Imam Ahmad dengan hadis ini, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau menjawab, "Hal abuka Umar?" Apakah bapakmu itu Umar? Sampai di sini jawaban Imam Ahmad kita bisa faham enggak? Iya. Bisa faham, nu paham kata. Nu bingung-bingung ya. "Hal abuka Umar?" Apakah bapakmu Umar? Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti alasannya syar'i. Pasti ada alasan yang sesuai dengan kaidah syariat. Bukan hawa nafsu, bukan sentimen, bukan kebencian secara pribadi, bukan. Pasti berdasarkan pertimbangan syariat. Dan Nabi SAW percaya kepada Umar. Beliau tanpa bertanya alasannya langsung mengatakan, "Ati'a baka," taati bapamu. Jadi ternyata alasan yang menyebabkan harus diceraikan. Adapun bapakmu bukan seperti Umar, bodoh, tidak berilmu seperti Umar, fasik, tidak sesoleh Umar, pasti nyuruh menceraikan istrinya itu karena kebodohan dan karena kefasikan. Jangan diikuti. Oleh karena itu hadis tadi yang secara tekstual menyatakan kalau orang tua nyuruh anaknya menceraikan istrinya harus ditaati, itu secara tekstual. Ternyata tidak demikian. Lihat alasannya. Syar'i tidak. Kalau tidak syar'i, zalim. Istrinya solihah, istrinya taat ke suami, istrinya umpamanya teu aya cawadeun, kata orang Sunda emangnya, masih sayang, saling mencintai dengan suaminya, apalagi sudah punya anak yang dicintai oleh keduanya, orang tua suruh ceraikan istri, zalim. Dan kezaliman tidak boleh diikuti. Coba lihat, kadang-kadang nas yang terdapat dalam sebuah ayat atau sebuah hadis tidak boleh difahami secara zahir, secara tekstual. Makanya wajib ditanyakan ke ahlinya, benar enggak hadis ini? benar dari segi sahih tidaknya, jangan-jangan dhaif. Gitu ya. Jangan-jangan palsu. Kalau toh sudah sahih, benar enggak pemahaman hadis itu seperti yang kita pahami? Maka tanyakan dulu ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Sebab pemahaman orang awam dengan pemahaman orang yang berilmu beda. Contoh lain, ini mah bukan hadis, bukan riwayat. Cerita nyata yang saya secara pribadi alami. Dulu waktu saya kecil saya punya paman, rahimahullah sudah meninggal. Pamannya itu pemuda, saya masih kecil, tapi masih ingat. Paman saya itu ada borok di kaki. Sampai kata orang Sunda mah, jiih, tahu jiih? Jiih itu boroknya teh basah. Mungkin digaruk, mungkin zaman dulu matara di sendal gitu ya, kebul. Apalagi suka main gitu, jarambah. Ke dokter. Oleh dokter tidak dikasih salep. Dikasih obat yang harus diminum berupa tablet. Dulu mah tabletnya tuh gede-gede dah. Tebalnya yang orang-orang jadul pasti tahu tuh. Usia di atas 50 dulu mah gede-gede tablet nate ya. Warnanya itu putih agak kotornya apanya dulu mah. Jarang kapsul. Kata dokter, "Nih, minum sehari 3 kali." Enggak dikasih salep. Paman saya mikir, kenapa boroknya di sini dikasih salep, dikasih ini diminum. Dia mikir, "Oh, Si tablet ini diminum, masuk ke dalam, nanti dari dalam mengobatinya teh sampai ke borok yang ada di kaki." Gitu ya. Benar enggak cara berpikir begitu? Mungkin benar. Dia mikir, pertama kalau diminum pahit, kedua lama jalannya ke sana. Ya. Ketiga kan tidak fokus ke sana, tapi diminum itu nyebar kemana-mana, yang kesananya mungkin sedikit. Dia mikir, kenapa pil ini tidak dibubuhkan, ditaburkan langsung ke boroknya langsung. Masuk akal tidak? Masuk akal orang yang akalnya pondoknya. Akhirnya itu pil tidak diminum, digerus. Dipurulukeun kana borokna. Tahu dipurulukeun? Dipurulukan. Ditaburkan. Ya, dipurulukeun langsung itu mah ke sumber sakitnya tanpa pahit, tanpa lama. Kelihatan masuk akal? Masuk akal. Tapi akal orang bego. Sampai habis, tambah jiih,

Ah, ngajelaskeun lagi kanu bodoh kitu mah hese nya. Menjelaskannya ke orang bodoh itu mah susah. Kalau kamu mau sembuh, ikuti ke dokter, minum, bukan ditaburkan. Karena cara kerja obat tidak seperti yang kamu pahami, ya enggak? Nah, itulah perbedaan cara berpikir orang bodoh tapi memaksa-maksakan diri memahami kasus yang tidak dia pahami dengan kebodohannya dengan penjelasan ahlinya. Beda. Makanya orang bodoh mah dalam hal apapun jangan ijtihad sendiri. Ketika ijtihad sendiri, dia terjerumus ke dalam kesalahan. Ikuti saja penjelasan ulama, mau masuk akal dia, mau tidak. Mau difahami atau tidak. Karena kalau kita tidak paham, karena kebodohan kita. Para ulama memahami kita karena kebodohannya tidak paham. Ikuti penjelasan para ulama tentang ayat itu, tentang hadis itu. Ikuti petunjuk dokter tentang penyakit dan cara pengobatannya. Ikuti anjuran montir untuk memelihara, menjaga mesin dari motor atau mobil kita. Itu saja. Jangan difahami oleh kebodohan kita, karena kita enggak mampu memahami hakikat dari masalah itu karena keilmuan kita tentang hal itu kurang. Inilah yang dimaksud dengan boleh mengikuti seseorang selain Nabi alaihissalatu wassalam selama orang itu bisa menjadi wasilah atau perantara atau penyebab kita mengikuti sunnah Nabi secara benar. Jadi inilah nasihat yang kedua bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ittiba kepada beliau, mengikuti beliau, dan boleh mengikuti selain beliau selama orang yang diikuti itu bisa menjadi penyebab kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah wa minan nasihati li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mahabbatuhu aktsaru mahabbatan mimma siwa. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kadar kecintaan melebihi cinta kepada siapapun. Kita mencintai orang tua, ayah, ibu, boleh? Bukan boleh, wajib. Tapi kadar kecintaan kepada Nabi harus di atas kecintaan kita kepada orang tua. Kita mencintai anak, istri, bahkan kita mencintai diri sendiri, ya itu harus. Tapi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kadarnya harus lebih besar dari kecintaan kepada siapapun. Dan inilah yang wajib. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintai oleh orang itu dibanding ayahnya sendiri, anaknya sendiri, dan seluruh manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih. Ini yang pertama. Kedua, hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, min asyaddi ummati li hubban nasun fayakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,

0: Ini berlaku untuk kita. Kata beliau, orang yang paling mencintai aku di kalangan umatku, yang paling cinta kepada Nabi di kalangan umatnya, bukan para sahabat. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, adalah nasun yakununa ba'di, orang-orang yang hidup setelah aku tiada. Termasuk kita, ya. Kita tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mata kita sendiri. Tidak berjumpa. Nah, orang yang paling mencintai aku di kalangan umatku adalah orang yang datang setelah aku, tapi ia waddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali. Bisa enggak kita seperti ini? Yaitu mereka yang kelak datang setelah aku, tapi mereka berharap bisa melihat aku sekalipun harus mengorbankan hartanya dan keluarganya. Sangat ingin melihat Nabi SAW sekalipun harus dijadikan orang tuanya, istrinya, anaknya, hartanya, semuanya sebagai tebusan untuk bisa melihat aku, niscaya mereka akan lakukan. Dan inilah yang sering diungkap oleh para sahabat. Ketika mereka mau menyatakan sesuatu, bi abi anta wa umi ya Rasulullah. Perkataan bi abi anta wa umi oleh para penerjemah kalau sedang menerjemahkan buku, oleh para ustadz ketika membahas hadis ini lalu diceramahkan, sering disalahartikan dengan kesalahan yang fatal. Bi abi anta wa umi diterjemahkan demi engkau ayahku dan ibuku. Jadi sumpah fatal, karena bersumpah harus menyebut hanya nama Allah. Enggak boleh bersumpah demi Rasulullah. Enggak boleh bersumpah demi ayahku, demi ibuku, demi Ka'bah. Tidak boleh demi para malaikat, demi cintaku padamu. Itu enggak boleh, harus demi Allah, baik zat Allah ataupun sifat Allah. Boleh bersumpah dengan menyebut sifat Allah, demi kemuliaan engkau ya Allah, demi kekuasaan engkau ya Allah. Boleh enggak bersumpah demi Al-Quran? Boleh, karena Al-Quran kalamullah dan kalamullah sifat Allah. Boleh. Demi Al-Quran yang mulia, bukan mushafnya. Kalau mushafnya makhluk, mushafnya makhluk. Gak boleh bersumpah demi mushaf Al-Quran. Ini bukan mushafnya. Gak boleh. Karena mushafnya makhluk. Tapi Al-Quran yang tertulis di mushaf, Al-Quran itu diucapkan oleh lisan, dipelihara dalam dada, tertulis di mushaf, mushafnya, dadanya, lisannya, makhluk. Hancur, ciptaan Allah, nanti akan hancur. Tapi Al-Quran yang diucapkan oleh mulut kita, yang terpelihara dalam dada kita, yang tertulis dalam mushaf, nah itu kalamullah dan bukan makhluk. Dan kalamullah bagian dari sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Boleh bersumpah dengan sifat Allah. Nabi SAW suka enggak berlindung kepada sifat Allah? Iya. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Bukan kepada zat Allah, tapi kepada kalimat. Ya, boleh. Karena kalimat Allah termasuk sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Jadi boleh bersumpah dengan Al-Quran? Boleh, tapi bukan dengan mushaf Al-Quran, tapi dengan Al-Quran sebagai kalamullah. Dan kalamullah sifat Allah. Nah, jadi tidak boleh bersumpah menyebut Rasul bapak ibu, maka bi anta abi wa umi ya Rasulullah, bi abi anta wa umi, tidak boleh diterjemahkan demi engkau bapakku dan ibuku, enggak boleh. Tapi maknanya adalah aftadi bi abi wa ummi laka ya Rasulullah, maksudnya aku jadikan ayahku, ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Itu makna dari kalimat bi abi anta wa ummi, bukan diterjemahkan demi ayahku, engkau dan ibuku. Itu sumpah, enggak boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Jadi maksudnya adalah aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Jadi wajib kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kecintaan yang melebihi besarnya kecintaan kepada siapapun, termasuk kepada diri sendiri, ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, harta dan semua yang dimiliki. Dan banyak dalil yang menjelaskan itu. Karena itu, kalau ada orang yang lebih mencintai diri sendiri atau lebih mencintai orang tua atau istri dan anak dibanding Allah, Rasulnya, maka diancam, diazab. Dia mencintai Allah, mencintai Rasul, tapi kecintaan kepada anaknya, ibunya, istrinya, hartanya lebih besar daripada cinta Allah dan Rasul, maka diazab. Nih, lihat Al-Quran surah At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum au abna'ukum au ikhwanukum au ashiratukum au amwa'alun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amrih. Katakan olehmu Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, keluarga, istri-istri kalian, harta kalian yang melimpah, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya, tunggu sampai kami mendatangkan azabnya kepada kalian. Jadi mencintai keluarga, orang tua, istri, anak, harta boleh, tapi kadarnya harus di bawah kecintaan kepada Allah dan Rasul. Apa implementasinya? Jelas, kalau lebih mencintai Allah dan Rasulnya, dia enggak akan pelit dengan hartanya. Dia keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya pakai mendukung dakwah, mendukung pembangunan masjid, pondok pesantren dan madrasah, pokoknya untuk kepentingan umat, menolong fakir miskin, mudah. Karena lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada harta. Tapi kalau lebih mencintai harta, pelit dia. Kalau lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding istri dan anak-anaknya, dia akan tahan diri dari yang haram. Istrinya kelaparan, anaknya kelaparan, tapi enggak ada makanan halal, yang ada kesempatan nyolong, mencuri, menipu. Kalau Allah Rasulnya lebih dicintai, enggak. Saya tidak mau membuat Allah murka, kecewa kepada saya hanya karena untuk memuaskan anak dan istri saya. Enggak. Lebih baik melihat anak istrinya menderita kelaparan daripada memperoleh murka Allah dan Rasulnya. Tapi kalau anak istri orang tua lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, nanti dia enggak peduli halal haram, asal istrinya, anaknya, orang tuanya puas dengan pemberiannya. Oleh karena itulah salah satu di antara nasihat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai beliau melebihi dari kecintaan kepada siapapun. Ini yang ketiga. Nasihat yang keempat. Kelima. Keenam dan seterusnya nanti bulan depan. Sekarang mah cukup sampai di sini karena waktu yang kita miliki sudah melebihi dari apa yang semestinya dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sudah ya, jangan ada lagi yang mengajukan kertas pertanyaan, ini sudah terlalu banyak, tidak akan terjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin wa iyyakum. Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita agar mengikuti Nabi dalam perkara akhlak Nabi, bukan hanya dalam hal ibadah saja? Kiatnya hanya satu, yaitu beribadahlah dengan ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu mencakup tiga. Pertama, niat yang ikhlas dalam melakukan ibadah itu. Jangan riya, jangan ingin dipuji, jangan ingin diapresiasi orang. Kedua, ittiba, sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan ibadah itu. Ketiga, wajib khusyuk di dalam melaksanakan ibadah. Tiga ini terpenuhi, ibadah itu benar. Apapun, mau salat, mau baca Quran, zikir, berdoa, azan, qomat, apakah selain yang tadi ibadah itu harus khusyuk? Iya. Saum, apakah harus khusyuk? Iya. Bagaimana khusyuk ketika saum? Makna khusyuk sudah kita terangkan di hari Kamis, bab khusyuk kemarin, amalan hati di Al-Ukhuwah. Khusyuk itu qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu wat tadhallul, sikap hati di hadapan Allah dengan cara khudu wat tadhallul, tunduk patuh dan merasa diri hina di hadapan Allah. Itu khusyuk, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Orang yang khusyuk ketika saum, dia akan tawadhu, dia akan membarengi saumnya dengan ketaatan, ketundukan, kepatuhan, mengisi saumnya dengan ibadah, amal soleh, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, gitu tuh. Siapa orang yang ibadahnya memenuhi tiga ini, ikhlas, mutaba'ah, dan khusyuk, dijamin akhlaknya pasti bagus di luar ibadah tadi. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, ini maksudnya sholat yang benar, sholat yang memenuhi tiga kriteria tadi, ya ikhlas, ya mutaba'ah, ya khusyuk. akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar ini kebejatan akhlak, keburukan akhlak. Siapa yang sholatnya benar, akhlaknya akan mulia. Tidak akan akhlaknya nyebelin. Akhlaknya pasti mengikuti akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga saum, man lam yada qaula zur wal amala bih wal jahr falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarab. Siapa orang yang saum tapi tidak disertai dengan meninggalkan ucapan amalan yang busuk, yang buruk, maka Allah enggak terima saum. Jadi saum yang benar pasti melahirkan ucapan yang baik, perilaku yang baik, amal perbuatan akhlak yang menyenangkan. Semua ibadah hasilnya begitu. Sudah kita terangkan, hasil dan buah yang real dan nyata dari akidah yang benar, ibadah yang benar adalah akhlak yang baik. Demikian, wallahu a'lam. Pak Ustaz, kenapa setiap anak berada di kajian sunnah selalu meneteskan air mata? Ya enggak tahu kenapa. Itu urusan pribadi. Karena anak merasa sendiri. Karena keluarga dan lingkungan anak belum mendapatkan hidayah sunnah. Terutama suami, anak, dan orang tua. Apa yang harus anak lakukan? Taib. Menangis karena sedih. Sedihnya disebabkan karena orang-orang terdekat kita. Suami, anak, orang tua, sahabat. Belum memperoleh hidayah sunnah. Maka menangis seperti itu boleh apa tidak? Tidak tercela, boleh saja. Karena sayang, karena kasihan kepada mereka. Tidak apa-apa. Sok aja menangis yang keras, berteriak kayak anak kayak barusan. Setelah menangis, plong. Apa yang harus dilakukan? Dakwahi. Pertama, ajak suami, ajak orang tua, ajak anak ke kajian. Kajian kan jarang, di sini sebulan sekali. Di sini sepekan sekali ya. Ya minimal sepekan sekali. Bisa tiap saat, bisa setel radio atau TV di rumah biar kedengaran oleh orang-orang rumah. Itu pertama. Kedua, ini yang sering saya tekankan. Tunjukkan, buktikan hasil nyata dari ngaji kita. Suami belum ngaji, anak belum ngaji, orang tua belum ngaji, hanya kita yang ngaji sendirian. Tunjukkan hasil ngaji sesuatu yang terasa oleh mereka. Setelah ngaji, ke suami jadi tambah perhatian, tambah taat, tambah menyenangkan, tambah berdandan sesering yang dia bisa, secantik yang dia bisa, kata orang Sunda mah dangdan sataker kebek gitu ya. Ke orang tua tambah perhatian, tambah sayang, tambah baik, tambah lembut. Ke anak begitu juga ya. Tadinya ke suami membangkang, sekarang jadi tambah taat baik. Tadinya ke anak galak, sahauk, kadua gaplok, katilu nonjok, kaopat, nyolok, dan seterusnya. Sekarang selalu lembut, ngusap kepalanya, membimbing, perhatian. Kalau hasil ngajinya nyata seperti itu, semua orang pasti bakal senang. Suaminya kaget, "Neng, kamu dulu cuek, sekarang perhatian. Dulu mandi seminggu sekali sampai aku nyengir, Sekarang mah sehari sampai 3 kali, wangi, fresh, seger. Dulu kalau ngomong sambil membentak, sekarang mah sambil senyum, sambil lembut. Senang kamu berubah menjadi lebih baik. Suami akan berkomentar begitu. Kita jawab, inilah hasil ngaji saya, sayangku, kekasih hatiku, buah hatiku, pahlawanku, kebanggaanku. Begitu, dipuji suaminya setinggi langit. Kalau dulu kan ngejek terus, kayak kebo. Kalau ngorok, kalau tidur kayak babi, punten, ngorok. Ya, sekarang pujian. Inilah hasil ngaji. Di pengajian saya diajari untuk bersikap semanis mungkin ke suami. Orang tua juga begitu, anak juga. Mami, Umi sekarang baik, perhatian. Kan Umi ngaji, di pengajian diajarin kayak gitu. Kalau ngajinya kayak begitu, hasilnya real dan nyata, kira-kira suami bakal ngelarang, jangan ngaji lagi, saya gak mau punya istri yang solehah kayak kamu. Apa begitu? Ya enggak, pasti seneng ya. Alhamdulillah, istriku dapat hidayah. Siapa ustadznya? Tah, ustadznya kababawa, citranya menjadi baik. Dia cerita ke tetangganya, istri saya berubah menjadi baik. Kata tetangganya, itu apa rahasianya? Ngaji tuh. Tetangganya akan ngomong, bawa istri saya kalau ngaji, bawa ibu saya, mertua saya, biar gak bawel. Nah, akhirnya dapat hidayah sekampung tuh. Ya, jadi tunjukkan hasil nyata dari ngaji. Kalau suatu saat si istri kelihatan apa, bandel lagi, berubah lagi, jadi buruk lagi, suaminya akan ngingetin, Umi pasti sudah lama gak ngaji ya, makanya sekarang jarang mandi lagi, ayo ngaji lagi. Bisa begitu, bisa disuruh nanti ya. Itulah yang kedua, tunjukkan hasil ngaji. Jadi pertama ajak ngaji, kedua tunjukkan hasil ngaji, ketiga jangan lupa berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Izin bertanya, semoga Allah senantiasa merahmati dan dijaga. Amin wa iyyakum. Bagaimana hukumnya disumpah jabatan dengan mushaf Al-Qur'an yang dipegang di atas kepala? Apakah termasuk bersumpah atas nama makhluk Allah? Tidak. Bersumpahnya dengan tetap menyebut demi Allah. Jadi ini mushaf, simpan di atas kepala, ikuti omongan saya, gitu kan. Demi Allah saya bersumpah. Bersumpahnya demi Allah. Ucapan lisannya boleh. Cuma ini ya nih, ini ajaran dari mana? Mengangkat mushaf di atas kepala orang yang bersumpah, apakah itu pelaksanaan dari agama? Kalau ya, ada enggak keterangan dari Quran, hadis yang sahih, ucapan para sahabat dan para ulama? Tidak ada. Sumpah itu cukup mengatakan demi Allah, tanpa harus merinci sikap badannya harus tegak, harus sambil sedekap, harus sambil merem, harus diangkat mushaf Al-Qur'an di atasnya. Enggak. Terlebih di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada mushaf Al-Qur'an. Al-Qur'an itu masih tersebar di tulisan-tulisan masing-masing orang yang menulis di atas kulit binatang, di atas daun, di atas tulang, dan seterusnya, di atas kayu. Belum ada mushaf yang terkodifikasi, terbukukan, belum ada. Kalau belum ada mushaf di zaman Nabi, mustahil ada amalan mengangkat mushaf ketika bersumpah. Ini bukanlah dari ajaran Islam. Tapi kan baik teh kata siapa? Ya, baiknya sesuatu dalam urusan agama diukur oleh adanya dalil tentang hal itu. Ingat, agama ini dalil, bukan ro'yu, bukan perasaan, tapi dalil. Sedangkan dalil sumbernya Quran dan hadis. Agama ini wahyu, bukan produk hasil olah rasa dan olah pikir manusia. Kalau itu budaya. Agama ini wahyu dari Allah. Maka jangan mengarang-arang aturan agama dengan otak dan perasaan. Jadi mengangkat mushaf ketika bersumpah tidak berarti bersumpah atas nama makhluk. Karena bersumpahnya dengan lisan, demi Allah saya bersumpah. Benar sumpah, cuma ritual mengangkat mushafnya itu bukan bagian dari agama. Kecuali kalau orang itu, saya bersumpah demi mushaf Al-Quran. Nah, itu enggak boleh. Apakah setelah sunnah taraweh diperbolehkan untuk sholat sunnah tahajud lagi? Boleh. Asal tidak ada dua witir dalam semalam. Jadi kalau di taraweh sudah dengan witirnya, sudah pulang. Di rumah masih ingin sholat, silakan. Dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat, boleh. Karena berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sholat malam tidak dibatasi jumlah rakaat, tapi dibatasi oleh waktu. Begitu fajar, waktu habis. Itu yang pertama, boleh berapa rakaat pun. Dari sini para ulama ikhtilaf tentang jumlah taraweh. Ada yang 11, ada yang 21, ada yang 23, ada yang 41. Seperti Imam Malik 41. Beliau ulama Madinah, mewarisi kebiasaan ibadah turun-temurun dari penduduk Madinah sejak zaman Nabi alaihissalatu wassalam. 41 rakaat, 36 taraweh, 5 rakaatnya witir. Kenapa? Karena para ulama itu memahami bahwa sholat malam baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak dibatasi jumlah rakaat, tapi dibatasi waktu. Itu pertama. Kedua, harus ganjil witirnya, tidak boleh genap sehingga witirnya tidak boleh ada dua. Ya, harus sekali witir cukup. Baik witirnya di awal, di tengah ataupun di akhir, maka boleh. Bagaimana hukumnya sujud syukur yang dilakukan pemain bola saat selebrasi di lapangan? Oh, jadi sudah ngegolin sujud syukur gitu ya. Pertandingan badminton menang, sujud syukur. Apalagi tinju, KO tuh, di detik pertama jos langsung KO, sujud syukur. Bukan yang KO-nya yang sujud syukur, tapi yang menangnya. Yang KO-nya sujud tersungkur, yang meng-KO-nya kemudian sujud syukur. Apa boleh atau tidak? Pertama, sujud syukur adalah sujud yang diungkapkan, yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, baik nikmat ukhrawi ataupun nikmat duniawi. Seperti kita mendengar kabar, ini untuk urusan dunia ya, anak kita umpamanya meraih hadiah karena ranking 1 di sekolahnya. Langsung di WA oleh anaknya, alhamdulillah saya dapat hadiah karena ranking 1 gitu ya, dari 2 peserta. Boleh sujud syukur. Alhamdulillah, lumayan juara ke-1 dari 2 orang juga. Boleh sujud syukur. Selama itu bukan maksiat. Adapun kalau maksiat pasang togel, menang, alhamdulillah sujud syukur, maka tidak boleh. Atau umpamanya mencuri, merampok, berhasil, alhamdulillah sujud syukur, enggak boleh. Karena itu dosa atau maksiat, ya. Nah, sekarang prestasi olahraga. Ngagolin sujud syukur. Kemudian badminton menang sujud syukur. Tinju menang atau UFC menang kemudian sujud syukur. Apakah boleh? Selama itu perkara yang tidak maksiat, minimal mubah, maka boleh. Tidak masalah. Bagaimana hukum main bola? Hukum asal main bola mubah. Siapa yang main bola tidak berpahala, tidak berdosa, mubah, ya. Kecuali pertama, kalau di dalamnya mengandung unsur-unsur yang diharamkan, baru haram. Seperti berjudi, pokoknya satu gol 100.000 bayar, haram, tidak boleh. Atau siapa yang kebobolan satu gawang harus ngegendong lawan yang menang. Gol, ayo gendong-gendong. Sama itu juga judi. Cuma tumpangannya bukan dengan uang, dengan makanan, tapi dengan hukuman. Siapa yang kalah push up 10 kali, itu judi. Cuma dengan hukuman, tumpangannya. Ya, maka tidak boleh. Pertama, kalau mengandung unsur judi, tidak boleh. Kedua, kalau ghalabatu dhon atau berdasarkan sangkaan yang lebih kuat, main bola ini menimbulkan mudharat. Kenapa? Karena setiap main bola selalu berantem. Baik berantem antar sesama kawan ataupun dengan lawan. Dengan lawan ketika gol, wah soraknya itu sambil ngejek, dasar bego, dasar blow on. Akhirnya yang kalah apa? Marah. Akhirnya saling ejek, berantem. Selalu begitu, maka tidak boleh. Atau dengan sama kawan selalu kebobolan, lalu kipernya atau kawan backnya dicela, kamu mah dasar begini begitu, akhirnya kesel, berantem. Selalu begitu, maka tidak boleh. Adapun kalau main bola tidak ada unsur negatif, tidak melabrak waktu sholat, tidak merusak ukhuwah, tidak ada perjudian, bahkan positif. Positifnya apa? Pertama, persahabatan semakin terjalin baik. Kedua ini, fisiknya terlatih. Dan itu bermanfaat kepada ibadah. Saumnya lebih rajin, sholatnya lebih lama. Ketika menghafal Quran lebih konsentrasi belajar, karena ketika olahraga rutin, sirkulasi darah, oksigen itu baik, lebih konsentrasi. Tidak cepat ngantuk. Kalau umpamanya yang diem, ngemil, gorengan gitu ya, makan, tidak suka gerak, itu gampang ngantuk. Baru baca 2-3 menit, ngantuk. Baru menghafal 1-2 ayat, tidur. Karena tidak lancarnya sirkulasi darah. Tidak terdistribusikannya oksigen melalui aliran darah. Akhirnya menghambat ibadah. Baru umpamanya mau tahajud Allahu Akbar sudah nyeri cangkeng. Karena enggak pernah olahraga. Tapi dengan olahraga menjadi lebih giat. Maka itu bagus. Maka itu positif, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Bagaimana cara mengingatkan orang tua yang temperamen, suka mengeluh, tidak menerima keadaan kondisi sakit dan ekonomi yang berubah, sehingga selalu marah dengan anaknya karena penyakitnya, dengan alasan karena penyakitnya, dan selalu bilang ke anak pembelaan atas dasar bukan tidak merasakan, atas dasar kalau mereka tidak merasakan. Padahal anak-anak pun merasakan menghadapi berbagai macam ujian. Jadi ketika ibu mengeluh sakit ini, kita bilang sabar, ini ujian. Udah, kamu mah tidak merasakan apa yang emak rasakan, gitu ya. Gampang ngomongnya gitu ya. Taib, bagaimana? Ya, pertama semaksimal yang kita bisa mengingatkan. Mengeluh tidak ada manfaat. Mengeluh memperparah keadaan. Mengeluh berarti menebar keburukan. Salah satu keburukan yang tersebar adalah orang yang dengarnya itu jadi enggak enak, jadi ilfil, ya. Akhirnya kesel, akhirnya menjauh, tidak mau ngurus, tidak mau memperhatikan karena enggak tahan dengan keluhannya. Dan banyak lagi, ya, keburukan dari mengeluh. Nasihati. Kedua, besarkan hati. Sakit ini menggugurkan dosa. Sakit ini menambah pahala. Sakit ini menyebabkan doa kita dikabul. Sakit ini mengangkat derajat kemuliaan kita dunia akhirat. Dan seterusnya. Semaksimal yang kita bisa, ya. Kalau toh dia membantah, teruslah memberi nasihat. Teruslah mengingatkan dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Kedua, mendoakan agar Allah memberi hidayah. Ketiga, tetaplah mengobati semaksimal yang kita bisa. Ada kalanya orang tua itu tinggal menunggu waktu. Sudah parah. Kata dokter, enggak ada harapan untuk lanjut. Boleh enggak dirawat di rumah sakit? Dengan keyakinan ini enggak akan sembuh. Kata dokter, walaupun dirawat sehebat apapun, sekian hari lagi mati. Boleh enggak tetap di rumah sakit? Atau udah di rumah biarkan aja sampai mati? Gitu ya. Ingat, mengobati orang sakit tidak dalam rangka memperpanjang umur, enggak. Umur orang tidak akan bertambah panjang hanya karena dirawat di rumah sakit, tidak. Dan kalau dibiarkan tidak dirawat, tidak berarti akan cepat mati, tidak. Kematian tidak bisa diundur, tidak bisa dipajukan. Tapi, ada tapinya, kita bisa membuat si pasien nyaman di akhir hayatnya. Itu dengan nyaman, merasa terperhatikan, ibadahnya akan lebih bagus. Itu maksud kita membawa pasien ke rumah sakit. Agar semua keluhannya bisa diatasi, rasa sakitnya bisa dikurangi atau dihilangkan, agar merasakan kenyamanan. Kita bilang ke dokter, dok, jangan takut mati menghadapi pasien segawat ini. Kita tahu ini gak akan sembuh. Kita merawat pasien bukan agar usianya bertambah, bukan. Usia gak bisa ditambah, tapi buat dia nyaman di akhir hayatnya. Buat dia ini merasa lebih baik di akhir hayatnya. Buat dia ini merasa bahwa untuk beribadah tidak terhalang oleh keluhan penyakitnya itu. Sehingga diharapkan ketika sholat nyaman, ketika membaca Al-Quran, ketika berdoa, ketika berzikir, saat itu datang kematiannya. Husnul khatimah. Daripada tidak dirawat, mengeluh sakit ini, mengeluh sakit itu, tuh, mau sholat, malas sebab sakit ini, mau zikir, boro-boro zikir, tepuguh rasa kena, lagi mengeluh begitu, ajal datang. Su'ul khatimah. Jadi ingat, tujuan utama mengobati orang yang sakit parah sekalipun, sekali lagi, bukan untuk memperpanjang umurnya. Umur gak bisa diperpanjang. Tapi untuk memberikan kenyamanan kepada dia di akhir hayatnya. Kita tidak bisa, mungkin dokter bisa. Dengan diberi umpama obat tertentu, dihilangkan rasa sakitnya, dinyamankan pikirannya, mungkin dokter bisa. Nah, itu maksud kita ya. Wallahu alam, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah.
2: Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Saudaraku, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Tahukah kita bahwa kita bisa menjadikan kasur-kasur kita menjadi kasur yang sangat mahal harganya, melebihi kantong-kantong dari orang-orang kaya yang memilikinya. Walaupun kasur yang kita miliki itu dari bahan yang sangat murah sekalipun. Bagaimana itu? Yaitu ketika kita merebahkan badan kita, ketika kita tidur di atasnya, karena sebab lelahnya kita dari aktivitas ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita merebahkan badan kita tadi. Memang tidur adalah perkara yang sangat sebagian orang menjadikan sebuah kegemaran, tetapi tidak bagi seorang mukmin. Tidur merupakan hasil dari bekerja kerasnya dia untuk mengisi waktu-waktunya dengan amalan-amalan yang berpahala. Sepanjang waktu dia gunakan hidupnya untuk berdakwahin Allah Ta'ala. Di waktu bangunnya sebagian mereka ada yang berzikir, ada yang menghatamkan Al-Quran, ada yang bergerak ke sana kemari untuk membantu proses lahirnya sebuah dakwah. Mungkin kita mengatakan bahwasanya, ya, saudara-saudara kita yang bergerak membawa kamera ke sana kemari untuk mengambil gambar-gambar, ya, mengambil, ya, ceramah-ceramah, baik yang singkat ataupun yang sedang dan panjang, jadi mereka lebih capek daripada saudara kita yang lain. Dan bisa jadi kita mengatakan tidur yang mereka miliki, yang waktunya berkah sebentar, itulah tidur yang berkualitas dan mahal harganya. Maka ikhwan sekalian, saudaraku, jadikanlah tidur kita tidur yang berpahala, yang dengan itu kasur yang kita merebahkan badan kita di atasnya menjadi kasur yang sangat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar, as'ath, yamuddu yadaihi ila sama qala ya rab ya rab fa wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
5: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa ia memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu, sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, "Marhaban bi thalibil ilmi." Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalu, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya.
7: jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara, para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara, dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya. Dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
8: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
9: Banyak dari saudara kita, kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Al-Qur'anullah, ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Qur'an kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat. Yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidhalik dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah khabar tentang Al-Qur'an. Ya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian Al-Qur'an, nasihat dari Rabb kalian. "Wa syifa'ul lima fis sudur," dan obat bagi apa yang ada di dada. "Wa huda," dan petunjuk. "Wa rahmatun lil mu'minin," dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika," katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dengan itu kata Allah, "falyafrahu," hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. "Huwa khairum mimma yajma'un," itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. "Qul bi fadlillah." Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin, maksud dari fadlu Allah, "Qul bi fadlillah," katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari pernah bersabda, "Laqad unzilat 'alayya al-lailah suratun laihi ahabbu ilayya min an tatlu 'alayhi asy-syamsu." Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, "Inna fatahna laka fatham mubina." Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat? Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah." Kemudian kata budak tersebut, "Nah." Kata budak tersebut, "Hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih." Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, "Kadzabta." Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu, menurut lughat ahli Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya, bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika Kata Umar bin Khattab, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi." Kata Umar, "Bil huda, bis sunnah wal Quran." Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasulullah SAW. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya, manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang, bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran, dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal ana bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan bahas tentang kisah Qarun juga dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Yeah. Allah katakan, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, "La tafrah." Jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri. Terus ayat selanjutnya sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, "Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha." Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin. Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga, kan itu. Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiya, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiya, sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishati radiyah, dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat, tinggal dipetik. Qutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring? Orang Cirebon bilang begitu. Ya. Itu di surga tinggal dipetik. Qutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian. Minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah, ini khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah.
6: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk, mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya, Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh.
2: Jadi kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang pas tanya jawab, kebagian di jalan mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
10: Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar. Ya, berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah ya.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya. Diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar, dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu asy-syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan tiga ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa nih? Cengel. Apa? Ki? Kitok. Cengel, kitok. Ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan tiga ikatan, tiga tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Alaika lailun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Dan itulah yang kita alami. Ketika kita mau bangun, wah, deleng jam, nembe jam, papat. Ya, masih ada waktu lumayan, setengah jam. Begitu kerasak-kerasak-kerasak azan, mau bangun, nah, nembe azan, urung, komat. Begitu kita dengar komat, mau bangun, loh, imamnya biasanya suratannya dawa. Ya. Insya Allah esi nyandak, akhirnya bablas. Tidak sholat, subuh. Kemudian, bagaimana cara supaya tiga simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas? Nabi SAW bersabda, fa inistaiqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Ketika seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan dia segera bangun, lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, enggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa dua tali. Fa in tawadda'an hallat 'uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu. Jadi orang tangi masa donga ngulet terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. Begitu dia bangun dia segera berwudu, maka saat itu tali yang kedua akan lepas. Sisa satu. Tali yang terakhir, Nabi SAW katakan, fa in shalla in hallat uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awake seger bugar. Dibawa bekerja semangat, dibawa belajar semangat, dibawa ibadah semangat, dibawa ngaji semangat, dibawa amal saleh semangat. Thayyiban nafsi, dan hatinya bersih. Orang gampang kesuan, orang jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan, wong-wong sing ra tau subuhan, kaya ngapa rayine? Kusam. Ya. Males, lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun taline ra ujul? 50 tahun ora tau subuhan. Taline pirang jajal kowe? Teluping 350 ping 50 kayak gue ngitungi setiap malam itu talinya ya. Gue kira-kira bisa diujuli ya pura ya bisa, yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa, kalau tidak itu maksudnya tiga hal itu enggak dikerjakan. Apa tiga hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan kuwi artinya males. Jadi kenapa kok orang banyak yang malas untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja enggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran ora ungap angup. Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
13: Orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar, tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, ya Rabbi, asrif wajhi anin nar. Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zaka'uha. Sungguh, hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang

0: Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu aninnar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, faidha ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallahu an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji, habis-habisan, gak akan minta yang lain.
1: Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga.
0: Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?"
1: Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta?
0: Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah. Dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya.
1: Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan, hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini.
0: Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut,
1: faidha balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah wassurur.
0: Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, "Masya Allah an yaskut." Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rabbi, adkhilnil jannah."
1: Ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia. Ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt? Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdar, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta?
0: Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqi.
1: Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu.
0: Ini Pak, Anda sebelum berdoa nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik." Ini semua belum meminta, "Ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu." Ini Allah paling senang seperti ini.
1: Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata.
0: "Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah.
1: Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku."
0: Ini Allah paling suka.

0: Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan. Yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi. Yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, waha fulan, ya fulan, tamanna kada, wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai, wa mithlahu ma, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Subang yang Allah muliakan, bapak-bapak, para pemuda, remaja, putra yang sudah khusyuk dan khidmat mendengarkan, serta para ibu, pemudi, remaji, mak-mak di belakang yang masih ribut, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan radio-radio lain, pemirsa beberapa stasiun TV, Rabbani TV, Persada TV, Niaga TV, dan lain-lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Tema yang kita usung adalah kenapa sulit beramal soleh. Kita sudah terangkan ada dua penyebab secara umum, penyebab internal yang datang dari diri kita dan eksternal. Penyebab internal sudah kita terangkan semuanya. Penyebab eksternal yang datang dari luar baru dua. Pertama adalah godaan setan. Yang kedua, fitnah dunia. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Penyebab ketiga kenapa kita sulit beramal soleh adalah corona usu. Lingkungan pergaulan yang buruk. Kawan-kawan, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Maksudnya bukan goreng patut, bukan. Mungkin kasep, mungkin gelis. Apanya yang jelek? Karakternya, agamanya, akhlaknya, perilakunya, sikapnya, attitude-nya, itu yang buruk. Sehingga berimbas kepada diri kita. Diri kita juga terbawa menjadi pribadi yang buruk. Maka disebutkan oleh para ulama, corona usu hum adrabun nas, hum adharun nas ala imani syakhs wa sulukihi wa akhlaqihi. Kawan-kawan yang buruk, lingkungan pergaulan yang buruk adalah hal yang paling berbahaya bagi manusia terhadap iman mereka, akhlak mereka, dan tingkah laku mereka, dan tak diragukan lagi bersahabat dengan mereka termasuk di antara sebab-sebab turunnya iman, berkurangnya iman, melemahnya iman, Sehingga daya dorong untuk melakukan kebaikan, amal soleh juga lemah. Akibatnya ditinggalkanlah amal soleh, dilakukanlah amal salah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wanti-wanti dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan, Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum may yukhalil." Seseorang itu agamanya dipengaruhi oleh agama sahabatnya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Berkata Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau, makna hadal hadis, wallahu alam, anna al-mar'a ya'tadu ma yarahu min af'ali man sahibah wad-dinu 'adah. Falihada umira an la yashaba illa ma yara minhu ma yahillu wala wa yujbil wa yujmalu fa innal khayra 'adatun. Makna hadis ini wallahu alam bahwa seseorang akan memiliki kebiasaan dari perbuatan orang yang menjadi sahabatnya. Sahabatnya punya kebiasaan tertentu, baik yang baik atau yang buruk, itu akan ditiru. Dan ini tanpa disadari, tiba-tiba saja. Termasuk ucapan yang menjadi ciri khas seseorang, itu akan selalu didengar, akhirnya kita awalnya mengikuti sebagai candaan. Akhirnya menjadi kebiasaan kita. Dan seterusnya. Apapun gitu ya. Apalagi perbuatannya. Makanya disebutkan oleh Ibnu Abdul Barra, wad-dinu 'adah. Agama itu akan menjadi kebiasaan. Maka karena itu diperintahkan untuk tidak bersahabat dengan siapapun kecuali dengan orang yang kira-kira akan memberi pengaruh yang baik kepada kita. Baik ucapan, perilaku, kebiasaan, atau apapun. Dan sahabat menjadi barometer penilaian baik buruknya kita. Apakah kita dianggap baik atau buruk? Enggak perlu bertanya kamu baik atau buruk. Lihat siapa sahabatmu. Sebagaimana seorang penyair, juga seorang ulama. Yang oleh para ulama disebutkan, tidak ada bait syair yang lebih mirip sunnah dibanding bait syair ini. Syair ini dikemukakan oleh Adi bin Zaid, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin muqtadi. Tentang kalau kamu mau menilai seseorang, jangan tanya dia langsung, tanya saja siapa kawan-kawannya, karena setiap orang akan mengikuti kebiasaan kawannya. Jadi ini menunjukkan besarnya pengaruh kawan. Apa makna dari syair ini? Diterangkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitab Bahjatul Majalis. Wal ma'na fi dhalik. Alla yukhalital insan ma yuhmiluhu ala ghairi ma yuhmadu minal af'al wal madhahib. Wa amma may yu'manu minhu dhalika fala harja fi sahbatihi. Makna dari syair itu adalah seseorang Orang Muslim tidak boleh bergaul dengan orang yang bisa menyeret dia kepada perilaku yang tidak terpuji atau pemikiran yang tidak terpuji. Adapun bersahabat dengan orang yang kira-kira aman dari pengaruh buruk, maka tidak apa-apa untuk bermuamalah atau bergaul dengan dia. Berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi yang dikenal dengan sebutan Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau menerangkan hadis Al-Mar'u ala dini khalili. Bahwa seseorang agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maknanya adalah La tukhalil illa man radita dinahu wa amanatahu. فَإِنَّكَ إِذَا خَالَلْتَهُ قَادَكَ إِلَى دِينِهِ وَمَذْهَبِهِ وَلَتُغَرِّرْ بِدِينِكَ وَلَتُخَاطِرْ بِنَفْسِكَ فَتُخَالِلْ مَنْ لَيْسَ مَرْضِيًّا فِي دِينِهِ وَمَذْهَبِهِ. Makna hadis ini kata Al-Khattabi, jangan kamu bergaul rapat, bersahabat, kecuali dengan orang yang kamu ridhoi agamanya dan amanahnya. Karena apabila kamu bergaul dengan dia, dengan orang yang bagus agamanya, pemahamannya bagus, pengamalannya bagus, dia akan menuntunmu kepada agama dan pemahaman dia. Nanti kita juga akan mengikuti agama dia, pengamalannya dan pemahamannya. Jangan kamu tertipu dengan agamamu. Jangan tertipu dengan dirimu. Artinya jangan kepedean. Saya mah agamanya kuat, pemahamannya sudah lurus, kemudian ilmu sudah mendalam, ngajinya juga udah belasan tahun itu gitu ya. Terus kamu bersahabat dengan orang yang kamu tidak ridhoi agamanya dan amalannya. Lalu kamu lambat laun tanpa disadari, tanpa terasa menjadi orang seperti itu. Ingat apa yang dikatakan oleh para ulama seperti Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Sufyan bin Uyainah ini oleh para ulama sezaman dan setelahnya digelari dengan gelar Syekhul Islam, sama dengan satu Sofyan yang lain, yang satu lagi Sofyan Ats-Tsauri. Sofyan bin Uyainah juga sama. Berkata Sofyan bin Uyainah, "Wa qad ruwiya fi hadzal hadis. Unduru ila Fir'aun ma'ahu Haman. Unduru ila al-Hajjaj ma'ahu Yazid bin Abi Muslim syarru minhu. Unduru ila Sulaiman bin Abdul Malik sahibahu Raja bin Haywah faqawwamahu wasaddadahu." Kata Imam Sufyan bin Uyainah, ada banyak hadis yang diriwayatkan tentang hal ini. Coba perhatikan sejarah. Fir'aun, dia punya dua sahabat buruk. Siapa sahabat buruk ini? Haman dan Qarun. Lihat Hajjaj bin Yusuf, seorang jenderal atau panglima di zaman siapa? Yazid bin Muawiyah. Jahat dia, zalim. Itu karena pengaruh orang yang lebih jahat darinya, namanya adalah Yazid bin Abi Muslim. Lebih jahat daripada Hajjaj. Salah seorang gubernur di masa kekuasaan Bani Umayyah yang ketika Allah mentakdirkan, alhamdulillah, suatu saat kalangan Bani Umayyah memiliki seorang khalifah yang rasyid namanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Saat itu Yazid bin Muslim menjadi gubernur di satu negara di Afrika, dipecat. Apa alasannya? Dia sahabat dekatnya Hajjaj bin Yusuf. Dia mengelak, saya hanya sebentar bergaul dengan Hajjaj bin Yusuf. Gak lama kok. Apa kata Umar bin Abdul Aziz, seandainya pergaulanmu dengan Hajjaj hanya setengah hari, maka itu cukup menjadi dalil tentang buruknya perilakumu dan agamamu. Melihat sahabatnya yaitu Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini yang kemudian melakukan pembunuhan terhadap cucu Rasul alaihi salatu wasallam, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah itu contoh-contoh yang buruk. Lihat lagi contoh yang buruk, umpamanya paman Nabi kita alaihi salatu wasallam, namanya Abu Thalib. Orang yang besar jasanya kepada Nabi dan Islam, kaum muslimin, pelindung. Tapi gak masuk Islam. Karena apa? Bersahabat erat dengan Abu Lahab, dengan Utbah, orang-orang musyrik. Pas mau mati, Nabi alaihi salatu wasallam menuntun dia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat sebelum sakarat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya ammi, qul la ilaha illa kalimatan ashadu laka biha inda Allah. Hei pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illa. Satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di sisi Allah nanti. Belum saja Abu Thalib mengucapkan, dua sahabatnya ini langsung menghardik. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Ya Abu Thalib, apa kamu sudah benci kepada agama Abdul Muthalib? Terus diulang-ulang sampai mati dalam keadaan musyrik. Ini pengaruh buruk dari kawan yang buruk sampai mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Nah, tadi ada ucapan Imam Al-Khattabi, la tughrir bidinika wa la tukhatir binafsika fatukhalil man laysa mardiyan fi dinihi wa madhabi. Jangan kamu tertipu dengan agama yang kamu miliki. Maknanya, jangan tertipu dengan pengetahuan agama dan keimanan yang dimiliki sehingga merasa aman dari fitnah. Saya memang enggak akan terpengaruh. Dalil banyak, ilmu mendalam, kalau ada syubhat tinggal dibantah. Akhirnya dia bersahabat dengan orang yang agamanya menyimpang, pemahamannya keliru. Nih lihat nih, ini kan banyak ikhwan-ikhwannya. Saya memilih akhwat mah enggak lihat agamanya, dan agama nama husnudzon lah, baik. Lihat aja cantiknya. Kalau nanti agamanya kurang baik, nanti dibimbing. Dibini dulu, lalu dibina. Gitu ya? Pede banget. Jangan. Yang tadinya sudah bagus, sudah baik, sudah di atas sunnah, ibadahnya bagus, setelah nikah melorot turun. Apalagi suaminya tidak membina. Melepas isinya begitu saja, percaya deh kepada agama kamu. Akhirnya tidak dibina, cuma dibini aja. Padahal tadinya tekadnya dibini, lalu dibina. Akhirnya semrawut. Nih ada seorang ulama, hafal Quran, hafal ribuan hadis, wajar ke banyak orang. Dia ahlu sunnah. Dia punya sepupu perempuan berpemikiran khawarij. Dia ingin menyelamatkan sepupunya. Dinikah. Boleh gak nikah ke sepupu? Boleh. Mahram bukan? Bukan. Boleh dinikah. Sepupu itu anak paman gitu ya. Anak uwah. Itu sepupu. Kalau anak kakak atau anak adik, mahram bukan? Mahram, eta ma'alo. keponakan atau suan gak boleh nikah. Nah, sebabnya boleh dinikah? Dinikah dengan niat dibini dulu lalu dibina. Orang dia terlalu pede dengan agamanya. Baik imannya, pemahamannya, keilmuannya. Ini sepupunya ini bukan orang ahli ilmu. Pemikirannya khawarij. Bisalah nanti didakwahi. Ya nikah. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia berubah menjadi jauh lebih khawarij daripada istrinya. Ini bahayanya dekat dengan orang yang agamanya menyimpang. Oleh karena itulah maka pilih orang terdekat itu orang yang benar agamanya. Baik pemahamannya, pengamalannya, akhlaknya, semuanya. Lihat, perhatikan kata Sufyan bin Uyainah, perhatikan Sulaiman bin Abdul Malik. Dia bersahabat dengan Raja bin Haywah. Sulaiman bin Abdul Malik salah satu penguasa Bani Umayyah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Dan dia orangnya tidak begitu istiqamah. Tapi menjadi khalifah. Tapi dia memilih menteri yang bagus. Bersahabat dengan menterinya ini namanya Raja bin Haywah. Faqawwamahu wa saddadahu. Lalu dikoreksi, diluruskan, dibimbing. Akhirnya menjadi khalifah yang adil. Nah, setelah kematiannya baru dilanjut oleh Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itulah maka kita bisa melihat betapa besar pengaruh sahabat, pengaruh kawan dekat, pengaruh lingkungan pergaulan kepada agama kita, perilaku kita, ibadah kita, akhlak kita, dan seterusnya. Sebuah peribahasa dalam bahasa Arab, ini peribahasa ya, bukan ayat, bukan hadis, mengatakan, An-nasu ka asrabil quta. Manusia itu tak ubahnya seperti kapas. Dia akan menyerap cairan apapun dari benda yang ditempelinya. Kalau umpamanya ada sesuatu yang basah, tempelkan kapas di sana. Apa yang terjadi? Kapas itu menjadi basah, dia cepat menyerap. Seperti itu. Kenapa ada peribahasa seperti itu? Lamma jubilu alaihi min tashabuhi ba'dihim bi ba'd wa muhayaq wa muhakati ba'dihim li af'ali ba'd. Itu disebabkan karena manusia, kenapa disebut manusia tak ubahnya seperti kapas di dalam hal menyerap? Karena mereka diciptakan untuk saling meniru, menyerupai kawan-kawan terdekatnya. Saling mempengaruhi, saling dipengaruhi. Oleh karena itu siapapun orang yang menjadi orang pertama yang memberi contoh baik kebaikan ataupun keburukan, maka dia menanggung dosanya kalau itu keburukan atau memperoleh pahala dari amalan orang-orang yang mengikutinya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayun qasa min ujurihim syai'un. Siapa orang yang menetapkan atau menunjukkan satu jalan kebaikan, menjadi pelopor, menjadi perintis, menjadi pemula, melakukan sebuah amal baik, dia akan memperoleh pahala dari amal baik, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan ini. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, pahala para pengikutnya tetap utuh. Tapi yang menjadi perintis memperoleh pahala tambahan tanpa mengurangi pahala dari para pengikutnya. Demikian juga keburukan man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wizru man 'amila biha. Siapa orang yang menjadi perintis pelopor sebuah keburukan, dia akan memikul dosa dari keburukan itu, ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Itu disebabkan karena dia yang menebarkan pengaruh, baik pengaruh baik ataupun pengaruh buruk kepada orang lain. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, kata beliau, wa inna ma ja'a an-nahyu an mukhalatati qurana'is su' wa tahdhir min mujalasatihim li anna tiba'al insan majbulatun 'ala al-iqtida' wa tashabbuh biman yuqarin fa mujalasatu tulabil ilm tuharriku fin nafsi al-hirsu 'ala talabil ilm wa mujalasatuz zuhad tuzahidu fid dunya wa mujalasatul mubtadi'ah wa ahlal ahwa turdi fi mahawil bidah wa mujalasatul haris 'ala dunya tuharriku fin nafsi al-hirsu 'ala dunya wa hakadha. Hanyalah ada larangan bersahabat dengan orang-orang yang buruk agamanya, serta warning, peringatan, wanti-wanti jangan sampai bergaul dekat dengan mereka, karena tabiat manusia diciptakan dengan membawa karakter selalu meniru, mengikuti, menyerupai orang yang terdekat dengannya. Maka orang yang bergaul dengan para penuntut ilmu, hal itu akan menggerakkan hati dia untuk semangat juga dalam menuntut ilmu. Bergaul dengan para zuhud terhadap dunia, itu akan mempengaruhi dia. Dia juga akan ikut-ikutan zuhud. Itu pengaruh yang baik. Sebaliknya bergaul dengan para ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, maka dia akan terbawa terhadap kebid'ahan dan hawa nafsunya. Bergaul dengan orang yang hanya mengejar dunia, melalaikan akhirat, dia pun akan tergerak untuk seperti itu juga. Dia akan hanya memburu dunia dan mengabaikan akhirat. Demikianlah seterusnya. Berdasarkan hal itu, wajib bagi setiap orang untuk memilih sahabat dekat, kawan bergaul, lingkungan pergaulan dari kalangan orang-orang yang baik-baik, yang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli amal soleh, dan sangat menghindari bergaul rapat dengan orang-orang yang sebaliknya. Siapa orang yang memperhatikan kehidupan ulama-ulama salafus soleh zaman baheula dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan setelah mereka, maka siapapun yang memperhatikan sejarah kehidupan mereka, dia akan mengetahui betapa kerasnya mereka dalam hal ini. Sampai-sampai kan kita sering mendengar tekad beberapa orang ulama yang kalau dinilai oleh orang zaman sekarang mah kebangetan, keterlaluan. Seolah-olah tidak manusiawi. Tapi ucapan ini lahir dari orang dengan kedalaman ilmu yang luar biasa. Ketika dia melihat umpamanya orang ahlul bid'ah yang sesat seperti kalangan Syiah, Dia menyatakan, kalau aku mampu, aku tidak mau satu atap langit dengan dia dan satu hamparan bumi dengan dia. Kalau bisa, gak mau satu bumi, gak mau satu langit. Kalau bisa, suruh dia pindah ke planet lain. Kan begitu ya? Karena apa? Itu menjadi monster terhadap agama manusia. Bayangkan kalau umpamanya di bumi ini ada makhluk yang bisa membinasakan manusia secara fisik. Monster kalau zaman baheula umpamanya dinosaurus gitu ya. Pemakan daging, bukan dinosaurus, apa nama? T-Rex. Pemakan daging namanya. Setiap ketemu orang dimakan. Setiap ketemu orang dimakan. Setiap makan badannya menggede, menggede, menggede. Akhirnya meraksasa. Kira-kira kita mau gak satu hamparan bumi dengan dia, satu atap langit dengan dia? Enggak mau. Bisa-bisa kita nanti mati dimakan. Semua ras kehidupan manusia bisa habis. Berganti dengan monster yang kanibal seperti tadi. Kan gitu ya? Padahal itu hanya ancaman kepada fisik. Kalau umpamanya ternyata monster itu tembak, dung, dibom, mati. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan manusia dari monster ini. Paling gitu ya. Bayangkan kalau sekarang ada orang. Dia tidak membinasakan manusia secara fisik. Tapi merusak akidah. Merusak keyakinan. Merusak tauhid. Tanpa terasa, sedikit demi sedikit, mempengaruhi dengan pengaruh yang luar biasa besar. Dan tak mustahil suatu saat kita juga kena. Terkena syubhat yang ditebarkan oleh orang tersebut. Akhirnya kita tidak hanya bahaya di dunia, tapi terlebih lagi bahaya di akhirat. Mati di dunia mending karena memang kehidupan di dunia ini sementara. Tapi kalau binasa sampai ke akhirat, di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Siapa yang mau satu atap langit dengan orang yang merusak seperti itu? Makanya ketika para ulama mendengar ada seorang tokoh Syiah zaman bahula mati, bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun lah. Bukan musibah itu. Tapi anugerah ya. Tapi apa yang dikatakan oleh para ulama? Alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kaum muslimin istirahat dari gangguan orang tadi. Itu tuh yang dilakukan oleh para ulama zaman baheula. Coba lihat ucapan para ulama generasi salaf zaman baheula sejak zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, kata beliau, min fiqhir rajul madkhaluhu wa mamsyahu wa ilfuhu. Di antara bukti benarnya pemahaman seseorang tentang agamanya adalah dia akan memperhatikan kawan ketika dia masuk ke sebuah ruangan, kawan ketika berjalan bersama, dan kawan ketika beraktivitas bersama. Dia akan perhatikan. Siapa yang dia sukai, siapa yang dia cintai, yang menjadi dasar pertimbangan itu agamanya. Bukan kasep atau tidaknya, kaya atau tidaknya, berkuasa atau berpangkat atau tidaknya. Bukan, tapi agamanya nih. Kenapa? Karena tadi bisa mempengaruhi karakter kita. Berkata Abu Qilabah, setelah meriwayatkan ucapan Abu Darda tadi, beliau menyatakan, ala tara ila qawli syair, Tidakkah engkau perhatikan ucapan seorang penyair tadi, Adi bin Yazid? Ulama, tapi zaman ulama zaman bahula menguasai syair-syair bahasa Arab. Karena nilai sastranya sangat tinggi. Penyair ini menyatakan, anil mar'i la tas'al wa absir qarina fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Jangan tanya tentang baik buruknya seseorang. Perhatikan saja kawan orang itu. Kawan-kawan itu orang baik atau orang buruk? Kawan-kawan itu agamanya benar apa menyimpang? Kawan-kawannya ini ahli ilmu, ustaz atau dukun-dukun yang ngaku ustaz? Lihat kawan-kawannya, karena seseorang akan selalu terpengaruh, mengikuti, meniru kawan dekatnya. Berkata Al-Asma'i, seorang ulama rahimahullah ahlul hadis, ketika mengomentari bait syair ini, beliau menyatakan, lam ara baitan ashbaha bis sunnati minhu. Aku tidak pernah melihat ada sebait syair yang lebih menyerupai sunnah dibanding bait syair ini. Menyerupai sunnah itu tadi, sunnahnya Nabi menyatakan, al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya, maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Syair ini menyatakan, anil mar'i la tas'al wa absir qarina fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Jangan tanya tentang baik buruk sunnya seseorang. Lihat saja kawan-kawan orang itu. Orang baik atau orang yang buruk. Karena setiap orang akan meniru-niru kebiasaan kawan dekatnya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, i'tabirun nas bi akhdanihim. Fa innal mar'a la tukhadin illa man yu'jibuhu. Nilailah manusia itu dengan idola-idola mereka. Siapa yang mereka idolakan? Karena seseorang tidak mungkin mengidolakan seorang lain kecuali orang yang dikaguminya. Dan yang wajib kita kagumi dari seorang adalah agamanya, baik pemahamannya, ilmunya, atau pengamalannya. Jangan mengagumi orang karena hartanya, karena kasep atau gelisnya, karena beken atau tidaknya, karena berkuasa atau tidaknya, karena suku bangsanya. Jangan. Makanya kita mandak sangat prihatin remaja-remaji kita banyak mengidolakan artis-artis Korea. Sehingga gitunya. Apa yang dikaguminya? Pasti bukan agamanya. Dan agamanya matungar hacok mereka. Entah apa agamanya. Yang jelas bukan muslim. Ada satu dua, tapi bukan agama asli mereka. Atau mengidolakan umpamanya orang-orang barat, Amerika, Eropa. Baik karena kepiawannya dalam satu bidang, dalam hal main bola, dalam hal tinju, dalam hal bertarung, dalam hal badminton, dalam hal apa saja. Jangan kagumi orang karena kepandaiannya dalam urusan dunia, tapi bodoh dalam urusan akhirat. Ingat firman Allah Azza wa Jalla Al-Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Kata Allah, mereka yang dibenci oleh Allah nih, mereka berilmu mengetahui tentang urusan-urusan dunia. Ilmu dunia mereka menguasai, tapi dari akhirat mereka lalai. Sehingga diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan innallaha yubghidu ya'dharin jawadin sahabin bil aswaq zaifatun bil laili wa himarun bin nahar alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Dan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang diterangkan dalam hadis ini. Sesungguhnya Allah benci kepada orang yang kasar dan keras. Orang yang rakus kepada urusan, kepada harta dunia dan pelit terhadap dunia. Yang rakus biasanya pelitnya. Yang disebut berteriak-teriak di pasar. Maknanya bertengkar memperebutkan untung rugi. Walaupun hanya sedikit. Mereka ibarat bangkai di malam hari. Gak bangun untuk ibadah. Mereka ibarat himar di siang hari. Himar itu simbol binatang yang paling bodoh dan hina. Himar itu yang ada di kepalanya, di pikirannya cuma dua. Perut dan faraj. Asal bisa makan, asal bisa menyalurkan syahwat. Itu yang dipikirkan. Alimun bidunya, mereka berilmu tentang urusan dunia. Jahilun bil akhirah, tapi bodoh tentang akhirat. Bodoh tentang agama. Nah, yang diidolakan oleh remaja-remaji, pemuda-pemudi kita itu rata-rata orang-orang yang seperti itu, dikagumi, diidolakan. Karena hartanya, karena kemampuannya dalam urusan dunia, karena keterkenalannya. Yang lebih parah adalah karena jago nyanyi dan joget. Lalu dikagumi, kan gitunya. Orang yang mengidolakan artis itu karena apanya? Dua, karena suara atau karena aktingnya di sinetron yang sejenisnya. Lalu dikagumi. Bagaimana agamanya? Gak diperhatikan. Padahal mereka orang-orang yang dibenci oleh Allah. Berdasarkan hadis tadi, mereka sangat piawai dalam ilmu dunia, bodoh tentang ilmu akhirat. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia dengan idola mereka. Siapa yang menjadi idola bagi mereka? Karena seorang tidaklah mengidolakan orang lain kecuali karena sesuatu yang dikagumi dari orang itu. Kalau yang dikaguminya itu ulama, yang menjadi idola itu para ulama. Kalau zaman baheula ini, kalau zaman sekarang semuanya ulama, ahli ilmu, orang-orang soleh, ahli ibadah. Berarti kita memberikan penilaian orang ini baik. Karena yang dikaguminya, yang menjadi idola baginya adalah orang-orang baik, orang-orang soleh. Berkata Al-A'mas rahimahullahu ta'ala. Al-A'mas salah seorang ulama, salah seorang guru dia, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kata Al-A'mas, kanu la yas'aluna anir rajul ba'da salat mamsyah wa madkhaluh wa ilfuhu minan nas. Dulu mereka, yang dimaksud mereka para sahabat, sebab Al-A'mas ini tabi'in. Para sahabat tidak akan bertanya tentang seseorang setelah mengalami tiga hal dengan orang ini. Pertama, pernah berjalan bersama, safar bersama bareng. Ketika safar, karakter aslinya itu muncul loh. Atau udah jangankan berjalan bersama. Ini sebenarnya rahasia. Khusus untuk orang Subang, saya kasih tahu. Tapi ulah di beja-beja di kabatur. Saya berbisik. Kita ihwan-ihwan di Selasau itu sering jalan ke gunung pagi-pagi. Pas matahari keluar, 6:30, jam 7 kita juga keluar. Jalan aja, gak lari. Siapa di antara jamaah di sini yang punya nomor saya di save dan nomor dia di save oleh saya, pasti bisa melihat status saya ya. Di status saya selalu ada video lari. Tidak henti-hentinya dari awal sampai akhir, di gunung lagi. Siga wenuknya jagoan. Padahal jalan kaki. Tapi lari-lari, shoot. Lari. Paling 5 detik setelah lewat kamera, dia jalan lagi. Akhirnya nanjak tuh, lari-lari gitu. Bari haheho hetat, rifu. 5 detik setelah lewat kamera, jalan lagi. Jadi 10 bikin video lari terus, tapi yang di upload di status yang lari nanggul. Jadi wes sih lari di awal sampai akhir. Hanya sejam lebih dikit. Kadang sampai 10 orang. Resep nih. Nah, walaupun hanya 1 jam, karakter asli masing-masing ikhwan teh muncul tuh. Ada yang genit, centil gitu ya. Ada yang ngecebrek wae, ngomong terus. Padahal waktu bergaul mah pendiam dia sih. Aslinya muncul. Apalagi kalau safar bareng puluhan kilometer berhari-hari. Karakter aslinya ketahuan. Para sahabat tidak akan bertanya tentang seseorang kepada siapapun setelah mengalami 3 hal. Jalan bareng, beraktivitas bareng, gitu ya. Duduk juga bareng. Duduk gini saja, ngopi bareng gitu, ngobrol-ngobrol. Itu bisa terketahui karakter dari masing-masing orang. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, Laisa syai'an ablagu fi fasadi rajulin wa salahihi min sahibin. Tidak ada sesuatu pun yang lebih merusak seseorang atau lebih memperbaiki seseorang dibanding sahabat. Kalau bersahabat dengan orang buruk, orang ini akan terbawa buruk, rusak. Kalau bersahabat dengan orang baik, orang ini akan terperbaiki menjadi orang yang baik pula. Berkata Qatadah rahimahullah, inna wallahi ma ra'ayna ar-rajula yusahibu minan nas illa mithlahu wa syaklah. Fasahibu salihin min ibadillah. La'allakum an takunu ma'ahum aw mithlahum. Kata Qatadah. Demi Allah, tidaklah kami melihat seseorang bersahabat dengan orang lain kecuali orang itu akan mirip dengan karakter sahabatnya atau persis dengan karakter sahabat. Maka bersahabatlah kalian wahai manusia dengan orang-orang soleh dari kalangan hamba-hamba Allah, agar kalian bersama dengan mereka atau seperti mereka. Ingat Rasulullah SAW menyatakan, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Ini sampai kiamat. Sampai di surga nanti. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah matasa'at. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Oleh Nabi dijawab, ma'adadza laha. Memangnya apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Sampai nanya-nanya kapan segala. Dia menjawab, la syai'a. Gak ada persiapan apa-apa. Illa uhibbullaha wa rasulah. Kecuali saya cinta kepada Allah dan Rasul. Ini aja bekalnya nih. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam, anta satakunu ma'aman ahbabta fil jannah. Kamu akan

roh. Sungguhnya Allah itu memiliki para malaikat yang suka jalan-jalan, bukan jalan-jalan, terbang-terbang gitu ya. Yabtaguna majalisat dzikr. Mereka itu mencari majlis-majlis dzikir. Dan ingat, sebaik-baik majlis dzikir majlis ilmu. Dan ketika mereka mendapatkan majlis ilmu, mereka itu turun mengerumuni. Setelah beres, mereka kembali ke Allah, ke atas. Menunjukkan Allah ada di atas. Lapor kepada Allah, Allah bertanya, min aina jitum, dari mana kamu? Wahuwa alamu bihim, para Allah lebih tahu tentang mereka. Tanpa bertanya juga Allah tahu. Kenapa kalau tahu nanya? Untuk menginformasikan kepada kita adanya dialog ini. Dan isi dari dialognya yang luar biasa. Kata para malaikat, ji'na min indi ibadik. Yusabbihunaka wa yahmadunaka wa yuhallilunaka wa yukabbirunaka. Kami datang dari sisi hamba-hambamu. Mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir kepada engkau. Kata Allah, apa yang mereka inginkan? Dijawab, surgamu ya Allah. Apa mereka sudah melihat surgaku? Belum. Bagaimana kalau mereka sudah melihat surgaku? Pasti akan bersungguh-sungguh lagi. Wa istajirunaka ya Rabbi. Mereka pun minta perlindungan kepada engkau ya Allah. Wa mimma yastajirunani. Dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Dari nerakamu. Apa mereka sudah melihat nerakaku? Belum. Gimana kalau sudah lihat? Pasti lebih bersungguh-sungguh lagi. Apa kata Allah? Saksikan oleh kalian, aku ampuni dosa-dosa mereka. Aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta dariku, dan aku lindungi mereka dari apa-apa yang mereka berlindung kepadaku dari hal itu. Ini bagi para hadirin yang ada dalam majelis ilmu dapat keutamaan ini. Lalu malaikat menyatakan, Rabbi inna fihim ibadan khata'an, abdan khata'an, kana yamurru fajalasa ma'ahum. Ya Allah, di kalangan mereka, orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu, ada seorang hamba yang ahli maksiat, banyak dosa, banyak noda, banyak melanggar aturanmu. Dia enggak niat ngaji, dia cuma lewat, lihat ada yang ngumpul-ngumpul, lalu ikutan duduk ngaji bersama mereka. Gimana orang seperti ini? Apa kata Allah? Ampuni orang ini. Hum qaumun la yashqa jalisuhum. Para penuntut ilmu itu adalah satu kaum yang siapa saja yang duduk bermajlis, bermuamalah, bergaul dengan mereka, orang ini tidak akan binasa. Lihat. Tadi ada seorang hamba ahli maksiat, gak niat ngaji, cuma lewat, lihat ada yang ngumpul, ikut duduk. Bayangkan, kena juga anugerah, berkah, karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini pengaruh baik dari apa? Dari bergaul dengan orang-orang yang baik. Makanya berkata Qatadah tadi, fasahibus solihin min ibadillah la'allakum antakunu ma'ahum au mislahum. Bersahabatlah kalian dengan orang-orang soleh dari kalangan hamba-hamba Allah, agar kalian bersama mereka atau serupa dengan mereka. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, laisa lil mu'min ayyaquda ma'a kulli man syaa. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk bergaul dengan siapapun yang dikehendaki. Enggak, milih-milih atuh. Jangankan milih orang untuk jadi sahabatnya, milih barang, milih makanan saja, apakah semaunya asal comot, belawak gitu ya, ambil berapa harganya, bayar
kemudian dipakai apa?

itu enggak. Sok milih durian. Aduh, sampai nonggeng-nonggeng atau takol, plok-plok-plok, nyeri gini. Diambuan, gitu kan. Takol-takol diiku peso, cing mang dicokelkan gitu ya. Takut apa? Takut gagal. Hanas, kata orang Sunda emangnya. Naon hanas teh bahasa Indonesia. Hanas dibayar mahal, aripek teh teu amis. Duh, susah di Indonesia kan. Hanas dibayar mahal ternyata tidak manis. Hanasnya tetap gak bisa diterjemahkan. Jadi milih makanan, milih barang, pasti yang terbaik. Gak mau yang gagal. Mahal dikit gak apa-apa, asal kualitasnya bagus. Apalagi milih orang, termasuk milih sahabat. Milih jodoh, jangan sembarangan. Jangan hanya bagus casingnya, tapi dalamnya jelek gitu ya. Syukur kalau casingnya bagus, dalamnya bagus. Itu yang kita cari. Ini casingnya bagus, ternyata dalamannya sudah rongsokan. Ini yang bahaya. Tertipu dia ya. Asar-asar dari para sahabat dan para ulama tentang masalah itu amat sangat banyak. Yang intinya, jangan salah dalam memilih kawan bergaul. Jauhi kawan-kawan bergaul yang memberi pengaruh buruk kepada kita. Karena ini akan merusak iman kita. Rusaknya iman kita berpengaruh kepada semangat beramal. Semangat beramal solehnya menurun, melemah, melempem, mati. Sebaliknya semangat bermaksiat begitu menggebu-gebu. Oleh karena itu salah satu penyebab kenapa kita sulit beramal soleh adalah salah satunya salah dalam memilih kawan bergaul. Salah di dalam memilih lingkungan pergaulan. Salah dalam memilih sahabat, terlebih salah dalam memilih jodoh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti tunkahul mar'ah li arba'in, li jamaliha, wa li maliha, wa li hasabiha, wa li diniha, fadhfar bidatid din taribat siyadak. Umumnya wanita dinikahi karena empat hal. Karena kecantikannya, hartanya, kehormatannya, karena agamanya. Di antara empat kriteria ini kata Nabi, fadfar bidzatid din. Pilih wanita untuk dinikahi karena agamanya. Pemahamannya, ilmunya, terutama pengamalannya, taribat siadab. Kalau enggak, kamu akan binasa. Kalau enggak, kamu rugi. Kalau enggak, kamu menyesal. Kalau enggak, kamu akan menderita seumur hidup rumah tangga kamu. Kalau hanya melihat wanita dari fisik, wah cantik, gelis gitu ya. Sudah agama namah tenang, bisa dibina setelah dibini. Enggak jula gitu ya. Disangkanya kecantikan itu abadi, enggak. Disangkanya kecantikan itu bisa mempertahankan perasaan suka. Enggak, cantik fisiknya pika sebelun kalakuanana dah sebel atau tersep. Terkalahkan oleh aspek psihis kita. Merasa ilfil dengan kelakuan perempuan yang fisiknya cantik tapi goreng patut. Akhlakna, sebel weh. Makanya sebelum tahu mah senyumnya, aduh ini manis luar biasa. Setelah tahu mah senyum nage pika sebelin. Tidak mau melihat ya. Inilah penyebab yang ketiga. Penyebab eksternal. Kenapa kita sulit beramal soleh? Yaitu apa? Salah gaul, salah dalam memilih kawan. Kita lanjut yang keempat. Penyebab keempat sulitnya beramal soleh
bulan depan kita bahas. Udah lewat waktunya, sudah cukup sampai di sini. Kita masih punya sisa waktu sebentar untuk bertanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, Ikhwan atau Ahwat silakan menulis khusus untuk Ikhwan. Kalau ada yang mau langsung secara lisan, silakan juga ya.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Jika yang buruk akhlaknya ingin berteman dengan yang bagus akhlaknya, apakah nanti yang bagus akhlaknya akan terpengaruh oleh kebiasaan yang dilakukan, sedangkan yang buruk akhlaknya ingin seperti yang bagus akhlak? Taib. Penjelasan yang saya berikan tadi tidak berarti memusuhi orang yang akhlaknya buruk, agamanya buruk, enggak. Tetap berkawan. Tapi jangan terlalu dekat sampai bisa mempengaruhi kita. Kalau ketemu ya say hello, ngobrol biasa, ketawa ketiwi dengan isi obrolan minimal mubah. Ya, bila perlu beri nasihat, bila perlu berikan bimbingan, bila perlu sampaikan satu dua kalimat-kalimat yang mengandung dakwah dan ajakan kepada kebaikan, itu saja. Tidak terlarang untuk begitu, ya. Mau kemana, mau ke sana, oh searah, bisa saya nebeng, nggak apa-apa. Oh jangan, kamu akhlaknya buruk, nanti tepak. Nggak apa-apa, silakan. Tapi bersahabat erat setiap hari, selalu bersama, bergaul bareng-bareng. Nah ini yang gak boleh. Karena apa? Karena nanti akan terpengaruh, ya. Menjadi akan seperti dia. Jadi harus dibedakan antara berkawan biasa, bergaul biasa, dengan bersahabat erat. Yang dimaksud, al-mar'u ala dini khalilih, khalil, agama seorang dipengaruhi oleh agama khalilnya. Khalil itu adalah hubungan yang erat dan akrab. Melebihi dari persahabatan. Sudah kayak saudara gitu, sagulung, sagalang seperti itu ya. Itu yang jangan. Tapi kalau bergaul biasa, dengan siapapun boleh. Tapi ketika orang yang menjadi kawan bergaul kita kelihatan dan terasa memberi pengaruh buruk, cepat-cepat menjauhi tanpa memusuhi dia. Afan Pak Ustaz, patokan masbuk ketinggalan satu rakaat itu ketika sudah baca surah Fatihah atau ruku? Ruku. Walaupun tidak kebagian Fatihah. Tapi bukankah ada hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Betul, itu untuk dua orang. Pertama untuk imam, kedua untuk yang sholat munfarid. Adapun makmum, bukan itu dalilnya. Salah satunya adalah hadis tentang Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bakrah bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Dan ini hadis termuat di dalam kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Abu Bakrah telat datang ke masjid, begitu di pintu Nabi dan para sahabat sudah ruku di pintu masjid. Dia langsung takbir di pintu masjid, langsung ruku. Dalam keadaan ruku, dia berjalan menuju shaf. Kebayang kan? Berjalan sambil ruku. Itu rakaat pertama. Jangankan Fatihah, surat aja enggak kebagian. Tapi ruku masih dapat walaupun sambil berjalan. Dan dia tidak menambah lagi. Selesai sholat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang tadi berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul. La ta'ud, jangan kamu ulangi lagi. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh orang itu tambah satu rakaat, kamu kurang. Enggak. Menunjukkan dapat rakaat itu. Larangan tadi jangan diulang ruku sambil berjalan. Tapi rukunya sudah dapat. Ditunjang dengan hadis lagi, Hadis yang lain, faman adrokar ruku faqad adrokar rokaat. Siapa yang memperoleh ruku imam, maka dia memperoleh satu rokaat itu. Itu hadis tentang sholat berjamaahnya. Faqiraatul imam liqiraatil makmum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Ya. Jadi yang menjadi patokan ruku, bukan Fatihah. Bagaimana menyikapi sahabat kita pas lagi senang menjauh, pas lagi susah mendekat. So what gitu loh. Kalau memang ada sahabat begitu, apa masalahnya bagi kita? Baru ini dianggap masalah kalau niat kita berteman dengan dia itu matre. Ingin ikut kesenangan dia, siapa tuh kecipratan. Jangan-jangan kita gitu. Kita juga begitu, pas dia senang ingin mendekat, pas dia susah jauh. Biarkan saja. Asal kita jangan kayak gitu. Tahu itu buruk? Ya tahu. Makanya ditanyakan, itu kan buruk, nyebelin. Pas senang, gak pernah nyapa. Dicapa juga, di WA gak dibalas. Ditelepon gak diangkat. Ya. Tapi pas susahnya, tiap hari datang mengeluh, curhat, pinjem, minta tolong gitu ya. Tahu itu buruk, ngeselin. Kita jangan kayak begitu. Nasihati jangan seperti itu. Dan ketika dia susah kemudian datang, minta pertolongan dan kita bisa membantunya, bantulah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Karena Allah yang menganjurkan. Karena Allah yang akan memberi balasan. Kita tidak berharap balasan dari orang itu. Orang ini nyebelin, kalau saya tolong gak bisa membalas apa-apa. Salah. Karena kita mengharapkan balasan dari dia, bukan dari Allah. Ingat, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisal ihsan antuhsina ila man ahsana ilaik, walakinnal ihsan antuhsina ila man asa'a alaik. Ihsan itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Itu bukan ihsan. Tapi ihsan itu kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau orang lain kayak begitu, balas saja dengan kebaikan. Jadi kalau umpamanya dia lagi senang, jangan disamperin, biarkan dia bersenang-senang. Pas dia susah nyamperin, kita hadapi, ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Gitu. Saya butuh uang 1 miliar, gak bisa afwan itu. Apalagi 1 juta, gak bisa, gak punya. 100 ribu, ayah juga 2 ribu, tah. Gitu. Semampunya ya. Apakah kita bisa menolak jodoh pilihan orang tua? Karena kita melihat bahwa agamanya, pemahamannya berbeda. Iya, tolak. Sekali lagi, kerusakan dalam masalah agama lebih berbahaya daripada kerusakan di bidang lainnya. Oleh karena itulah kalau umpamanya jodoh kita ini agamanya gak benar, lalai, gak sholat apalagi ya, atau melanggar apa yang Allah larang, melamar sambil merokok gitu ya, terus pas waktu sholat cuek gitu, diteruskan, tolak saja. Karena apa? Karena membahayakan agama kita. Tapi dalam mengungkapkan penolakan ini sebaik mungkin ke orang tua. Jangan menyakiti. Kemukakan argumentasi yang ilmiah. Bilang, ini ikhwan atau akhwat ya. Kalau ini akhwat, bilang bahwa suami itu imam saya, harus bisa membimbing saya. Kalau kayak gitu gimana bisa membimbing? Gimana bisa percaya gitu ya. Hak Allah saja dilalaikan, apalagi hak sesama manusia. Enggak, saya enggak mau yang seperti itu. Boleh ditolak, tapi dengan cara yang baik. Terakhir ya, jangan ada yang nanya lagi. Sudah habis waktunya. Bolehkah memberi sumbangan untuk pembangunan masjid di lingkungan kita? Yang di mana masjid itu digunakan untuk acara-acara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pemanfaatan masjid itu umum, sering dipakai sholat, anak-anak ngaji ikro, baca Quran gitu ya. Ada pengajian sunnahnya juga, campur aduk. Boleh kita bantu, karena kita juga suka sholat. Tapi bantu untuk kepentingan masjid secara umum. Karena kita juga sholat di sana. Ngajar anak-anak juga di sana. Atau anak-anak kita juga belajar ngaji di sana. Boleh kita bantu untuk kepentingan masjid secara umum. Adapun kalau ada acara-acara khusus yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, lalu diminta sumbangan sebagai biaya acara itu, jangan. Kalau sumbangan itu dikhususkan untuk acara seperti itu, ya. Umpamanya ada satu masjid di jalan, setiap pulang kita selalu sholat di jalan itu. Dan kita tahu masjid itu juga suka dipakai acara-acara yang keluar dari sunnah. Kita juga suka wudhu, suka sholat, bahkan ke WC-nya di sana. Boleh enggak di sana ada kenseling kita isi? Boleh. Karena kenseling itu untuk kemaslahatan masjid secara umum. Bukan untuk acara khusus yang terlarang tadi. Kecuali ada bacaan di sana kenseling. Kenseling ini khusus untuk perayaan anu. Nah, jangan. Tapi kalau pemanfaatan umum untuk kepentingan masjid secara umum, enggak apa-apa disumbang ya. Cukup ya, sampai di sini insya Allah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan tetapi juga mandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari, ada dua orang yang bersaudara. Yang salah satunya bekerja, dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini, biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang perilaku saudaranya ini yang, ya, yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Kalau ada ikhwan yang tertarik dengan wajah akhwat yang dipajang di medsos, di BBM, aduh DP-nya antik banget, itu bisa di-save loh. Ya, bisa masuk kepada album si ikhwan. Kalau itu di Facebook juga bisa, dan bisa disalahgunakan. Jangan heran kalau suatu saat membuka website yang berisi tentang prostitusi online, nanti ada foto akhwat di sana. Siapa yang mengambilnya? Ya mereka. Oh ini cantik banget pakai jilbab. Lalu diiklankan ya, akhwat berjilbab siap dipanggil umpamanya. Ini fotonya cantik. Dia pakai ajang nipu. Ada yang begitu? Ada banyak. Kedua, kalau ada ikhwan yang tertarik, di save di HP-nya, di Android-nya. Di Android itu merek bukan? Bukan ya, jenis ya. Setiap malam sebelum tidur ditatap. Dosa enggak? Dosa, sahanu dosa. Ikhwana ahwatna. Dua nana. Jadi, man sanna fil Islam sunnatan sayyatan. Fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan keburukan kepada orang lain, dia menjadi penyebab orang lain berbuat buruk, berbuat dosa, dia akan memikul dosa, ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukan itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Ada 1000 ikhwan yang menatap foto akhwat tersebut. 1000 orang berdosa, akhwat menanggung dosa 1000 ikhwan itu. Tanpa mengurangi dosa masing-masing. Majang foto diri, apalagi umpamanya akhwatnya jelek. Ngambil foto artis, tak ini foto saya. Banyak tuh yang nge-like, yang ngasih jempol, yang ngasih komen, yang ngajak kopi darat, segala macam. Tahan harga, enggak mau takut maksiat. Padahal takut ketahuan, bohong dia ya. Karena ada orang yang tertarik jatuh cinta kepada seorang melalui medsos sampai mau ngelamar pas ketemu berbeda dengan yang difoto. Sampai digugat ke pengadilan kan. Tapi di negeri orang itu. Padahal jauh sudah mengumpulkan uang pakai pesawat,

0: ya berharap bertemu dengan orang yang dicintainya, bahwa foto pas ketemu beda, oh, kok kamu begini di foto, kenyataannya begini. Padahal saya sudah keluar uang banyak jutaan, lapor polisi di penjara. Nah, mana yang mau Ahwat pilih ya? Mau banyak yang muji, bermaksiat, dan menimbulkan banyak dosa sampai masuk ke alam kubur dosanya tetap mengalir, dosa jariah namanya, atau mau selamat dari hal itu? Kalau mau selamat dari hal itu, mulai sekarang stop pajang-pajang foto sendiri di medsos, di BBM, di WhatsApp, di Instagram, di LINE, di Facebook, di mana onde lah, mungkin kayak banyak muncul macam-macam tuh ya.
1: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tidak ada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat. Dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut, saudaraku, saudariku, idza khalauta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani, apabila engkau berkhalwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya, fastahi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani, malulah kepada penglihatan ilah. Katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihat perbuatan. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga. Mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia, dalam kegelapan, dalam kesunyian, mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Di sinilah wahai saudara-saudariku, pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya, kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di benak dan di pikiran kita. Saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Raqabatullah ini, keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita, ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu, apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, Ayyuhas Siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk menjeratnya, syaitan berusaha untuk menjeratnya, hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu, Raqabatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibali tahamah, seperti gunung Tahama, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, thumma ja'alahallahu haba'an mansur. Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia. Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsyana, bahwa dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisap dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita, baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Dung?
6: Alhamdulillah. Ustaz, Anda mau tanya sedikit. Ya. Bukankah orang yang ikhlas itu Ustaz adalah orang yang berbahagia hidupnya?
5: Iya, benar.
6: Lalu apakah bisa kita katakan sebaliknya Ustaz, orang yang riya itu dikatakan dia menderita?
5: Iya benar, orang yang riya adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, perhatian dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Dan tatkala dia berbuat amal soleh dan dia tahu Allah mengetahui amalannya, sudah cukup bagi dia. Allah mengetahui, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang riya. Dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Karena di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq. Yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana komentar Allah tentang dirinya. Dan tatkala dia sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui dia beramal soleh, maka dia akan bahagia. Dia tidak pedulikan dengan komentar orang lain. Orang yang riya, dia sibuk. Kenapa? Tiap hari bagaimana komentar orang, bagaimana pujian orang, bagaimana celaan orang. Dia senantiasa mengikuti ya komentar-komentar orang lain. Orang seperti ini akan senantiasa gelisah dan tidak bahagia.
6: Penderitaan itu seperti apa, Ustaz? Artinya penderitaan di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana?
5: Iya, benar. Orang yang riya, dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Adapun menderita di dunia, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, orang yang riya akan menderita sebelum dia beramal soleh, kemudian dia menderita tatkala sedang beramal soleh, dan dia menderita pula tatkala sedang dan setelah selesai beramal soleh. Sebelum beramal soleh, dia akan sibuk bagaimana mempersiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan. Jika dia seorang dai, maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik. Bagaimana sound systemnya bisa dengan baik, bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh, dia sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun, dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang da'i yang ria, dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini. Tetapi tatkala yang hadir banyak, maka dia bahagia. Sehingga dia pun gelisah seperti ini. Orang yang sedang umroh kemudian ingin ria, maka dia sibuk tatkala sedang melaksanakan umroh, ingin difoto di sini, ingin foto di sana, ingin berpose di hadapan Ka'bah, ingin berpose di tatkala sedang sa'i di Safa dan Marwah. Ya, demikian juga orang sedang berhajian, sedang ingin berpuasa di Padang Arafah, sedang bergaya berdoa di foto, dia sibuk tatkala sedang beramal soleh dan dia gelisah. Allah berikan dia kegelisahan. Terlebih lagi tatkala selesai dia beramal soleh. Kenapa? Dia menantikan pujian orang. Kapan dia dipuji? Dia sudah berusaha dan dia sudah berkorban. Yang berdakwah, dia sudah sibuk menyiapkan materi, dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh. Yang dermawan, dia sudah mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya. Sekarang tinggal tunggu tujuan dia, itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang muji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa? Tujuan dia tidak tercapai. Kemudian jika ada yang muji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang muji dia, tidak sesuai dengan harapan dia. Ya, tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin. Orang yang miskin ini tidak pandai muji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar. Kalau tidak ada bantuan ini saya akan meninggal dunia Pak. Dia ingin seperti itu, dipuji, diangkat setinggi langit. Tapi ternyata orang yang dibantu tidak pandai muji. Maka dia pun gelisah, dia sedih ternyata pujiannya seperti itu. Ya, oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang sedang sholat. Ya, seorang sedang sholat, kemudian tatkala dia sedang sholat, ada dua orang di sampingnya sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, lihatlah orang yang sedang sholat itu, orang ini rajin sholat. Rupanya orang yang sedang sholat ini, dia juga sedang berpuasa dan dia mendengar pujian mereka. Dia mendengar pujian mereka. Tatkala dia tahu pujiannya masih kurang, ada dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu, maka dia pun mengatakan, membatalkan sholat, dia mengatakan, saya juga sedang berpuasa. Agar mereka tahu bahwasanya dia bukan cuma sedang sholat, tapi dia juga sedang berpuasa. Kenapa? Dia tidak puas dengan pujian yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Oleh karena orang seperti ini gelisah. Kemudian tatkala dia dipuji pun sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan gelisah lagi. Kenapa? Dia berharap pujian tersebut berkesinambungan. Dan kita tahu namanya orang tidak mungkin muji terus-menerus. Terkadang dia muji, terkadang dia kurang pujiannya, terkadang dia mencela, maka dia pun senantiasa dihinggapi dengan kegelisahan. Dan Bang Dung, yang paling menderita, orang yang menderita tatkala muncul seorang yang menyaingi dia. Namanya orang yang riya, dia ingin dinomor satukan. Seorang yang penyumbang, donatur, tatkala ada orang yang menyaingi dia ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu dia sangat gelisah dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang riya. Demikian juga seorang dai yang ternyata tujuan dia bukan ila Allah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang dai yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang riya di dunia.
6: Yang di akhirat.
5: Oh iya, yang adapun penderitaan seorang yang riya di akhirat, ya. Maka penderitaan mereka bertubi-tubi, orang-orang yang riya. Yang pertama, Bang Dung, orang-orang yang riya, ya, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan permalukan mereka. Dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal soleh agar disebut-sebut, maka Allah akan sebutkan niat busuknya. Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Barang siapa yang beramal soleh supaya riya, supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan keburukan niatnya tersebut di hadapan khalayak, bukan di depan 1-2 orang, tapi di hadapan khalayak. Bagaimana seorang tidak dipermalukan? Dia permalukan. Dia dahulu nampaknya seorang yang ikhlas, seorang yang dermawan ikhlas, seorang dai nampaknya ikhlas. Ternyata ada niat busuk dalam dirinya. Dia ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin dinomorsatukan, dan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas, ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya syirkul asghar," adalah riya. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas. Allah akan berkata, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala liha'ula. Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya. Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Maka lihatlah, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat. Dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru. Apakah mereka akan bisa memberi balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Karena pada hari kiamat, jaza balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bentuk dipermalukan, ya. Allah mengatakan, kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari muka sama orang tersebut. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk, orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu. Itu kalian dulu cari mencari muka kepada orang tersebut, tuh orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula, mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan,
4: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Ustaz, ana mau minta nasihat jika ragu mengenai hukum tentang musik, bagaimana agar yakin dalam masalah tersebut? Yakin dulu enggak kepada Quran dan hadis? Kalau yakin kepada Quran hadis, pasti yakin tentang haramnya lagu dan musik. Allah berfirman, wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa falahum adzabun muhin. Itu surah Luqman, ayat, cari sendiri, 5 atau 6 ya. Di antara manusia ada orang yang menjual belikan lahwal hadis, ucapan yang sia-sia. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahi, wallahi, wallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, lahwal hadis dalam ayat ini maknanya adalah musik dan nyanyian. Keharamannya disepakati. Apalagi Imam Syafi'i rahimahullah, itu tegas sekali ya. Nah, geningan, apa geningan bahasa Indonesianya? Geningan banyak orang-orang yang menganggap halal. Kan itu seni, masa seni diharamkan? Bukan seni yang diharamkan. Nyanyian dan musik itu salah satu jenis seni. Dengan diharamkan, ini tidak berarti mengharamkan seluruh jenis seni, enggak. Salah satu jenis. Masa Islam enggak ada seninya? Garing dong. Bukan enggak ada seninya, Al-Quran sih mengandung nilai sastra, nilai seni sastra yang super tinggi. Bukan mengharamkan seni, tapi seni berjenis-jenis. Nah, ada yang diharamkan, ada yang boleh. Sastra, seni sastra Arab itu jelas luar biasa pengaruhnya. Tapi ada yang diharamkan, yang mengundang maksiat, di antaranya nyanyian. Ya. Itu banyak yang menghalalkan. Enggak perlu dibantah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, ya, akan datang kepada manusia suatu zaman. Atau di salah satu di antara tanda-tanda akhir zaman adalah salah satunya dihalalkannya musik dan nyanyian. Jadi kalau ada itu Ustaz anu ini menghalalkan, iya benar nih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga begitu, nanti akan ada di akhir zaman orang yang menghalalkan musik dan nggak perlu dibantah, nggak kaget saya ini ada hadisnya gitu saja sudah ya, dan seterusnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din, azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya, yaitu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk dari Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis Qawaid 50 Qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan

0: atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian, padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Kabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki atau memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, rahmallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada

0: iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya, "ya kana'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Ibnu Taimiyah berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya." Ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya, lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama, ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita, sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu, ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah taubat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kebersihan hati kita dan bertobat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah, sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala. Maka kalau karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertobat kembali kepadanya, bukan karena yang lain, kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: مرحبا
3: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
2: وأنفاسه الزكية النقية.
3: اللهم بك أصبحنا
4: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa shahada, fatir as-samawati wal-ardi, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubhan.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح. بك أصبح.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy-syahr, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak. laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la tibi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing Tersno, Jalaran Soko Kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan. Atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Ora keton iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang semakin lama berumah tangga bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaiman nih, ketemu kaiman nih. Bosan nih banget. Loh, berarti enggak sesuai, enggak benar berarti pepatah Jawa tadi. Witing Tresno, Jalaran Soko Kulino. Harusnya kan semakin kulino, semakin tresno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger Ustaz. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, al-mar'atu aurat, aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan. Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, dia tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustaz kalau bukan poligami? Satu mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itulah panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang, anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men
4: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.

0: wargi muslim tongka mamananya teras dangukeun galura 14.7 genep AM. Mugi janten barokah.
1: Alhamdulillahirabbil alamin alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmatnya, di antara nikmatnya Allah kuburkan kita di pagi hari ini untuk sama-sama mendengarkan teladan-teladan dari para rasul yang mudah-mudahan setelah nanti kita pelajari, kemudian Allah berikan kita taufik untuk mengamalkan dan juga untuk mengajarkannya kepada kerabat kita. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh istri-istrinya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di pagi hari ini untuk sama-sama mendengarkan kisah-kisah rasul, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita juga di surga firdausnya nanti. Amin ya rabbal. Ya Rab, kumpulkanlah kami, kumpulkanlah wajah-wajah ini di surga Firdausmu dan haramkanlah wajah-wajah kami ini dari api neraka. Hadirin pendengar program Teladan Rasul yang dirahmati Allah, kita akan membahas kisah seorang Qarun. Qarun ini masih kerabat dekat dari Nabi Musa alaihissalam. Seorang yang dulunya saleh, dulunya ahli membaca kitab Taurat, ya bahkan suaranya sangat merdu, bahkan disebut sebagai Al-Munawwar. Ya, karena suaranya yang merdu, orang-orang menyebutnya Al-Munawwar, yang diberikan cahaya. Karena dulu rajin membaca kitab Taurat, dan suaranya begitu indah. Itu dulu, tatkala Qarun masih seorang yang miskin. Lalu bagaimana kisahnya? Bagaimana kisah kemudian Qarun ini menjadi seorang yang kaya raya? Lalu bagaimana ending dari kisah tersebut? Insya Allah kita akan bahas ya, di program Teladan Rasul di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Qarun di surat Al-Qasas. Jika kalau kita lihat ya, kita buka surat Al-Qasas, di awal surat Al-Qasas Allah menceritakan kisah tentang Fir'aun. Bagaimana Fir'aun sombong dengan kerajaannya, sombong dengan kekuasaan dan dengan tentaranya. Lalu apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menenggelamkan Fir'aun di dalam lautan, di Laut Merah. Kita sudah kisahkan bagaimana azab yang kemudian menimpa Fir'aun atas kesombongannya. Bahkan Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi yang wajib kalian sembah. Lalu kemudian di akhir surat Al-Qasas, setelah Allah menceritakan bagaimana kisah seorang yang sombong dengan kekuasaan, dengan kerajaan, dengan tentaranya, kemudian Allah azab, Allah kemudian lagi

0: dia buka ya, di surat Al-Qasas di ayat 86. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Illa qaruna kana min qawmi Musa."
0: Allah memulai ayat ini dengan mengatakan, "Inna sesungguhnya Qarun kana min qawmi Musa." Qarun ini adalah kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Ibn Abbas berkata, Ibn Abbas wal Sa'id Ibn Jubair, qal kana Qarun ibnu ammi Musa. Jadi dikatakan bahwa Qarun ini adalah anak dari pamannya Nabi Musa. Artinya sepupunya Nabi Musa alaihi salam. Jadi Qarun itu masih sepupunya Nabi Musa alaihi salam. Ini kerabat yang sangat dekat. Ya. Maka Qarun itu bapaknya namanya Qarun ibn Yashab. Ya, Yashab ini masih saudara dengan bapaknya Nabi Musa, Musa ibn Imran. Ya, Musa ibn Imran. Nah, Imran bapaknya Nabi Musa ini bersaudara dengan bapaknya Qarun, yaitu Yashab. Ya, berarti kakek mereka sama, yaitu Qahit. Ya, kakek mereka sama yaitu Qahit. Karena Nabi Musa, Musa ibn Imran ibn Qahit. Begitupun Qarun, Qarun, Qarun ibn Yashab ibn Qahis. Qala ibn Ishaq, adapun ibn Ishaq berkata, innahu kala ammu Musa. Adapun ibn Ishaq berkata, bukan, bukan sepupunya Nabi Musa. Namun Qarun ini adalah pamannya Nabi Musa. Ini lebih dekat lagi. Riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh ibn Ishaq bahwa Qarun ini bukan sepupunya, namun pamannya Nabi Musa alaihi salam. Namun kekerabatan dengan Nabi Musa tidak bermanfaat bagi Qarun. Nasab atau kekerabatan tidak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Qarun. Nasabnya, kekerabatannya dengan Nabi Musa sangat dekat. Dalam riwayat dikatakan sepupu. Riwayat yang lain mengatakan pamannya Nabi Musa tidak menyelamatkan Qarun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita sombong dengan nasab kita. Janganlah kita sombong, kita keturunan Nabi, kita syarif. Ya, itu tidak akan menyelamatkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kekerabatan terputus apabila kita menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah. Kekerabatan seseorang, nasab seseorang itu terputus apabila dia menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa kita menyambungkan nasab kita? Ya, seandainya nasab itu bermanfaat, niscaya Abu Talib yang beriman kepada, niscaya Abu Lahab juga beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya Abu Lahab kemudian diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kekufurannya. Padahal Abu Lahab adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Qatadah, Qatadah berkata, wa kana yusamma al-munawwar li husni sawtihi bit Taurat. Ya, dan Qarun ini disebut sebagai al-munawwar, yang bercahaya. Kenapa? Karena suaranya yang indah. Karena dulu Qarun ini ahli Taurat. Ya, ahli Taurat di zamannya Nabi Musa adalah Qarun. Ahli membaca Taurat dulu waktu masih miskin. Ya, karena dulu wa kana salihan. Ya, dulu Qarun seorang yang saleh, wa faqiran, dan fakir. Jadi tatkala Qarun yang masih miskin, masih fakir, dia saleh. Tsumma aghnahu wa, kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kekayaan kepada Qarun. Fa futila bil mal, maka kemudian Qarun berubah 180 derajat. Qarun yang awalnya saleh, ahli Taurat, tatkala masih miskin, masih fakir, kemudian tatkala Qarun kemudian diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya raya, futina bil mal, maka Qarun kemudian terfitnah dengan hartanya, kemudian fatakabbar, maka kemudian Qarun takabur, Korun sombong.

0: atas harta yang Allah berikan kepada dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadi surat Al-Qasas Allah berkata, "Fadha 'alaihim." Maka fadzalama, maka Qarun kemudian zalim kepada kaumnya. Apa bentuk kezalimannya? Takabbur. Qarun takabur dengan hartanya. Qarun bakhil dengan hartanya. Qarun angkuh dengan kekayaannya. Maka Allah berfirman, fabagha alaihim. Dan Qarun ini zalim kepada kaumnya.
1: Wa atailahu minal kunuz.
0: Padahal siapa yang memberi kekayaan kepada Qarun? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atailahu minal kunuz. Padahal kamilah yang memberikan kekayaan kepada Qarun. Ya, atailahu minal kunuz, kita berikan emas, kita berikan korun perak, kita berikan berlian, kita berikan perhiasan-perhiasan, kendaraan yang begitu mahal, hewan ternak, lahan, tanah yang begitu luas, istana yang mewah, semuanya Allah berikan kepada Qarun. Wa atainahu minal mal. Siapa yang memberikan? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Lamun Qarun lalai. Ya, lamun Qarun lupa bahwa ini semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Qarun meyakini bahwa ini semua miliknya, hasil usahanya Qarun. Qarun lupa bahwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan ini semua tidak lain adalah titipan. Tidak lain adalah amanah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah banyak di antara kita. Tatkala kemudian diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala kaya raya, dia lupa bahwa harta ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada hak kaum fakir dan miskin. Di harta tersebut ada hak orang-orang miskin dan fakir. Namun lalai atas kenikmatan-kenikmatan tersebut, sehingga kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat bagaimana Qarun. Ya, yang dahulu seorang yang fakir miskin, kemudian tatkala diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya orang kaya baru. Ya. Kaya raya. Bahkan di antara orang yang paling kaya yang ada di Mesir ketika itu. Maka kemudian wa kana yamshi fil nasi mutakabbiran bi mali. Dan Qarun ini tatkala berjalan di antara kaumnya, maka dia takabur dengan hartanya, takabur dengan pakaiannya yang mahal, takabur dengan semua yang dimilikinya, dengan perhiasannya. Tidak jauh seperti yang kita lihat sekarang, banyak orang kemudian takabur dengan kendaraannya, takabur dengan gadgetnya, dengan handphonenya, sombong dengan jam tangannya, sombong dengan mobilnya, sombong dengan motornya, sombong dengan rumahnya. Seakan-akan itu semua bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia lebih mulia dibanding orang-orang yang lain, yang miskin. Padahal tidak demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala bakal mengisahkan tentang kekayaannya Qarun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma illa mafatihahu la jalu'u bil usbati ulil quwwah. Para mufassirin melafsirkan ayat ini bahwa kunci berangkasnya Qarun, ini baru kunci berangkasnya, kunci berangkasnya Qarun itu baru bisa diangkat lebih dari 10 orang. Itu kunci berangkasnya. Bayangkan berapa besar berangkas yang dimiliki Qarun, berapa besar emas, perak, kekayaan dan berlian yang ada di dalam berangkasnya Qarun. Karena kunci berangkasnya saja baru bisa diangkat oleh lebih dari 10 orang. Ini kita bayangkan, kuncinya itu begitu besar, begitu berat. Ya, bagaimana dengan isi berangkasnya? Maka kemudian Qarun ya, sombong atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka tatkala melihat Qarun sombong, orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Musa, Bani Israel, kemudian menasehati Qarun. إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ. Melihat kesombongan Qarun, orang-orang soleh dari kaumnya kemudian mendatangi Qarun. Amar ma'ruf nahi mungkar, menasehati Qarun, melihat bagaimana Qarun yang dahulu adalah orang yang soleh, dahulu rajin beribadah, dahulu sering ke masjid, dahulu sering berada di saf pertama, namun sekarang kemudian tatkala diberikan kekayaan, lalai atas kekayaan tersebut, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang-orang soleh menasehati. Kemudian mereka berkata, "La tafrah. Janganlah kau sombong, wahai Qarun. Janganlah kau bangga dengan kekayaanmu, wahai Qarun. Innallaha la yuhibbul farihin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kemudian orang-orang soleh meneruskan nasihatnya. Wa btaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah. Dan mengharapkanlah dengan apa yang Allah berikan, mengharaplah kepada Allah akhiratnya, mengharaplah akhirat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan dari hartamu. Artinya apa? Artinya infakkan sebagian hartamu, hai Qarun. Infakkan sebagian hartamu untuk mendapatkan akhiratmu. Kejarlah akhirat dengan hartamu, hai Qarun. Jangan kau sombong, wahai Qarun. Infakkan hartamu, jangan kau bakhil, wahai Qarun. Jangan kau anggap remeh orang-orang miskin ini. Karena ada hak orang-orang miskin di hartamu. Ya, karena sesungguhnya, وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُونَ. Karena sesungguhnya dunia ini tidak lain adalah keselangan yang memperdaya. Wahai Qarun, kenikmatan dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang memperdaya. Tidak ada keutamaan antara yang miskin dan yang kaya. Kecuali Allah berikan keutamaan, kekayaan untuk dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang soleh ini menasihati Qarun untuk kemudian mengejar akhiratnya. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan janganlah kau lupakan duniamu. Silakan kau nikmati duniamu, wahai Qarun. Ya, silakan gunakan hartamu untuk pakaianmu, untuk makananmu, nikmati untuk rumahmu, untuk kendaraanmu. Silakan. Namun jangan lupa bahwa di dalamnya ada hak orang-orang yang membutuhkan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaihi. Dan berbuatlah baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, wahai Qarun. Allah sudah berbuat baik memberikan kau banyak harta. Maka bersyukurlah engkau, wahai Qarun. Bagikan sebagian hartamu kepada orang-orang yang membutuhkan. Ahsin, berbuat baiklah. Sebagaimana Allah memberikanmu harta, maka berikanlah harta tersebut sebagiannya kepada orang-orang yang miskin. Wala tabghil fasada fil ardh. Dan janganlah kau membuat kerusakan di muka bumi ini. Apa kerusakan di muka bumi ini? Kerusakan di muka bumi ini bukanlah sekedar kerusakan lingkungan. Ini kerusakan yang biasa. Ya, menebang pohon dan lain-lain, bukan. Bukan kerusakan ini yang dimaksud. Kerusakan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kau berbuat kerusakan di atas muka bumi adalah kerusakan moral, sombong, syirikan, kezoliman. Ini adalah kerusakan di atas muka bumi. Jangan kau membuat kerusakan di muka bumi, wahai Qarun. Jangan kau menyombongkan diri. Jangan kau berbuat zalim kepada manusia. Jangan kau rendahkan orang-orang miskin. Jangan kau berbuat bakhil kepada orang-orang miskin. Hati-hati azab Allah, wahai Qarun. Ini nasihat dari orang-orang saleh kepada Qarun. Dan juga kepada orang-orang kaya yang ada di atas muka bumi ini. Karena memang sebagian dari orang kaya, tatkala diberikan kekayaan, kaya raya, sebagaimana Qarun, yang begitu kaya raya. Bahkan kuncinya tidak bisa diangkat dengan satu orang, yang minimal 10 orang, bahkan lebih daripada itu. Ini orang yang sangat kaya raya. Maka inilah nasihat yang diberikan orang-orang soleh kepada orang-orang kaya. Dari dulu sampai sekarang. Ya, jangan sombong. Jangan kemudian kau bakhil. Infakkan hartamu. Karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya ada hak orang-orang fakir dan miskin. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Tidak suka orang-orang yang sombong. Tidak suka orang-orang yang zalim. Hadirin pendengar program Ladan Rasul yang dirahmati Allah, apa jawaban dari Qarun mendengar nasihat yang begitu indah, nasihat yang begitu baik dari kaumnya? Orang-orang soleh ini tidak menginginkan harta dari Qarun, tidak. Ya, mereka tidak kemudian mengharap infak kepada kami, ya, beri kami harta, enggak. Para ulama ini mengatakan, nafkahi orang-orang miskin yang ada di sekitarmu. Bukan untuk mereka, tapi untuk orang-orang miskin yang ada di sekitarmu. Apa jawaban Qarun?

0: di Korun berkata, kekayaan ini, harta ini semuanya adalah hasil kerja kerasku. Semuanya adalah hasil usahaku. Semuanya adalah karena kecerdasanku. Semuanya karena kepintaranku. Anala ahtaju ilaikum, ya. Aku gak butuh kalian. Aku gak butuh nasihat kalian. Aku gak butuh ujangan kalian. Ini semuanya hasil kerja kerasku, hasil usahaku. Dulu aku miskin, tapi karena kecerdasan, karena usahaku, sekarang aku diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Banyak orang demikian. Banyak orang tatkala kemudian kaya raya kemudian mengatakan innama utituhu ala ilmin ini. Ini hasil kerja kerasku. Ini usahaku, saya mulai usaha dari nol. Kemudian karena usaha, karena kegigihan, karena banting tulang, akhirnya kemudian saya menjadi kaya. Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kekayaan. Orang-orang sering melalaikan hal tersebut. Dan orang-orang lupa bahwa kekayaan itu tidak lain adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kaya itu ujian. Maka jangan sombong, jangan bakhil. Begitu pula kemiskinan, miskin itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan melas, jangan minta-minta. Ya, jagalah diri kalian. Karena sesungguhnya kaya ujian, miskin ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada keutamaan seorang yang kaya daripada orang yang miskin. Karena sesungguhnya keduanya ujian. Bahkan lebih banyak orang-orang yang kaya kemudian gagal melewati ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian sombong dengan hartanya. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian Qarun kurang lebih mengatakan bahwa orang fakir ini gak punya hak atas hartaku. Kurang lebih seperti itu. Orang-orang fakir miskin ini gak punya hak atas hartaku. Apakah mereka membantu usahaku? Enggak. Yang membantu usahaku adalah kerja kerasku. Aku yang mengumpulkan harta dari siang dan malam. Aku kerja keras. Berkeringat dari pagi sampai petang. Aku mengeluarkan seluruh kemampuanku. Dikisahkan demikian. Mereka gak punya hak atas hartaku. Semuanya ini adalah milikku. Ini adalah karena keutamaan yang dimiliki olehku daripada orang-orang yang miskin. Dia lupa bahwa kekayaan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bagaimana dulu dia miskin. Dia lupa bagaimana dulu tatkala dia fakir, kemudian Allah memberikan nikmat kepadanya, kemudian Allah berikan kekayaan kepada Qarun. Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala tatkala Qarun mengatakan demikian, lalu Allah Subhanahu wa taala mengingkari perkataan Qarun bahwa yang dikatakan Qarun ini enggak benar. Bahwa yang dikatakan bahwa ini adalah hasil usahaku, kerja kerasku, bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Banyak orang mengatakan demikian. Ya, sebagian orang-orang kaya kemudian mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Seakan-akan, ya memang tidak semuanya kemudian kufur atas nikmat Allah, tidak semuanya menafikan nikmat Allah, tapi sebagian orang yang ketika mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil, seakan-akan lupa bahwa itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar dari usahamu, tapi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah ujian. Ya. Bukan sekedar kemudian usaha ini tidak akan mengkhianati hasil, semuanya saya mulai dari nol dan lain-lain. Banyak kita dengar motivator mengatakan demikian. Padahal itu semua adalah karunia dari Allah. Itu semua titipan. Amanah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun." Tidaklah Qarun tahu, tidaklah orang-orang kaya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan, Allah Subhanahu wa taala telah mengazab kaum-kaum sebelumnya. Man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Tidaklah mereka tahu, tidaklah Qarun tahu, tidaklah orang-orang kaya tahu bahwa Allah telah menghancurkan, Allah telah mengazab Orang-orang yang jauh lebih kaya daripada Korun. Orang-orang yang jauh lebih kuat daripada Korun. Orang-orang yang jauh lebih banyak mengumpulkan harta daripada Korun. Siapa orang paling terkaya di atas muka bumi ini? Siapa orang yang paling banyak hartanya di atas muka bumi ini? Jangan sombong. Jangan takabur. Allah Subhanahu wa taala sudah menghancurkan orang-orang yang jauh lebih kaya daripada kalian. Orang-orang yang jauh lebih diberikan kenikmatan daripada kalian. Lihat bagaimana Allah mengazab Fir'aun. Lihat bagaimana Allah mengazab Nuh. Lihat bagaimana Allah mengazab Abraha. Bagaimana Allah mengazab orang-orang yang sombong atas kekayaan dan atas kekuasaannya. Suatu hari, Qarun kemudian keluar dari istananya seperti biasa. Ya, Qarun ini punya kebiasaan. Apa kebiasaan dari Qarun? Itu keluar dari istananya, ya, kemudian memamerkan kekayaannya, memamerkan kemewahannya, memamerkan kendaraannya, memamerkan perhiasannya. Maka sebagaimana hari-hari biasa, hari itu kemudian Qarun keluar dengan seluruh perhiasan dan kekayaan yang dimilikinya. Kalau bahasa orang sekarang, flexing. Ini di hari ini Qarun keluar untuk flexing, untuk pamer, untuk mendapatkan pujian manusia. Ya, pamer demi mendapatkan pujian manusia. Maka Allah mengkisahkan hal tersebut. Faqaraja ala qaumihi fi zinatih. Keluarlah hari itu Qarun dengan perhiasannya, dengan malabis pakaiannya, maraqib dengan kendaraan-kendaraannya. Kalau dulu kendaraannya kendaraan kuda, unta yang paling mahal, unta merah ya, yang harganya sangat mahal, ratusan juta. Kalau sekarang bisa dikatakan kemudian flexing, pamer dengan kendaraannya. Dengan mobil mewah, mobil yang ceper, ya, kursinya hanya dua, ya, kemudian begitu mobil sport ya, dan lainnya, dipamerkan. Ya, flexing, dibanggakan, disombongkan apa yang dimilikinya. Wahadam, kemudian dipamerkan juga pelayan-pelayannya yang begitu banyak. Wahasyam, pengawal-pengawalnya, semuanya diperlihatkan kepada orang-orang. Ya. Untuk apa, wahai Qarun? Tidak lain untuk sombong, untuk pamer, untuk flexing kalau bahasa sekarang. Falamma ra'ahu may yu'azzimu zahratal hayatid dunya tamannaw allau kanu mithlah. Maka orang-orang yang menyaksikan kekayaan Qarun, sebagian besarnya takjub dengan kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Ya, kemudian sebagian besarnya kemudian berangan-angan, kemudian berandai-andai. Ya. Seandainya saya punya harta seperti Qarun, seandainya saya punya baju seperti Qarun, seandainya saya punya kendaraan seperti Qarun, seandainya saya punya istana seperti Qarun, seandainya saya punya pelayan, punya pengawal seperti Qarun. Ya, padahal Qarun seorang yang bakhil. Padahal Qarun seorang yang kafir. Qarun seorang yang kufur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, zalim. Maka orang-orang ini, وَقَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, orang-orang yang takjub dengan keindahan dunia. Ya, karena mereka memandang bahwa kemuliaan itu dilihat dari harta. Ini orang-orang banyak demikian. Banyak orang memandang manusia ini dari hartanya. Ya. Dan itulah manusia. Kemudian apa yang dikatakan oleh mereka? Ya laitana mithla ma utiya Qarun. Seandainya kami memiliki harta sebagaimana yang dimiliki oleh Qarun. Dan ini banyak. Kita sering mendengar hal tersebut. Ya, mungkin hati kita sering mengatakan hal tersebut. Ya, seandainya punya rumah sebagaimana fulan, sebagaimana A, sebagaimana B, seandainya kita punya mobil seperti fulan, seandainya kita punya gadget seperti fulan, seandainya kita punya motor besar seperti fulan, seandainya kita punya kemewahan seperti fulan, dan lainnya. Seandainya kita punya jam tangan seperti fulan, seandainya berangan-angan. Berangan-angan dengan kenikmatan dunia. Dan itu didapati bukan hanya zaman dulu, bahkan zaman sekarang. Bahkan zaman sekarang mungkin lebih daripada zaman dulu. Bagaimana banyak orang flexing di media sosialnya, pamer kemewahan, pamer kekayaan di media sosialnya. Bagaimana kemudian memamerkan bajunya, memamerkan seluruh perhiasannya, ya, memamerkan kemudian mobil, memamerkan motor dan lainnya. Waliyahzubillah. Melihat banyak orang yang kemudian takjub dengan kekayaan Qarun. Ini orang-orang berkumpul. Tadi orang-orang tadi kumpul di sekitar Qarun. Ya, melihat bagaimana kemewahan yang luar biasa yang dimiliki Qarun. Ya, Qarun sengaja memang. Sengaja untuk pamer. Ya, lewat. Ya, dengan seluruh kekayaannya. Dengan baju yang paling termahal. Yang paling mahal yang dimiliki. Yang ada di Mesir ketika itu. Maka orang-orang soleh melihat banyak orang-orang takjub dengan kenikmatan, kemewahan dari Qarun, kemudian menasehati Qarun. Menasehati orang-orang yang takjub dengan Qarun. Ya, ini orang-orang soleh, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa kata orang-orang soleh tersebut? Wailakum thawabullahu khair. وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Maka orang-orang saleh ini berkata, celaka kalian. Ketahuilah, sesungguhnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, surga di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih mulia. Jangan kau kejar dunia. Kejarlah akhirat. Jangan kau kemudian takjub dengan kekayaan Qarun. Qarun ini zalim. Qarun ini bakhil. Qarun ini takabur. Kufur. Kafir. Kufur atas nikmat Allah Subhanahu. Jangan takjub dengan kekayaannya Qarun. Karena sesungguhnya itu tidak berharga sama sekali. Sesungguhnya yang berharga, yang bernilai tidak lain adalah amal saleh dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya keimanan kalian, sesungguhnya amal saleh itu jauh lebih utama daripada kekayaan Qarun, daripada kekayaan orang-orang terkaya yang ada sekarang. Katakanlah orang terkaya sekarang siapa? Ya, ada yang mengatakan Bill Gates, ada yang mengatakan kemudian pemilik Tesla, ya, dan lainnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kekayaan tidak sebanding apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding keimanan dan amal soleh. Dan kalau kita lihat sekarang, memang dari zaman dulu, bukan hanya sekarang. Mungkin sebagian orang banyak takjub. Kenapa ya orang-orang muslim ini, orang-orang mukmin ini, kenapa enggak kaya gitu? Kenapa orang-orang terkaya yang ada di muka bumi memang orang-orang kafir? Kita lihat kalau daftar Forbes, orang-orang terkaya yang ada di atas muka bumi ini, rata-rata orang-orang kafir. Mayoritas orang-orang kafir. Dilihat dari nomor 1, nomor 10 sampai nomor 10, bahkan sampai nomor 11. Orang kafir semuanya. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj. Allah berikan kenikmatan di dunia agar tidak ada alasan lagi bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengazabnya di akhirat. Adapun kaum muslimin, ad-dunya sijnul muslim, ad-dunya sijnul mukmin, bahwa dunia ini adalah penjaranya kaum mukmin. penjaranya kaum muslimin. Kita di dunia ini hanya sementara. Ini penjara bagi kita. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah di akhirat. Dengan apa kita mengajarnya? Tidak lain dengan keimanan dan amal soleh.
1: وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ.
0: Namun orang-orang tidak paham atas hal tersebut. Tidak ada yang paham tentang keutamaan keimanan, keutamaan amal soleh daripada harta dunia. Kecuali siapa? إِلَّا الصَّابِرُونَ. Hanya orang-orang sabar yang tahu. Hanya orang-orang sabar yang paham bahwa dunia ini sementara, bahwa dunia ini fana. Semuanya nggak ada kelebihan bagi orang kaya daripada orang miskin. Kita ini kalau mengejar dunia nggak ada habisnya. Kita sudah dapat satu gunung emas, kita nggak akan puas. Kita pasti pengen mencari gunung emas kedua. Kita sudah punya perusahaan yang besar, nggak akan puas. Kita pasti mengejar perusahaan yang kedua. Maka nggak ada habisnya dunia ini. Maka jangan kemudian sombong, jangan kemudian takabur atas dunia yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita

0: ala, sesungguhnya harta kekayaan anak Allah tidak lain adalah perhiasan dunia, hanya perhiasan dunia. Lalu apa yang lebih baik daripada perhiasan dunia ini tidak lain adalah al-baqiyatus salihah, zikir, tasbih, ibadah, puasa, salat kita, istighfar kita, tasbih kita, tahmid kita, tahlil kita. Inilah yang jauh lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang lebih abadi, itulah yang dibawa mati. Adapun harta, anak yang kita bangga-banggakan, yang pertama jadi jenderal, yang kedua jadi pengusaha, yang ketiga jadi pejabat. Kita sering kemudian bangga dengan anak-anak kita, bangga dengan harta kita, kita ucapkan di malam-malam, berbangga-bangga dengan dunia kita. Padahal itu gak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak-anak kita yang kita banggakan itu bisa menyelamatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah harta itu bisa menyelamatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Yang bisa menyelamatkan tidak lain adalah amal yang saleh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, tatkala kita melihat kemewahan, tatkala kita melihat mobil sport yang begitu indah di jalanan, kita mungkin tertipu, kita mungkin kemudian terpedaya, mungkin kita takjub dengan kemewahan, kemewahan dunia. Kita tatkala melihat rumah yang begitu megah, begitu mewah, begitu besar, kita sering kemudian takjub, sering mata kita kemudian melotot gitu ya, kemudian berangan-angan, berandai-andai. Ini dilarang dalam agama kita. Kita dilarang untuk berandai-andai. Wala tatamannaw ma qaddarallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Jangan kita berandai-andai, jangan kita iri atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang lain. Kita enggak boleh berandai-andai. Seandainya aku punya mobil sport sebagaimana fulan, seandainya aku punya rumah yang begitu besar sebagaimana fulan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kita, tatkala kita mendapatkan gemerlap dunia, Rasulullah ajarkan sebuah doa. Yang doa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Rawahu Syaikhan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Doanya pendek. Maka dihafalkan. Kita perlu menghafalkan doanya. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Rasulullah mengajarkan kita bahwa tatkala kita melihat gemerlap dunia, orang yang diberikan kenikmatan dunia, maka kita diminta untuk berdoa, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya. Sesungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Kita mengingatkan diri kita bahwa mobil yang dimiliki fulan, bahwa rumah yang dimiliki fulan, bahwa dunia ini semua yang ada di atas muka bumi ini bukan kehidupan hakiki. Ini hanyalah perhiasan dunia. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diminta pertanggungjawabannya. Setiap rupiah, setiap dirham yang dikeluarkan, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukanlah kehidupan yang hakiki. Sesungguhnya kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat. Allahumma la aisha illa aishul akhirat. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kita ingatkan diri kita bahwa tujuan kita bukanlah dunia, bahwa tujuan kita bukan mencari mobil yang mewah, tujuan kita bukan mencari rumah yang mewah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah yang begitu sempit. Kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 3x3. Mungkin rumah kita, kamar kita jauh lebih besar daripada kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah Rasulullah 3x3, bayangkan. Rasulullah SAW pernah beberapa bulan tidak masak. Ya, artinya Aisyah tidak mendapati sesuatu untuk dimasak. Berapa bulan? Bahkan 3 bulan. Tiga bulan tidak bisa masak apa-apa, hanya makan kurma, makan air putih. Karena sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menangis melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah Rasulullah, kemudian Rasulullah bangun dari tidurnya, Umar melihat di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bekas anyaman pelepah kurma. Rasul tidur di atas anyaman pelepah kurma. Ya, kalau sekarang mungkin tikar gitu ya. Kalau di zaman Nabi ada anyaman pelepah kurma. Tikernya Rasulullah itu dari pelepah kurma. Lalu Rasul bangun. Umar menangis. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Sesungguhnya Kaisar Romawi tidur di atas permadani. Ya Rasulullah. Kisra Persia. Raja Persia. Tidur di atas permadani yang begitu empuk, begitu indah. Dan engkau Nabi Allah tidur di atas anyaman pelepah kurma ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, afala tarda an takuna lahumud dunya wa takuna lana al-akhirah? Wahai Umar, tidakkah kau ridho mereka mendapatkan kehidupan dunia, biarlah mereka mendapatkan kehidupan dunia, biarlah mereka menjadi orang-orang terkaya, hidup di atas kenikmatan dunia, memiliki kendaraan-kendaraan mewah, rumah yang begitu besar. Biarlah mereka mendapatkan hal tersebut. Itu ujian bagi mereka. Itu istidraj bagi mereka. Biarlah kami mengejar akhirat, wahai Umar. Sesungguhnya yang aku kejar adalah akhirat, wahai Umar. Dunia ini hanya sementara, wahai Umar. Lihat bagaimana teladan dari Rasulullah SAW. Rasulullah kaya raya. Namun lihat bagaimana sederhananya Rasulullah SAW. Rasulullah tak kalah memiliki harta yang begitu banyak. Ya. Semuanya dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah kaya raya. Namun kekayaan Rasulullah hanya di tangan. Setiap mendapatkan kekayaan Rasulullah, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harusnya menjadi teladan dari kita. Berat memang, tapi mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah. Tatkala orang kemudian di sekitar Qarun takjub. Orang-orang takjub. Adapun sebagian ulama sedikit ya, dari kaum manusia, hanya sedikit ulama ketika itu, kemudian menasihati mereka, jangan kau takjub dengan kekayaan Qarun. Ya, jadi ada dua kelompok, kelompok mayoritas orang takjub dengan kekayaan Qarun, adapun sedikit dari mereka kemudian menasihati, ini sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Ya, Qarun orang yang zalim, orang yang bakhil, ya, jangan takjub dengan kekayaan Qarun. Maka tiba-tiba kemudian bumi bergetar dengan begitu keras. Tiba-tiba bumi bergoyang. Allah berikan gempa bumi ketika itu. Mulailah azab Allah Subhanahu wa taala turun. Maka orang-orang berlarian. Pelayan-pelayannya Qarun lari. Kemudian pengawalnya Qarun lari terbirit-birit. Semuanya menyelamatkan diri sendiri. Semuanya melupakan Qarun. Ini pelayan-pelayan yang dibangga-banggakan. Pengawal yang dibangga-banggakan, mana mereka semua? Semuanya lari. Semuanya menyelamatkan diri. Adapun Qarun. Apakah Qarun menyelamatkan diri? Lah, Qarun gak menyelamatkan diri. Qarun diam di atas kendaraannya. Qarun tidak lari. Kenapa wahai Qarun? Qarun sombong, Qarun takabur, saking angkuhnya Qarun tidak melarikan diri. Ya, bahkan Qarun kemudian karena kesombongan dan karena ketamakannya, ini luar biasa tamaknya Qarun. Luar biasa sombongnya Qarun. Karena ketamakannya Qarun berdiri, Qarun berdiam. Untuk apa wahai Qarun? Untuk menjaga hartanya. Menjaga perhiasannya. Menjaga kendaraannya. Menjaga semua harta yang ada di sekitarnya. Qarun gak mau. Nanti orang kemudian mengambil hartanya dan lain. Qarun berdiam di situ. Qarun memanggil pelayannya. Memanggil pengawalnya yang berlarian. Kemari, kemari, kemari. Namun tidak ada yang menjawab panggilan Qarun. Semuanya lari. Semuanya menyelamatkan diri. Semuanya ketakutan. Maka tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala, fa khasafna bihi, Maka kemudian dengan gempa yang begitu besar, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Qarun ke dalam bumi. Ditenggelamkan Qarun ke dalam tanah. Bayangkan. Antum bayangkan bagaimana seseorang bukan ditenggelamkan di dalam air. Adapun Fir'aun ditenggelamkan di dalam air, di laut Merah. Fir'aun ditenggelamkan di laut Merah. Bagaimana dengan Qarun? Qarun Allah tenggelamkan ke dalam tanah. Bayangkan. Ya, Allah tenggelamkan ke dalam tanah. Ibn Abbas berkata, "Khusifa bihim ilal ardi sabi'ah." Kata Ibn Abbas bahwa Qarun ditenggelamkan sampai ke lapisan bumi yang ketujuh. Artinya ditenggelamkan sampai ke dasar bumi Qarun. Ana dulu enggak bisa membayangkan. Dulu waktu ana membaca kisah tentang Qarun, ana belum bisa membayangkan bagaimana Allah menenggelamkan seseorang ke dalam bumi. Kalau orang tenggelam ke lautan itu kita bisa membayangkan. Bagaimana Allah menenggelamkan seseorang ke dalam bumi? Anak dulu nggak bisa membayangkan ya. Sampai kemudian belum lama ini ya, di tahun beberapa tahun yang lalu ya, terjadi gempa bumi yang dahsyat di Palu. Mungkin antum masih ingat bagaimana gempa dahsyat di Palu. Bagaimana kemudian sebuah desa, sebuah kaum, ya kemudian Allah tenggelamkan ke dalam muka bumi. Tanahnya Allah jadikan empuk. Allah jadikan seakan-akan lumpur. Kemudian Allah tenggelamkan seluruh rumah, seluruh harta benda ke dalam tanah. Ana dulu gak bisa bayangkan. Tapi ketika ana melihat gempa di Palu, ana melihat bagaimana ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saudara kita di Palu. Maka ana terbayang bagaimana dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Qarun. Tanah yang awalnya begitu keras kemudian menjadi empuk. Kemudian Allah tenggelamkan Qarun beserta hartanya. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun, kami tenggelamkan istananya, kami tenggelamkan kendaraannya, kami tenggelamkan hartanya, perhiasannya, emasnya, peraknya, semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sekarang kalau ada harta yang ada di dalam bumi, kemudian orang-orang Indonesia menyebutnya harta karun. Diambil dari Qarun, diambil dari kata Qarun, harta Qarun, orang Indonesia menyebutnya harta karun. Ya, harusnya harta Qarun nyebutnya. Orang Indonesia nyebutnya harta, harta karun. Mereka menganggap semua harta yang ada di bumi ini hartanya Qarun, saking kayanya Qarun.
1: Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah.
0: Tidak ada satupun yang dapat menolong Qarun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wa ma kana minal muntasirin.
0: Qarun memanggil pengawalnya. Wahai fulan, kemari, kembali. Wahai fulan, dipanggil pengawalnya. Wahai fulan, kembali, kembali. Tidak ada satupun yang menjawab Qarun. Tidak ada yang bisa menolong Qarun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Qarun kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur bahwa di dalam hartanya ada sebagian hak kaum fakir dan miskin. Namun Qarun bakhil, Qarun sombong, Qarun kufur atas nikmat yang Allah berikan. Maka orang-orang yang tadi berangan-angan, berandai-andai ya, atas kenikmatan yang Allah berikan kepada Qarun. Ya, tadi sebagian besar orang kemudian takjub dengan kekayaan Qarun. Mereka berlarian, mereka menyaksikan dengan kedua mata mereka bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Qarun ke dalam bumi beserta hartanya, beserta istananya, beserta seluruh kekayaan yang dimiliki. Mereka melihat dengan kedua matanya. maka fanadima man kana tamanna mithla ma uti, maka mereka pun semua menyesali perkataan mereka, mereka semua menyesali perbuatan mereka. Mereka awalnya mengatakan masya Allah, mereka mengatakan luar biasa, seandainya aku punya kekayaan sebagaimana kekayaannya Qarun, seandainya aku punya istana sebagaimana Qarun, seandainya aku punya kendaraan sebagaimana Qarun, seandainya aku punya baju sebagaimana Qarun. Dikatakan Qarun saking sombongnya, bajunya Qarun itu begitu panjang yang menyeret, bajunya Qarun ini menyeret tanah, saking sombongnya Qarun dibuat bajunya begitu panjang untuk memperlihatkan bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Orang-orang memuja-muja Qarun, maka orang-orang yang tadi memuja Qarun kemudian menyesali perbuatannya, menyesali perkataannya. Wa syakarullahu ta'ala, dan mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak diazab sebagaimana diazabnya Qarun. Ya, mereka bersyukur Allah tidak ikut mengazab orang-orang yang terpukau dengan kekayaan Qarun. Maka mereka bersyukur atas nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun mengatakan wa ka'annallaha yamsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdir. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Allah, sungguh benar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan seseorang kekayaan dan juga memberikan seseorang kemiskinan. Sesungguhnya kaya dan miskin semuanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa tidak ada seutamaan seorang yang kaya di atas orang yang miskin. Bahwa sesungguhnya kekayaan itu ujian. Maka jangan sombong, jangan takabur, jangan bakhil. Dan karena sesungguhnya miskin itu ujian, maka jangan melas, jangan minta-minta. Karena sesungguhnya itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka berkata,

0: apabila seandainya bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, seandainya bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah ikut mengazab kita. Mereka ketakutan. Mereka ketakutan bahwa mereka ikut diazab sebagaimana diazabnya Qarun. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka, Allah tidak mengazab mereka sebagaimana Allah mengazab Qarun, maka mereka bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillah.
1: وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ.
0: Sungguh orang-orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir tidak akan beruntung. Orang-orang kaya yang kufur atas nikmat Allah, orang-orang kaya yang sombong, orang-orang kaya yang takabur tidak akan beruntung. Di akhir surat Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat, ya, di akhir ayat ini setelah menceritakan Qarun, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kaidah, memberikan satu pelajaran, memberikan satu quotes yang harus kita pegang. Apa firman Allah Subhanahu wa taala?
1: Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin.
0: Sungguh kami siapkan negeri akhirat, yaitu surga. Tilka darul akhirah, sesungguhnya kami siapkan surga, kami siapkan negeri akhirat untuk siapa ya Allah? Lilladzina la yuriduna 'uluwan fil 'ard. Untuk orang-orang yang tidak sombong. Allah sediakan surga untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak takabur. Ya, banyak orang sekarang di media sosial, enggak apa-apa sombong, yang penting kaya. Enggak apa-apa sombong, yang penting ganteng, gak apa-apa sombong, yang penting cantik dan lain-lain. Jangan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi orang-orang yang sombong. Allah haramkan orang-orang yang sombong dari mencium baunya surga. Maka janganlah sombong di muka bumi ini. Sesungguhnya surga tidak Allah sediakan. Tidak ada kafling di surga untuk orang-orang yang sombong. Karena sesungguhnya surga ini diberikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan dirinya di dunia, wala fasada, dan tidak membuat kerusakan di atas muka bumi. Tidak berbuat kezaliman, tidak bakhil kepada orang-orang miskin, membantu orang-orang miskin, tidak menyombongkan dirinya, tidak kemudian berbuat kesyirikan di atas muka bumi. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka surga di akhirat.
1: Wal aqibatu lil muttaqin,
0: dan Allah Subhanahu wa taala memberikan happy ending. Semua dari kita suka happy ending. Kita kalau mendengar cerita yang kita inginkan itu cerita happy ending. Kita enggak suka cerita sad ending. Lalu bagaimana orang-orang yang happy ending di akhirat? Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, yang mendapatkan happy ending di surga tidak lain adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan, ada kerusakan lingkungan, ada kerusakan moral, dan kerusakan yang lebih buruk adalah kerusakan moral. Ya, kesombongan, keangkuhan, kezaliman, ini lebih buruk daripada kerusakan lingkungan. Dan Allah berkali-kali mengatakan innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, kezaliman, kebengisan, keangkuhan, kesombongan, kebakhilan, inilah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kerusakan ini lebih parah dibanding kerusakan lingkungan. Ini lebih parah. Ini lebih besar akibatnya daripada orang yang memotong hutang. Orang yang membabat hutang ini kerusakan. Namun kerusakan moral ini lebih besar akibatnya. Dan lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah bagaimana kisah tentang Qarun yang sombong dengan hartanya, yang sombong dengan kekayaannya, dengan pelayannya, dengan semua yang dimilikinya. Tidak hanya sombong, Qarun flexing, Qarun pamer dengan kekayaannya, setiap hari pamer. Ya, dan kalau kita lihat sekarang ini ada banyak orang-orang yang seperti Qarun. Ada banyak di media sosial orang-orang yang sombong, yang pamer flexing dengan harta kekayaannya. Ya, setiap hari posting di media sosial. Waliyahulbillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita. Kasihan orang-orang miskin, kasihan orang-orang fakir. Tatkala seseorang kemudian sombong, makan di rumah makan A, makan di rumah makan B, kemudian posting liburan, posting mobil barunya, posting mobil mewahnya, posting motor gedenya, motor barunya yang besar, posting rumahnya yang mewah, posting rumahnya yang begitu indah. Ini menyakiti hati saudara-saudara kita yang miskin. Maka janganlah fleksi. Janganlah kemudian pamer dengan harta kekayaan kita. Jadilah orang kaya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq kaya raya. Namun kemudian tatkala wafat, lihat bagaimana harta kekayaannya habis. Abu Bakar As-Siddiq yang kaya raya ketika wafat tidak memiliki apa-apa. Kemana kekayaannya? Kekayaannya habis diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Khadijah. Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dinikahi oleh Rasulullah merupakan orang paling kaya di Mekah. Wanita paling kaya di Mekah. Lihat bagaimana tatkala wafat. Seluruh hartanya
2: Khotimah nasihatnya Allah wa iyyakum. Qadarullah ada kendala teknis dari koneksi antara studio di Selacau ke Batu Ijar dengan Ustaz Aziz. Baik, kita sudah terhubung kembali. Baik, silakan Ustaz dilanjutkan. Baik, tampaknya masih terkendala koneksi ataupun ada kendala teknis yang terjadi pada program Teladan Rasul di pagi hari ini. Kami informasikan pertanyaan untuk kuis di Teladan Rasul pagi hari ini. Silakan disimak, sebutkan salah satu doa agar tidak terperdaya kemewahan dunia. Sekali lagi, sebutkan salah satu doa agar tidak terperdaya kemewahan dunia. Kirimkan jawabannya ke 0811-227-1476. Baik, kita sudah terkoneksi kembali dengan Ustaz Aziz Fathur Rahman. Baik, silakan Ustaz dilanjutkan.
3: Maka kita kemudian bisa meneladani orang-orang yang kaya. Namun

0: telah mengatakan inna fuqara al-mu'minin yadkhuluna al-jannah qabla aghniyaihim bi 500 sana, bahwa sesungguhnya orang-orang fakir mukmin itu masuk surga lebih dahulu 500 tahun daripada orang-orang kaya. Jadi orang-orang fakir ini lebih dulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Berapa jaraknya? 500 tahun. Maka sebenarnya tidak ada keutamaan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Kita sudah sebutkan, kaya itu ujian, miskin itu ujian. Maka tatkala seorang kaya raya, hendaknya dia kemudian meneladani Rasulullah, meneladani Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf dan lainnya, orang-orang yang kaya yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, yang kekayaan itu hanya di tangannya. Mereka kaya, namun gaya hidup mereka sederhana. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq kaya raya namun pakaiannya begitu sederhana? Bagaimana Rasulullah kaya raya namun tidur hanya di atas tikar pelepah kurma? Maka lihat bagaimana kesederhanaan mereka. Mereka paham bahwa sesungguhnya kehidupan yang hakiki ada di akhirat. Nikmati dunia ini secukupnya. Orang-orang kaya silakan nikmati. Silakan beli kendaraan secukupnya. Silakan beri rumah secukupnya. Namun jangan kemudian menyombongkan diri. Jangan lupa ada hak orang-orang fakir miskin dalam harta kalian. Maka kullu dirhamin yus'alu anhu sahibuhu yaumal qiyamah. Karena setiap dirham, setiap rupiah yang kita miliki akan ditanya di akhirat, akan dihisab di akhirat. Dari mana engkau mendapatkan rupiah ini? Dari mana kau mendapatkan uang ini? Kemana engkau nafkahkan uang ini? Apakah ke jalan yang haram atau ke jalan yang halal? Ataukah kau nafkahkan di jalan Allah ataukah kau nafkahkan di jalan setan? Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan semuanya di akhirat nanti. Maka jadilah orang-orang yang qanaah. Janganlah kemudian kita berandai-andai, ya, karena kekayaan orang. Kita dilarang untuk berandai-andai. Ketika melihat orang-orang kaya, ya, yang kufur nikmat, kita berandai-andai, wah seandainya saya miliarder seperti orang terkaya di dunia. Seandainya saya seorang miliarder seperti orang terkaya di Indonesia. Milik helikopter, punya pesawat pribadi, punya jet dan lain-lain. Ini Allah larang. Allah hanya ada dua yang dibolehkan untuk kita kemudian berandai-andai. Berandai-andai itu dilarang. Namun Allah perbolehkan dalam dua, yaitu la hasada illa fitnatain. Ya, tidak boleh berandai-andai.
1: Berandai-andai kecuali kepada dua orang. Yang pertama, atahullahu mala, seorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinafkahi di jalan Allah. Wa rajulun atahullahul hikmah, dan orang yang kemudian diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengajarkan kaum mukminin. Dia kemudian menyebarluaskan ilmu. Maka inilah dua orang yang kita boleh berandai-andai. Yang kita boleh berandai-andai seperti Rasulullah, kita berandai-andai seperti Abu Bakar, kaya raya dan dinafkahkan hartanya habis di jalan Allah, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seperti Abdurrahman bin Auf dan lainnya. Imam Syafi'i berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Seandainya engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau seperti raja yang ada di atas muka bumi ini. Ya, maka tidak ada bedanya antara kau dengan raja yang memiliki dunia apabila hati kita qanaah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hati yang qanaah, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tafadhal Kang Cepi.
2: Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan, dan tentang kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum kesombongan dari Qarun yang telah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati mana jazakumullah wa iyakum, kami informasikan pertanyaan kuis pada pagi hari ini, silakan disimak kembali. Sebutkan salah satu doa agar tidak terpedaya kemewahan dunia. Sekali lagi, sebutkan salah satu doa agar tidak terpedaya kemewahan dunia. Tadi Ustadz sudah sampaikan di pembahasan tentang kisah dari Qarun. Dan silakan kirimkan jawaban

0: request tersebut ke nomor 0811227 1476. Dan bagi dua pemenang yang beruntung di pagi hari ini akan mendapat hadiah dari Tarbiyah Sunnah Mart. Baik, Ustaz, ada pertanyaan? Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah punya keinginan untuk punya kelebihan harta itu diperbolehkan dalam Islam, Ustaz? Silakan.
1: Apakah punya kelebihan harta itu? Gimana, Bang Titi?
0: Apakah punya keinginan untuk punya kelebihan harta diperbolehkan?
1: Apakah punya keinginan untuk diberi kelebihan harta itu diperbolehkan? Barakallahu fiik untuk penanya. Tadi Ana sudah sebutkan ya bahwa dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la hasada illa fitnatain. Bahwa tidak boleh berandai-andai, tidak boleh berkeinginan ya seandainya berangan-angan kecuali kepada dua orang. Jadi kita boleh berandai-andai. Kita boleh berandai-andai ingin punya harta yang banyak. Namun bukan itu yang menjadi patokannya, bukan sekedar ingin kaya. Kalau sekedar ingin kaya, Qarun kaya raya. Ya, Qarun dulunya miskin, Qarun mengharap untuk mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk diberikan kekayaan. Tatkala diberikan kekayaan, apa yang terjadi? Kemudian Qarun sombong. Setelah menjadi kaya, kemudian Qarun sombong. Maka bukan itu poinnya. Ya, bukan itu yang menjadi poinnya, namun yang menjadi poinnya, wahai ikhwah, yaitu adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis, rajulun atahu Allahu malan. Yang kita boleh berandai-andai itu, kita berandai-andai untuk menjadi seorang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kaya raya, miliarder, milioner. Dan kemudian menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi bukan sekedar kaya raya, maka kita tatkala berandai-andai jangan kita menulis misalkan kita ingin menjadi kaya, enggak, ini salah. Ya. Jangan selesai, jangan titik saya pengen kaya raya, titik jangan. Tapi kasih koma, saya ingin kaya raya, koma, sehingga saya bisa menyantuni orang miskin, menyantuni orang fakir, menyantuni anak yatim. Baru titik. Jangan kemudian saya ingin menjadi orang kaya. Atau dalam doa kita, ya Allah berikan aku kekayaan, ya Allah berikan aku kekayaan. Jangan titik sampai di situ. Ya, tapi kita mengharapkan, ya Allah berikan aku kekayaan sehingga aku bisa membangun pondok pesantren, sehingga aku bisa membangun rumah Allah, sehingga aku bisa membangun panti asuhan, sehingga aku bisa membangun rumah-rumah untuk orang-orang miskin. Disitulah baru kemudian Allah Subhanahu wa taala membolehkan hal tersebut. Ya, kita boleh berangan-angan untuk menjadi kaya. Maka seseorang ya tatkala mengharapkan untuk menjadi kaya raya, pengen punya dua perusahaan, bismillah. Nih, orang punya satu perusahaan kaya raya, kemudian dia bismillah. Ya Allah, saya pengen punya satu perusahaan lagi di mana setengah keuntungannya fisabilillah. Setengah keuntungannya untuk pesantren. Setengah keuntungannya untuk dakwah. Setengah keuntungannya untuk rumah tahfiz, untuk pondok tahfiz dan lainnya. Ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dianjurkan. Ya, seorang dianjurkan untuk berandai-andai demikian. Ya. Wa rajulun atahu Allahul hikmah. Dan yang kedua adalah seorang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan kemudian dia ketika diberikan ilmu tersebut, ilmunya bermanfaat. Dia dengan itu
2: dia bisa kemudian mengajarkan orang lain. Nah, ini kemudian ya diperbolehkan. Tafadhal Kang Cepi.
0: Ya, syukran zakallahu khairan kepada Ustaz Aziz yang telah menjawab pertanyaan pertama tadi. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustaz, Dan mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa disampaikan karena keterbatasan waktu pertemuan kita di pagi hari ini, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah kesombongan hanya dalam harta saja yang dipertontonkan? Bagaimana dengan keceriaan keluarga, prestasi anak yang diposting di media sosial? Apakah ini juga kesombongan, Ustaz? Masya Allah. Silakan Ustaz, silakan.
2: Apakah dengan memposting di sosial termasuk kesombongan gitu ya?
0: Iya.
2: Apa saja tadi?
0: Keceriaan keluarga, prestasi anak, apakah ini juga kesombongan?
2: Adapun keceriaan keluarga, gitu ya, prestasi anak, misalkan gitu ya. Kemudian diposting di media sosial, ini juga kurang baik. Ya, kurang baik ketika seseorang kemudian memposting kemudian jalan-jalan gitu ya. Dia posting kenikmatan-kenikmatan dunia, ini akan menyakiti hati-hati atau muslimin yang fakir ya. Maka tidak perlu kemudian ketika seseorang jalan-jalan kemudian dia posting tempat-tempatnya, dia posting kendaraan, beli mobil baru gitu ya. Kemudian anaknya, prestasi anak, kemudian diposting, dibangga-banggakan. Hati-hati. Ya, hati-hati untuk menjaga, hati-hati kaum muslimin. Gitu. Karena bisa jadi kemudian menjadi keirian. Ya, ada kemudian orang-orang yang kemudian iri kepada kita. Ini maka di antara cara untuk dijauhkan dari penyakit ain. Ain ini diantara penyebabnya adalah keirian, yang kedengkian orang kepada kita. Ya, orang ketika kemudian melihat kita kemudian dengki, bisa jadi kemudian kita terkena penyakit ain. Misalkan kemudian dia iri dengki, kemudian dia tidak mengucapkan Masya Allah, ya, dan lainnya, Tabarakallah. Ya. Maka bisa jadi kemudian ini, kemudian Allah berikan penyakit ain kepada kita. Kemudian anak kita suka sakit, anak kita sering sakit, keluarga kita sering sakit, gitu ya. Kemudian terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dan lain-lain. Bisa jadi penyebabnya adalah postingan-postingan kita. Bisa jadi penyebabnya adalah postingan-postingan kita. Kita posting kelebihan anak kita, kelebihan dari anak kita, prestasi dari anak kita. Anak ini, Masya Allah ya, anak-anak dan lain-lain, hati-hati. Atau memposting anak kita, foto anak kita yang ganteng, foto anak kita yang cantik, gitu ya. Atau memposting kenikmatan-kenikmatan dunia, hati-hati. Bahwa al-ainu haqqun, bahwa penyakit ain ini hak. Ya. Jangan mengundang iri dengki orang lain. Ya, jangan mengundang iri dengki orang lain. Ya, ini membuka pintu orang lain untuk iri dengki kepada kita, sehingga kemudian terbuka pintu bagi penyakit ain. Ya, maka agar kita terjauh dari penyakit lain, maka hindari, hati-hati dalam bermedia sosial. Ya, bijaklah dalam bermedia sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kang Kevin.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah.